Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI, nah itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional

0: bukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar apa namanya domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
1: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
2: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
1: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
6: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
5: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menjelaskan menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi.

0: masyarakat.
1: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
0: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
2: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
0: Lebih lanjut, rakyat Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
4: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya, kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya, sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa turut mengawasi secara aktif.
5: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital, tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
7: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan yang pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa masih tingginya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dari catatan Kementerian Sosial, ada 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yakni bantuan diterima masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima. Dan di Surabaya misalnya ada sekitar 25.000 kepala keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, sehingga datanya perlu dikoreksi, dan ini menjadi temuan pada bulan Juli 2026 yang lalu. Dan juga pemerintah sempat mendorong penerapan e-government, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. Kita akan berbincang bersama tenaga ahli Menteri Sosial, ada Pak Andi Kurniawan. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Andi, gimana nih? Masih ada data yang tidak sesuai atau penerima yang dianggap tidak lagi layak untuk menerima bantuan sosial? Di mana sih persoalannya kembali?
2: Ya, jadi ini sebenarnya berujung dari kejujuran kita, arahan Presiden bahwa Inpres nomor 424 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi memandatkan bahwa kita menggunakan single data. Dan hari ini single data itu sudah ada, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sebelum ini, basis data yang digunakan adalah DTKS. Apa perbedaannya DT sender dan DTKS? Kalau dulu ketika pakai DTKS, kita tidak mengenal desil. Artinya tidak ada tingkat kesejahteraan yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Hari ini di DTSN kita menggunakan pembagian klaster orang seluruh Indonesia dengan menggunakan desil sesuai dengan peringkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Sehingga ketika dulu kita tidak menggunakan desil dan hari ini kita menggunakan desil, akhirnya kita menemukan bahwa data penerima bansos yang lalu-lalu itu banyak mereka mendapatkan bansos yang posisi desilnya di atas desil 4, di atas desil 5, atau bahkan ada yang berada di desil atas atau 6, 9, 10, itu masih kita temukan. Di awal-awal tahun kita menggunakan DTSN, kita menemukan itu.
1: Okay.
2: Maka arahan Presiden, tertibkan, harus tepat sasaran. Menteri Sosial bersama BPS berkomitmen bahwa itu harus kita bersihkan. Dari situlah sebenarnya ketidaktepatan sasaran yang dinilai hari ini itu berawal dari komitmen kita untuk membenarkan data. Komitmen kita untuk memperbaiki data. Dan semakin digunakan, pasti data itu akan semakin tepat sasaran. Nah, hari inilah yang momen itu kita menggunakan bersama. Jadi seperti itu awal ketidaktepatan sasaran itu, Mbak.
1: Oke, berarti kan kalau kita lihat ya, ini ada pembaruan data berkala yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya pembaruan ini secara real time itu setiap berapa waktu sekali sih, Pak Andi?
2: Justru baru terjadi pembaruan data itu di era sekarang.
1: Dari awal terakhir kapan?
2: Awal dulu tidak pernah ada pembaruan data. Hari ini setiap bulan kita melakukan pembaruan data. Jadi di data tunggal sosial ekonomi nasional itu merupakan penggabungan dari DTKS miliknya Kementerian Sosial, Reksosek yang dulu dibangun oleh Bappenas bersama BPS, dan juga P3KE yang dulu dipegang oleh Kemenko PMK. Nah, data-data itu basis input datanya adalah data tahun 2022 khusus untuk yang Reksosek. Artinya, kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2022 kita gunakan untuk memproyeksi atau memprediksi kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini. Itu sudah tidak relevan. Oleh sebab itu, DTSN hari ini kita lakukan pemutakhiran hampir setiap bulan. Tetapi ditetapkannya setiap 3 bulan. Sehingga sebelum penyaluran bansos, ada DTSN baru dengan tingkat kesejahteraan baru hasil pemutakhiran. Dari mana pemutakhiran itu? Dari banyak kanal. Yang pertama, jalur partisipasi. Masyarakat bisa langsung melakukan pemutakhiran. Ada cek bansos, di situ ada usul, ada sanggah.
1: Okay.
2: Bisa mengusulkan dan bisa melakukan sanggah.
1: Okay.
2: Jalurnya
1: ini kan, ya. Mungkin ya. Sebelum diteruskan Pak Andi, yang ingin saya tanyakan, kadang masih ditemukan kerabat perangkat desa, karena ini kan yang menginput datanya kadang petugas juga ya, atau kerabat dari petugas begitu, yang ternyata masih mendapatkan bansos. Nah, bagaimana Kemensos mengaudit integritas pengusulan data dari tingkat desa maupun kelurahan?
2: Oke. Data sosial ekonomi itu variabelnya banyak. Yang menginput memang perangkat desa. Kalau itu berasal dari usulan desa, masuknya dari usulan desa. Kalau berasal dari usulan mandiri, yang menginput langsung dari masyarakat. Basisnya adalah pengakuan. Apa yang bisa membuktikan bahwa data yang diinput itu benar dan data yang diinput itu salah? Pertama, kita bisa melakukan cross-check via data administratif yang hari ini sedang dikerjakan melalui Perlinsos. Jadi Perlinsos digital itu akan sangat mengurangi ketidakintegritasan operator data maupun ada orang-orang yang coba untuk mengusulkan datanya dengan data yang disalahkan, itu sangat dikurangi. Kenapa? Karena menggunakan Perlinsos digital itu, kita bisa mengkonfirmasi kebenaran langsung kepada sumber data. Contoh, saya mengusulkan bansos, tapi ternyata saya punya mobil. Apakah orang itu bisa bohong? Nggak bisa bohong, karena kita sudah bisa konfirm langsung ke Samsat. Dia mengusulkan bansos, tapi ternyata dia punya tanah. Kita bisa langsung cek dengan BPN bahwa si orang ini punya tanah. Dia mengusulkan bansos, tapi rekening konsumsi listriknya di atas 7.000 watt. Dia tidak bisa dapat. Itu cara kita melakukan konfirmasi apakah usulan-usulan itu bohong atau tidak. Jadi, di era Pak Presiden ini, Perlinsos digital diterapkan untuk memastikan ground truth datanya bersumber dari instansi yang benar, bukan berdasarkan pengakuan dari masyarakat atau operator penginput data. Begitu, Mbak.
1: Oke, kalau kita lihat ya, dari ini kan Menteri Sosial juga mengakui bahwa ada 15 juta jiwa kelompok yang mampu di desil 6-10 yang menikmati bantuan. Nah, berarti kalau dihitung, ini kira-kira kan 54 juta berarti warga miskin di desil 1-5 yang terabaikan ya. Nah, dengan tadi pemutakhiran yang dilakukan, Pak Andi, bagaimana jaminan Kementerian Sosial bahwa ini akan bersifat permanen, tidak ada pihak-pihak yang rentan menyusupi, bisa saya bilang kata-katanya demikian mungkin?
2: Jadi kita menemukan ketidaktepat sasaran itu justru dari hasil kita melakukan pemutakhiran. Itu adalah komitmen Pak Menteri Sosial. Prioritaskan yang desil 1,
1: yeah.
2: Kita perlahan turunkan yang desil atas. Jadi ada sekitar 15 ribu tidak tepat sasaran, itu kita yang temukan. Sehingga kita alihkan kepada mereka yang desil 1. Persoalan yang ramai sekarang adalah bahwa yang diduga mereka layak ternyata tidak layak. Bahwa yang diduga mereka awalnya desil rendah, ternyata desil atas. Itu kan yang sekarang sedang ramai.
1: Yeah.
2: Tetapi itu satu proses yang sedang kita lakukan bersama untuk melakukan koreksi-koreksi komprehensif terhadap penerima bantuan sosial ini. Insya Allah kalau pakai digitalisasi bansos, tidak akan lagi ada hal-hal yang semacam hari ini kita sedang lakukan gitu. Sehingga semua bisa kontrol, masyarakat bisa kontrol. Ketemu orang dia tetangganya kaya kok dapat bansos, silahkan sanggah. Dia mengusulkan bansos, dia miskin tetapi ternyata dideteksi desil 6, silahkan melakukan sanggah. Dan itu langsung otomatis nanti bisa dijawab. Maka Perlinsos digital yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo dan Pak Menteri Sosial ini jawaban dari seluruh masalah yang hari ini sedang berjalan. Begitu, Mbak.
1: Oke. Kalau untuk strategi konkret dari integrasi program pemberdayaan yang dilakukan untuk saat ini di bulan Agustus sampai dengan Desember 2026 ini apa, Pak Andi?
2: Untuk pemberdayaan, itu kan juga bagian dari perlindungan sosial ya. Jadi kita melindungi, menjamin, merehab, dan juga memberdayakan. Fokus bantuan tepat sasaran adalah bagaimana pemerintah menyalurkan bantuannya tepat pada orang yang membutuhkan. Tentu anggaran pemerintah terbatas. Tidak semua bisa kita kasih bantuan.
1: Oke, ini yang menjadi sangat penting ya, Pak Andi. Ya. Karena kan kalau kita lihat begitu ya, dari angka kelulusan ekonomi, ini data Pusdatin yang saya lihat, ini penerima bansos kan tidak sampai 1% per tahun. Berarti ada bukti bahwa bansos ini sebenarnya gagal mengentaskan kemiskinan dan bisa menjadi bantalan abadi, begitu Pak Andi. Padahal bukan itu yang kita inginkan.
2: Pertama, kita harus paham dulu bahwa bansos itu tidak bisa serta-merta mengentaskan kemiskinan. Dikatakan bantuan sosial karena DNA filosofinya dia adalah bantalan. Ketika orang mau jatuh ke tingkat kerentanan yang jauh lebih parah, maka kita berikan bantalan. Sehingga bantuan secara tidak langsung itu menahan orang jauh lebih parah dari kemiskinan, bukan mengentaskan kemiskinan. Yang bisa mengentaskan kemiskinan, faktor eksogen lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, daya beli, konsumsi masyarakat, pemberdayaan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, bantuan sosial itu memang tidak bisa langsung mengentaskan kemiskinan, tetapi menahan daya beli masyarakat agar bisa tetap berkonsumsi untuk bisa turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau angkanya 1%, Mbak, memang kapasitas dan kebutuhan jauh lebih besar kebutuhan. Maka itulah perlu desil. Analoginya sederhana. Saya punya anak 10 orang, tetapi saya punya uang saku hanya untuk diberikan kepada 5 orang. Bagaimana cara saya memilih 5 orang dari anak saya yang 10 orang, maka saya harus menentukan skala prioritas. Dengan desil inilah skala prioritas bisa kita tetapkan. Ketika dulu tidak pakai desil, kita tidak tahu kita itu memberikan bantuan ke orang yang tepat atau orang yang salah. Kira-kira begitu.
1: Oke, ini menjawab juga banyak pesan-pesan WhatsApp yang masih mungkin mengadukan bahwa di tempat saya banyak yang salah sasaran dan sebagainya. Apa sih secara komunikasi kepada publik, kepada masyarakat, kepada pendengar RRI terutama terkait dengan persoalan ini, supaya ini kemudian menjadi tidak lagi sesuatu yang terus-terusan dipertanyakan soal pemutahiran data, kemudian juga salah sasaran dan sebagainya. Silahkan Pak Andi.
2: Baik, terima kasih. Jadi saya senang ketika ada yang bertanya, ketika ada wawancara semacam ini, karena semakin banyak kanal yang kita bisa gunakan sebagai saluran komunikasi, maka masyarakat semakin paham. Kalau masih menemukan hal-hal semacam itu, konkret saja silakan laporkan. Laporkan langsung bisa, laporkan melalui pendamping PKH di Kementerian Sosial bisa, laporkan ke aparat desa bisa, laporkan secara langsung via cek bansos, Bapak Ibu bisa WhatsApp, bisa call center, bisa via aplikasi. Selama itu masuk kanal resmi kami, kami akan rekap, kami akan record, dan kami akan perbarui data dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sistem kita di Kemensos sudah sampai menjaring di level desa. Jadi dari desa kita sudah bisa lakukan updating data. Dan DTSN ini, Mbak, ini semakin digunakan akan semakin akurat. Jadi kalau misalnya menemukan ketidaksesuaian, lakukan updating data. Semakin digunakan, semakin dimutakhirkan, akan semakin akurat. Okay. Jadi saya mengajak masyarakat untuk silakan temukan ketidaktepatan sasaran, silahkan disampaikan dari berbagai kanal yang dimiliki oleh pemerintah, kita akan lakukan pemutakhiran secepat-cepatnya.
1: Ya, dan sejauh ini nggak ada kendala ya Pak Andi di Kemensos sendiri?
2: Perihal pemutakhiran tidak ada kendala, jadi tugas Kemensos adalah membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran.
1: Oke, penyaluran? Ya,
2: kanal-kanal yang di melakukan pemutakhiran, membantu PPS melakukan pemutakhiran data. Jadi yang melakukan pemutakhiran data, pengolahannya, teknik dan metodologinya berada di Badan Pusat Statistik. Kemensos membantu melakukan pemutakhiran data.
1: Oke, baik kalau begitu. Pak Andi, terima kasih banyak sudah bersama Pro3 pagi hari ini. Dan juga beberapa hal tadi yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar ya. Terutama pemutakhiran data yang selalu diupdate per bulan sekarang ya, Pak Andi ya berarti ya.
2: Ya.
1: Oke, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Demikian tadi tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan dan disampaikan bahwa data SN yang saat ini dilakukan ada pemutakhiran data di mana data Pusdatin Kementerian Sosial per Agustus 2026 mencatat jumlah KPM yang berhasil naik kelas atau graduasi mandiri itu 132.272 keluarga. Sementara kuota secara masif hanya kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat KPM. Ini gabungan dari PKH dan juga sembako akibat data yang tidak layak, salah desil atau meninggal dunia. Sehingga akhirnya Kemensos sendiri terpaksa melakukan pengalihan kuota secara masif tersebut di triwulan ketiga Agustus 2026. Dan untuk mereka yang dianggap miskin atau rentan, ini di desil 15, saat ini terus mendapatkan beberapa perbaikan, terutama di berbagai bidang. Kami juga akan perbincangkan hal tersebut bersama narasumber lainnya. Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Beberapa tempat nampak kabut asap mengganggu jarak pandang, pencemaran, hingga membahayakan kesehatan. Asap juga ternyata sudah mulai sampai ke negeri tetangga. Dan bagaimanakah persoalan karhutla ini akan kemudian kami bahas di episode selanjutnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan beberapa informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait program makan bergizi gratis atau MBG tidak membatalkan maupun menghentikan pelaksanaan program tersebut. Kami kutip dari kantor berita Antara, putusan MK justru memberikan kepastian hukum sekaligus mengatur penyesuaian mekanisme penganggaran MBG secara bertahap. Sudaryono bahkan menjelaskan putusan tersebut hanya mengatur mekanisme penganggaran program MBG, termasuk ketentuan bahwa mulai tahun 2028, anggaran MBG tidak lagi dihitung sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran pendidikan. Sementara program tetap berjalan dan pemerintah memiliki waktu paling lama 2 tahun dalam penyesuaian kebijakan anggarannya. BGN bahkan menegaskan putusan MK tidak mengubah kedudukan maupun tugas BGN sebagai penyelenggara MBG, sehingga program tersebut akan tetap dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan menunda pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Karena sejumlah sarana dan prasarana asrama saat ini belum siap sepenuhnya. Kepala SRT Sopeng, Arni Erjila, mengatakan MPLS yang semula dijadwalkan dilakukan kemarin diundur menjadi 26 Agustus 2026 dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan siswa. Setelah sebelumnya, pihak sekolah berkoordinasi dengan Bupati Sopeng. Arni menjelaskan sejumlah fasilitas asrama seperti listrik, air, tempat tidur, meja, dan lemari masih dalam tahap penyelesaian. Sedangkan ruang kelas sudah siap digunakan sehingga pelaksanaan MPLS ditunda hingga seluruh kebutuhan siswa benar-benar bisa terpenuhi. Kita ke berita internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan perundingan dengan Iran yang kembali digelar pada suatu saat nanti setelah sebelumnya menyatakan hubungan kedua negara saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Trump bahkan menegaskan prioritas utama Washington adalah mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, sementara ia mengklaim Amerika Serikat menguasai dan mengendalikan Selat Hormuz yang masih ditutup setelah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebelumnya Trump mengatakan belum ada pembicaraan maupun perundingan yang sedang berlangsung dengan Iran, termasuk agenda perundingan yang telah dijadwalkan. Sementara blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran disebut harus masih terus diberlakukan.

Barcelona resmi mendatangkan bek sayap asal Portugal, João Cancelo dari klub Arab Saudi Al-Hilal dengan status kontrak permanen selama 3 tahun hingga 30 Juni 2029. Dan diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Barcelona. Cancelo sebelumnya sudah pernah memperkuat Barcelona dengan status pinjaman, yaitu pada musim 2023-2024 dari Manchester City. Kemudian kembali bergabung pada Januari 2026 dari Al-Hilal. Dan penampilan gemilangnya membuat Barcelona memilih mempermanenkan pemain berusia 31 tahun tersebut pada bursa transfer pemain musim panas ini. Sebelum bergabung dengan Barcelona, Cancelo juga pernah memperkuat sejumlah klub besar Eropa seperti Benfica, Valencia, Inter Milan, Juventus, Manchester City, dan Bayern Munchen. Sementara kehadirannya di Barcelona diharapkan dapat membantu tim dalam menghadapi musim kompetisi yang mendatang.

Informasi tadi menutup Warta Berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan kepada Anda. Termasuk kami masih akan membahas mengenai pemutakhiran data dalam proses penerimaan bantuan sosial. Dan ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian kerajaan Portugis dan kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang berbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: sebagai bantalan, tapi bisa efektif diterima oleh desil 1 sampai dengan 5, dan juga ini bisa membantu kita dalam saat-saat ekonomi sekarang dan bukannya untuk bantalan permanen. Kali ini sudah ada dekan dan juga dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember, Ibu Suyani Indriastuti, PhD.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Suyani.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Apa kabar, Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah, sehat semuanya ya.
0: Oke. Ini yang kita harapkan ya, kita sehat supaya nggak mengandalkan bantuan sosial di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ya Bu, terutama begitu ya.
2: Ya, ya benar-benar, jadi kita bisa meringankan beban pemerintah dengan kita sehat.
0: Gitu ya. Oke, okay. Tapi kan sebenarnya yang sering dikritik oleh masyarakat adalah bagaimana sih meminimalisir kesalahan penyaluran bansos, karena kok terjadinya terus-terusan, meskipun dari pihak Kemensos, tadi kami juga sudah hadirkan perbincangan, sayang sekali tidak bisa bersama, sudah dinyatakan bahwa pemutakhiran data sekarang sudah dilakukan. Tapi banyak juga oknum perangkat desa yang pada saat mengajukan ini mencantumkan keluarga sendiri. Nah dari ibu sendiri seperti apa sih yang ibu lihat, ibu amati dari pergerakan proses penyaluran bansos?
2: Ya. Baik, terima kasih Mbak Risti ya, dan juga pendengar Budiman. Permasalahan bansos gitu ya, ini kan kalau kita lihat fenomena ini atau kebijakan ini kan tidak hanya berlaku di Indonesia, termasuk juga di negara-negara lain, di negara-negara besar. Dan potensi error, fraud, dan juga terjadinya corruption itu menurut laporan Bank Dunia memang terjadi begitu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hanya saja yang perlu kita cermati adalah kita cari akar permasalahannya gitu ya Mbak. Kan kita kalau kita lihat bisa adanya unintentional error ya, atau mungkin juga motif ketidaksengajaan sehingga terjadi error, ataupun adanya motif kesengajaan sehingga terjadi error ya. Adanya fraud, corruption, dan juga error, itu yang menurut saya bagaimana solusinya atau apa itu perlu kita cermati akar permasalahannya menurut saya gitu. Nah, untuk yang error sendiri itu pastinya memang karena yang unintentional maksud saya itu karena adanya data-data yang tidak valid seperti itu ya, sehingga menyebabkan munculnya error atau data yang tidak sesuai. Namun yang permasalahan yang terjadi dan menurut laporan dari berbagai sumber, berita-berita yang terjadi justru adanya intentional kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya data yang tidak akurat gitu ya. Dan pastinya itu sangat merugikan negara, sangat merugikan masyarakat, karena mereka yang seharusnya memperoleh bantuan sosial menjadi tidak memperoleh, ataupun sebaliknya yang seharusnya tidak memperoleh menjadi memperoleh bantuan gitu. Sehingga perlu ada updating data, perlu ada tata kelola yang lebih baik lagi, yang transparan, yang akuntabel. Mungkin begitu Mbak Risti.
0: Oke, kalau memang ini persoalannya di tata kelola ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya diolah atau di manajemen oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas-Dinas Sosial? Kita akan dengar jawabannya langsung nih, ada Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah SMA Yogyakarta, Pak Suparmin MPSSP. Selamat pagi Pak Suparmin.
3: Selamat pagi Bu Baristi.
0: Iya, ada Bu Suyani juga ini Pak, jadi kita berbincang bersama.
3: Aduh, selamat putus-putus pagi ya, Pak Suparmin. Putus-putus, agak putus-putus, maaf.
0: Oke, kami cukup jelas mendengar. Mungkin Bapak boleh bergeser sedikit supaya lebih maksimal sinyal yang diterima. Dan ya, kalau boleh tidak memakai headset, Bapak, supaya lebih langsung clear suaranya.
3: Saya nggak pakai headset.
0: Oh,
3: saya
0: aman ya?
3: Keluar dulu ya.
0: Oke, baik.
3: Baik, saya keluar ruangan ini. Oke, Bu, monggo.
0: Ya.
3: Gimana, Ibu?
0: Ya, Pak Suparmin, mungkin boleh juga ditanggapi nih tadi yang disampaikan sedikit oleh Bu Suyani.

0: Sebenarnya dari proses pengolahan, manajemen yang dilakukan oleh Dinsos masing-masing, terutama pengalaman Bapak sendiri di Jogja, seperti apa sih, Pak?
1: Sebentar, tadi saya baru saja bergabung. Mungkin bisa diulang sedikit, Ibu. Mohon maaf, karena tadi belum bisa nyambung.
0: Sampai dengan saat ini, kalau kita bicara mengenai pemutakhiran data yang dilakukan, itu biasanya termasuk juga penyaluran bansosnya. Prosesnya ini seperti apa sih, Pak? Dan kenapa sih selalu ada saja kritik ataupun juga mungkin komplain?
1: Putus-putus, Bu.
0: Ya, Pak Suparman, kami putus dulu teleponnya. Nanti kami akan sambung kembali. Dan pendengar, kami mohon maaf tidak bisa secara clear Pak Suparmin menyimak perbincangan kita. Saya kembali ke Bu Suyani. Bu Suyani, mungkin ya. Tadi sayang sekali ya nggak bisa langsung dijawab nih.
2: Iya, Mbak. Iya, ya silakan, Mbak.
0: Tapi kalau menurut Ibu ya, di kesalahan yang ada yang berulang begitu, kenapa sih sulit diminimalisir?
2: Baik, ya. Ini saya kira permasalahannya sangat kompleks ya Mbak ya, karena itu menyangkut pada goodwill semua pihak. Ya, kalau kita bicara tentang tata kelola yang baik, good governance gitu kan, itu kan kita bicara tentang transparansi, akuntabilitas gitu kan, dua hal itu saja gitu kan. Kan menjadi niat baik dari pihak-pihak stakeholder yang terlibat untuk bagaimana menjamin transparansi sehingga bisa diakses semua pihak tentang data yang eligible untuk masuk ke bansos atau tidak. Ya. Akuntabilitas itu bagaimana pertanggungjawabannya? Nah ini saya kira kembali lagi gitu kan, bagaimana sebenarnya akar permasalahannya menurut saya itu pada integritas, Mbak. Integritas kita sebagai bangsa Indonesia, niatan baiknya bagaimana gitu kan. Kalau kita bicara tentang idealisme tata kelola, rumusnya ya seperti itu gitu kan. Bagaimana tata kelola bisa jalan, tapi kemudian pada level implementasinya, itu yang kemudian kembali kepada pelaku masing-masing. Termasuk juga pengawasannya, kemudian juga perencanaannya, pelaksananya. Itu saya kira harus benar-benar berintegritas. Nah, namun dalam konteks yang lebih teknis, bisa saya sampaikan, memang mekanisme pengawasan itu sangat penting, kemudian juga perencanaannya itu juga perlu benar-benar ini ya, Mbak, benar-benar yang direncanakan dengan baik. Sebenarnya sudah ada indikator ya, kalau di Kemensos itu kan ada, yang penentuan tentang desil itu ya?
0: Ya, desil 1 sampai 10, yang 1 sampai 5 berhak, tapi yang 6 sampai 10 kan tidak ya?
2: Betul, ya. Ada data tunggal ya, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Hanya saja gitu kan, indikatornya bagaimana gitu kan, apakah memang apa sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kemudian juga yang melakukan pendataan, apakah sudah sesuai. Itu juga saya kira jangan sampai terjadi error di level di tingkat lapangan gitu kan. Mereka yang misalnya kategori miskin itu seperti apa ya? Apakah datanya benar-benar sudah sesuai? Jangan-jangan ada error gitu ya. Seharusnya itu dikategorikan sebagai desil 1, dia masuk ke desil yang lebih tinggi. Nah itu kan menjadi ini ya. Ya. Artinya ini adalah langkah maju sebenarnya Mbak. Adanya data tunggal sosial ekonomi nasional itu menurut saya sih langkah maju upaya dari Kemensos untuk memiliki data yang terintegrasi gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Memang kadang takutnya di lapangan itu yang masih perlu kita tingkatkan gitu.
0: Ya, oke. Okay. Karena tadi saya sempat berbincang dengan salah satu tenaga ahli dari Menteri Sosial begitu. Saya tanyakan bahwa ini kan ada kemungkinan kecurangan di lapangan. Seperti tadi ya, oknum-oknum yang kemudian memasukkan nama kerabatnya, keluarganya. Nah, auditnya akan seperti apa? Kan sulit juga sebenarnya ya, Bu Suyani kalau kita lihat ya. Tapi kita kan selalu berkaca pada omongan digitalisasi. Nah, harusnya kan lebih transparan, lebih mudah. Udah begitu ya. Nah, siapa sebenarnya yang bisa kita bilang apakah ini dari mentalitas, apakah ini juga dari integritas, atau memang dari sistem kita saja yang belum bisa adapt ke situ?
2: Baik, Mbak, saya kira permasalahannya itu kompleks. Yang
0: tadi
2: disampaikan sebutin. Mbak Risti tadi, saya kira ketiga-tiganya masuk, Mbak. Iya enggak? Gitu kan?
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita bicara sistem yang sudah terbangun baik atau belum, coba Oke, digitalisasi itu saya kira sebuah solusi. Tetapi apakah semua masyarakat sudah beradaptasi dengan digitalisasi tersebut? Gitu kan? Itu pertanyaan mendasar, Mbak, karena memang saat ini memang sudah era AI, era teknologi maju, tapi tidak semua masyarakat itu melek teknologi itu. Itu yang kemudian perlu diantisipasi oleh pemerintah agar digitalisasi itu sendiri tidak sia-sia gitu ya, dan bisa efektif untuk mendukung data yang benar-benar sahih kalau sampaikan gitu ya.
0: Okay.
2: Kemudian dalam konteks integritas, ini challenging, Pak, gitu ya. Ini challenging. Di era saat ini, kita itu bahkan sudah ke tipis trust kita itu kepada banyak orang, dah trustnya kita tipis. Kenapa? Karena kan banyak tindak-tindak yang memaaf yang tidak sesuai dengan integriti, banyak korupsi, banyaknya
0: tindak-tindak yang kita berarti percaya, yang gitu. Jadi pertanyaan adalah sekarang apa langkah paling mendesak menurut Ibu yang harus dilakukan pemerintah saat ini daripada sekedar menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan setiap bulan misalnya seperti itu, atau mengirim tim untuk melakukan sensus atau apapun saja.
2: Ya, baik, Mbak. Pertama, Mbak, kalau saya ini yang umum dulu ya, yang
0: Ibu,
2: umum dulu.
0: Ibu mohon maaf saya agak potong karena ternyata Pak Suparmin sudah bergabung, saya langsung sapa saja Pak Suparmin.
2: Ya, baik, silakan.
3: Iya, Bu, selamat pagi.
0: Nah, ini sudah lebih jelas suaranya. Sebelum dilanjutkan oleh Bu Suyani, Pak Suparmin, ini tadi kita bicara mengenai karena tadi Pak Andi juga sempat Pak Andi Kurniawan, tenaga ahli Pak Mensos ini sudah sempat ngobrol juga bahwa setiap bulan dilakukan pemutakhiran. Tapi gimana sih Pak cara meminimalisir oknum-oknum nakal begitu ya, yang kemudian dari desa, kelurahan memasukkan nama kerabatnya dan sebagainya begitu. Pengalaman di lapangan seperti apa Pak Suparmin?
3: Siap Ibu, jadi begini ya, terkait dengan penyaluran bantuan dan data. Jadi kunci utamanya adalah pada tingkat kehandalan data. Jadi kalau datanya sudah salah, ya pasti akan salah. Yang kedua,
0: persis.
3: Yang kedua bahwa untuk penentuan desil, Bu, pemeringkatan itu harus ada indikator yang jelas. Artinya dari indikator yang ada itu memang masih belum bisa mencerminkan ketepatan pemeringkatan. Kenapa saya katakan begitu? Okay. Contoh ya sederhana. Misalnya nih untuk yang saat ini data yang ada, misalkan seseorang punya motor, entah motor butut dengan motor yang baru, NMAX atau ADV misalnya, itu sepertinya sama, jadi belum terbaca nilai asetnya berapa. Jadi kan cuma, oh punya motor, punya mobil, punya. Sama, mobil itu mobil tahun tua, harganya nggak lebih mahal dari motor, misalnya dari motor kan gitu. Nah ini juga mungkin perlu ada perbaikan. Jadi kata kuncinya bukan pada, kalau sekarang ya, kalau zaman dulu ya, ada titipan oknum A, oknum B, ya. Tapi kalau saat ini sebenarnya kita dasar pemberian bantuan itu kan murni full menggunakan DTSN. Sementara DTSN itu sendiri, itu sumber datanya masih belum, apa kalau menurut saya ya, belum sepenuhnya optimal pembaruannya gitu. Karena memang ada proses-proses yang harus diperbaiki. Misalnya nih, akhir-akhir ini ada kenaikan desil yang cukup signifikan, beberapa, dari padahal kondisi realnya di lapangan masih belum sesuai dengan desil itu. Ini kami banyak menerima keluhan juga dari penerima manfaat yang di daerah itu. Misalnya gini, ini muncul data desilnya dari 2 naik desil 6. Sehingga kalau dia desilnya 6, itu secara aturan nggak boleh dapat bantuan apa-apa. Bantuan sosial nggak dapat, PBI pun nggak dapat. Nah, ini kan permasalahan. Kenapa? Karena saya lihat di situ misalkan muncul sumber data dari mana? IKKBN misalnya seperti itu. Sumber data dari mana? Susenas. Nah, itu yang harus diperbaiki dari indikator datanya. Kalau indikator data, lalu pengisian datanya juga betul. Karena begini juga, Bu. Jadi kadang di masyarakat itu yang curang bukan ini ya, bukan titipan itu bukan, tetapi kadang masyarakat itu menutupi data. Misalnya nih, dia sebenarnya punya aset lebih, tapi yang ketika ada pendaftaran, pendataan itu yang dituliskan minimalis. Nah, ketika data yang diberikan minimalis, otomatis nanti desainnya akan dibawa gitu. Nah, ini pun persoalan ini, kembali ke mentalitas masyarakat kita. Yang ketiga yang sekarang terjadi itu ada tren nih Bu yang baru-baru ini. Jadi sekarang itu kalau mau di data itu menolak gitu, beberapa masyarakat ya, tidak semua memang, tapi beberapa itu menolak, menghindar, bagaimana caranya menghindar, takut nanti bantuannya hilang dan sebagainya seperti itu. Jadi memang kalau yang sekarang itu yang kaitannya dengan titipan-titipan sebenarnya berkurang, nggak kayak zaman dulu ya kan, itu bisa memang. Kalau sekarang kan sumbernya titisan, nggak sesuai dengan titisan ya sudah nggak dapat kan gitu.
4: Okay.
3: Hanya memang perlu update. Nah update itu butuh anu Bu, butuh effort yang luar biasa. Ini satu contoh ya, mengupdate satu orang itu butuh waktu 1 jam. Karena apa? Harus online. Nah, sementara 1 jam itu
4: lama sekali ya, cukup ya.
3: Iya, karena harus online waktu. Dan itu dan itu di titik lokasi Bu.
4: Okay.
3: Tidak semua lokasi kita itu bisa terjangkau internet dan gitu. Itu kan persoalan. Yang ketiga, untuk update ini nggak ada biayanya. Kan kasihan juga teman-teman kami yang harus di lapangan yang mengupdate sebegitu namanya.
4: Maksudnya tidak dianggarkan ya, begitu ya, Pak Suparmin ya?
3: Nggak ada. Nggak ada anggaran untuk update data. Sampai hari ini nggak ada. Jadi itu persoalannya juga menjadi kesulitan kita. Begitu Bu.
4: Oke, okay, baik. Bu Suyani, mungkin langsung bisa dijawab nih, apa nih yang sebenarnya harus dilakukan sih, mengingat juga ternyata kejadian di lapangannya seperti yang disampaikan Pak Suparmin?
2: Ya, baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Suparmin. Permasalahan mendasar itu justru memang di lapangan. Itu berat sekali gitu ya dalam konteks pendataan itu, baik dari sisi energi dan juga biayanya dan sumber dayanya gitu. Namun demikian, karena ini adalah amanat undang-undang, saya kira memang ya harus kita kelola dengan baik gitu ya. Sehingga menurut saya strategi kita atau apa yang perlu kita lakukan untuk pemerintah, pastinya ya kita tingkatkan tata kelolanya lebih baik lagi. Dan saya tidak tahu ya dalam konteks implementasi penganggaran itu kan, itu pendataan di lapangan ini yang perlu diperhatikan lebih baik lagi gitu. Kemudian kepada masyarakat gitu kan, saya kira ya ini kan uangnya pemerintah gitu kan, uangnya rakyat juga gitu loh. Sama-sama kita tingkatkan integritas kita, mentalitas kita gitu ya. Jadi kalau memang merasa tidak perlu bansos ya tidak usah gitu kan. Kalau memang memerlukan ya silahkan gitu ya. Artinya ini kita kan kembali kepada kesadaran kita gitu kan. Ini untuk masyarakat penerima, mohon untuk ya kembali lagi gitu kan. Ini kalau dalam keyakinan ya, dalam agama manapun gitu, agama apapun maaf, itu kan ya kita bersedekah itu lebih baik daripada kita menerima bantuan. Saya kira begitu, Mbak.
4: Oke. Kalau memang ini tadi ya kembali amanat undang-undang dan harus dilaksanakan meskipun kenyataan di lapangannya pahit begitu. Artinya apa sih yang harus dalam hal ini tanggung jawabnya di Kementerian Sosial yang harus benar-benar menjadi terobosan dalam waktu ya. Ini udah triwulan yang ketiga kalau tidak salah ya, dan ini juga mungkin boleh dikoreksi nanti Pak Suparmin. Kabarnya ini kan dari data Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 jumlah KPM yang berhasil naik kelas graduasi mandiri ini cuma sekitar 132.272. Berarti tidak sampai 1% dari total sasaran yang kurang lebih 28 juta KPM ya Bu ya. Nah, ini gimana nih? Mungkin Pak Suparmin dulu boleh menanggapi nih.
3: Jadi begini ya, untuk graduasi itu kan ada sebuah proses ya Bu. Artinya begini, seseorang dikatakan nanti graduasinya ketika sudah secara kondisi ekonomi maupun sosialnya dia bisa mampu menolong dirinya sendiri, bisa usaha. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana bahwa graduasi itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Sosial, juga bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Sosial saja, tapi tanggung jawab bersama untuk misalnya harus ada kesamaan langkah antara pusat, daerah, sampai pada tingkat kelurahan. Dari data yang ada, mestinya memang sudah bisa dipetakan siapa-siapa yang masuk misalkan dalam desil 1, desil 2, 3, dan 4. Sehingga dari situ, ketika ada langkah bersama untuk menyiapkan seseorang untuk bisa digraduasi, kan kita nggak mungkin ya menggraduasi tetapi kondisinya masih miskin seperti itu. Nah, ini kan persoalan juga, sehingga memang butuh ikhtiar bersama. Kalau di Pemda DIY Bu, kita sudah berusaha, kita sekarang membuat sistem itu untuk melihat untuk melihat pelayanan apa yang sudah diberikan, supporting apa yang diberikan oleh pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, lalu sampai di tingkat desa. Jadi kalau sekarang di DIY kita dalam proses ini, kalau kemarin kita punya aplikasi yang namanya Manunggal Raharja, itu kami gunakan untuk menyandingkan DTSN dengan data yang ada di daerah. Nah, ketika kita misalnya kita ketik NIK-nya seseorang, maka di situ akan muncul bantuan apa yang sudah diperoleh dari pusat, bantuan apa yang diperoleh dari provinsi, bantuan apa yang diperoleh oleh kabupaten, dan sampai desa. Itu tujuan kami adalah jangan sampai nanti bantuan itu jatuh pada orang yang sama dari macam-macam. Tapi kalau sifatnya komplementer, melengkapi, itu tidak apa-apa. Misalnya orang miskin dapat PKH, tapi rumahnya tidak layak huni dapat bantuan dari Dinas PU untuk rehab ini, itu komplementer. Dapat PBI, JKN, itu komplementer. Tapi nggak boleh juga kalau sudah dapat PKH, nanti dapat lagi JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia, seperti itu. Nah, ini kita punya sistem seperti itu. Nah, yang itu awalnya kita awalnya dari Dinsos. Sekarang Pak Wagub kemarin membuat ataupun menjadikan Manunggal Raharja itu dipakai lebih luas lagi. Jadi kalau dulunya Dinas Sosial, kita dengan kolaborasi beberapa OPD, sekarang lebih luas lagi. Jadi nanti ketika dapat kita sudah jadi ini, kita sudah punya DTC-nya yang full variable, full penduduk DIY, ini kita sandingkan dengan data yang intervensi yang komplit. Arahnya nanti menggraduasi sekarang itu jelas begitu.
4: Baik, Bu Suryani, mungkin boleh dilanjutkan Bu Suryani tadi yang Ibu ingin jelaskan dari terobosan apa sih yang harus dilakukan?
2: Baik, Mbak. Saya kira satu hal yang perlu kita cermati dalam konteks ini ya, kalau kita meminjam istilah governance gitu ya, kita ada collaborative governance, bagaimana keterlibatan stakeholder gitu ya, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga lapisan-lapisan masyarakat, dan itu tidak hanya dalam konteks pendataan, tapi tata kelola yang lebih luas, kemudian juga tentang check and balance-nya. Saya kira perlu feedback, perlu masukan dari stakeholder-stakeholder itu untuk menjamin bahwa memang yang mereka yang diberi bansos itu sudah sesuai. Begitu, Mbak. Dan mungkin saya berbicara, ini saran saya yang lebih umum gitu ya, Mbak. Bansos ini baik, positif, dan amanat undang-undang. Tetapi sampai kapan, gitu kan? Apakah masyarakat itu akan diberi bantuan sosial terus, gitu kan? Nah, kalau kita meminjam program atau strategi yang disampaikan oleh PBB misalnya, itu ada istilah namanya protection and empowerment, Mbak. Jadi bagaimana protection? Bansos ini masuk kategori protection. Yeah. Orang yang rentan, orang yang lemah, diberi bantuan dulu biar bisa hidup, bisa berdiri. Tapi setelah dia bisa berdiri, harus ada empowerment-nya, Mbak. Ya, jadi pemberdayaannya agar dia bisa berjalan sendiri. Sehingga menurut saya, updating data tentang penerima bansos itu harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Sampai kapan dia akan diberi bansos? Setelah diberi bansos ini harus ada ukurannya. Dia harus bisa berprogres lebih mandiri lagi. Jadi protection and empowerment, perlindungan sosial ataupun pemberdayaan ini harus berjalan bersama-sama. Tidak hanya kita hanya berhenti memberikan bansos saja, tapi harus ada terobosan pemberdayaannya, agar negara tidak terbebani terus-menerus gitu kan dengan masyarakat yang kurang mampu tadi, apalagi kalau ada masyarakat yang mentalitasnya kurang bagus, kemudian hanya menggantungkan saja pada bantuan itu tanpa mau berupaya. Nah, ini kan kurang wise gitu. Demikian Mbak Risti.
4: Oke, baik. Bu Suyani, kabarnya ada agenda selanjutnya. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
2: Terima kasih Mbak Risti dan juga tim RRI. Selamat pagi Pak yang dari DIY. Terima
4: Suparmin,
2: kasih selamat beraktivitas Pak Suparmin ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua, sehat-sehat.
3: Saya setuju sekali dengan harapan Ibu Suryani tadi.
2: Saya izin undur diri Mbak Risti.
4: Silakan Ibu, terima kasih banyak.
2: Ya.
4: Pak Suparmin, kita masih lanjutkan kebersamaan. Gimana mau menanggapi seperti apa?
3: Iya. Saya sepakat dengan yang sampaikan Bu Suryani tadi. Jadi bansos itu sebenarnya bukan sesuatu yang terus-menerus. Jadi sebenarnya kan itu dalam rangka protection ya, untuk jaminan. Itu sebenarnya kalau bantuan untuk sifatnya jaminan itu hanya untuk masyarakat yang betul-betul tidak bisa diberdayakan. Contoh, untuk disabilitas yang tidak bisa diberdayakan, yang atau lansia yang tidak diberdayakan. Sedangkan untuk bansos yang bagi masyarakat yang masih produktif itu harus dibatasi, misalnya 5 tahun maksimal misalnya ya. Sehingga nanti ada langkah-langkah N-1 dulu sebelum dibantu itu harus ada penjajakan dulu. Lalu tahun N atau tahun yang sedang berjalan itu apa yang dilakukan? N+1 sampai maksimal N+4 atau 5 tahun. Sehingga dengan begitu masyarakat dia akan tergantung. Kalau udah pernah dibantu enggak? Ini ya sudah, nanti bukan bantuan itu tapi mungkin model yang lain gitu. Tapi selama ini program pemerintah itu kadang itu memang masih bantuan sampai beberapa tahun. Ini memang harus koreksi kita bersama gitu. Baik, kadang-kadang gini, program itu kan kadang datang dari teman-teman pemerintah pusat. Kita tidak bisa ikut mempengaruhi lah gitu, karena itu kebijakan dari teman-teman pusat. Sementara kalau di daerah kita sudah mengupayakan, di daerah itu kami membantu untuk bansos itu murni itu hanya untuk yang lansia yang betul-betul terlantar dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri atau untuk disabilitas, itu yang jangkanya lama. Tapi untuk masyarakat yang masih bisa berdayakan ya paling sekali dua kali mbak maksimal bantuan, selebihnya nanti dari yang lain gitu. Sehingga masyarakat tidak terus seolah-olah bantuan kayak sebuah pendapatan, kalau kayak seperti seorang kerja, itu yang sangat kita hindari seperti itu.
4: Oke, saya tertarik sama tadi ya Pak Suparmin menyampaikan terkait masalah anggaran, beban operasional begitu ya. Ini kan sebenarnya akar permasalahan di pemerintah daerah, bisa saya bilang demikian ya. Nah, bagaimana juga dengan validasi petugas di lapangan ketika melakukan tadi 1 jam, ini kan juga berarti membutuhkan waktu yang panjang begitu. Nah, tapi kalau misalnya ada aduan dari warga, seperti apa kecepatan responnya, Pak Suparmin?
3: Ya, kalau ada aduan, kalau memang ya, kalau tadi saya katakan tadi 1 jam itu kalau pas ground check dalam satu orang kan harus mencari untuk mengisi data di desain lengkap. Itu ada 39 indikator. 39 indikator itu di dalamnya ada anak-anak yang harus diisi lah. Wow, itu. Nah, itu kan harus ada nyiapin KTP-nya, nyari kakaknya, dan sebagainya. Itu butuh waktu, nanti masih nginput datanya, ada foto macam-macam itu. Satu rumah itu pas rata-rata 1 jam itu baru kelar. Terus yang bagaimana dengan pengaduan yang sifatnya dari masyarakat, kita lihat kalau pengaduan itu sifatnya urgent, dari urgent itu kita ada tindakan segera. Tindakan segera itu ya misalnya itu darurat ya, langsung kita turun tangan. Kita punya tim yang di lapangan, jadi kalau ada pendamping PKH yang di lapangan di DIY misalnya, kita punya 727 orang yang itu tersebar di seluruh kecamatan di DIY. Kalau aduan segera dan itu mendesak, segera kita tindak lanjuti. Misalnya ada lansia terlantar, tidak punya apa-apa. Kita tidak harus dibantu di situ, tetapi ada langkah real. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita punya balai-balai atau balai atau UPTD kita. Nah, di situ kita langsung gerak cepat untuk penanganan yang memang butuh layanan segera. Atau misalkan ada orang yang betul-betul sakit, tidak punya biaya dan sebagainya. Bagaimana nanti orang itu bisa tertangani secara segera dengan mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan Bapak, khusus DIY kita punya, alhamdulillah punya Bapak jam kesos misalnya, yang di provinsi lain tidak ada. Kalau ada orang sakit belum punya jaminan kesehatan dan sebagainya, kita bisa langsung hari itu juga kita koordinasikan langsung bisa terbiayai misalnya seperti itu. Nah, ini yang langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menangani hal yang ada. Tapi kalau sifatnya itu pengaduan yang biasa, langkah yang kita lakukan adalah dengan meminta masyarakat datang ke kelurahan untuk mengadukan permasalahannya. Kita punya operator SIGNG, Mbak. Operator SIGNG yang di kelurahan itu untuk mengadukan terutama pintu masuk bantuan kan dari data. Yeah. Kalau ternyata datanya dia DC-nya tinggi tapi realitanya dia miskin, maka harus ada mekanisme pembaruan desil. Jadi bukan penurunan desil ya, tapi pembaruan desil. Kalau pembaruan itu bisa naik, bisa turun gitu. Tapi kalau penurunan kan ya kita lihat kondisi dia di lapangan. Nah, itu datang ke kelurahan, nanti dicatat usul desil, nanti tim dari teman-teman pendamping PK. Karena untuk ke lapangan itu nggak sekedar orang bisa masuk ya, harus yang sudah mendapat latihan dari BPS untuk pendataan update data itu, seperti itu. Nanti dari hasil itu nanti akan dimasukkan dalam rembuk desa. Kalau itu layak untuk dibantu, naik nanti usulan ke kabupaten, ke dinsos kabupaten, dari dinsos kabupaten nanti ditandatangani bupati, masuk ke Pusdatin Kemensos, dari Pusdatin Kemensos dihimpun nanti untuk masuk ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang, seperti itu. Ya, hasilnya nanti dikembalikan dari BPS kembali ke Kemensos gitu.
4: Kan sebenarnya juga ada ini ya, ada fitur yang sanggah di aplikasi Cek Bansos itu ada ya sebenarnya kan ya?
3: Ada.
4: Dan itu mudah nggak sih Pak untuk penggunaannya, update-nya begitu? Istilahnya gini, saya ingin bertanya adalah misalkan begitu bahwa ada hal yang mesti harus diverifikasi dalam sanggahan. Nah, biasanya setelah masuk datanya operatornya ini di daerah atau dikembalikan ke pusat?
3: Ya, kalau sanggah itu melalui mekanisme aplikasi yang namanya Cek Bansos.
4: Ya.
3: Nah, dari situ nanti itu kan aplikasi yang buat teman-teman dari Kementerian Sosial, ya. Nah, dari situ ketika nanti ada sanggah, maka data itu akan masuk ke teman-teman Kementerian Sosial. Dari data yang masuk nanti akan masuk ke teman-teman pendamping PKH yang di lapangan melalui Sigma. Nah, di situ nanti pendamping PKH akan merespon sanggah itu, lalu melakukan ground check di lapangan. Setelah melakukan ground check, nanti koordinasi dengan pemerintah kelurahan.
4: Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk melakukan hal itu? Dari awal
3: kalau
4: sampai?
3: Waktunya, kalau sudah masuk ke Sigma-nya teman-teman, biasanya nanti sehari dua hari itu proses ground check-nya.
4: Berarti misalkan nih saya mau mau meluruskan ya. Hari ini saya lapor sanggah, kemudian besok langsung masuk ke Sigma kah?
3: Iya, kalau masuk itu bisa.
4: Kemudian hanya prosesnya nanti, berapa dua hari? Berarti dalam waktu ini saya komplain di hari Jumat, berarti di hari Senin sudah bisa ditanggapi?
3: Nah, begini. Tergantung kondisi di lapangan juga nih, karena kebetulan teman-teman pendamping PKH itu kan pendampingannya cukup luas gitu ya. Artinya tergantung kesibukan teman-teman, kan yang dikerjakan teman-teman tidak hanya mengelola aduan. Hanya perlu kami jelaskan bahwa proses perubahan desil, pembaruan desil itu tidak bisa serta-merta, Mbak Desti. Jadi itu prosesnya perubahannya, proses pembaruannya itu adalah 3 bulan sekali. Jadi nanti tahapannya bulan pertama, misalnya Januari, Februari, Maret gitu ya. Bulan pertama itu seluruh aduan masuk ke kabupaten, setelah itu nanti bulan kedua masuk, lalu masuk ke Kementerian Sosial. Bulan ketiga itu seluruh aduan se-Indonesia itu masuk dari Kementerian Sosial, diolah oleh BPS. Baru bulan keempatnya itu perubahan desil itu baru kembali diterima oleh Kementerian Sosial, begitu. Jadi memang
4: jadi cukup panjang berarti ini ya.
3: Betul. Jadi memang tidak bisa serta-merta berubah.
4: Ya, minimal ini menjawab pertanyaan dari berbagai WhatsApp yang saya terima pagi hari ini. Baik, Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
3: Terima kasih.
4: Suparmin yang merupakan Kepala Bidang Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bagaimana komitmen pemulihan bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kami sudah bersama Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri dan juga petugas Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR, Dr. H. Safrizal ZAMSI. Pak Safrizal, selamat pagi.
5: Selamat pagi semuanya.
4: Iya. Pak Safrizal, saat ini posisi di mana, Pak?
5: Saya tadi malam baru kembali dari EDP, sekarang ada di Jakarta.
4: Dari hasil pendataan ya untuk proses rekonstruksi, berapa sih total bangunan, baik itu fasilitas publik maupun juga rumah warga yang kemudian akan segera ditangani oleh pemerintah?
5: Ya, jadi kami laporkan bahwa sampai dengan data kemarin tanggal 20 Agustus 20 jam 22 begitu Wita, bahwa jumlah korban yang meninggal dunia 78 dengan 946 orang luka atau sakit serta 95.800-an orang mengungsi. Ya, ada 220 rumah ibadah rusak terdiri dari gereja, masjid ya. Kemudian juga ada 244 fasilitas kesehatan dengan 308 fasilitas pendidikan yang rusak. Demikian pula jaringan jalan, kemudian ada irigasi, termasuk rumah warga yang mengalami kerusakan ya, bervariasi di antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dengan kerugian kerusakan paling banyak ada di Kabupaten Manggarai ya, di Ruteng sebelah utaranya. Itu kira-kira kerugian sementara karena ada bergerak terus. Kemarin terjadi lagi gempa susulan yang lumayan begitu, jam 12 siang. Nah, ini juga menambah jumlah kerusakan sehingga pendataan terus kembali dilakukan.
4: Oke. Akibat gempa yang turut menjadi gempa susulan ya, yang sampai saat ini jumlahnya kabarnya ya, sudah lebih dari 3.700, saya mencatat dari betul, BMKG. Nah, ini kan berarti kondisi rumah bisa dikatakan tidak roboh, tapi juga tidak berani untuk dimasuki karena mungkin juga konstruksinya menjadi tidak bagus begitu ya, secara awam saya bicarakan di sini Pak Safrizal. Nah, kira-kira dengan jumlahnya terus bertambah dan jumlah pengungsinya cukup besar, lalu bagaimana solusi sementara di tengah situasi darurat ini untuk membuat masyarakat bisa kembali hidup normal dan layak?
5: Ya, dari sifat gempa sendiri memang ini menuju fase kestabilan ya. Kita pelajari dari berbagai macam literatur sampai dengan 3 minggu itu dari shock yang paling kuat begitu. Itu secara perlahan ya sampai dengan 3 minggu menuju penurunan yang signifikan begitu. Memang kemarin terjadi lagi shock susulan yang menurut pandangan kami itu yang setelah yang 7,7 kemarin cukup kuat 5, dan ini kembali membuat warga masyarakat yang sebahagian sudah kembali ke kediamannya itu kembali mengungsi. Jadi pengungsian itu terbagi, ada yang berkelompok gitu, ada yang terpencar-pencar, bahkan ada yang rumahnya mungkin rusak ringan begitu karena rumahnya cukup kuat, tetapi tidak berani masuk rumah sehingga mendirikan tenda di sebelah rumah. Ada juga yang komunal ya, yang ada posko-posko yang agak besar maupun yang komunitas-komunitas yang kecil. Jadi tersebar. Kita terus ya ke BNPB, Kementerian Sosial terus mengirimkan tenda-tenda ya, sampai dengan situasi shock itu turun signifikan, baru kemudian warga kembali ke kediamannya masing-masing.
4: Perkiraan berapa lama sih Pak sampai dengan shock ini kemudian turun? Karena kan prediksinya ya, masih berlangsung 2 minggu sejak gempa pertama terjadi.
5: Benar, dari kajian literatur dan pengalaman memang 1 sampai hari pertama sampai 3 minggu itu fase penurunan yang signifikan ya. Sampai dengan stabil lipatan lempeng duduk pada posisinya sampai dengan 3 bulan. Jadi walaupun kita tidak merasakan pergerakan lempeng atau dalam gempa-gempa kecil, tapi yang 3.000-an itu barangkali ratusan yang terasa ya. Lainnya tetap ada gempa namun tidak terasa oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi sampai dengan stabil sepenuhnya mungkin rehabilitasi rekonstruksi baru bisa dilakukan. Nah, sekarang adalah fase tanggap darurat yang bervariasi, ada yang 2 minggu, ada yang 30 hari. Bahkan ada daerah yang menetapkan 90 hari untuk fase darurat. Isinya adalah sekarang pertolongan, ya, mendirikan tenda-tenda, membantu tenda pengungsi, mendistribusikan makanan, mendirikan rumah sakit lapangan, ya, pengobatan, mengirimkan logistik, ya, dan mengevakuasi bagi masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang paling beresiko, begitu ya. Jadi fasenya tanggap darurat, isinya adalah pertolongan darurat bagi masyarakat yang terkena dampak, gitu.
4: Oke, kalau dilihat dari tantangan atau kendala paling besar saat ini, selain kerusakan apa jalan atau akses, apa sih, Pak?
5: Ya, dari aspek pertolongan, kami kira memang kawasan Nusa Tenggara Timur ini bentangan alamnya pegunungan, ya. Dan para masyarakat itu tidak berkelompok, ya, seperti di perkotaan begitu. Mereka berkelompok di sisi-sisi bukit, kemudian ada yang di pantai, ada yang di lereng, ada yang jadi sangat variasi dengan mayoritas ada di pegunungan. Jadi memang dari aspek distribusi logistik, ya, ini merupakan tantangan tersendiri. Karena harus mendistribusikan, misalnya Kabupaten Manggarai Timur, ibu kotanya ada di Borong, sementara lokasi terberat dari Kabupaten Manggarai Timur itu terjadi di daerah sebelah utaranya. Nah, itu untuk menuju dari ibu kota Borong di selatan menuju utara, dan itu melalui pegunungan yang lumayan ekstrim begitu, sehingga pengirimannya dilakukan lewat misalnya Ruteng, kabupaten yang lain, gitu ya. Jadi itu tantangan bagi para rescuer, para pemerintah yang mendistribusikan termasuk kabupaten, ya, agar semua bisa menjangkau walaupun lokasi-lokasi yang paling sulit sekalipun. Dan ini tentu komunikasi juga menentukan, karena kalau komunikasi terputus, listrik terputus, tentu kita tidak memperoleh informasi yang cukup agar bisa menjangkau lokasi-lokasi. Jadi ini terus diperbaiki, begitu.
4: Oke, dengan kondisi seperti ini dan juga masih perbaikan tadi dilakukan, mungkin ada himbauan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat dan pendengar, terutama juga mereka yang ada di NTT saat ini. Silakan, Bapak.
5: Ya, saya kira memang apa yang harus dilakukan adalah sekarang masyarakat tetap waspada sampai dengan 3 minggu barangkali aftershock itu, ya, gempa susulan itu masih mungkin terjadi. Waspada betul bagi masyarakat yang kembali ke rumahnya untuk waspada apabila terjadi gempa susulan. Apalagi rumah yang sudah kena shock, kemudian sudah rusak ringan, mungkin strukturnya sudah tidak kuat sehingga berbahagia untuk ditinggali. Jadi agar waspada. Kemudian juga penting juga kepada publik agar mengetahui posko layanannya ada di mana, terutama masyarakat yang mengungsi dengan kelompok-kelompok kecil, agar bisa berkomunikasi dengan posko menunjuk orang, ya, atau menunjuk koordinator, agar bisa berkomunikasi dengan posko besar, agar distribusi kepada kelompok-kelompok kecil itu bisa dilakukan, atau minimal diberi informasi kepada posko yang besar yang ada di tiap-tiap kabupaten, tiap kecamatan, untuk memberikan informasi, sehingga petugas dalam melayani bisa mendistribusikan secara merata, ya, untuk distribusi bantuan maupun pengobatan. Kami kira demikian.
4: Baik, Mbak Sarifizal, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Nanti kami mohon update, Bapak, dari sana.
5: Baik, baik. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih Bapak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Syafrizal dari Percepatan Konstruksi Pasca Gempa di Nusa Tenggara Timur.
6: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Warta Berita bersama saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPA, mendorong penguatan keterwakilan perempuan dalam politik jelang pemilu 2029. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media. Bahkan menurutnya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu jalur pencalonan, struktur penyelenggaraan pemilu, perlindungan politik karena keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu di sejumlah provinsi saat ini masih rendah.

Kita beralih ke informasi, sejumlah ASN di Nusa Tenggara Timur menerapkan kerja dari rumah WFH akibat gempa susulan yang masih terus terjadi. Pejabat Sekda Kabupaten ND Gabriel Dalam mengatakan kebijakan ini berlaku bagi ASN yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan tetap bekerja seperti biasa. Gabriel mengatakan WFH dilakukan untuk mengutamakan keselamatan pegawai, sementara kinerja ASN tetap dipantau oleh atasan melalui video call. Kebijakan direncanakan berlaku hingga 21 Agustus mendatang dan akan dievaluasi sesuai dengan kondisi kegempaan. Dari berita internasional, Indonesia dan Uruguay meluncurkan perangko bersama memperingati 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir mengatakan perangko ini menjadi simbol persahabatan sekaligus komitmen memperkuat kerjasama. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi serta menjajaki kerjasama bidang pertanian, ketahanan pangan, dan energi terbarukan. Arman Ata juga menambahkan Indonesia dan Uruguay menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi sesuai dengan hukum internasional.

Kita ke berita olahraga, Harry Kane kembali meraih sepatu emas 2026 sebagai pencetak gol terbanyak di Eropa. Penghargaan tersebut diberikan di Allianz Arena pada hari Kamis kemarin dan menjadi yang kedua bagi Kane setelah sebelumnya meraih pada musim 2023-2024. Kane menilai musim ini luar biasa menjadi salah satu yang terbaik dalam karirnya. Sementara itu, legenda sepak bola Luca Toni memuji Kane sebagai mesin gol yang selalu berusaha menciptakan peluang, bahkan ketika tidak mendapat umpan di kotak penalti.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan informasi lainnya masih akan bisa Anda ikuti di www.rri.co.id. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

0: Halo, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi Kelas 1, Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian Kerajaan Portugis dan Kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang berbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
2: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Dalam menimbang keakuratan desil dan DTSN mengukur kesejahteraan ekonomi, pagi hari ini kami hadirkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Padang, Profesor Syafruddin Karim.
1: Wawancara Pro 3.

0: Selamat pagi, Prof. Syafruddin. Halo, selamat pagi, Prof. Syafruddin.
1: Selamat pagi, Risti.
0: Iya, sehat, Prof?
1: Alhamdulillah, bagaimana? Sehat-sehat ya?
0: Iya. Prof, ini terkait dengan keakuratan desil dan DTSN nih. Ini kan sebenarnya persoalan yang terus-terusan terjadi. Pagi hari ini juga kami kebetulan sudah membahas cukup panjang tadi bersama petugas Dinsos ataupun juga dengan pihak dari Kementerian Sosial. Nah, menurut catatan Anda, seperti apa sih sebenarnya kesalahan di lapangan yang terjadi dan bagaimana untuk bisa mengukur ini menjadi satu bantalan sementara?

0: Jadi kita tidak bisa menguji datanya. Namun menurut saya yang jadi persoalan di masyarakat sekarang kan begini. Ada orang yang terlempar dari desilnya. Ya. Kalau selama ini mereka menerima pemanfaat bermacam-macam bantuan dari pemerintah, ada risiko mereka akan terlempar, tidak lagi menerima. Nah, persoalannya adalah apakah mereka yang terlempar itu benar-benar tidak punya risiko. Kalau selama menerima ini mereka agak makmur lah ya. Sekarang dengan terlempar dari desilnya, apakah mereka jatuh lebih miskin? Atau memang mereka tidak butuh lagi bantuan? Ini yang perlu kita pastikan. Nah, kesan saya, ada orang yang mengaku, ini saya lihat di TV ini ya, mereka merasa di desil 9 dan 10. Nah, ini kan sudah tinggi desilnya ini. Tapi pendapatannya katanya itu hanya sekitar 7 juta per bulan. Kalau dalam analisis ekonomi, desil 9 dan 10 itu adalah sudah upper class ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah data yang disurvei oleh BPS untuk DTSEN ini itu benar-benar mencerminkan struktur ekonomi kita? Sehingga tercermin di situ golongan paling miskin, golongan paling kaya, seperti realitasnya gitu. Jangan-jangan yang masuk ke dalam desil dari desil 1 sampai desil 10 itu adalah menengah ke bawah semua gitu. Atau mungkin mayoritas bawah. Ini yang perlu kita pertanyakan. Tapi saya tidak bisa menceknya, karena data BPS ini kan saya lihat itu tidak dibuka ke publik itu.
1: Oke.
0: Jadi menurut saya, ini yang harus terus-menerus diupdate, dan sampelnya di mana saja, ya, kelas mana saja. Karena di situ disebutkan aset juga ditanyakan, pendapatan juga ditanyakan, ya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang desil-desil itu yang mau dikeluarkan atau dimasukkan untuk penerima bantuan dari pemerintah berdasarkan pendapatan, adakah berdasarkan pendapatan, berdasarkan aset dan lain-lain, atau hanya berdasarkan pengeluaran? Kalau pengeluaran, orang-orang ini belum tentu dia belanja dari sumber pendapatannya sendiri, ya. Bisa jadi dia belanja karena dapat bantuan. Ini yang perlu dijelaskan dengan datanya gitu.
1: Oke. Okay. Nah, oke, okay. Dari proses ini ya, mungkin dari pengamatan dari sisi ekonomi, saya tidak akan juga menyebut bagaimana pemutakhiran yang dilakukan setiap bulan ini kadang masih banyak kecolongan. Nah, tapi apa yang pemerintah bisa berikan pengertian supaya sebagai bantalan ekonomi sementara ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang diharapkan secara abadi? Itu tadi pertanyaan saya, Prof.
0: Kalau secara tidak boleh abadi,
1: yeah.
0: Karena kesejahteraan real dari masyarakat itu tidak abadi itu.
1: Okay.
0: Bisa berubah karena bencana, bisa berubah karena krisis, bisa berubah karena gejolak geopolitik ya, karena harga-harga berubah. Jadi tidak abadi dia. Karena itu datanya pun tidak boleh abadi, harus secara rutin itu diupdate oleh yang profesional mengumpulkan data. Dalam hal ini adalah BPS ya. Nah, namun yang paling penting menurut saya adalah keterbukaan kita tentang data. Karena data ini kan menyangkut diri kita nih ya. Tidak perlu disebutkan namanya. Alasannya ini kan ada by name, by address. Ya kan bisa dihapus nama dan address-nya itu. Yang penting datanya bisa kita analisis itu. Jadi kalau sekarang kita kan tidak punya akses untuk menganalisis datanya. Siapa saja yang masuk ke desil 1, siapa saja desil 10, 9, 8, dan terus ke bawah ya. Kan tidak bisa kita verifikasi sekarang. Jadi kita hanya menerima datanya as it is, ya. Kita tidak bisa mempertanyakan mengapa di desil 10 itu pendapatan per kapitanya hanya 9 juta per bulan umpamanya ya. Padahal realitasnya kita kan tahu yang masuk kelas atas itu enggak mungkin dia berpendapatan per kapita 9 juta sebulan. Saya pikir mungkin 90 juta dia punya pendapatan. Jadi kalau misalnya pendapatannya 9 juta lalu dia tertental dari penerima bantuan dari pemerintah, tentu saja akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ya.
1: Oke, nah supaya ini kemudian, iya Prof, iya, supaya ini semua kemudian menjadi satu orkestra

0: ASI yang cukup baik ke depannya begitu. Karena tadi kami menemukan beberapa alasan juga di lapangan dari petugas dinas yang berada di lapangan begitu ya. Mereka seringkali mengalami kesoalan karena kadang mengumpulkan atau verifikasi satu data saja bisa mencapai 1 jam, 1 orang. Katanya demikian begitu ya. Belum lagi petugas di lapangan seringkali dengan kondisi sekarang efisiensi tidak ada anggaran. Jadi artinya mereka hanya menjalankan amanat undang-undang tapi sebenarnya tidak secara maksimal bisa mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini kan berarti masih banyak kompleksitas persoalan yang belum selesai. Dengan aturan-aturan baru yang ada sekarang, dengan proses digitalisasi harusnya kan bisa lebih mudah ya, Prof ya?
1: Benar, dari dilema kita. Satu sisi kita bicara anggaran ya, satu sisi kita bicara ini wajib kita verifikasi. Kalau tidak kita verifikasi, risikonya makin tinggi.
0: Persis.
1: Padahal pemerintah mau membuat kebijakan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan ini dari turunnya level kesejahteraannya, kan itu sebenarnya. Karena itu kita mesti makin akurat dan bisa diverifikasi tidak hanya oleh BPS, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh publik. Khususnya rekan-rekan yang meneliti lah, akademisi boleh akses itu. Jadi kalau kita tidak boleh akses, melihat datanya kemana? Kita kan hanya bicara dengan apa yang dilaporkan oleh media kan, apa yang dilaporkan oleh jurnalis, ya. Tapi kalau kita mau lebih spesifik, kita bisa lihat itu, desil 10 itu siapa saja, ya. Berapa pendapatan per kapitanya, berapa jumlah asetnya, ya. Tidak hanya pengeluarannya, itu bisa kita buat detail tuh ya. Lalu, kelompok mana yang benar-benar membutuhkan bantuan-bantuan dari program pemerintah gitu. Jadi kita tidak mau orang yang masih layak dibantu, lalu di-exclude gitu ya.
0: Yeah.
1: Sementara orang yang tidak layak dapat bantuan, di-include. Nah ini kan yang risikonya yang harus kita hadapi kan.
0: Okay.
1: Jangan orang yang berhak terpinggir ya,
0: yeah,
1: terpental keluar. Sementara yang tidak berhak masuk. Nah ini kan, nah, bagaimana memastikan itu?
0: Oke.
1: Okay. Karena itu menurut saya satu-satunya sekarang adalah karena survei-survei kita dan sensus-sensus terkait dengan ekonomi ini sudah sangat banyak. Yang kurang kita lakukan sekarang adalah membuka data itu ke publik untuk dianalisis dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Itu yang harus kita lakukan. Tanpa itu kualitas kebijakan kita akan tetap rendah itu. Karena kebijakan harus berdasarkan data berbasis eviden dan lain-lain, ya, berbasis kajian-kajian dan riset-riset. Tapi kalau datanya tidak terbuka ke publik, khususnya kepada rekan-rekan peneliti, tentu masukan apa yang akan diberikan?
0: Oke, baik. Kalau
1: ini
0: begitu,
1: tantangan buat kita semua nih, dan dilemanya kan di situ.
0: Oke, untuk skala prioritas saat ini ke pemerintah apa, Prof? Yang mungkin juga bisa dilakukan sebagai bentuk perbaikan?
1: Jadi yang pertama itu memang membersihkan data ya. Jadi nggak mungkin kita kaku saja, datanya ini harus bersih, ya, jelas ya, harus dilihat itu, diverifikasi ya.
0: Ya.
1: Dan pemutakhiran data itu mesti secara reguler, jangan dalam periode yang amat panjang gitu. Karena perubahan-perubahan kehidupan ekonomi kita sekarang ya hampir tiap hari lah ya. Nah, data kita kan tidak tiap hari ya. Bagaimana kita mengatasi itu? Ya mungkin setiap bulan lah ada survei ya. Sebulan ada survei, konsekuensinya itu butuh biaya, kan ini tadi ya. Anggaran kita parah, umpamanya ya. Tapi menurut saya, data ini memang harus di-update. Fleksibilitasnya, ya, itu sejalan dengan fleksibilitas kehidupan ekonomi rakyat yang akan kita bantu. Gitu. Jadi volatilitas kehidupan rakyat yang akan kita bantu ini kan tinggi nih.
0: Yeah.
1: Dia jadi pekerja informal, jadi pedagang apa mikro ya, jadi petani dan lain-lain ya, kehidupannya itu sangat rentan sebenarnya. Ini yang harus terus-menerus kita monitor. Karena kelompok itu yang secara apa? Secara konstitusi kita yang deserve ya, yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi mereka jangan sampai tereksklusi, terpental keluar itu. Ini harus kita jamin. Nah, kalau itu misalnya yang selama ini memang mereka berhak menerima dan merasa terbantu oleh pemerintah, kehidupan ekonominya tanpa bantuan itu belum membaik. Sekarang kalau dia keluar dari desilnya, itu artinya kita meningkatkan risiko kemiskinan. Ini yang harus kita atasi, kita hindari gitu kan. Karena itu kita benar-benar serius, jernih, melakukan verifikasi data.
0: Baik, kalau begitu. Prof, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Sudah memberikan banyak insight juga. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita ya, dikerjakan secara smooth dan juga tepat sasaran, dan tidak lagi kita complicated dengan persoalan desil ini. Terima kasih banyak, Prof.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Syafruddin Karimi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
2: Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson. Indonesia menyapa pagi.
0: Kita ikuti informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Informasi pertama, akan disampaikan oleh rekan kami dari Purwokerto. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang di Mapolresta Banyumas Kamis 20 Agustus kemarin. Dan pemeriksaan berlangsung siang hingga pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bergabung bersama kita Damara Sakti. Damara.
3: Ya, baik, mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi ini memeriksa 6 orang di Mapolresta Banyumas pada Kamis malam tadi. Dan pemeriksaan ini berlangsung sejak siang hingga sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat atau sekira 10 jam durasi pemeriksaan. Dari 6 orang yang diperiksa, ini 3 diantaranya merupakan pejabat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan mereka yakni Wakil Rektor Bidang Akademik Norman Ari Prayogo, kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nur Farid, serta Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Eko Sumanto. Sementara 3 orang lainnya ini berasal dari pihak luar atau swasta unsur, yakni Mulya Wardana atau juga disebut Kating, Adi Wiharto, dan Mulyono. Usai menjalani pemeriksaan, ini keenam orang tersebut tidak memberikan keterangan sama sekali kepada wartawan mengenai materi pemeriksaan maupun perkara yang sedang ditangani KPK. Namun juga Wakil Rektor Bidang Akademik Unsud ini Norman Prayogo sempat menyampaikan bahwa dirinya akan dibawa ke Jakarta untuk melanjutkan pemeriksaan.
4: Mau dilanjutkan ke Jakarta, bertanya.
5: Dibawa ke Jakarta, Pak?
4: Ya.
5: Oh. Jadi apa ya? Saya soal apa, Pak? Tadi soal apa, Pak?
3: Dan hingga pemeriksaan berakhir tadi malam, ini belum ada keterangan resmi dari KPK maupun dari pihak kampus atau unsur sendiri mengenai perkara yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap 6 orang ini. Menurut informasi awal dari yang diperiksa atau Wakil Rektor Bidang Akademik, memang dia menuju ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak KPK. Dan belum diketahui pula status maupun kapasitas ke-6 orang tersebut dalam pemeriksaan ini. Dan perkembangan kasus ini masih menunggu keterangan resmi dari KPK maupun juga Universitas Jenderal Sudirman sendiri. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke wilayah Mamuju. Antisipasi kekeringan pemerintah Kabupaten Mamuju yang membentuk satgas hingga distribusi air bersih. Bergabung bersama kita Ayan Irsyada. Ayan.
6: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan darurat guna menampung berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi juga terus dilakukan oleh satuan tugas. salah satunya dengan memantau langsung kondisi sektor pertanian. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan. Sementara itu juga ratusan hektar tanaman padi tersebut berpotensi mengalami gagal panen.
7: Pemerintah daerah sudah melakukan upaya mitigasi termasuk mengecek kondisi sawah. Oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum terjadi.
6: Lebih lanjut dalam penanganan kekeringan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah mendapat dukungan armada tangki air dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Namun ketersediaan sumber air bersih menjadi kendala karena debit sumber air pengolahan menyusut drastis, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh armada tangki. Kondisi tersebut membuat operasional posko penanganan darurat dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melayani permintaan air untuk kondisi darurat sesuai kapasitas yang tersedia. Demikian laporan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ahyan Irsyada melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju Tahuna, kali ini imbas bencana El Nino Kabupaten Sangihe mulai krisis air bersih. Alexander Delangkade melaporkan selengkapnya. Alex.
8: Imbas bencana El Nino yang masih terjadi hingga saat ini, sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai mengalami krisis air bersih. Direktur Perumda Aco Wanua Teguh Salahyanti membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, kekurangan air bersih bahkan mulai meluas seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih diantaranya Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, Tabukan Utara, serta Kecamatan Manganitu Selatan.
9: Dan memang ada beberapa tempat sudah kekurangan air dan semakin meluas ini permintaan air. Untuk sementara kan, kalau Tahuna itu seputaran Selatan Luara dan Tepuang. Tapi luar kota itu kan Karasuge sudah bersuara juga dan di Manganitu Selatan.
8: Teguh mengatakan salah satu kendala yang dihadapi Perumda Aco Wanua adalah keterbatasan armada kendaraan tangki air. Saat ini hanya satu armada milik Perumda yang beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Mengatasi kondisi tersebut, pihaknya berupaya menambah armada dan meminta dukungan dari Dinas PUPR serta BPBD yang juga memiliki kendaraan tangki air. Perumda Aco Wanua, kata Teguh, menyiapkan air untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat pelanggan sesuai tugas dan kesepakatan bersama. Ia juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih untuk menghubungi akun resmi Aco Wanua Melayani. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Delangkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Memori kolektif bangsa.
11: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
12: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
13: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
14: Indonesia menyapa pagi.
0: Kita menuju ke Denpasar, Perum Jasa Tirta 1 memperkuat pengelolaan sumber daya air.

0: Kami ulangi, Perum Jasa Tirta 1 memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida di tengah tantangan ketersediaan air yang berbeda antara musim hujan dan kemarau melalui pemantauan kondisi sungai dan pemenuhan kebutuhan air baku dan juga upaya konservasi sumber daya air yang dilakukan. Selengkapnya kita simak laporan dari Oscar Robert. Oscar.
1: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Perum Jasa Tirta 1 atau PJT 1 ini memperkuat kontribusinya dalam pengelolaan sumber daya air nasional melalui pengelolaan di wilayah Sungai Bali Penida. Pengelolaan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden RI yang diterbitkan April lalu dalam kepresnya di mana kehadiran PJT 1 di Bali Penida ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan perekonomian di Bali. Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air WS Bali Penida PJT 1, Hamin Gufroni kepada RRI kemarin mengatakan, PJT 1 ini siap membawa pengalaman pengelolaan 5 wilayah sungai existing untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan di wilayah Bali. Salah satu fokus yang diperkuat adalah sistem informasi SDA melalui pengembangan Smart Water Management System atau pemanfaatan teknologi telemetri. Dan berikut adalah pernyataan kutipan dari Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Daya Air Bali Penida, Hamim Gufroni kepada RRI kemarin.

0: Silakan dilanjutkan laporannya, Oscar.
1: Dalam pelaksanaannya, PJT 1 ini juga akan memperkuat kolaborasi dengan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air BBS Bali Penida, pemerintah provinsi daerah Bali, dan pemerintah kabupaten kota serta pemangku kepentingan lainnya. Untuk pemenuhan air baku, PJT 1 ini akan berupaya seoptimal mungkin mendukung kebutuhan masyarakat, industri hingga sektor pariwisata di Bali. Selain itu, konservasi ini juga akan didorong untuk mempertahankan tutupan lahan, mencegah bertambahnya lahan kritis, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Oscar Robert Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai dukungan dan bantuan bagi para korban terdampak gempa Flores juga terus berdatangan, termasuk dari sejumlah komunitas dan relawan. Kita bergabung bersama Andri Iskandar. Andri.
2: BSNMI Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih bertahan di posko pengungsian. Tim BSNMI Jawa Timur membawa tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker, serta dukungan logistik. Sejak Minggu, tim berada di Momere dan melanjutkan pemantauan serta penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah terdampak. Menurut Abdul, hasil asesmen di lapangan menunjukkan paling membutuhkan makanan bayi, susu formula, selimut, terpal, serta makanan tambahan bergizi untuk balita.
3: Yang sangat vital itu kebutuhan makanan bayi, susu formula, terus yang kedua selimut ataupun terpal. Itu sangat penting karena sekarang itu kondisi cuaca itu dingin sekali. Yang kedua, anak-anak kecil itu kasihan, ada yang balita itu sangat butuh makanan-makanan tambahan bergizi.
2: Sementara itu, Fuad dari Relawan UAR mengatakan pihaknya turut berkolaborasi dengan relawan di sejumlah titik, termasuk bersama BSMI dalam penyaluran bantuan dan pelayanan kesehatan.
3: Itu bantuannya ya sembako gitu. Nah, kalau kemarin juga dengan BSMI kita juga mengadakan akses kesehatan, pemeriksaan kesehatan di kota ini.
2: Kolaborasi antara lembaga kemanusiaan dan relawan diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan warga terdampak gempa Flores, khususnya mereka yang masih berada di lokasi pengungsian dan wilayah yang sulit dijangkau. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
5: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini asset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan berada dalam status darurat nasional akibat lonjakan ribuan titik panas atau hotspot yang memicu kabut asap pekat. Dan ini terjadi sepanjang bulan Agustus sampai dengan saat ini. Bahkan darurat kesehatan atau ISPA, juga gangguan transportasi dan sebagainya menjadi persoalan tersendiri. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku kebakaran hutan dan lahan? Kami akan perbincangkan bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, ada Firman Subagio.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Firman, selamat pagi. Halo Pak Firman. Selamat pagi, Pak Firman. Terputus nampaknya sambungan telepon kami dengan Firman Subagio. Kami akan coba hubungi kembali. Dan saat ini diterapkan prinsip zero tolerance atau tanpa toleransi bagi perorangan maupun korporasi yang sengaja atau lalai menyebabkan kebakaran memasuki puncak kemarau per Agustus 2026. Kemenhub bersama Polri dan Kejaksaan Agung bahkan memperketat pengawasan regulasi dan eksekusi sanksi di lapangan saat ini. Kita kembali terhubung dengan Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Pak Firman, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Firman, kalau kita bicara sekarang penerapan prinsip zero tolerance, tapi kenapa sebenarnya persoalan ini masih belum bisa reda atau diminimalisir?
3: Begini, Pak Risti. Memang masalah hutan ini kan kembali kepada tata kelola. Kalau hutan ini secara alami itu tata kelolanya dikelola dengan baik, sebetulnya kebakaran itu bisa diminimalis atau diminimalis gitu kan.
1: Minimalisir, nah, ya.
3: Ya, diminimalisir. Nah, kemudian hutan ini kan sudah rusak sekian lama akibat daripada kegiatan-kegiatan usaha yang lain seperti penambangan, kemudian juga untuk pergerakan-pergerakan lain. Kalau seperti HTI itu masih menanam kan, masih ada karbon dan sebagainya, ada serapan air. Tetapi seperti ada tambang ini kan menggali terus. Nah, kemudian ekosistem hutan ini sudah semakin rusak. Oleh karena itu, bicara tentang masalah kebakaran hutan ini, kita harus kembali belajar untuk menata ulang. Kalau kita belajar di beberapa negara-negara seperti yang memiliki hutan sama karakternya seperti Indonesia, Brasilia, itu ada satu kelembagaan yang kuat, namanya IBAMA. Nah, kelembagaan IBAMA itu memang dari penanganan dari hulu sampai hilirnya, bahkan fasilitasnya dibuat. Nah, Indonesia ini kena kebakaran hutan, itu kehutanan tidak mungkin bisa menjalankan sendiri. Dan kemudian sekarang ini kehutanan juga terbentur anggaran yang masih relatif rendah. Padahal untuk menangani masa kebakaran itu, sarana prasarannya itu harus kuat. Seperti di IBAMA itu punya helikopter, punya pesawat terbang, punya waterbombing dan sebagainya. Nah, ini kita nggak ada. Nah, kita ini justru kalau menjelang kemarau panjang itu kita baru sibuk mencari heli, kontrak heli. Nah, ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, dengan diserahkannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ini juga gak menyelesaikan masalah. Karena Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu tidak berdiri sendiri. Dia harus koordinasi dengan instansi lain. Dia harus berkoordinasi dengan daerah. Yang di mana daerah dan instansi lain ini kan seperti dengan Basarnas, seperti dengan kepolisian. Itu hanya sifatnya itu kan untuk peminjaman pesawat itu kan ad hoc ya. Ketika terjadi dipinjam. Harusnya itu semua punya permanen gitu yang dikelola. Jadi selalu siap atau ready ketika mulai terjadi ada titik-titik api di koordinat tertentu langsung berangkat bersama timnya. Nah, ini yang saya lihat kelemahan kelembagaan. Oleh karena itu kami sudah mendorong kepada pemerintah karena kita juga punya regulasi Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang pencegahan perusahaan kawasan hutan itu masuk di dalamnya kebakaran hutan. Nah, di samping itu ada pasal-pasal yang mesti harus dihapuskan. Pembakaran lahan 2 hektar itu juga menjadi salah satu faktor daripada terjadinya dampak kebakaran. Nah, ini ada satu kesalahan lagi yang menurut saya juga serius. Badan Restorasi Gambut itu sebetulnya penyebab utama terhadap kebakaran. Tapi Badan Restorasi Gambut itu malah dibubarkan oleh pemerintah. Di era Pak Jokowi yang kedua itu malah dibubarkan. Nah ini harus dihidupkan kembali karena yang memaintain daripada restorasi gambut itu adalah badan ini. Nah ini yang tentunya harus menjadi petan. Oleh karena itu badan terhadap penjagaan kebakaran ini seperti IBAMA itu kalau bisa itu dikolaborasikan termasuk di dalamnya adalah badan restorasi gambut disatukan menjadi kuat di situ. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, kalau memang saat ini persoalan tata kelola yang sangat fundamental tadi disampaikan Pak Firman, apa desakan dari DPR agar strategi nasionalnya diubah? Fokusnya pada penanggulangan, fokusnya bukan selalu pada penanggulangan, tapi dari proses awal mitigasi yang lemah.
3: Ya, jadi begini, pertama, kebakaran ini kan selalu terjadi setiap tahun. Harusnya kita sudah bisa mengevaluasi apa penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah jelas. Akibat alam, akibat ulah manusia, juga akibat kerusakan. Nah, ekosistem itu harus diperbaiki secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu untuk memperbaiki ini, perlu satu kelembagaan yang kuat. Kalau diserahkan kehutanan saja, itu tidak mungkin akan bisa selesai. Oleh karena itu ada lembaga yang fokus untuk melakukan kegiatannya mulai dari pencegahan sampai kepada penindakan dan mitigasi. Nah, sekarang ini kan tidak. Ketika akan terjadi bencana seperti sekarang ini, kebakaran, kita lagi sibuk. Kayak kemarin 2 bulan yang lalu, itu semua pada sibuk cari helikopter yang ada waterbombing. Kan tidak mudah. Indonesia itu tidak memiliki helikopter yang waterbombing. Milik-milik swasta itu tidak semuanya punya. Yang punya paling itu perusahaan-perusahaan swasta. Nah, sedangkan swasta kan juga terbatas. Yang punya hanya itu saja. Sedangkan luas hutan kita ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, aset kehutanan itu adalah aset terbesar negara yang harus diselamatkan dari berbagai aspek seperti termasuk tadi bagaimana pengurangan terhadap masalah penambangan, bagaimana reklamasinya. Nah ini disiplin ini kan tidak terukur sekarang ini. Coba lihat kalau Mbak Resti terbang ke luar Jawa, Kalimantan melalui Pulau Bangka itu kalau dari atas itu lubang-lubang itu dalamnya udah sampai bermeter-meter. Itu hampir seluruh. Kalimantan itu kalau dari atas, kalau saya ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, itu semuanya seperti itu. Ini yang memaklik perlunya ekosistem ditata ulang dan kemudian kelembagaannya yang kuat.
1: Oke, okay. Mungkin terakhir nih ya yang saya ingin tanyakan. Mengapa anggaran darurat karhutla sampai saat ini terlihat belum cair ini Pak Firman, padahal El Nino ekstrim sudah diprediksi dan api sudah membakar ratusan ribu hektar.
3: Mengenai anggaran ini juga kembali lagi yang saya sampaikan tadi. Inilah bentuk daripada kurang hadirnya negara. Menganggap bahwa hutan ini dianggap persoalan serius enggak? Kalau menurut saya persoalan serius. Bahkan saya sudah di WA teman saya dari Sarawak tadi ini. Mereka sudah mulai protes karena asap sudah mulai masuk ke sana. Jadi risiko kesehatan, risiko yang lain itu kan merupakan investasi jangka panjang semua. Kalau dengan adanya kebakaran hutan seperti akan rusak semua itu. Jadi kembali lagi, dengan adanya kelembagaan khusus, maka itu punya postur APBN sendiri yang fungsi kegundaannya juga bisa dimanfaatkan itu. Dan kalau perlu, kita menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memang selama ini jangan hanya mengklaim bahwa karbon Indonesia dibutuhkan, paru-paru dunia itu adalah dari termasuk salah satu Indonesia. Nah kita libatkan negara-negara donor country untuk menyelamatkan, mengawasi atau mengawal terhadap masalah antisipasi terjadi kebakaran hutan. Saya rasa di negara lain pun juga seperti itu. Mereka yang tetangga-tetangga yang jangan seperti Brunei, Singapura, jangannya protes saja. Tapi mereka, ayo dong kita sama-sama, ayo kita nanam, ayo kita membantu supaya next itu tidak terjadi lagi. Nah ini belum ada kehutanan tidak mampu sampai ke situ jangkauannya. Kalau ini punya kelembagaan sendiri, saya rasa ini bisa dilakukan pendekatan-pendekatan baik secara politik maupun secara kerjasama G2G antar negara untuk mengantisipasi ini. Kita nggak perlu malu, karena memang hutan kita terluas di antara negara-negara ASEAN. Saya yakin kalau Brunei diajak kerjasama mesti mau. Kalau Malaysia diajak kerjasama mesti mau.
1: Okay.
3: Kemudian
1: meskipun saat ini mereka juga paling banyak mengklaim ya bahwa kesalahan yang sama tidak pernah diperbaiki. Mereka ada yang menulis seperti itu di salah satu media asing begitu Pak Firman.
3: Iya, karena itu kan saya katakan tadi, mereka juga hanya mengklaim saja, tapi pemerintah Indonesia harusnya mengajak mereka. Mereka kan perlu butuh juga bahwa hutan ini kan seperti Malaysia. Dia banyak punya tanaman sawit di Indonesia. Bahkan di Singapura, okay, itu banyak perusahaannya investasi tambang di Indonesia. Okay. Ya yuk dong, ini menjadi kewajiban bersama untuk memperbaiki ekosistem sehingga hutan kita lestari dan kemudian saling bisa dimanfaatkan, tetapi tidak mengurangi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi kebakaran setiap tahun seperti ini. Kita ini kan okay, selalu menjadi yeah, pemadam kebakaran gitu ya.
1: Oke, okay, di tengah situasi saat ini kita tahu bahwa biasanya yang menangani hal-hal seperti ini adalah BMKG, BNPB, termasuk juga dengan OMC. Tapi kita sedang fokus perhatiannya terserap ke kondisi terkini di NTT pasca gempa. Nah, gimana nih dengan sekarang dan juga kembali lagi ya, anggarannya tidak ada, nanti akan menjadi alasan yang sangat signifikan. Apa mungkin yang bisa dipush dari Komisi 4, Pak Firman?
3: Kalau saya tetap mengusulkan dibentuk badan. Badan khusus pencegahan penanggulangan kebakaran hutan. Seperti di Ibama itu. Bahkan di Brasil itu sudah pernah menawarkan. Ayo Indonesia kan punya karakter yang sama, kita kerjasama. Tapi waktu itu, ketika itu, tahun 2009 saya sudah ke sana, membawa aparatur dari kehutanan. Terus regulasinya kita buat. Sudah ada di Undang-Undang 18, Bapak, pemerintah perlu membentuk badan penanggulangan kebakaran hutan dan dibentuk badannya. Tetapi sampai sekarang kan tidak dibentuk oleh pemerintah. Artinya kan kurang serius dari mulai tahun 2009 sampai sekarang. Nah oleh karena itu, kembali kepada budget, kalau seperti ini, mohon maaf ya, ini konon katanya, bencana gempa bumi akan terjadi lagi di beberapa titik lokasi, di beberapa wilayah. Sudah ada warning kan. Bahkan saat tadi pagi sudah dapat WA, di beberapa titik sudah mulai ada goncangan-goncangan. Kalau ini terjadi pada posisi kemarau gini, ini BNPB tidak akan mampu mengatasi. Harus ada lembaga sendiri yang konsentrasi mengenai hutan, bahwa hutan ini adalah merupakan aset terbesar negara Indonesia. Itu.
1: Baik, kalau begitu. Pak Firman, terima kasih banyak waktunya sudah bersama pagi hari ini. Mudah-mudahan ini tidak lagi menjadi semacam pemadaman api sesaat saat keadaan darurat. Betul, ya, tapi setuju. Benar-benar saya menjadi setuju. Satu strategic planning jangka panjang. Selamat pagi Bapak. Saya Assalamualaikum setuju. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi.
1: Demikian tadi anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti berbagai informasi pagi hari ini. Saya Risti Rustarto, mohon undur diri yang juga mungkin menemani Anda sejak tadi malam. Dan terima kasih juga untuk WhatsApp-WhatsApp yang disampaikan kepada kami. Dan tetap semangat, tetap sehat di hari Jumat yang penuh berkah.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan terus membantu masyarakat dan Pemda Nusa Tenggara Timur menangani dampak gempa. Saat mengunjungi posko tanggap darurat di Maumere, Tito mengatakan penanganan difokuskan pada keselamatan korban dan pemulihan layanan dasar, seperti listrik, telekomunikasi, BBM, dan logistik. Tito juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan kerusakan agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang menyebut fenomena ikan yang terlihat mabuk dan mengapung di Sungai Cisadane dipengaruhi oleh kondisi hidrologi serta perubahan cuaca dari panas kemudian hujan. Kepala DLH Kota Tangerang, Yudi Pradana, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas air Sungai Cisadane masih memenuhi baku mutu. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab fenomena tersebut.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT di Universitas di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Giat tersebut diduga terkait dengan pengkondisian penerimaan mahasiswa baru. Kita simak selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang tim giat dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di universitas yang berada atau berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah. Di mana memang dalam operasi tersebut tim berhasil mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah, di mana memang giat tersebut diduga terkait dengan dugaan penerimaan mahasiswa baru. Dan dalam operasi tangkap tersebut memang KPK mengamankan total 14 orang, di mana 2 diantaranya berada di Jakarta, dan selanjutnya memang dari 14 orang tersebut, 9 orang saat ini masih menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK. Jadi pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
2: Penyidikan tertutup di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, bahwa dalam kegiatan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam peristiwa ini, tim mengamankan 14 orang, yakni 12 orang di wilayah Purwokerto dan 2 orang di Jakarta pada hari.
1: Dan sebelumnya memang Ketua KPK Setio Budianto juga membenarkan bahwa dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK juga berhasil mengamankan rektor dari universitas yang dibawa di berlokasi di Purwokerto tersebut. Dan saat ini memang 9 orang masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan status para pihak apakah akan ditetapkan menjadi tersangka atau akan dilepas dari giat operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan sejumlah proyek strategis pemerintah Kota Bekasi akan dikerjakan pada pertengahan 2026 ini. Laporan disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan sejumlah proyek strategis pemerintah Kota Bekasi akan dikerjakan pada pertengahan tahun 2026 ini. Dan proyek tersebut antara lain flyover Bula Kapal dan pengadaan lahan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL. Dan menurutnya dua proyek tersebut akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Kota Bekasi tahun 2026 yang telah resmi diajukan ke DPRD Kota Bekasi. Dan ia juga menjelaskan akan ada sejumlah mata anggaran atau program yang akan dikoreksi pada APBD Perubahan tahun 2026 ini, terutama untuk mata anggaran yang tidak bersifat urgensi dan bukan prioritas. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho.
4: Ada beberapa, pertama pembangunan flyover Bula Kapal, kemudian pembangunan untuk penambahan tanah ya, di pembangunan listrik tenaga sampah itu. Dan juga kita akan bangun pengolahan sampah untuk menjadi fuel energi terbarukan. Nah, itu saya kira itu juga perlu ada beberapa hal yang harus kita tambahkan. Nah, kemudian ada beberapa juga di pendidikan dan sebagainya.
3: Dan Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan secara garis besar APBD perubahan akan membuat besaran nilai APBD mengalami kenaikan dari 6,7 triliun menjadi 7 triliun rupiah. Bahkan perubahan besar anggaran dikarenakan adanya pendapatan baru, salah satunya dari sisa lebih penggunaan anggaran pada tahun 2025 lalu. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Kepala Departemen Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, membuka peluang kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan pertanian cerdas. Lin mengatakan teknologi tersebut dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor pangan olahan. Ia berharap Indonesia dapat menyediakan wilayah percontohan agar Taiwan bisa menerapkan solusi pertanian cerdas secara terpadu. Berita olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U17 2027 di Singapura. Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan lokasi pemusatan latihan masih dipilih antara Kudus, Yogyakarta, atau Sentul. Indonesia tergabung di grup B bersama Singapura, Arab Saudi, dan Bahrain. Vivin menargetkan Indonesia menjadi juara grup agar lolos ke putaran final. Selain itu, PSSI juga akan menyeleksi 46 pemain menjadi 23 pemain, termasuk mempertimbangkan pemain diaspora.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Safina Amalia bisa kembali menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan.

0: Deretan Peristiwa.
1: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian kerajaan Portugis dan kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang berbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, upaya penanganan darurat pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan, terutama dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi para korban terdampak. Kementerian Kesehatan sendiri terus bergerak cepat mengirimkan berbagai bantuan, mulai dari tenaga medis, logistik kesehatan, hingga mendirikan rumah sakit lapangan di wilayah terdampak. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budiman SKM MKes.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Budiman, salam sehat.
3: Pagi, pagi Ibu.
2: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak Budiman salam kenal.
3: Iya, Mbak Elvira, salam kenal juga.
2: Iya, kita update soal NTT ya Pak, gempa, pasca gempa NTT. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani pasca gempa di sana?
3: Iya, tentu kita dari Kementerian Kesehatan berfokus pada upaya layanan kesehatan kepada masyarakat terdampak.
2: Iya.
3: Kalau kita lihat kondisi pasca gempa, artinya ada banyak fasilitas kesehatan yang terdampak dan ada banyak juga fasilitas kesehatan tersebut tidak dapat digunakan. Mm-hmm. Jadi sebahagian layanan kesehatan dilakukan di luar gedung. Dan beberapa rumah sakit juga mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan. Mm-hmm. Apalagi sekarang ditambah dengan adanya goyang-goyangan susulan.
2: Gempa susulan.
3: Adanya
2: ya?
3: Gempa susulan. Mm-hmm. Sehingga petugas baik pun, jangankan petugas, masyarakat yang sedang menginginkan layanan kesehatan juga merasa takut untuk dilayani di dalam gedung. Mm-hmm. Ini menjadi problem kita di NTT sekarang.
2: Ya, itu menjadi trauma juga bagi masyarakat karena adanya gempa susulan. Betul. Takut terjadi reruntuhan juga ya di sana Pak, reruntuhan dari bangunan.
3: Betul sekali.
2: Ini kabarnya ada 2 rumah sakit lapangan ya Pak di sana?
3: Iya. Ada 2 rumah sakit lapangan yang kita dirikan, yang sekarang sudah beroperasi. Uh-huh. Ada rumah sakit Ruteng dan ada rumah sakit Airamo. Uh-huh. Nah, sekarang sudah settle dan memberikan layanan, baik itu layanan pasien kritis maupun layanan pasien dengan membutuhkan layanan kamar operasi. Uh-huh. Itu sudah berjalan.
2: Oke, bagaimana dengan tenaga medis Pak di sana? Apakah ada kekurangan tenaga medis yang sehingga harus diperbantukan ya dari pusat untuk merujuk ke sana?
3: Ya, tentu untuk tenaga medis memang karena banyaknya masyarakat yang yang mengungsi. Mm-hmm. Sehingga kita membutuhkan layanan kesehatan mobile. Tentu tenaga existing yang ada di masing-masing fasilitas kesehatan kita tidak cukup untuk memberikan layanan tersebut.
2: Yeah.
3: Ya, sehingga kita membutuhkan dukungan sumber daya kesehatan dari luar dan. Mm-hmm.

0: Sumbernya kesehatan dari luar juga tidak kita tempatkan hanya di puskesmas, tapi juga di rumah sakit yang membantu pelayanan operasi untuk kategori spesialistik. Itu sudah kita sebar
1: Okay.
0: di kabupaten kota terdampak.
1: Tentu untuk membantu
0: Iya.
1: percepatan penanganan dari korban yang datang ke rumah sakit ya, Pak Budiman.
0: Iya.
1: Nah, dari hasil
0: Betul.
1: pemantauan ataupun dari yang Bapak lihat ya di lapangan dengan operasional dua rumah sakit ini, jenis penyakit ataupun cedera apa sih Pak yang paling banyak ditangani oleh pihak medis di sana?
0: Ya, sekarang kan pasca gempa ini ada banyak masyarakat yang mengalami trauma ya, kasus-kasus trauma, maksud saya bukan trauma fisik
1: Ya.
0: trauma psikis tapi trauma fisik ya.
1: Oke.
0: Nah, trauma fisik ini salah satu contohnya adalah patah tulang, luka robek dan segala macam ya, dan itu yang ditangani lebih banyak. Meskipun kasus-kasus sehari-hari seperti ISPA, DM dan pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkala seperti pasien cuci darah segala macam
1: Ya.
0: gitu ya. Dan itu pasien-pasien ini menjadi perhatian utama kita sehingga kita harus memastikan layanan kesehatan yang ada di fasilitas rujukan itu dapat berjalan meskipun dalam kondisi yang tidak optimal tapi layanan tetap dapat diberikan. Contohnya adalah pasien cuci darah yang harus kita lakukan di fasilitas seadanya, yaitu di tenda yang tertutup. Tapi tetap kita jaga ya layanan kesehatan itu semaksimal mungkin untuk pelayanan. Itu sih yang menjadi ini
1: Meski di
0: kita
1: tengah
0: sekarang concern kita.
1: keterbatasan
0: Iya,
1: ya, Pak Budiman, tetap
0: keterbatasan.
1: dilayani.
0: Iya benar,
1: Oke.
0: benar, benar sekali.
1: Dengan banyaknya pasien di sana, kemudian juga ada beberapa kabar yang menyebutkan bahwa stok obat ini memang aman, tapi hanya beberapa hari ke depan. Ini bagaimana, Pak, untuk stok obat di sana?
0: Ya, perkemarin semua kabupaten kota sudah mendapatkan suplai obat dari kita, dari Kemenkes.
1: Oke.
0: Jadi sudah mendapatkan suplai obat dari Kemenkes, sudah ada dukungan dan per hari kemarin. Hari ini saya sudah hubungi semua kepala dinas untuk mengambil, untuk mendistribusikan ke puskesmas-puskesmas. Nah, sekarang posisinya sekarang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.
1: Oke.
0: Nah, sekarang kita sedang menunggu teman-teman dari puskesmas untuk bisa mengambil stok obat yang ada di sini untuk mendukung logistik yang ada
1: Ya.
0: di puskesmas-puskesmas
1: Tapi jenis obat
0: gitu.
1: apa saja sih Pak yang paling dibutuhkan saat ini?
0: Kita mendukung sementara untuk obat-obatan dasar BMHP. BMHP ini penting ya untuk pasien pelayanan yang luka-luka robek segala macam.
1: Oke.
0: Itu BMHP untuk kasus-kasus trauma fisik itu yang kita perbanyak dulu. Tapi pelayanan dasar adalah seperti ISPA itu juga menjadi concern kita untuk memenuhi kebutuhan obat-obatannya. Karena kan mereka tinggal di pengungsian ya. Diare, potensi-potensi penyakit ini akan menjadi perhatian kita untuk memenuhi kebutuhan logistiknya. Tapi kita sudah kirimkan ke semua kabupaten kota untuk dukungan obat-obatan dasar.
1: Terus
0: Untuk
1: diupayakan ya.
0: dukungan obat spesialistik, untuk dukungan obat-obatan spesialistik juga kita minta kebutuhan dari rumah sakit yang beroperasi untuk mengajukan kebutuhannya ke kita karena supaya kita tahu apa sih yang mereka butuhkan. Tapi untuk pelayanan operasi udah kita dorong duluan.
1: Oke.
0: Untuk emergency udah kita dorong duluan
1: Ya,
0: obat-obatan emergency.
1: kabarnya untuk pengobatan emergensi termasuk untuk layanan operasi juga sudah dilakukan ya Pak di rumah sakit ini. Dua
0: Ada,
1: rumah.
0: sudah di rumah sakit lapangan sudah.
1: Ya, itu
0: Sudah.
1: untuk operasi apa
0: Sudah.
1: ya kalau boleh tahu Pak Budiman?
0: Nah, karena memang kamar operasi yang ada di rumah sakit tersebut tidak dapat difungsikan, artinya semua operasi emergensi yang membutuhkan layanan itu dilakukan di rumah sakit lapangan, di kamar operasinya rumah sakit lapangan. Karena rumah sakitnya memang nggak bisa seperti Opjin ya, SC ya, Sesio itu tetap juga dilakukan di situ karena rumah sakit existingnya nggak bisa digunakan kamarnya, jadi terpaksa harus kita lakukan di sana
1: Jadi
0: gitu.
1: operasi apalagi selain dari tadi yang disampaikan Pak Budiman yang bisa dilakukan di sana ataupun sudah dilakukan ya untuk membantu
0: Sudah
1: korban.
0: ada yang ini operasinya apa ortopedi,
1: Oke.
0: kasus-kasus ortoped seperti pemasangan pen, segala macam itu kita lakukan di sana di ruang operasi
1: Ya.
0: rumah sakit lapangan.
1: Tapi boleh sharing
0: Udah
1: Pak,
0: berjalan.
1: ya mungkin kalau untuk dalam satu hari, satu rumah sakit ini bisa melayani berapa banyak pasien Pak di sana?
0: Sesuai dengan ini ya, apa nama jam jam pelaksanaan operasinya ya. Sebenarnya setelah operasi satu selesai, kita siapkan 1 jam, kita bisa operasi lagi. Setelah itu kita siapkan 1 jam lagi, kita bisa operasi lagi. Jadi satu jam itu untuk pembersihan dan untuk sterilisasi.
1: Berkala.
0: Jadi bisa masuk lagi
1: Ya.
0: berkala.
1: Oke.
0: Makanya tim bedahnya itu kita perbanyak. Kita berbanyak supaya
1: Oke.
0: bisa mereka bekerja continue gitu.
1: Ya, bagaimana dengan layanan lainnya, Pak, untuk masyarakat yang tadi juga sempat disampaikan ada beberapa yang berkonsultasi untuk penyakit ISPA, kemudian cuci darah ya. Ini secara total berapa, Pak, untuk layanan di sana bisa melayani berapa orang?
0: Sesuai dengan jumlah kasus ya. Kalau pencuci darah itu kan sudah terdata pasiennya ya.
1: Ya.
0: Itu sudah terdata pasiennya. Kemarin yang di rumah sakit Ruteng itu sudah memanggil kembali. Jadi kita jemput bola untuk
1: Oh,
0: pasien-pasien
1: oke.
0: cuci darah itu, kita jemput bola, kita panggil. Jadi tim rumah sakitnya kemarin juga sudah disampaikan sama Pak Direktur, dia sudah memanggil kembali pasien-pasien yang membutuhkan cuci darah karena persiapan untuk melakukan cuci darah selanjutnya sudah siap gitu.
1: Ada strategi jemput bola
0: Jadi
1: juga ya
0: dipanggil.
1: untuk
0: Ya,
1: pelayanannya.
0: jemput bola, kita jemput bola. Karena
1: Iya.
0: kita tahu persis kalau 1 hari 1 kali tidak dicuci darah itu arahan dari Pak Menteri memang itu pasiennya kan akan memperburuk kondisi ya.
1: Betul. Jadi harus
0: Jadi
1: dilakukan
0: ini
1: juga ya untuk
0: ya.
1: pencucian darah.
0: Ya,
1: Nah,
0: yeah, betul.
1: kita melihat kondisi geografis NTT juga cukup bisa dikatakan menantang ya, Pak Budiman. Apalagi
0: Iya,
1: pasca gempa
0: iya.
1: kemarin juga dikabarkan ada beberapa jalan yang tertutup kemudian apa namanya karena ada longsoran tertutup tidak bisa untuk mobilitas melalui baik itu jalur darat dengan roda 4 tapi harus roda 2 dan juga tantangan-tantangan lainnya. Bagaimana kemudian untuk pelayanan kesehatan di sana, Pak, agar masyarakat juga bisa terus mengakses layanan kesehatan dan juga di tengah keterbatasan tadi.
0: Ya, kami melakukan pelayanan kesehatan mobile ya. Jadi
1: Oke.
0: kemarin memang ada perintah dari Pak Menteri untuk menyisir. Jadi kita tuh disuruh untuk menyisir tenaga kesehatan kita yang ada di puskesmas-puskesmas, menyisir wilayah kerja mereka masing-masing untuk menemukan, mencari, menemukan, dan melakukan intervensi. Intervensi ini bisa pengobatan di tempat maupun dilakukan rujukan. Nah, beberapa lokasi seperti di Dampek, ada beberapa desa, di Peto juga ada beberapa desa yang terisolir. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Basarnas untuk melakukan evakuasi pasien melalui udara. Nah, sudah ada beberapa pasien hari ini juga, sudah ada beberapa pasien yang dilakukan evakuasi melalui udara
1: Oke.
0: dan diterbangkan ke Bajo.
1: Oh.
0: Gitu strateginya.
1: Iya.
0: Dan teman-teman menyisir dengan menggunakan roda dua.
1: Baik. Jadi semua apa namanya? Langkah juga dilakukan ya untuk bagaimana menyelamatkan nyawa ataupun kesehatan dari masyarakat di sana pakai motor bahkan
0: Ya,
1: hingga udara ya menggunakan helikopter.
0: pakai udara. Ya, kebetulan memang kita didukung
1: Ya.
0: luar biasa ini didukung oleh teman-teman dari Basarnas, BNPB, TNI, Polri ya. Resourcenya dikerahkan. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa dilayani ya,
1: Ya.
0: bisa dilakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa, terhindar dari kecacatan dan kematian. Itu
1: Baik.
0: udah kesepakatan itu.
1: Ya.
0: Jadi semua resource itu dikerahkan.
1: Oke. Ke depan bagaimana kemudian Pak langkah yang disiapkan oleh Kemenkes untuk memastikan ya bahwa layanan kesehatan ini tetap terus berjalan dan berapa lama mungkin rumah sakit lapangan ini akan terus dioperasikan di sana?
0: Ya, kita mengoperasikannya sampai rumah sakit existing itu dapat difungsikan kembali. Nah, untuk memungsikan kembali rumah sakit existing ini kan kita perlu kerjasama ya dengan PUPR untuk menilai. Pertama adalah untuk menilai, yang kedua adalah untuk memperbaiki atau memang nanti jika fasilitas kesehatan ini tidak dapat diperbaiki setelah dilakukan penilaian, maka akan dibangun baru kembali.
1: Tentu butuh
0: Itu
1: waktu
0: yang
1: juga ya
0: strategi kita
1: untuk
0: ke depan.
1: bagaimana
0: Tentu butuh waktu.
1: memulihkan.
0: Tentu butuh waktu.
1: Baik.
0: Iya, ini bukan pekerjaan yang mudah, yang besok bisa selesai,
1: Ya.
0: sebulan 2 bulan bisa selesai gitu ya. Kami juga minta masyarakat untuk bisa bersabar. fasilitas kesehatannya akan kita terus upayakan sampai nanti kembali seperti semula. Itu yang kita upayakan. Makanya sekarang kita terus memperbanyak fasilitas-fasilitas kesehatan alternatif yang layak. Jadi ada fasilitas kesehatan alternatif yang layak, tempat tidurnya layak, ada fasilitas WC-nya segala macam. Nah, hari ini saya merencana justru ingin membuat rumah apa toilet ini darurat ya, toilet darurat. Yang biasa digunakan
1: portable ini ya, semacam itu ya.
0: Kalau portable kan bisa dibawa-bawa ya. Kalau ini yang toilet darurat. Saya sudah koordinasi untuk swadaya masyarakat, masyarakatnya sudah mau. Kami tinggal mempersiapkan apa klosetnya dan semen-semennya, dibuat secara darurat, nanti dindingnya bisa dari terpal segala macam gitu ya. Yang penting sanitasi di lingkungan fasilitas kesehatan terjaga.
1: Baik. Kalau gitu terima kasih Pak Budiwan atas waktunya pagi ini. Semoga upaya penanganan ini bisa berjalan optimal ya, dan juga masyarakat dapat segera pulih dan juga bisa terus menjaga kesehatan di sana. Terima kasih Pak Budiman atas waktunya pagi ini.
0: Amin. Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi.
1: Ketua Tim Kerja Tanggap Darurat dan Klaster Kesehatan di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budiman, SKM, MKes.
2: Wawancara Pro 3.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar pagi ini kami juga akan memperbarui kabar bursa dan juga rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dilaporkan menguat 0,35% pada pembukaan perdagangan hari ini. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
4: Ya, pendengar, memasuki awal perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat. IHSG berada di level 6.524,07, naik sekitar 22,49 poin atau 0,35% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,68% ke level 6.501,59 pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan tersebut didukung oleh aliran modal asing dengan aksi
1: Ya, kami mohon maaf mendengar sambungan telepon bersama dengan reporter Zahrotin Aljana mengalami kendala. Kita akan coba hubungi kembali untuk mengupdate bagaimana indeks harga saham gabungan atau IHSG yang dilaporkan menguat pada pagi ini 0,35% pada pembukaan perdagangan. Dan memang informasi kabar bursa dan juga rupiah masih akan terus kami hadirkan dalam satu hari, ada di pukul 10, kemudian pukul 12, dan pukul 16.30 pada sesi penutupan perdagangan. Jadi pastikan Anda terus menyimak informasi kabar bursa dan juga rupiah di Pro 3 RRI. Kami tersambung kembali bersama dengan Zahrotin Aljana yang menyampaikan bahwa IHSG menguat 0,35%. Zahro.
4: Memasuki awal perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat. IHSG berada di level 6.524,07, naik sekitar 22,49 poin atau 0,35% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya IHSG ditutup menguat 1,68% ke level 6.501,59 pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan tersebut didukung oleh aliran modal asing dengan aksi beli bersih saham mencapai sekitar 734 miliar rupiah. Sementara itu, analis memperkirakan IHSG bergerak sideways pada perdagangan hari ini, di mana IHSG berpotensi bergerak di kisaran 6.450 hingga 6.500 dengan level resistensi pada rentang 6.520 hingga 6.600. Pergerakan pasar masih dipengaruhi oleh sentimen global, terutama pelemahan bursa saham Amerika Serikat akibat kenaikan imbal hasil obligasi. Meski demikian, rencana peningkatan pembelian kembali obligasi pemerintah Amerika Serikat ini juga turut mendorong penguatan sejumlah bursa saham Asia. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati rencana perubahan kebijakan perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia. Perubahan tersebut mencakup penurunan batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi Rp1 per saham. BEI juga akan menyesuaikan sejumlah ketentuan papan pemantauan khusus serta batasan auto-rejection dalam perdagangan saham. Perubahan tersebut akan diuji coba pada 22 dan juga 29 Agustus 2026 sebelum ditargetkan mulai diterapkan pada 7 September mendatang. Sekian perkembangan pasar keuangan tadi ini. Informasi ini juga bisa Anda baca melalui laman www.bi.id. Dari Jakarta, Zahra Sukuntun, terus Indonesia.
1: Pendengar, nantikan informasi seputar saham dan juga rupiah pada saat jeda siang dan juga penutupan sore nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Pendengar, pagi ini kami juga akan hadirkan informasi dari reporter kami seputar ekonomi. Di antaranya harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya mengalami kenaikan hingga mencapai Rp145.000 per kilogram. Laporan disampaikan Ermina Jane dari Surabaya. Ermina.
1: Ya, pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Surabaya mengalami kenaikan hingga mencapai Rp145.000 per kilogram. Di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya, harga daging sapi berkisar Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram tergantung kualitas. Pedagang daging sapi di Pasar Soponyono, Surabaya, Yuli, mengatakan harga daging sapi naik sekitar Rp20.000 per kilogram. Dan kenaikan ini telah berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan terakhir. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi sulitnya mendapatkan sapi hidup untuk dipotong. Dan hal senada juga disampaikan Maulana, pedagang daging sapi di Pasar Arimbi, Surabaya. Ia mengatakan kondisi saat ini membuat jumlah sapi yang dipotong pedagang berkurang dari 2 hingga 3 ekor menjadi 1 ekor perharinya. Kenaikan harga daging sapi di Surabaya ini juga berdampak terhadap omset pedagang karena daya beli masyarakat mengalami penurunan. Maulana mengatakan bahwa kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam.
2: Hanya sih apa mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Kayaknya agak nurun sih gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya, kak. Sekarang satu kadang masih sisa, kak.
1: Iya, ia juga berharap bahwa pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi khususnya di Kota Surabaya. Dengan harga yang kembali stabil, para pedagang juga berharap daya beli masyarakat bisa kembali meningkat dan omset penjualan bisa kembali normal. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya meningkatkan perekonomian dan peran serta lembaga keuangan, pemerintah Kota Bandung mendorong pelaku usaha UMKM naik kelas dengan mempermudah akses kredit perbankan. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin. Atep.
3: Ya, baik. Pemerintah Kota Bandung mengumpulkan sekitar 400 pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam upaya mendorong pelaku usaha agar semakin berkembang dan naik kelas. Jumlah UMKM yang sebelumnya terdampak penertiban pedagang kaki lima atau PKL bahkan mulai mendapatkan akses pembiayaan dari bank daerah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan sejumlah pelaku UMKM yang hadir dalam kegiatan tersebut telah menunjukkan perkembangan positif. Beberapa di antaranya juga telah mengajukan kredit dan mendapatkan persetujuan dari bank daerah. Menurut Farhan, akses pembiayaan tersebut bukan merupakan bantuan pemerintah, melainkan bentuk kerjasama untuk membuka akses perbankan bagi pelaku usaha mikro. Ia menegaskan penertiban PKL dan bangunan liar yang dilakukan pemerintah bukan bertujuan untuk mematikan atau menyulitkan usaha kecil. Sebaliknya, penertiban diharapkan menjadi momentum agar para pelaku usaha dapat bertransformasi dan menjalankan usaha secara lebih tertib serta memenuhi berbagai persyaratan formal. Farhan juga mengutarakan pemberian akses kredit melalui bank daerah menjadi salah satu upaya agar pengusaha mikro tidak hanya bergantung pada pembiayaan informal, tetapi juga dapat masuk ke dalam sistem perbankan.
4: Yang alhamdulillah ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju dan mendapatkan pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB, gitu ya. Ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Artinya apa? Bahwa hal yang mau kita dorong bersama dengan Pak Gubernur ini adalah bahwa penertiban PKL dan bangunan liar itu bukan untuk memberantas atau menyusahkan usaha kecil, tapi justru memaksa dalam tanda kutip untuk mau naik kelas.
3: Farhan juga menekankan salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas adalah memiliki administrasi usaha yang tertib dan memenuhi berbagai ketentuan legalitas. Menurutnya setidaknya ada sejumlah dokumen penting yang harus dimiliki pelaku usaha. Pertama, nomor induk berusaha. Kedua, nomor pokok wajib pajak. Kemudian bagi pelaku usaha makanan perlu memiliki sertifikat halal. Sementara usaha yang produksinya berkaitan dengan bahan atau unsur kimia harus memenuhi ketentuan dan memperoleh izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM sesuai jenis produknya. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ateh Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga antusias menyambut adanya pelaksanaan bazar pasar murah yang akan dilakukan berkala oleh pemerintah Kota Bengkulu. Ian Berlian menyampaikan selengkapnya. Ian?
5: Baik, pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menggelar bazar pasar murah di halaman kantor wali kota Bengkulu di Kelurahan Bendiring. Kegiatan tersebut mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Bazar pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bengkulu dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya di tengah harga sejumlah komoditi pangan yang masih cukup tinggi di pasaran. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, daging ayam, bawang merah, hingga bawang putih. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasaran, sehingga cukup menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan kegiatan pasar murah juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus membantu mengendalikan inflasi di daerah. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi.
6: Ya, alhamdulillah Kota Bengkulu menjadi kita terkendali karena salah satunya penanganan dari perindah, dari pangan, mungkin nanti kita ada dengan Pak Karif Perindah misalkan sebuah strategi dari beberapa kelurahan.
5: Terdengar, Wali Kota Bengkulu juga meminta kegiatan pasar murah dapat dilakukan secara rutin, minimal satu kali dalam satu bulan. Selain dipusatkan di satu lokasi, pelaksanaan pasar murah nantinya diharapkan dapat dilakukan secara bergiliran di sejumlah kelurahan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Bengkulu. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai merah dan bawang di pasar rakyat Inpres Bintuhan murah, Pedagang berharap harga selalu stabil untuk menjaga daya beli konsumen. Laporan bersama dengan Aisyah Dini dari Bintuhan. Aisyah.
7: Baik pendengar, berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan Kabupaten Kaur pada hari ini, harga cabai merah dibanderol Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai, Nipi Rizda, mengatakan Rp30.000 merupakan harga cabai yang berasal dari Lampung. Sedangkan untuk harga Rp35.000 merupakan cabai lokal dari petani di Kabupaten Kaur. Sementara untuk cabai rawit merah, saat ini harganya bervariatif, mulai dari Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau juga bervariatif, mulai dari Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah, hari ini turun dari yang sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih masih sama seperti 3 hari terakhir, yakni Rp35.000 per kilogram. Berikut kita dengar salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Impres Bintuhan.
8: Merah kan? Kalau cabai setannya itu masih sampai 50, 55 sampai 60. Rawitnya 50, 55. Bawang murah, murah yang merah 30, kalau yang putih itu 35.
7: Dan pendengar, dengan lantaran bawang dan cabai merupakan salah satu kebutuhan pokok yang banyak digunakan oleh konsumen, konsumen sangat berharap harga komoditas tersebut dapat selalu stabil dan tidak kembali alami kenaikan dalam waktu dekat. Stabilnya harga bahan pokok sangat penting untuk menjaga daya beli konsumen. Dari Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai di Pasar Meleguane naik signifikan dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Laporan disampaikan Marzuki Mangero dari Talaut. Marzuki.
9: Ya, baik pendengar, harga cabai di pasar tradisional Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, saat ini kembali mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga komoditas tersebut kini mencapai penjualan Rp100.000 per kilogram, dari sebelumnya ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang di pasar Melengwane, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok. Selain itu, persediaan cabai di pasar juga sudah mulai berkurang. Menurutnya, kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga cabai yang cukup tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat. Demikian pernyataan pedagang pasar Melengwane.
2: Begitu pada hari ini ada yang mengalami kenaikan, yaitu rica dari yang lalunya dia 60 per kilonya dan percepatnya dia 10.000, kini menjadi 100.000 per kilo. Dan
9: sementara komoditas lain seperti tomat saat ini masih stabil, tomat masih dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, padahal sebelumnya tomat juga sempat mengalami kenaikan hingga harga Rp25.000 per kilogramnya. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih, harga masih bertahan di angka kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pasokan cabai dan kebutuhan pokok lainnya kembali normal, sehingga harga dapat lebih stabil dan tidak membebani masyarakat. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Pro 3 RRI, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan memperkuat pengawasan terhadap integrasi data kemiskinan. Laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin. Fitriana.
10: Baik pendengar, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap pengintegrasian data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial di daerah benar-benar tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyambangi kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI di Jakarta. Dan dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jian Hanifa, mengapresiasi langkah Kemensos RI yang turut mendorong digitalisasi dan juga keterbukaan dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Menurutnya, sistem berbasis aplikasi seperti menjadi langkah positif untuk mengurangi kesalahan pendataan di mana yang selama ini juga ditemukan di lapangan. Yang menjelaskan keberadaan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengawasi sekaligus mengusulkan warga yang dinilai kurang mampu. Sementara itu, pemutakhiran data pada tingkat desa dan daerah juga dilakukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Berikut penuturan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifa.
11: Terkait masalah desil, banyaknya nanti desil yang memang seharusnya rendah, tapi sekarang mereka menjadi desil yang tinggi. Nah, ini tentunya menjadi beberapa pertanyaan masyarakat karena terkait juga masalah dengan bantuan dari pemerintah. Dan tentunya hal-hal seperti ini tadi alhamdulillah sudah kita komunikasikan. Tadi ada Ibu Devi dari Kementerian Sosial yang sudah menyampaikan bahwa ternyata dari desil tersebut pun bisa ditanggah dengan cara usul tanggah tadi ya Bu ya, lewat Cek Bansos, lewat aplikasi.
10: Langkah Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu disambut positif dari pihak Kemensos RI, di mana Ketua Kelompok Kerja Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Kemensos RI, Devi Ratna, menjelaskan bahwa partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat itu sangat penting untuk menjaga kualitas data penerima manfaat. Devi juga mengatakan bahwa aplikasi Cek Bansos ini dirancang sebagai instrumen kontrol sosial yang inklusif bagi masyarakat dengan keterlibatan warga, pengawasan terhadap data penerima dan penyaluran bantuan di lingkungan masing-masing dapat dilakukan secara lebih terbuka. DPRD juga berharap bahwa sinergi dari Kemensos RI juga terus diperkuat sehingga persoalan ketidaksesuaian data ini dapat diminimalkan dan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nelayan di wilayah Galang Batam mengeluhkan proses pengurusan rekomendasi pembelian BBM yang dinilai masih cukup rumit dan menyita waktu. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
12: Abu Bakar, warga Galang, mengatakan nelayan di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses BBM karena belum tersedia SPBU di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat nelayan harus bergantung pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Ia juga menyoroti proses pengurusan rekomendasi BBM yang menurutnya cukup panjang, khususnya bagi nelayan dengan kapal kecil. Abu Bakar berharap persyaratan administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan yang kebutuhan BBM-nya tidak terlalu besar.
13: Kecamatan Galang ini nelayannya bot yang kecil. Setelah bot kecil, proses dalam pengurusan untuk mendapatkan BBM ini, mendapatkan rekom ini, banyak dong. Pihak BPH Migas kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.
12: Menanggapi keluhan tersebut, Komite BPH Migas Fatul Nugroho mengatakan pihaknya memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kepulauan Batam. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Fatul menyebut sub penyalur dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur. Sementara untuk Kecamatan Galang, ia juga menyarankan adanya pengajuan BBM satu harga sebagai solusi yang lebih permanen.
14: Jadi yang pertama terkait tadi usulan untuk adanya SPBU di Kecamatan Galang, itu tentunya akan mempermudah masyarakat dari pulau-pulau terdekat untuk mengambil. Dan ini kebetulan kan juga ada Hiswana Migas dan juga ada Patraniaga. Jadi kalau sub penyalur itu memang itu sebetulnya ada solusi sementara.
12: Fatul mengatakan pengajuan BBM satu harga dapat dikoordinasikan Pemko Batam bersama pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Galang yang belum memiliki SPBU. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kaunas Žalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan Kaunas Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kaunas Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kaunas Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, but we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutledge tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anna Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitaran, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya, video potensi daerah, warta Nusantara siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
6: Ya, terima kasih Safira Amalia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang mempercepat penanganan pasca gempa di NTT. Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang berdampak di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari akses, logistik, kesehatan, pengungsian hingga layanan dasar dapat segera dipenuhi. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan menyebut pemerintah telah memperkuat koordinasi penanganan di lapangan melalui pembentukan posko komando penanganan darurat di 7 kabupaten kota terdampak. Dan untuk mendukung koordinasi pusat dan daerah, BNPB juga telah menugaskan 7 pejabat setingkat eselon 2 atau direktur sebagai koordinator pendampingan. Nanti akan kami ulas juga lebih lengkapnya sejauh mana langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan pasca gempa di NTT dan apa yang masih menjadi tantangan di lapangan. Kami akan perbincangkan selengkapnya nanti dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang menyalurkan santunan bagi murid dan guru pasca gempa NTT. Bencana gempa ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik masyarakat, tapi juga dunia pendidikan. Sejumlah murid dan guru di NTT turut merasakan dampak dari bencana yang terjadi. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemulihan, Kemendikdasmen ini menyalurkan santunan bagi murid dan guru yang terdampak gempa. Bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan beban para penerima sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Seberapa besar manfaat santunan bagi murid dan guru terdampak dan juga langkah apa yang diperlukan agar proses pendidikan di wilayah terdampak dapat segera pulih. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, kami juga kembali menghadirkan program Pro 3 bersama TNI Menyapa pukul 14.10 dengan tema Aktualisasi Nilai Kejuangan TNI AU sebagai pedoman moral dan profesional prajurit bersama dengan Kasubdis Bintal Trajuang Disbintalau Letkol Sus Asubhan Dasmar SAG. Selanjutnya sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88 Anti Teror Polri dengan tema Anak Muda dalam Pusaran Narasi Ideologi HTI di Ruang Digital. Akan kami perbincangkan bersama dengan Koordinator Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia atau BPPO MUI Bidang Monitoring dan Evaluasi, Dr. Rida Hesti Ratnasari. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan juga streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat berpartisipasi ataupun memberikan informasi terkait cuaca ataupun harga bahan pokok di wilayah Anda dengan mengirim pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
5: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik apa saja yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Kami mulai video potensi daerah hari ini. Pantang menyerah, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana mengembangkan pertanian di atas lahan 70 meter. Kita simak selengkapnya bersama dengan Wilhelminus Nurak dari RRI SP Kaimana.
7: RRNet, dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa lagi sama video potensi daerah. Kali ini saya berada di Kampung Trikora RT 4 dan topik kita kali ini saya akan mengambil tentang pertanian budidaya bawang merah dan jenis tanaman lainnya. Dan saya akan bertemu langsung dengan Ibu Ketua Kelompok Bersaudara, Ibu Magdalena Sundai. Untuk lebih jelasnya mari ikuti video kami.
8: Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, terus menunjukkan semangat dan kegigihan dalam mengembangkan sektor pertanian. Kelompok tani yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana sejak tahun 2015 hingga kini telah bertahan dan berupaya mengelola lahan pertanian demi meningkatkan perekonomian keluarga. Kelompok tani bersaudara diketuai oleh Ibu Magdalena Sundai dan beranggotakan 7 orang. Mereka secara bersama-sama bahu-membahu menggarap lahan pertanian seluas kurang lebih 70 meter yang berlokasi di RT 4, Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana. Di atas lahan tersebut, kelompok tani mengembangkan berbagai jenis tanaman pertanian, mulai dari bawang merah, rica atau cabai, tomat, hingga padi. Meski harus bekerja dengan peralatan seadanya, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para anggota untuk terus mengolah dan memanfaatkan lahan yang mereka miliki. Salah satu komoditas yang telah memberikan hasil adalah bawang merah. Tanaman tersebut bahkan telah dipanen sebanyak 3 kali. Hasil panen kemudian dipasarkan kepada masyarakat sekitar maupun melalui media sosial.
9: Awal kelompok ini bentuk dari pemerintah, yaitu pihak pertanian. Awal bentuk kebun ini yang kami tanam kangkung, sawi, ayam, terong, rica. Ketika kami punya inisiatif untuk tanam bawang karena hasil bawang di pasar Kaimana itu harganya bagus. Di situ kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah 4 kali yang kami tanam ini bawang. Tanam bawang. Awalnya kami tanam umbi 2 kali, 3 kali ya. Harganya bagus. Di situ
4: kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah 4 kali yang kami tanam ini. Kami berhasil, bahkan ada juga yang gagal. Gagal karena awal kami tanam tidak ada pembinaan dari pihak pertanian. Jadi yang ini yang kami sekarang ini ada tanam ini pertengahan Agustus ini atau akhir Agustus kami sudah panen, Pak. Sudah 3 kali kami panen. Kendala yang kami alami di luas lahan 70 meter itu air, bibit itu kalau kami tidak dapat dari pertanian, kami beli mesin baja. Kalau mesin baja itu pemerintah kasih. Dan untuk bawang juga ada kendala, kalau musim panas begini harus banyak air. Di usia 1 bulan sampai panen harus ada air.
10: Kalau di sekitar sini tidak ada air yang bisa digunakan?
4: Pan kami ke pemerintah daerah, kalau boleh berikan kami bantuan seperti, karena kami punya mesin baja untuk sementara lagi rusak. Tukang selang yang panjang dari sumur naik ke sini, terus itu alat itu. Iya, bukan dari bantuan.
10: Oh, sprinkler ini?
4: Ada teman petani yang kasih, Pak Jabir. Jadi kami minta pemerintah untuk tolong perhatikan kami OAP yang ada di Kabupaten Kastipai mana, khususnya buat kami kelompok tani basudara yang ada di RT4 Kampung Trikora, Kabupaten Kalimantan. Pernah tanam padi, jadi tanam dari bawah sana sampai naik di sini, tapi sudah selesai panen. Habis panen terus tanah ini dibajak, tanam sayur sawi, kangkung, bayam. Lalu di sebelah sana yang kami khususkan untuk tanam bawang, tanam tomat. Setelah tomat selesai, bawang lagi, tapi rencananya kami mau tanam apa, kol buah.
7: Ini terus mengembangkan pertanian mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Semoga pemerintah bisa melihat ini dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Yohanes Nurak, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita akan simak Pantai Hatumete di pesisir negeri Sirisori Islam, Saparua Timur menawarkan wisata keluarga yang nyaman dan asri. Laporan disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Negeri Sirisori Islam di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan sumber daya alam yang berlimpah. Selain perkebunan dan perikanan, negeri berpenduduk sekitar 2.500 jiwa ini juga memiliki objek wisata yang menarik, yakni Pantai Hatumete. Objek wisata keluarga ini tampak unik dan berbeda dari yang lain karena disuksesi si abrek batu karang hitam yang menyembul di pesisir pantai. Selain itu, barisan pepohonan kelapa yang memagari pesisir pantai menambah eksotisme objek wisata keluarga ini. Warga lokal Said Sotamena mengatakan pantai yang berada di ujung kampung ini tidak berbahaya untuk kegiatan renang maupun snorkeling.
12: Dari dulu orang tua-tua di sini dulu panggil nama Hatumete. Nah, karena batu itu kan di sini kan batu itu bahasa
13: Hatu. Hatu.
12: Hatu.
13: Iya.
12: Mete itu kan hitam.
13: Hitam, iya.
12: Dari Hatumete. Kita per minggu ada itu punya refreshing keluarga begitu.
13: Nam berenang.
12: Bisa berenang.
11: Raja Negeri Sirisori Islam Sarifuddin Pati Sangstio menyebut Pantai Hatumete akan terus dibenahi. Namun yang menjadi prioritas saat ini adalah perbaikan kembali talut penahan abrasi yang jebol.
14: Sebetulnya pariwisata di Sirisori ini ada di pantai. Tapi kita ingin merencanakan itu ada penahan ombak agar supaya kapal-kapal nelayan itu tidak berdampak langsung kena ombak. Sampai saat ini ombak itu sangat besar dan membuat perahu-perahu nelayan itu pecah karena ombak.
13: Iya.
14: Maka dari itu saya inginkan untuk membuat benteng pemecah ombak.
11: Secara geografis, pesisir pantai negeri Sirisuri Islam memiliki kesamaan dengan pantai Hatumete. Tidak heran warga setempat sering bersantai bersama teman atau keluarga di pesisir pantai sambil menikmati panorama Tanjung Buoy dan sepenggal Pulau Nusa Laut di kejauhan. Dari Sirisuri, Saperua, Maluku Tengah, Abdullah Lori 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Badan Pangan Nasional mengusulkan tambahan kuota 150 ribu ton jagung pakan melalui program SPHP. Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan bagi peternak mikro yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I. Gusti Ketut Astawa berharap kebijakan tersebut dapat membantu peternak menghadapi kenaikan harga pakan dan menjaga harga telur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Indonesia menyapa siang.
5: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Limbah merupakan salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berbagai masalah kesehatan. Untuk memanfaatkan limbah tersebut, seorang peternak ayam di Kota Kendari memanfaatkan limbah ikan menjadi pakan ternak. Kita simak bersama dengan Idam dari RRI Kendari.
17: Baik pemirsa RRI Net di mana saja berada, kembali berjumpa dengan saya Idham dari RRI Kendari. Kembali kita ketemu di potensi daerah. Kali ini RRI Kendari akan mengangkat limbah menjadi pakan ternak yang tentunya menjadi salah satu daya tarik juga buat kita semua untuk mengetahui sejauh mana proses dari limbah menjadi pakan ternak. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wahib yang saat ini juga menjadi mantan anggota KPU Kota Kendari dan sekarang memiliki kegiatan mengolah limbah menjadi pakan ternak. Pak Wahib, mungkin bisa ceritakan seperti apa ini dari limbah menjadi pakan ternak yang dihasilkan buat ternak-ternak seperti ayam gitu.
18: Iya. Jadi kita mulai dulu ya bahwa yang menjadi pemikiran atau beban terbesar seorang peternak itu adalah pakan.
17: Yeah.
18: Karena biaya produksi dari sebuah peternakan itu 80% itu adalah pakannya. Nah, sekarang melihat ketergantungan kita dengan pakan pabrikan membuat kita harus mempunyai inisiatif-inisiatif atau kreativitas sehingga kita bisa meminimalisir biaya kita dalam beternak. Nah, salah satu yang mungkin orang tidak pernah pikirkan itu adalah limbah.
17: Yeah.
18: Nah, ada beberapa jenis limbah yang selama ini saya gunakan dalam beternak. Jadi saya yang awalnya full konsentrat atau full pakan pabrikan, alhamdulillah saya sekarang tinggal menggunakan itu sekitar 10% dari pakan pabrikan. Sisanya itu 90% pakan yang kita buat sendiri dari limbah.
17: Kalau boleh tahu limbah apa yang menjadi diutamakan dalam membuat pakan ternaknya nih, Pak?
18: Nah, sekarang limbah itu kan bertaburan.
17: Iya.
18: Ya, contohnya itu di pasar. Nah, di pasar itu setiap hari orang membeli ikan di pasar itu kan hanya mengambil dagingnya doang.
17: Iya.
18: Ya, sedangkan biasa kalau ibu-ibu belanja di pasar itu kan jeroannya, kepalanya, ekornya, itu kan dibuang. Tidak diambil semua, hanya dikerjakan di pasar ya sekarang ya. Dulu kan belinya per ekor gitu. Sekarang orang di pasar dikerjakan. Jadi limbah-limbah itu banyak yang terbuang dan itu potensi protein yang cukup besar. Itu cukup besar. Nah, jadi kami bekerja sama dengan kebersihan di pasar atau kadang juga anak-anak yang di rumah gitu, itu setiap kita mau buat pakan itu ke pasar ngambil limbahnya, ngambil satu ya, limbah jeroan ikan. Yang kedua itu adalah limbah sisa-sisa sayuran. Nah, sisa sayuran itu bagus juga buat ayam, sangat bagus buat ayam. Itu variasi buat ayam luar biasa, terbiasa.
17: Butuh berapa lama untuk memproses menjadi pakan ternak ini?
18: Kalau untuk pakan ternak ini, kalau untuk jeroan ikan ini kan sebenarnya kan hanya kita butuh proses ya. Segala sesuatu yang kita dapatkan secara gratis itu tidak harus gratis semua kan. Itu butuh pengolahan. Jadi pengolahannya itu pertama si jeroan itu kita cuci dulu, setelah itu kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, misalkan kita dapat 10 kilo, misalkan 20 kilo lah jeroannya. Nah, jeroannya itu 20 kilo, kita masak dengan air sebanyak 5 kilo. Nah, setelah itu kita masak, itu ada penguapan. Jadi, setelah ditimbang, ikan ini kembali ke 20 kilo. Setelah itu, kita buatkan sejenis alat chopper. Alat chopper itu murni dibuat semua. Tidak ada beli alat-alat mesin-mesin, hanya menggunakan bor saja. Iya.
17: Berarti ada cost tidak di dalam kegiatan ini?
18: Cost-nya paling hanya untuk membuat alatnya saja. Jadi paling untuk mixernya itu kita suruh buat di tukang besi, kita alaskan. Terus untuk memutar itu hanya menggunakan wadah ember chat bekas dengan bor. Nah, setelah ikan ini dimasak kan lunak dia. Nah, setelah itu kita jadikan bubur ikan.
17: Demikian potensi daerah dari RRI Kendari, saya Idham, sampai jumpa.
5: Selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat video potensi daerah dari kawasan Kepulauan Sangihe. Di tengah kehidupan masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat sebuah usaha rumahan yang terus menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah melalui produksi kue khas Halua Kenari. Selengkapnya bersama dengan Jumel Johannes.
13: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan usaha pembuatan kue halua kenari. Nah, seperti apa pembuatan kue halua kenari? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna.
19: Di tengah kehidupan masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat sebuah usaha rumahan yang terus menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah melalui produksi kue khas halua kenari. Halua kenari bukan sekedar kudapan. Bagi masyarakat Sangihe, kue berbahan dasar kenari ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap hadir dalam berbagai kesempatan. Salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalempalo, mengaku telah menekuni usaha tersebut selama lebih dari 20 tahun, sejak dirinya masih muda dan belum menikah. Di balik setiap kemasan halua kenari, tersimpan cerita tentang ketekunan, tradisi, dan kecintaan terhadap kuliner daerah. Usaha Sardia menunjukkan bahwa pangan tradisional dapat menjadi sumber penghidupan sekaligus cara masyarakat menjaga identitas budaya Sangihe.
20: Bisa membantu suami dan sekarang buktinya saya punya rumah, Pak. Rumah dibikin itu dari hasil. Saya dengan suami disimpan sedikit-sedikit dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat. Sementara pendidikan, Pak. Dari hasil halua kenari.
19: Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainurido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal. Dukungan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mendorong ekonomi masyarakat.
21: Sebelumnya pada tahun 2001-2002 itu ada bantuan dari pemerintah berupa modal, kemudian ada alat-alat untuk pembuatan haluan seperti konfor, panci, dan alat-alat lainnya. Ya, apresiasi dari pemerintah memberikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada masyarakat pelaku UMKM, juga itu mempromosikan hasil bumi dari Kampung Mala juga kan, Pak.
19: Meski dikerjakan secara tradisional, halua kenari produksi Sardia mampu menjangkau konsumen hingga ke luar daerah. Permintaan tersebut menjadi bukti bahwa cita rasa pangan lokal Sangiha memiliki peluang untuk terus berkembang.
13: Pemirsa RRI, demikian produksi halua kenari di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari pukul 11.30 hanya di Pro 3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan besarnya potensi Bank Emas Indonesia sebagai salah satu instrumen strategis untuk mengoptimalkan kekayaan nasional. Kepala Negara menekankan bahwa keberadaan Bank Emas merupakan bagian dari upaya pemerintah guna memastikan komoditas emas Indonesia tidak hanya ditambang dalam negeri, tetapi juga disimpan, diperdagangkan, serta memberikan nilai tambah untuk perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Grup CEO PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunardi menyebut, pengembangan ekosistem emas melalui pegadaian menjadi salah satu bentuk konkret sinergi holding Ultramikro dalam mendukung agenda pemerintah untuk mengoptimalkan potensi kekayaan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur mengatakan kolaborasi lintas sektor penting untuk memperluas jangkauan pelatihan sekaligus memastikan keterampilan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor tersebut adalah pelatihan berbasis kompetensi atau PBK yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang akan diadakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker di Medan, Sumatera Utara. Lebih lanjut, Wamenaker juga menyampaikan kepada para peserta latihan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok resmi meluncurkan Dialog Strategis Komprehensif CSD yang pertama kali digelar pada hari ini sebagai platform untuk memperkuat kerjasama bilateral di 5 pilar utama. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan CSD pertama bertepatan dengan dimulainya rencana 5 tahun ke-15 Tiongkok serta pelaksanaan rencana aksi jangka menengah Indonesia 2025-2029 menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, ia berharap kedua pihak sepakat untuk memastikan bahwa dialog dapat menghasilkan capaian yang nyata. Berita olahraga, Iga Swiatek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah Elena Rybakina mundur akibat cedera pada pergelangan kaki kirinya pada pertandingan perempat final. Swiatek sedang unggul 4-1 ketika Rybakina yang melakukan servis pada kedudukan 40-15 mulai mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya setelah gagal menyelesaikan rally di depan net. Selanjutnya, Swiatek akan berhadapan dengan Jessica Pegula di semifinal. Petenis Polandia tersebut unggul 7-5 dalam rekor pertemuan, meskipun Pegula memenangi 4 pertemuan mereka di lapangan keras.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Perhubungan mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Langkah itu dilakukan untuk menjaga konektivitas dan mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah terdampak. Tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. Memasuki hari ke-7, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Hal ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Nantikan informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat siang mendengar, kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menerapkan belajar dari rumah bagi siswa PAUD, SD, dan SMP akibat kualitas udara yang tidak sehat. Selengkapnya bersama dengan Rohma Wulandari dari RRI SP Sanggau. Rohma.
5: Baik, pendengar, hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP pada hari ini. Kasih Kurikulum dan Penilaian SD di Distikbud Kabupaten Sanggau, Andrianus menyampaikan, kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat dengan nilai partikulat mencapai 232. Ia menyebut, selama BDR, guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun melalui media komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sekolah juga memiliki kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi siswa dan orang tua. Ia menambahkan, kepala sekolah juga diminta untuk memastikan pelaksanaan BDR berjalan sesuai dengan ketentuan di masing-masing satuan pendidikan. Orang tua juga dihimbau untuk menggunakan masker bagi anak apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau mengeluarkan edaran kepala dinas nomor 100.3.4.4/7/2026 tentang pemberlakuan belajar dari rumah atau BDR pada jenjang PAUD, SD dan SMP yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Sanggau yang juga perhatikan secara visual menunjukkan kabut asap yang semakin pekat, dan juga kami mempertimbangkan hasil analisis kualitas udara partikulat Kabupaten Sanggau yaitu dengan nilai 232.
5: Ia menyebut pihaknya akan melakukan pemantauan kembali pada hari Minggu mendatang lalu menentukan kebijakan selanjutnya. Jika kualitas udara belum baik atau justru memburuk, maka kebijakan BDR berpeluang akan diperpanjang. Informasi lanjutan juga akan disampaikan melalui surat resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabut asap karhutla mulai mengancam kesehatan warga Pontianak yang ditandai kasus ISPA berfluktuasi dan juga kesiapan layanan kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Gulista Kisra dari Pontianak. Gulista.
7: Baik, Safira dan pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Pontianak khususnya masih mengalami fluktuasi di tengah kondisi kabut asap yang semakin parah ini. Dan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko ini mengatakan bahwa jumlah pasien ISPA sempat turun di kisaran 160 kasus. Namun jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 271 pasien pada saat ini. Saptiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas kesehatan, sehingga belum dapat dipastikan seluruhnya disebabkan oleh paparan kabut asap. Meskipun demikian, memang peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan kondisi kabut asap menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh kualitas udara terhadap gangguan pernapasan masyarakat. Dan untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit, termasuk ketersediaan oksigen bagi pasien yang mengalami sesak nafas akibat ISPA. Berikut perkataan dari Pak Tiko.
8: Nah, sejak minggu kemarin ada peningkatan.
7: Dan pendengar, bisa juga saya sampaikan untuk kondisi kabut asap di Pontianak ini memang sudah sangat parah, dan Saptiko juga menyebut hingga saat ini belum terdapat pasien yang membutuhkan bantuan oksigen akibat gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Meskipun demikian, tetapi ketersediaan oksigen tetap dipastikan selalu ada di

0: Di Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
2: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon hari ini mengikuti tes kebugaran sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan siswa. Laporannya bersama dengan Aura Aulia. Aura.
3: Ya, mendengar, sekitar 360 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon untuk jenjang SMP dan SMA hari ini mengikuti pengukuran kebugaran yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada pagi hingga siang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Subseksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Farid Ma'ruf mengatakan bahwa sebelum mengikuti tes kebugaran, siswa terlebih dahulu menjalani sejumlah pemeriksaan awal berupa pengukuran tinggi badan, berat badan, hingga tekanan darah, dan juga kondisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi siswa mengikuti tes kebugaran dengan siap. Dan setelah dinyatakan dapat mengikuti kegiatan, siswa diarahkan ke lapangan untuk menjalani pengukuran kebugaran. Berikut adalah keterangan staf seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Farid Ma'ruf.
4: Telah diyakini bahwa mereka boleh mengikuti kebugaran, serta diarahkan ke lapangan untuk pengukuran kebugaran. Untuk kategori peserta yang berada di usia di bawah 12 tahun, itu menempuh jarak 1000 meter, dan untuk yang di atas 12 tahun atau usia SMA, itu mereka mengikuti pengukuran kebugaran dengan menempuh jarak 1100 meter.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selanjutnya akan merekap hasil pengukuran untuk mengetahui tingkat kebugaran bagi setiap siswa. Dan data tersebut juga diharapkan dapat menjadi gambaran kondisi kebugaran siswa sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendukung kesehatan dan aktivitas fisik selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaum disabilitas Sangihe membutuhkan perhatian pemerintah daerah, di mana salah satunya melalui data terpadu ekonomi nasional. Selengkapnya dilaporkan Alexander Dalengkade dari Tahuna. Alex?
1: Ya, baik Safira. Pemirsa dan pendengar Pro3, pemerintah daerah diminta lebih serius memperhatikan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal tersebut disampaikan John Janis, penyandang disabilitas, pada momentum peringatan HUT 91 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya, masih banyak ketentuan dalam regulasi tersebut yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ia menyoroti adanya peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2006 yang mengatur mengenai konsesi bagaimana penyandang disabilitas termasuk pengurangan biaya sebesar 20% pada sejumlah fasilitas pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat usaha. Meski demikian, ia mengakui penerapan ketentuan tersebut di daerah masih jauh dari harapan. Karena itu diperlukan koordinasi dan kejelasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengenai bentuk penerapannya di daerah. Ia berharap pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas dapat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Salah satunya persoalan yang masih dikeluhkan adalah pendataan penyandang disabilitas dalam data terpadu nasional ekonomi.
2: Terbaru juga ada PP nomor 31 tahun 2026, itu tentang konsesi bagi penyandang disabilitas, pemotongan biaya terlebih 20% untuk fasilitas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, tempat usaha, ya, walaupun

0: masih jauh dari harapan kami untuk diterapkan di daerah ini, karena kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman dari pusat, itu harus diberikan ini ke daerah, apakah itu harus diterapkan dalam bentuk bagaimana.
1: Untuk itu, kaum disabilitas berharap Dinas Sosial dapat lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan mereka, terutama dalam memastikan pemenuhan hak dasar serta pendataan yang lebih menyeluruh. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalim KD, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PLN ULP Sungai Penuh memberikan diskon 50% tambah daya listrik bagi pelanggan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan bersama dengan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh. Desi.
3: Baik, pendengar, di mana dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, PT PLN memberikan program diskon tambah daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan yang mengajukan layanan melalui aplikasi PLN Mobile. Program promo ini berlaku mulai 17 hingga 25 Agustus 2026. Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Pitono, mengatakan program diskon tersebut dapat dimanfaatkan pelanggan untuk menambah daya listrik, mulai dari 450 volt ampere, 900 volt ampere, dan hingga 5.500 volt ampere.
4: Kalau untuk program PLN ya, atau memeriahkan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, kita ada program tambah daya diskon 50%. Jadi yang harusnya kalau di hari-hari normal kita bayar full tambah dayanya, di hari kemerdekaan ini ada diskon tambah daya 50%.
3: Eko mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut selama periode promo. Menurutnya, pelanggan cukup mengakses layanan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile. Proses pengajuan pun dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor PLN. Program ini, lanjut Eko, merupakan salah satu bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus menjadi bagian dari upaya memeriahkan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PLN berharap program tersebut dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan penambahan daya listrik di rumah maupun tempat usaha. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kodim 1310 Bitung telah merampungkan 8 jembatan perintis Garuda di Minahasa Utara dan 2 jembatan di Kota Bitung, Sulawesi Utara saat ini dalam proses pembangunan. Laporan selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari RRI Manado.
5: Negara hadir untuk rakyat lewat program nasional Astacita dengan pembangunan jembatan perintis Garuda di sejumlah daerah yang dikawal TNI Angkatan Darat, termasuk di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan Dim 1310 Bitung Letkol Infantri Dewa Made DJ menyebutkan, saat ini Kodim 1310 Bitung telah merampungkan 8 jembatan perintis di Minahasa Utara dan sementara melakukan pembangunan untuk 2 jembatan Kota Bitung, Sulawesi Utara.
6: Pak Presiden Prabowo yang mempunyai program dengan tujuan menghubungkan pelosok-pelosok yang tidak bisa connecting dengan daerah kecamatan, dari desa kecamatan, untuk mengurangi kos dalam transportasi masyarakat dalam menjual hasil buminya. Dalam program jembatan Garuda ini, kami TNI berharap di mana dalam pembangunan itu diistilahkan negara hadir untuk rakyat melalui TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 1310 Bitung. Setelah kami bangun, mungkin manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, disinilah ada namanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi TNI di sini untuk rakyat. Jadi kita sama-sama membangun negara ini, mari kita rawat, kita gunakan sebagaimana mestinya, sehingga bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat dan kesejahteraan bersama.
5: Sementara itu, Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara, Robi Parengkuan, menjelaskan kehadiran 8 jembatan perintis di Bumi Tonsea memiliki dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat karena bisa menghubungkan sejumlah titik.
7: Kami sudah dibantu 8 jembatan perintis Garuda ini yang sudah dikerjakan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tentu sangat berterima kasih. Jembatan ini adalah merupakan salah satu urat nadi perekonomian. Sangat mendesak karena pertama kebutuhan dari masyarakat. Ya, sudah harus ada jembatan menghubungkan dua titik akses mobilitas daripada masyarakat itu untuk meningkatkan perekonomian sehingga sampai pada peningkatan pendapatan dari masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera tentu dengan fasilitas-fasilitas infrastruktur seperti ini yang dibutuhkan.
5: Dan untuk 8 jembatan perintis Garuda yang sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo secara virtual di Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 4 jembatan gantung, 2 jembatan armco atau menggunakan pipa baja bergelombang, dan 2 jembatan beton yang kini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Diana Masih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Gedung Dempel. Laporan Chantianov dari RRI SP Kediri.
8: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Ketung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
9: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Gedung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
8: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPRHR, mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
10: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini hari kemerdekaan, dalam menyambut hari kemerdekaan ini pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan kalau di sekolah bisa nggak sekolah apa?
11: Ya.
10: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya nanti.
8: Momentum peletakan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa.
12: Dari Kediri, Chantianov, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.

0: Kekeringan mulai mengancam lahan pertanian di Samarinda. Sekitar 50 hektar lahan di Samarinda Utara berpotensi gagal panen jika pasokan air tidak segera tersedia. Laporan Niswar Kula dari Samarinda.
1: Kondisi cuaca yang semakin kering membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino. Ancaman tidak hanya terhadap ketersediaan air tetapi juga sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso saat dikonfirmasi Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah Kota Samarinda mulai mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak jika kemarau berlanjut hingga September bahkan Oktober. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian berada di Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Sekitar 50 hektar lahan pertanian terancam gagal panen karena tanaman membutuhkan pasokan air dalam waktu dekat.
2: Ada kemungkinan gagal tanam dan gagal panen. Gagal tanam itu sudah tidak ada air lagi atau air terbatas, lalu tidak bisa menanam padahal benihnya sudah tumbuh ya. Kalau gagal panen itu sudah menanam tapi kekurangan sumber air, lalu terjadi USO. Itu saya dapat update terakhir di daerah Serayu.
1: Di sisi lain, ancaman kekeringan juga mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor. Selain pertanian, kekeringan berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih serta distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Denny Hakim Anwar, mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara bersama karena dampaknya dapat dirasakan lintas wilayah.
3: Ini yang pasti kita berharap dari pemerintah kota, kabupaten, seluruh Kaltim itu bersatu padu, gotong royong untuk melakukan langkah-langkah penanganan terhadap bahaya-bahaya karhutla itu tadi salah satunya. Dan kemudian yang kedua, sesegera mungkin melakukan antisipasi-antisipasi terhadap bahaya kekeringan. Karena kita tidak ingin nantinya masyarakat akan mengalami kekeringan atau tidak adanya air bersih.
1: Denny menilai penyusutan debit sungai juga dapat mengganggu jalur transportasi dan distribusi logistik di sejumlah wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama bagi daerah yang bergantung pada transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan potensi intrusi air laut apabila kondisi kemarau berlangsung semakin panjang. Masuknya air laut ke wilayah perairan yang menjadi sumber air baku perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kebutuhan air masyarakat. DPRD mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi termasuk rekayasa cuaca. Upaya tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu meningkatkan curah hujan dan menjaga ketersediaan air. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: BKSDA Jambi meningkatkan patroli pencegahan karhutla yang diperkirakan hampir sampai di kawasan perlintasan habitat gajah di wilayah Bukit 30 Tebo Jambi. Laporan Tia Puspa dari Jambi.
5: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi tingkatkan patroli untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perlintasan koridor gajah wilayah Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebijakan itu menyusul peristiwa kebakaran di area pengguna lain APL pada tanggal 14 hingga 15 Agustus 2026 yang lalu, yang menjadi habitat kawanan gajah mencari makanan. Kepala BKSDA Jambi Himawan Sasongko mengatakan, meski kondisi api telah padam, BKSDA Jambi memastikan terus meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi keberadaan gajah di bentang alam Bukit 30. Terutama di wilayah utara bentang alam tersebut karena lokasi itu rentan terbakar akibat aksi perambahan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah, BKSDA Jambi terus memantau kawasan itu melalui aplikasi Sipongi, penerbangan pesawat drone, serta menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga habitat gajah dari ancaman karhutla. Meskipun api telah padam, BKSDA Jambi menegaskan tidak akan mengendurkan kewaspadaan. Pihaknya terus mewaspadai potensi kebakaran di wilayah utara yang rentan akibat maraknya aksi perambahan, meski kawasan tersebut berada di luar jalur jelajah utama gajah.
6: Karena kita sedang melaksanakan patroli pada saat itu, kita coba upaya pemadaman dini dan kemudian melaporkan ke Daops Tebo, pihak PT LAJ untuk bersama-sama melakukan pemadaman sebelum apinya bertambah besar dan mengganggu jalur jelajah gajah serta mengancam keselamatan gajah. Jadi tanggal 15 sudah mulai dipadamkan, tanggal 16 sudah padam semuanya.
5: Pelaksana Harian Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin, membenarkan bahwa kebakaran lahan sempat melanda di dekat kawasan konservasi gajah. Namun, berkat kesigapan petugas, api bisa langsung dipadamkan.
7: Memang di sana kemarin ada kebakaran, tapi juga sudah langsung bisa dipadamkan yang di. Kalau misalkan terjadi titik api dimanapun, tim kita langsung akan turun mengecek, dan apabila itu masih ada kebakaran, pasti akan langsung dipadamkan.
5: Ia memastikan titik kebakaran bukan di kawasan inti Taman Nasional Bukit 30. Kebakaran hanya melanda di kawasan semak belukar, sebagian sudah menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga dipastikan tidak ada satwa dilindungi yang menjadi korban kebakaran atau yang terganggu. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas sekaligus menjadi bagian dari kajian untuk perlindungan relawan. Andik Hasana menyampaikan selengkapnya.
8: Sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama dengan Chiba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini, salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jawa Timur.
9: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
8: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, layanan cek kesehatan ini penting mengingat aktivitas para relawan di lapangan cukup beresiko.
10: Kami melakukan kegiatan pengecekan kesehatan untuk teman-teman relawan di Jawa Timur dan diikuti oleh teman-teman relawan dari SRPB. Kegiatan ini diharapkan nantinya bisa menghasilkan informasi terkait dengan kesehatan teman-teman relawan, baik kesehatan fisiknya maupun psikisnya.
8: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan, sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan.
11: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, lebih dari 300 pelajar sekolah dasar di Kota Solo mengikuti kegiatan pesta bendera dan menyanyikan lagu-lagu cinta tanah air di Taman Jaya Wijaya Solo. Dania Rahma menyampaikan selengkapnya.
12: Saya mengajak anak-anak kita untuk senantiasa mengasah pikiran untuk kemampuan ke depan menjadi anak yang cerdas, generasi yang pinter untuk meneruskan perjuangan bangsa.
13: Semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih terasa di Kota Bengawan. Suasana lapangan Jayawijaya Mojosongo diwarnai dengan kegiatan pesta bendera oleh ratusan siswa lintas sekolah dasar. Mereka membawa bendera merah putih dan bernyanyi lagu kebangsaan dengan penuh sukacita. Koordinator kegiatan sekaligus Kepala SD Negeri Mojosongo 5, Tukadi menjelaskan, agenda ini melibatkan 5 sekolah di wilayah sekitar. Selain merayakan kemerdekaan, perkumpulan lintas sekolah ini juga menjadi strategi edukasi untuk mencegah aksi perundungan atau bullying antar pelajar.
12: Beberapa tahun terakhir sekolah itu diharapkan, diharuskan untuk menjauhkan anak-anak dari bully, kekerasan terhadap sesama. Maka ini momen yang cukup bisa mewadahi antara beberapa sekolah dengan melibatkan anak-anaknya dikirim bersama sehingga beberapa sekolah ini anak-anak bisa berbaur bersatu menjadi satu kekuatan.
13: Sementara itu, pemrakarsa kegiatan Mayor Haristanto menegaskan penanaman jiwa patriotisme membutuhkan pendekatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Melalui pesta bendera, para siswa diajak mengibarkan sangsaka merah putih sembari menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh rasa kebanggaan.
14: Ini bahwa ini adalah cara mengedukasi, mencintai Republik ini dari sejak dini. Kita sejak harus mengenal merah putih, harus mengenal lagu-lagu kebangsaan kita. Harus itu. Ini cara kami untuk edukasi anak harus.
13: Sinergi pendidikan karakter di ruang publik ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin di kawasan Taman Jaya Wijaya. Kolaborasi tersebut tidak sekedar memeriahkan hari bersejarah, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam merawat keberagaman NKRI di tingkat akar rumput. Deni Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berkembangnya sektor ekonomi lokal di Jawa Tengah turut dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat sekitar. Laporan Ima dari Semarang.
15: Masyarakat sekitar itu sangat terlibat karena konsepnya kita sebagai wisata yang notabene melibatkan masyarakat.
16: Pendengar, perkembangan potensi daerah di Jawa Tengah terus didorong oleh ekonomi kreatif berbasis komunitas masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat lokal, sektor pariwisata hingga industri kerajinan mampu tumbuh dan memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar. Pengelola Negeri Kayangan, Supri, mengatakan destinasi wisata yang berada di lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini dibangun dengan konsep keberdayaan masyarakat. Warga dilibatkan mulai dari pengelolaan rumah makan, jasa jeep wisata, hingga menjadi karyawan di kawasan wisata.
15: Artinya di situ ada kebersamaan masyarakat yang ikut terlibat di area wisata dengan tempat gratis. Tempat gratis, kita fasilitasi tempat yang sangat nyaman.
16: Sementara itu, owner Kampung Anyaman dari Kebumen, Danang Sudrajat, menyebut usaha kerajinan serat alam yang dirintisnya juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Saat ini ratusan pengrajin perempuan telah dilibatkan dalam proses produksi berbagai produk kerajinan yang dipasarkan hingga mancanegara.
17: Di kelompok-kelompok pengrajin yang mana memang kita lakukan, ada yang permintaan dari desanya, ada yang permintaan memang kita ingin mengembangkan di wilayahnya. Karena mengingat potensi banyaknya ibu-ibu yang belum punya pekerjaan, terus juga mereka membutuhkan tambahan.
16: Selain memperkuat ekonomi masyarakat, kedua pelaku ekonomi kreatif ini juga memanfaatkan media sosial dan inovasi produk sebagai strategi pengembangan usaha. Mereka berharap dukungan promosi dan kolaborasi terus diperkuat agar potensi lokal Jawa Tengah semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nilai tukar rupiah perlahan terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,19% atau 33 poin menjadi Rp17.715 per dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah akan berkonsolidasi dengan potensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat meski potensi perlemahannya terbatas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Jakal Design Week menghadirkan cara baru untuk menjelajahi ruang kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang, Sleman. Laporan Vika Azalea dari Yogyakarta.
3: Mereka mendaftar, tapi kalau pada waktu kita mulai dulu, kita nyinggolin teman-teman dulu. Kan seperti yang tadi sudah sampaikan, kan banyak banget tuh di Jalan Kaliurang.
4: Keseluruhan program Jakal Design Week atau JDW yang tersebar di berbagai titik sepanjang Jalan Kaliurang Sleman terangkum dalam Jakal Design Map. Platform berbasis web tersebut diluncurkan bersamaan dengan pembukaan JDW pada Kamis lalu dan menjadi paduan utama bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai program kreatif selama penyelenggaraan JDW hingga 5 September mendatang. Jakal Design Map menghadirkan informasi mengenai lokasi venue, program, dan berbagai aktivitas mulai dari pameran, diskusi, lokarya, hingga pop-up event yang tersebar di sepanjang Jalan Kaliurang. Salah satu inisiator JDW, Adityo Galuh Laksono, mengatakan keberadaan berbagai ruang kreatif di Jalan Kaliurang menjadi alasan pihaknya mengembangkan peta digital tersebut.
3: Nah, kita single untuk yuk kita bareng-bareng, yuk kita bikin acara bareng, kita bikin aktivasi bareng-bareng, ya. Terkumpullah sebanyak yang ada di situ. Per hari ini mungkin depan-depan dengan bantuan teman-teman media menyuarakan akan lebih banyak lagi yang bergabung.
5: Sampai detik ini berapa aktif Mas? 200
3: ya? Ya, per hari itu ada sekitar 190 berapa. Tadi pagi itu 180 berapa, siang udah 192 ya. Mungkin sore saya cek HP udah hampir 200.
4: Sementara inisiator JDW lainnya, Alfatika Aurelia Dini, mengatakan penyelenggaraan JDW berangkat dari gagasan bahwa interaksi dapat melahirkan inovasi dan kreativitas.
6: Sendiri itu kita berangkat dari premis bahwa dengan adanya interaksi itu akan melahirkan inovasi dan kreativitas. Jadi harapannya interaksi-interaksi yang ada selama Jakal Design Week itu bisa menghasilkan sesuatu yang solutif dan juga berdampak untuk warga masyarakat Jakal dan DIY.
4: JDW juga berupaya memperkuat ekosistem kreatif sekaligus meneguhkan Jalan Kaliurang sebagai koridor kreatif yang terhubung, berkembang, dan berkelanjutan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan. Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka dan masih menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Laporan bersama dengan Hairul Umam langsung disampaikan dari Jakarta. Umam.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang juru bicara KPK Budi Pastia membenarkan bahwa lembaganya telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan. Meski sudah naik ke penyidikan, KPK sendiri belum menetapkan salah satu pihak tersangka dalam peningkatan status sprindik umum ini. Dan Budi mengatakan memang sprindik umum diambil atas persetujuan pimpinan KPK, di mana sebelumnya memang pimpinan KPK telah menggelar gelar perkara terhadap rangkaian penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
8: Yang pertama untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan.
7: Dan Budi menjelaskan bahwa perkara di Kabupaten Bogor berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah di Dinas Bapenda Kabupaten Bogor. Dan menurut Budi memang penyidik masih akan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat serta pihak yang menerima aliran dana dari pemotongan tersebut. Dan Budi mengatakan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor, KPK sendiri turut mengamankan uang dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Laporan Bobi Riawan dari Gorontalo.
9: Pemerintah Provinsi Gorontalo mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras yang merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat khususnya keluarga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bantuan pangan dari Presiden Prabowo merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat khususnya di tengah kondisi harga beras yang mengalami tekanan.
10: Kita merespon kecenderungan kenaikan harga beras sambil kita punya stok kita bagi-bagi kepada masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Alhamdulillah mereka tetap semangat walaupun ini musim kemarau. Tapi yang paling penting, perhatian pemerintah terus kita berikan. Semoga bantuan dari Presiden Prabowo tumuhutai terus di Gorontalo ya.
9: Sementara itu salah satu penerima bantuan, Aisyah mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut. Ia mengatakan bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
11: Ya, merasa senang dengan adanya ini apa, bantuan ini memang merasa senang sekali. Ya, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Presiden. Semoga selalu.
9: Penyaluran bantuan beras ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga berpendapatan rendah. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan karena stok beras di Gorontalo dipastikan masih mencukupi. Sementara itu jumlah penerima bantuan pangan beras di Provinsi Gorontalo tahun 2026 ini sebanyak 100 ribu penerima. Dari Gorontalo, Bobi Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak pada aktivitas belajar mengajar di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Artinya tidak apa dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga.
13: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di Sekolah Rakyat Palangkaraya. Kualitas udara yang menurun menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Kabut asap yang meliputi wilayah Palangkaraya membuat aktivitas di lingkungan sekolah harus dilakukan dengan lebih waspada. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap konsentrasi siswa dan kenyamanan saat mengikuti proses pembelajaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani membenarkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu sekolah. Selain dari SD dan SMP di bawah Dinas Pendidikan, juga Sekolah Rakyat menjadi perhatian pada saat terjadi kabut asap. Saat ini, menurutnya pihak sekolah melalui dinas sosial maupun dinas pendidikan terus mengantisipasi dampak kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Penggunaan masker serta pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan ketika kualitas udara memburuk.
14: Pak, baik. Kalau Sekolah Rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
12: Sekolah Rakyat itu di bawah sosial.
14: Oke.
12: Kementerian Sosial, Pak.
14: Tapi penerapannya sama ya, juga.
12: Mereka kan sekolah asrama, Pak. Okay, asrama okay. Mungkin artinya tidak dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di Sekolah Rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja. Nah,
14: okay.
12: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan. Pertama, pakai masker.
14: Okay.
12: Kedua, ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
13: Sementara itu, hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan. Ia berharap kondisi udara di Palangkaraya segera membaik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal. Penanganan kebakaran hutan dan lahan juga diharapkan terus diperkuat agar kabut asap tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat khususnya dunia pendidikan.
15: Artinya masukan dari orang tua siswa. Nah, itu kemarin makanya kita full dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini. Nah, untuk berikutnya lagi ya kita sambil memonitor bagaimana perkembangan tingkat bahaya dari polutan ini.
13: Masyarakat juga diimbau turut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api sebagai upaya bersama mencegah meluasnya karutla dan dampak kabut asap terhadap kesehatan serta aktivitas pendidikan.
14: Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi dari Palangkaraya menutup rangkaian Warta Nusantara siang hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah hari ini. Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG masih berada di zona hijau pada akhir sesi 1 perdagangan. Indeks ditutup menguat sebanyak 0,58% ke level 6.535. Selengkapnya bersama dengan Zahfa Putri. Zahfa.
16: Baik pendengar, menutup perdagangan sesi 1, indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak menguat 0,52% atau naik 33,9 poin ke level 6.535. Berdasarkan pantauan, IHSG bergerak di zona hijau sepanjang sesi 1 sejak dibuka pada pagi hari. IHSG dibuka pada level 6.524 dan sempat menyentuh level tertingginya di 6.543. Laju IHSG hingga siang ini ditopang sentimen positif dalam negeri. Bank Indonesia melaporkan neraca pembayaran Indonesia atau NPI triwulan kedua membaik drastis dengan defisit yang menyusut menjadi 0,9 miliar dolar AS dari triwulan sebelumnya sebesar 9,1 miliar dolar AS. Di sisi lain, pasar mencermati rencana Bursa Efek Indonesia yang akan menghapus harga minimum saham Rp50. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan likuiditas pasar meski investor masih harus mewaspadai potensi peningkatan spekulasi pada saham penny stock. Dari kawasan regional, Bursa Asia menguat terdorong ekspansi PMI manufaktur Jepang yang naik ke level 55,1 pada bulan Agustus. Investor Asia juga menantikan arah kebijakan baru dari pertemuan Komite Tetap KLM Tiongkok pada pekan depan. Sementara dari pasar global, Wall Street masih dibayangi tingginya imbal hasil obligasi AS, namun harga minyak dunia masih melanjutkan kenaikan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran di Selat Hormuz, serta adanya ancaman sanksi ekonomi baru dari Washington. Analis memperkirakan IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistansinya di 6.400 hingga 6.510. Sekian laporan pada jeda siang hari ini. Informasi selengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nyastara.
2: Akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan.
0: Kepedulian Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan RSUD Tafairi dirasakan nyata oleh masyarakat. TNI menyalurkan bantuan logistik untuk korban gempa NTT. Peru diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan melalui pembangunan RSUD Tafairi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat di daerah terpencil di Kabupaten Nias Utara. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
1: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung rumah sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
3: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarova Rubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizarova menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara, apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
3: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut, masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
4: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
3: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Flores Aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Alfred Sengge menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pada kesempatan siang ini saya dan tim Kupang didampingi Sepak dan Ibiana dari Yayasan BPTD pada tanggal 20 Agustus kita melaksanakan pengecekan
6: yang bu
5: maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Boret.
7: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan, personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diberangkatkan menuju Pelabuhan Aimere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD 9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
5: Kita sudah mengecek kesiapan, baik itu material, ya. Kita yakinkan kendaraan bisa masyarakat serpas dengan aman. Kemudian personil juga, yaitu pengemudi yang saat ini akan membawa pakai sebalbob ini juga bisa membawa dengan selamat sampai tujuan.
7: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
2: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu juga nanti akan bekerja sama dengan Kodim Pak.
7: TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia melakukan ekspedisi rupiah berdaulat, yakni mengelilingi kepulauan tertinggi, terdepan, terluar, dan juga tertinggal, serta memberikan bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi NTT di Flores. Halo Tani melaporkan selengkapnya.
8: Di Flores istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
9: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alvin Ari Wijayanto, kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang, Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan, ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T, antara lain dengan penarikan uang dusuh atau clean money policy dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
8: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar, 100.050, dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh mengganti dengan uang yang lebih segar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan saudara-saudara kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
9: Komandan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pada kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634 selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
10: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini. Kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari Bank Indonesia sendiri.
9: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Oktavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tepat di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, studio siaran RRI IKN resmi menempati Media Center Otorita IKN di area Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan KIPB Nusantara. Jika dulu RRI bersiaran di tengah deru alat berat, kini RRI mengudara langsung dari pusat keputusan.
12: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersama menyaksikan peresmian studio baru RRI SPIKN.
11: Perpindahan di hari kemerdekaan ini sekaligus menjadi kado indah menjelang ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September mendatang. Saat meresmikan studio baru, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursyantiastu berharap RRI tidak hanya mengabarkan pembangunan fisik, tetapi juga mengenalkan gaya hidup baru di Nusantara kepada generasi muda.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
11: Senada dengan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menekankan pentingnya informasi yang akurat. Ia berharap RRI menjadi mitra strategis yang mengawal narasi Nusantara sebagai ibu kota masa depan.
14: Pesan saya satu, sampaikan yang benar tentang IKN. Kalau yang nggak benar ya sampaikan, sehingga kami bisa mengevaluasi untuk kami ke depannya. Ya, kami juga punya partner di sini RRI, nah itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.
11: Sementara itu, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar menilai, keberadaan RRI bukan sekedar sebagai media yang menyaksikan pembangunan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Ia pun meminta agar RRI terus dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik di ibu kota baru.
15: Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat kemarinnya di sana, panasnya tengah pun matang kita tanpa dimasak, saking panasnya, tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua, ini adalah radio media yang tidak katanya-katanya Pak Bim. Dan RRI adalah fakta, bukan opinion, cover word of the site. Kemudian ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di KM. RRI adalah salah satu media, Pak. Jangan sia-siakan, Pak. Manfaatkan dia menjadi sahabat Bapak untuk bermedia.
11: Di antara gedung yang menjulang dan denyut kehidupan yang mulai tumbuh, RRI akan terus merekam setiap jejak perubahan. Melalui frekuensi 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital, suara dari Ibu Kota Baru akan terus menyapa dan menghubungkan seluruh warga Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Meninggalnya pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, usia 25 tahun, membuat duka mendalam pihak keluarga dan warga desa setempat. Mulato Ishan menyampaikan selengkapnya.
16: Di perkebunan sudah sekitar 7 tahunan, 7 tahun pertanian, sudah baru pulang sekali,
17: Duka mendalam menyelimuti keluarga Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon Sragen. Anak sulung dari 3 bersaudara tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berwisata dengan teman-temannya di Jepang. Kejadian naas tersebut Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Pihak keluarga memastikan bahwa almarhum meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, melainkan saat rekreasi. Saat ditemui di rumah duka pada Kamis siang, kedua orang tua korban Widyatmoko, 46 tahun, dan Parmi, 47 tahun, tak mampu menyembunyikan rasa dukanya. Parmi terlihat sangat syok atas kepergian putra pertamanya. Widyatmoko menceritakan kabar duka itu pertama

0: gigih. Ia telah bekerja di sektor pertanian atau perkebunan di Jepang selama kurang lebih 7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, korban baru sekali pulang ke Indonesia pada tahun 2022 lalu selama 2 bulan usai menyelesaikan program magang sebelum akhirnya memperpanjang masa kerjanya. Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa sangat berduka mengingat Galang merupakan salah satu putra terbaik di Desa Padas dan menjadi contoh untuk pemuda desa menjadi pekerja migran.
1: Ya, dari pemerintahan desa ya sangat berduka karena Mas Galang adalah merupakan salah satu putra baik di Desa Padas yang bisa menopang ekonomi keluarga. Dia menjadi contoh dan kepribadian Mas Galang di desa sebelum dan sudahnya itu sangat humanis, artinya juga membaur dengan warga, dengan masyarakat sekitar. Kurang lebih ada 20 yang ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, sama di Arab. Sangat menopang ekonomi, terutama
2: biasanya
1: keluarga.
2: Biasanya berapa, Pak? Ketok tular gitu?
1: Iya, biasanya kalau ada satu berangkat gitu, ngajak teman, gitu, terus keluarga, gitu, diajak ke sana. Terus dikasih tahu prosesnya bagaimana.
0: Pemerintah Desa Padas bersama pihak kecamatan dan Disnaker Trans Kabupaten Sragen terus berkoordinasi untuk mengawal pemulangan jenazah almarhum ke tanah air. Berdasarkan konfirmasi sekretaris desa, jenazah dipulangkan dari Jepang pada hari Jumat 21 Agustus dengan rute penerbangan transit melalui Denpasar dan Jakarta sebelum diterbangkan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Jika seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, jenazah diestimasikan tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada Sabtu 22 Agustus pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta Mulyoto Ihsan melaporkan.
3: Div Hubinter dan Interpol Malaysia menangkap tersangka pengedar narkotika melalui tempat hiburan malam di Batam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam akan meningkatkan pengawasan reguler bersama semua pihak agar kasus narkotika serupa tidak terjadi kembali. Ahmad Rifai Kasih menyampaikan laporannya.
4: Pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan.
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan terus dilakukan secara rutin seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipastikan pasca beberapa pemeriksaan dan penetapan daftar pencarian orang serta penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Interpol terkait peredaran narkotika di Batam beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebenarnya telah rutin dilakukan bersama tim gabungan secara reguler. Namun memang lebih intens saat hari besar keagamaan.
4: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan secara tim. Ya, terutama kalau misalnya hari besar agama itu lebih apalagi karena sudah ada surat edaran wali kota dan sebagainya. Tapi secara reguler kita tetap lakukan.
6: Tetap reguler itu kapan, Pak?
4: Ya, secara setiap bulannya ada sebagainya kita lakukan.
7: Terus bulan ada berapa kali, Bos?
4: Secara tim ya, kita nanti bisa dilihat, bisa ditanya, pesat Pol PP juga.
5: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri diketahui telah menangkap Basri Lawemang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam atau THMHH Club atau Planet Batam Kepulauan Riau. Basri adalah bandar narkotika yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. Karena 3 Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago menjelaskan, polisi telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Namun polisi memburu Basri di Johor, Malaysia dengan kerjasama Divhub Interpolri dan Interpol.
8: Jadi untuk DPO Basri ini kerjasama dengan Divhub Interpolri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Untuk yang diamankan pada saat di Malaysia ada 2 alat komunikasi, terus beberapa pecahan mata uang rupiah, Singapura dolar dan ringgit, dan 3 rangkap tulisan catatan rekapan yang diduga rekapan.
5: Melalui keterangan pers Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, berdasarkan fakta penyelidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. Tiap bulan setidaknya minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Peru diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang memicu

0: kepanikan di sejumlah wilayah. Institut Geofisika Peru mencatat, epicentrum gempa berada sekitar 35 km di sebelah utara Coracora, Provinsi Parinacocas yang dilaporkan belum ada korban jiwa. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027, Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas di dalam tim. William Natam menyampaikan selengkapnya.
1: Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas tim menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027. Skuad Singoedan memanfaatkan serangkaian laga uji coba untuk memastikan kesiapan para pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Sebagai bagian dari agenda persiapan tersebut, Arema FC dijadwalkan bakal menggelar laga uji coba melawan Rans Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu mendatang. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menegaskan pentingnya memaksimalkan sisa laga uji coba yang ada untuk mengevaluasi perkembangan seluruh lini, baik secara individu maupun tim. Menurutnya, sangat penting bagi Arema untuk memiliki dua pertandingan lagi sebelum kompetisi dimulai. Secara taktis, individu maupun tim, Arema sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia menyebut Arema mengalami kemajuan setiap hari dan di setiap sesi latihan, dan dia merasa sangat senang, dan ini bisa menjadi pertandingan yang bagus melawan Rans Nusantara FC.
2: Táticos individuais que nos deixam aí motivados pro início da liga.
3: It's very important to have two more games until the beginning of the League One. Tactically, individually, and as a group, we're doing very good. We're having a progress every day, every training, so we're very happy. It could be a good game against Rans.
1: Dalam pertandingan melawan Rans Nusantara FC nanti, Marco Santos memfokuskan evaluasi pada skenario permainan secara menyeluruh, mencakup efektivitas serangan, kedisiplinan lini pertahanan hingga organisasi permainan tim secara umum untuk memastikan kesiapan penuh menghadapi laga perdana liga.
4: Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi menegaskan, semua laga uji coba maupun pramusim yang akan dilaksanakan termasuk saat menghadapi Rans Nusantara FC adalah upaya untuk mematangkan skuad Arema sebelum menuju kompetisi BRI Super League 2026-2027.
5: Namanya kan pramusim ya. Pramusim ini kan bagi klub-klub itu dijadikan ajang apa ya, mencoba tim lah. Tujuannya sih sama. Jadi kita pengen tim pelatih juga pengen mematangkan tim ini di pramusim ini untuk menyambut liga.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Masuk gol! Luar biasa!
1: Tapi aku baru aja di interview
2: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inetius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Menlu RI Sugiono dan Menlu Tiongkok Wang Yi membuka pertemuan perdana Comprehensive Strategic Dialogue CSD Indonesia-Tiongkok di Jakarta sebagai tonggak baru dalam penguatan kemitraan strategis kedua negara. Badan Pangan Nasional Bappanas mengusulkan tambahan kuota 150 ribu ton jagung pakan melalui program SPHP. Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan bagi peternak mikro yang rentan terhadap fluktuasi harga pakan. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Iva Rosita mengatakan pihaknya berkomitmen mencegah kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu. Komitmen tersebut telah dilakukan berdasarkan pedoman terkait pencegahan kekerasan seksual di internal KPU sejak 2024. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, duka masih menyelimuti Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah tersebut. Ada beberapa wilayah yang terdampak, termasuk diantaranya adalah Nagekeo yang menjadi salah satu daerah terdampak. Dan situasi di lapangan juga masih diharapkan pada beberapa tantangan, di mana warga bertahan di pengungsian dengan keterbatasan akses, sementara sejumlah fasilitas kesehatan juga dilaporkan terdampak dan belum sepenuhnya pulih. Dan di tengah kondisi ini, kebutuhan dasar juga terus berdatangan, mulai dari makanan, layanan medis, hingga dukungan logistik lainnya. Dan kita akan coba perbincangkan siang ini terkait dengan bagaimana kondisi terbaru di Kabupaten Nagekeo, khususnya terkait penanganan korban dan juga ketersediaan layanan kesehatan yang sangat krusial hingga saat ini.

0: penanganan darurat dan juga pengiriman bantuan logistik untuk korban gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 di Flores, NTT juga terus mengalir, di mana hingga 20 Agustus 2026 koordinasi terpadu di bawah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengirimkan akumulasi total bantuan sebanyak 729 ton logistik. Adapun logistik ini bersumber dari dana siap pakai, bantuan presiden, kementerian lembaga, beberapa pemerintah daerah serta berbagai organisasi kemanusiaan. Dan termasuk diantaranya adalah Palang Merah Indonesia atau PMI. Siang ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Nangkikeo, Bapak Kristianus Pantaleon Joko.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pro 3 RRI.
0: Selamat siang, Pak Rispan.
2: Selamat siang.
0: Salam sehat, RRI. Bapak.
2: Salam sehat, ya.
0: Iya, bisa diceritakan dulu, Pak, kondisi terkini di sana seperti apa?
2: Kondisi saat ini di Nangkikeo, yang pertama gempa susulan masih terjadi dengan skala cukup banyak dan kecil. Lalu yang kedua, distribusi logistik dan pendataan-pendataan sedang dilakukan oleh pemerintah maupun TNI Polri, NGO-NGO yang hadir di Kabupaten Nangkikeo. Lalu yang ketiga ada koordinasi-koordinasi lintas stakeholder untuk kepentingan distribusi dan pendataan bagi pengungsi.
0: Ya. Ya. Kalau kondisi terkini masyarakat di sana seperti apa, Pak? Apakah sudah mendapatkan bantuan oleh pemerintah?
2: Ya, untuk kondisi masyarakat sebagian sudah dibantu pemerintah, itu fokusnya di posko-posko terpusat. Sedangkan di posko-posko mandiri belum sepenuhnya terlayani bantuan dari pemerintah gitu maupun NGO-NGO lainnya ya.
0: Di Nangkikeo
2: kesulitan data di situ ya.
0: Iya, di Nangkikeo cukup banyak ya yang untuk pengungsi mandiri, Pak.
2: Pengungsi mandiri cukup banyak. Untuk saat ini data kita itu 32.000 lebih pengungsi.
0: Oke. Okay. Mereka tersebar di mana saja, ya, Pak?
2: Di posko-posko dan juga di posko-posko mandiri yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri. Di samping rumah maupun di tempat-tempat dataran tinggi yang saat ini mereka lagi berada. Ya.
0: Oke. Okay. Apa saja kemudian langkah yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk PMI untuk menangani ya korban di sana terkait dengan pemberian bantuan kemudian distribusi logistik seperti apa, Pak?
2: Ya, kalau dari PMI sendiri itu hari pertama memang kita kesulitan. Yakni yang pertama itu semua harus menyelamatkan diri masing-masing. Lalu jaringan terputus, listrik pun mati. Lalu pada hari kedua baru kita lakukan kegiatan untuk bantuan sembako untuk masyarakat-masyarakat yang kita temui. Itu berupa mie, teh, telur, air mineral, biskuit. Lalu kita komunikasi dengan pemerintah PMI Provinsi dan PMI Pusat. Kita datangkan tenda, terpal, tikar, iron kit, baby kit, selimut, dan perlengkapan-perlengkapan pengungsi, tenda. Lalu yang berikut, kita punya relawan yang telah kita bentuk membantu berkolaborasi dengan BPBD untuk pendirian tenda dan distribusi logistik lainnya pada pengungsi.
0: Ya. Oke, untuk skema mobilisasi relawannya seperti apa? Karena kan juga ada beberapa pengungsi yang tadi disampaikan Pak Rispan, kondisinya pengungsi mandiri, kemudian beberapa titik juga tersebar ya?
2: Iya. Skemanya yang pertama ada yang kita distribusi sendiri, ada yang kita membantu pemerintah, gitu. Nah, kalau pemerintah sekarang kan ada dapur umum, kebutuhan pokok itu makan minum harian dari para pengungsi itu. Lalu yang kedua pendirian tenda, terpal dan kebutuhan obat-obatan itu yang perlu atau yang belum maksimal, gitu. Ya.
0: Kalau dari PMI sendiri, bantuan apa, Pak, yang sudah disalurkan ke masyarakat? Apakah termasuk juga untuk kebutuhan kesehatan ya? Karena mengingat ada beberapa masyarakat di sana juga yang terdata untuk pasien cuci darah, kebutuhan darah di sana, Pak.
2: Ya, kita telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun rumah sakit daerah. Memang kita akan datangkan dokter ortopedi, tapi sudah terpenuhi, maka kita datangkan lagi dokter untuk turun ke tenda-tenda mandiri itu. Kalau di rumah sakit kan sudah terpusat, ya. Sudah ada dokternya.
0: Termasuk nah, jemput bola akan, juga ya?
2: Iya, jemput bola. Nanti akan datang dalam waktu dekat akan datang dokter dan perawat dari Solo untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan di tenda masing-masing. Ya.
0: Oke, untuk kelompok rentan mungkin seperti lansia, kemudian balita ataupun disabilitas seperti apa, Pak?
2: Sekarang proses asesmen sedang berjalan, semoga sudah selesai hari ini sehingga besok kita distribusi tenda-tenda untuk kelompok-kelompok rentan. Okay. Mereka dikhususkan gitu. Nah, kita sudah siapkan sekitar 30-an tenda telah standby untuk dan pendataan kita harus cek di desa itu ada berapa lansia, berapa bayi, balita, dan berapa orang dengan kebutuhan khusus gitu. Ya.
0: Oke, okay. Ada di mana saja?
2: Masuk kita.
0: Tendanya, Pak?
2: Tendanya itu kita tersebar nanti di 3 kecamatan menjadi prioritas.
0: Di mana saja?
2: Yang sudah berkomunikasi dengan kita, ASSA, Wolowai dengan Kio Tengah.
0: Tiga wilayah itu ya?
2: Ya sambil pusat. Menunggu, sambil menunggu data-data dari kecamatan-kecamatan lain, gitu.
0: Oke, sempat dikabarkan juga ya kesulitan terkait dengan air bersih, kemudian listrik. Bagaimana kemudian penanganan dari sistem sanitasi, penyaluran air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dari PMI seperti apa, Pak Rispan?
2: Iya, kita juga berkonsentrasi untuk pelayanan air bersih. Saat ini ada 2 tangki yang akan datang ke Nagekeo, satunya akan di Nagekeo sendiri dan satunya di Bajawa di Ngada nanti. Tapi kita nanti ada tangki tambahan yang akan kita gunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan air minum, kesulitan air minum.
0: Tapi sejauh ini PMI membuka tidak untuk penyaluran bantuan dari masyarakat yang mungkin lokasinya jauh dari lokasi bencana, misalnya saja dari luar pulau untuk kemudian ditampung ataupun disalurkan melalui PMI, Pak?
2: Ya, kita siapkan posko di dekat posko utama BPBD. Jadi kita ada siapkan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan bisa lewat PMI juga.
0: Ya. Mekanismenya seperti apa, Pak?
2: Mekanismenya tinggal menghubungi kita, mendata apa yang tentu kalau pertanyaannya apa saja yang bisa dibantu, pasti kami sampaikan kebutuhan-kebutuhan real yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi saat ini dan masyarakat umumnya saat ini.
0: Gitu. Apa saja yang paling mendesak, Pak, kebutuhan saat ini?
2: Paling mendesak yang pertama itu makan minum harian, sembako itu sangat dibutuhkan untuk jangka pendek. Lalu kebutuhan-kebutuhan lansia, kebutuhan bayi, setelah itu terpal, tenda, obat-obatan, air mineral. Ya.
0: Oke.
2: Untuk sedangkan air tangki kita sedang dalam perjalanan menuju Nagekeo.
0: Baik. Untuk saat ini berarti kalau bantuannya mayoritas apa, Pak, yang tersedia di PMI untuk kemudian nantinya disalurkan?
2: Saat ini yang tersedia itu tenda, terpal, selimut, baby kit, hygiene kit, ada. Sekarang ada di PMI.
0: Ya. Oke.
2: Yang telah datang,
0: Relawan sendiri di PMI ada berapa banyak, Pak, sehingga nanti juga membantu yang mobilitas untuk pendistribusian bantuan ini?
2: Relawan kita 12 orang. Setelah standby sekarang masih ada di posko dan siap-siap untuk distribusi.
0: Ada kendala tidak selama penyaluran distribusi karena mengingat medan yang cukup menantang ya, karena beberapa jalan juga sempat tertutup oleh longsor kabarnya,
2: tertutup,
0: Pak.
2: Kendala yang kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Misalnya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, mana-mana yang dibutuhkan, lalu tantangan-tantangan apa itu diidentifikasi, bagaimana cara keluar dari tantangan itu. Tapi untuk saat ini kondisi jalan menuju ke kecamatan-kecamatan relatif aman. Gitu.
0: Oke, sudah bisa dilalui ya mobilitasnya untuk
2: bisa,
0: bagaimana
2: bisa
0: menyampaikan ataupun menyalurkan distribusi bantuan.
2: Menyalurkan, iya betul.
0: Oke, nah Pak Rispan, di tengah situasi darurat saat ini mungkin apa ya pesannya kepada masyarakat luas, kemudian relawan ataupun pihak-pihak yang ingin terus membantu ya sehingga dukungannya bisa diberikan benar-benar tepat, kemudian aman dan juga bermanfaat untuk para korban bencana di Nagekeo.
2: Ya memang gempa terjadi ini bukan hanya merusak fisik atau segala macam, tapi ada pengalaman trauma yang dialami oleh masyarakat. Dan pemerintah dan seluruh stakeholder yang turut membantu, yang pertama itu memberikan pendampingan-pendampingan pertama-tama kepada masyarakat berdampak agar mereka tidak takut, tidak trauma, sehingga aktivitasnya bisa berjalan seperti biasa. Lalu yang kedua, itu bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan, mohon uluran tangan dari berbagai pihak untuk membantu. Lalu yang ketiga, kesiapan tenaga relawan yang terlatih atau yang semangat, sehingga distribusi barang itu tidak mubazir, tidak menumpuk, yeah, dan sungguh membantu apa yang dirasakan oleh masyarakat itu, masyarakat yang mengalami dampak dari bencana itu.
0: Okay.
2: Dan juga pendataan harus akurat sehingga bantuan yang diberikan itu tepat sasar, mm-hmm, dan tidak mubazir dan tidak salah sasar, mm-hmm, sehingga sungguh-sungguh membantu, yeah, masyarakat terkena dampak itu. Mm-hmm. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rizwan. Kita doakan semoga masyarakat di sana juga cepat pulih, tidak lagi terjadi bencana yang juga berdampak. Terima kasih Pak Rizwan atas waktunya. Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Sehat selalu.
2: Siang, ya.
0: Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Nagekeo, Kristianus Pantaleonjoko. 3.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Mel Kilakalena mendorong percepatan penanganan rumah warga yang terdampak gempa bumi di Flores. Melki meminta pemerintah daerah segera meninjau kembali data kerusakan rumah yang telah dilaporkan sebelumnya, mengingat gempa susulan yang masih terjadi menyebabkan kondisi sejumlah rumah terus mengalami perubahan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT beberapa waktu lalu tidak hanya merusak rumah dan juga infrastruktur, tapi juga dilaporkan berdampak serius terhadap sektor pendidikan. Di mana ratusan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan sehingga aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan atau dipindahkan demi keselamatan siswa dan juga guru. Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan tenaga ahli dan perwakilan Sekretaris Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikdasmen, Bapak Jamjam Muzaki.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Pak Jamjam, salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Iya, Pak Jamjam, gempa magnitudo 7,7 kemarin di Flores ini dampaknya cukup luas ya, termasuk pada sektor pendidikan. Mungkin bisa digambarkan juga seperti apa kondisi real sekolah-sekolah di, kabarnya ada 7 kabupaten ya yang terdampak di NTT. Bagaimana Pak kabarnya saat ini?
3: Ya, betul Ibu. Sekolah termasuk fasilitas umum yang paling banyak terdampak di NTT, di 7 kabupaten. Saat ini sudah dilaporkan sebanyak 1.378 sekolah yang melaporkan terdampak. Dan di antaranya 502 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan bangunan yang cukup berat. Nah, di paling tinggi mungkin Manggarai, kemudian Manggarai Timur, diikuti juga dengan Nagekeo, kemudian Ngada, Manggarai Barat, ND, Sika. Nah, itu semua melaporkan, termasuk juga ini berdampak pada sekitar 171.000 siswa di sekolah tersebut, dan juga ada 8.000-an guru, yang diantaranya juga banyak warga sekolah kita yang mengungsi. Ada hampir 38.000 warga sekolah yang melaporkan dirinya mengungsi, baik di pengungsian terpusat maupun mendirikan tenda-tenda di depan rumah gitu. Dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini mungkin gubernur itu menerapkan kebijakan pembelajaran dari rumah selama masa darurat untuk menghindari bangunan-bangunan yang rusak, termasuk bangunan sekolah yang rusak, sehingga takutnya ketika ada gempa susulan ada bertambah korban.
2: Tentu ini tidak diharapkan ya dengan adanya kerusakan bangunan yang semakin parah. Tapi kalau dari jumlah 500 sekian tadi yang Bapak Jamjam sampaikan, ini apakah masih bisa, ada yang masih bisa digunakan atau justru harus dihentikan total aktivitasnya, Pak?
3: Saat ini mungkin karena epicentrum apa cakupan gempanya cukup luas, dari struktur bangunan mungkin masih ada yang bisa digunakan. Tapi ketika itu digunakan pembelajaran, siswa-siswa mungkin juga tidak tenang berada di dalam gedung. Dan himbauan di beberapa daerah, bupatinya, dinasnya, menghimbau untuk tidak berada di dalam gedung untuk sementara. Nah, kami menunggu informasi dari BMKG. Memang sudah ada informasi penurunan ya intensitas gempanya. Intensitas gempanya mulai ada penurunan. Sampai saat ini saya menerima laporan ada 4.200 gempa susulan ya terjadi sejak 15 Agustus.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dan diperkirakan 2-3 minggu ke depan kan masih ada gempa susulan.
2: Nah, dari waktu yang tidak bisa ditentukan tadi, Kemendikbudristek apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk agar belajar mengajar siswa di sana juga tetap terlaksana dan juga para murid juga tetap tidak tertinggal ya dari pendidikannya. Kabarnya juga ada 50 tenda darurat ya Pak untuk ruang belajar sementara. Ini seperti apa?
3: Ya, ketika kelasnya tidak bisa digunakan, tentu kita harus mencari alternatif ruang belajar sementara agar hak pendidikan anak tidak terhenti meskipun di situasi darurat. Dan pembelajaran di dalam situasi darurat memang kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan juga apa kebutuhan dari masing-masing sekolah. Nah, misalkan belajarnya di tenda atau di apa tempat terbuka atau pembelajaran daring, kami melaporkan ada 171 juga yang sekolah yang melaporkan melaksanakan pembelajaran daring. Ada 35 sekolah yang belajar di sekolah darurat, di pengungsian, pakai tenda-tenda warga. Saat ini Kemendikbudsman juga sedang mengirimkan 50 dan rencananya sampai 100 ya. Tergantung ini masih kami data kebutuhannya. Namun apabila melebihi kebutuhan, maka juga kami berencana untuk membuat kelas darurat yang semi permanen gitu ya, sampai kondisinya mereda dan kita perbaiki permanen gitu, perbaikan sekolahnya. Sementara jadi kita ada sekolah darurat dulu. Kita dorong Pemda juga menerbitkan moda pembelajaran yang fleksibel gitu ya, yang fleksibel, itu daring maupun di sekolah di pengungsian. Barusan saya baru pulang dari kunjungan Pak Wapres di desa Golocongo. Nah, di situ ada sekitar 100-an anak. Tentu kita bisa melakukan pembelajaran di tempat pengungsian tersebut, itu di lapangan. Nah, kita jadikan tenda-tenda, rencananya mungkin begitu. Nanti itu juga bisa melibatkan guru-guru yang ada mengungsi juga di situ, termasuk yang di pengungsian-pengungsian di dekat SMPN 1 Reo, di SD 1 Reo dan sebagainya, itu cukup parah gitu kerusakan.
2: Oke. Ada bantuan lainnya tidak Pak yang diberikan selain tenda darurat, mengingatkan kondisi anak-anak ini tentu terkait dengan buku, kemudian alat tulis, tentu pasti ada keterbatasan juga di sana.
3: Buku, alat tulis, school kit, kami rencanakan memang akan kita berikan. Kemudian kami karena ini bantuan awal, ada bingkisan untuk anak-anak di pengungsian. Sejauh ini di minggu ini kami mendistribusikan 4.500 bingkisan makanan anak, kemudian 800-an school kit, sama ada family kit juga yang berisi selimut, P3K, kebutuhan perempuan, makanan ringan dan sebagainya. Kemudian juga buku-buku dan rencananya tanggal 22 sudah ada tim dukungan psikososial dari HIMSI dan dari beberapa kampus yang kami kerjasamakan, juga mitra-mitra seperti Plan Indonesia, Wahana Visi, yang memang kita dorong untuk mendampingi anak-anak dan guru-guru juga untuk memulihkan kondisi psikososialnya.
2: Jadi dari berbagai aspek juga sudah dipikirkan dalam bagaimana memulihkan ya siswa ataupun guru pasca terjadinya bencana di NTT. Terima kasih Pak Jam-Jam atas waktunya. Kita harapkan semoga siswa tidak tertinggal ya dari pembelajaran ataupun lainnya di sana dan juga masyarakat segera pulih. Terima kasih Pak Jam-Jam. Selamat siang.
3: Oh iya.
2: Ya silakan. Selamat siang. Ada yang ingin ditambahkan?
3: Mungkin ada korban meninggal dari murid kita 3 orang dan 1 guru. Dan juga hampir 78 yang luka berat ya. Seperti tadi kami mendampingi Pak Dirjen menyerahkan santunan ke siswa. Jadi itu juga mungkin menjadi hal yang perlu kita pikirkan, pemulihan kesehatan anak-anak kita.
2: Betul.
3: Ya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Jam-Jam atas waktunya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Tenaga ahli dan perwakilan Sekretaris Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikbudsman Jam-Jam Muzaki.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amali. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan pemerintah bersama dengan PT PAL akan segera menyusun peta jalan atau roadmap untuk industri maritim nasional. Peta jalan tersebut akan mengatur pembagian fokus antar galangan termasuk penguatan PT PAL dalam sektor militer dan pertahanan serta penguatan keterlibatan galangan lain pada sektor sipil. Menteri PPN juga menyebutkan bahwa pengembangan industri maritim perlu dilakukan secara terintegrasi karena memiliki peran sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi sekaligus pendorong penguasaan teknologi tinggi.

0: Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong pengembangan UMKM melalui lembaga inkubator kampus. Selengkapnya dilaporkan Ulfa Nadira dari RRI Medan.
1: Untuk diberikan pembinaan pemberdayaan secara komprehensif.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM menggelar kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pemberdayaan UMKM agar lebih terukur dan tepat sasaran. Bursa Wirausaha Unggulan memanfaatkan lembaga-lembaga inkubasi termasuk yang ada di lingkungan perguruan tinggi, menghadirkan UMKM untuk diberikan pembinaan dan pemberdayaan secara komprehensif.
1: Nah, kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubator ini, mereka untuk menyiapkan sekitar kurang lebih 500-an UMKM untuk diberikan pembinaan, pemberdayaan secara komprehensif, baik itu dari proses perizinan, legalisasi, diberikan pemahaman, akses teknologi, bagaimana meningkatkan produksi, pelatihan, dan juga yang terakhir akses pemasaran. Salah satunya adalah lembaga inkubasi yang ada di Universitas Sumatera Utara. Kita berharap nanti lembaga-lembaga inkubator ini di tiap-tiap provinsi ini akan kita perbanyak dan kita aktivasi.
2: Sementara, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut, Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM dengan rasio kewirausahaan mencapai 4,1% dari jumlah ini dan 98,9% merupakan usaha mikro dan kecil. Selain akses pembiayaan, Bobby menyebut, pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pembinaan melalui program inkubasi usaha.
3: 99,55% masih masuk ke kategori usaha mikro. Yang sudah masuk usaha kecil itu dari 4,1% dan itu hanya 0,39%. Sudah masuk menengah, secara jumlah itu ada 711 usaha atau hanya 0,047%. Kita fokus bagaimana para pelaku UMKM bisa menjual barang mereka ke konsumen. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan sama para pelaku UMKM, ini bagaimana mereka bisa menjual barang mereka, bukan hanya ke konsumen, tapi ke penyedia layanan keuangan, termasuk ke para investor.
2: Penguatan akses usaha juga dilakukan melalui business matching, expo, serta akad masal kredit usaha rakyat atau KUR. 8 pelaku UMKM terpilih mengikuti business matching untuk membuka peluang kerjasama usaha secara berkelanjutan. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan serius terhadap keputusan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi Mahkamah Pidana Internasional ICC. Juru bicara PBB, Stefani Dujarric, mengatakan Guterres prihatin atas penetapan sanksi terhadap pimpinan ICC serta sejumlah pegawai lembaga tersebut. Di tengah situasi tersebut, PBB tetap menegaskan pentingnya peran ICC dalam menegakkan keadilan pidana internasional. Guterres juga menekankan pentingnya menghormati fungsi dan operasional lembaga tersebut di tengah meningkatnya tekanan politik. Berita olahraga, pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong STY, mengungkapkan target yang ingin dicapai pada laga uji coba kedua di Thailand melawan tim kasta pertama Liga Thailand Chiang Rai United, yaitu menyempurnakan kerangka tim utama. Persija sudah melewati laga uji coba pertama di Thailand dengan kemenangan 2-1 atas tim kasta kedua Polistero melalui 2 gol yang dicetak Raihan Hanan. Pada laga tersebut, STY juga memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk ambil bagian dengan menurunkan komposisi pemain berbeda pada babak pertama dan kedua.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami dan juga WhatsApp channel di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur NTT. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyalurkan bantuan bagi murid dan guru terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu berupa goodie bag makanan dan school kit yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan murid di lokasi pengungsian. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan serius terhadap keputusan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi Mahkamah Pidana Internasional ICC. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kembali kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI, TNI Menyapa, kali ini dengan tema aktualisasi nilai kejuangan TNI AU sebagai pedoman moral dan profesional prajurit bersama Kasubdis Bintal Rajuang, Disbintalau, Letkol Sus Asubhan, Dasmar SAG.
1: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna, TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
4: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP, MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
3: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI dimanapun Anda berada. Prajurit TNI Angkatan Udara tidak hanya dituntut memiliki kemampuan profesional dan kesiapan operasional. Lebih dari itu, prajurit juga harus memiliki karakter kuat, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Karakter tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, dan tantangan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Karena itu, pembinaan mental menjadi bagian penting dalam membentuk prajurit yang tidak hanya tangguh, tetapi juga adaptif dan humanis. Dalam upaya tersebut, Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara atau Disbintal AU terus memperkuat pembinaan karakter prajurit, salah satunya melalui sosialisasi 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara sebagai landasan dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkokoh karakter prajurit. 4 konsensus tersebut yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak berhenti pada sosialisasi, Disbintal AU juga menggelar Bimbingan Teknis Pembinaan Mental TNI AU tahun 2026 guna memperkuat transformasi karakter prajurit agar mampu menghadapi perubahan dengan sikap adaptif, profesional, berintegritas, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sebenarnya strategi Disbintal AU menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan tersebut dalam kehidupan dan tugas prajurit? Serta sejauh mana Bimtek Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara 2026 mampu memperkuat karakter prajurit yang adaptif dan humanis? Semuanya kami hadirkan dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.
1: Selamat

0: Nilai-nilai kebangsaan menjadi fondasi penting dalam membentuk prajurit TNI Angkatan Udara yang berkarakter, berintegritas, dan tetap teguh pada jati diri bangsa. Untuk itu, Disbintal Angkatan Udara menggelar sosialisasi 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara bagi perwira bintal TNI AU tahun anggaran 2026 di Mabes AU Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Kadisbintal AU Marsma TNI H. Dr. Andes Jaitul Muklis, MAG, dengan tema revitalisasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pedoman hidup prajurit. 4 konsensus tersebut yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam membangun kesadaran kebangsaan, memperkuat persatuan, serta membentuk prajurit yang mampu menjadi teladan di satuan maupun di tengah masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, pemateri, Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan, Profesor Dr. Ermaya Suradinata SH/MH/MS, memberikan bekal agar perwira bintal mampu menyampaikan pemahaman secara profesional dan proporsional di satuan masing-masing, guna mendukung pembinaan mental personil TNI Angkatan Udara beserta keluarganya. Pendengar RRI dan prajurit TNI, Disbintal Angkatan Udara juga menggelar kegiatan lain, yaitu bimbingan teknis pembinaan mental TNI Angkatan Udara tahun 2026 dengan mengusung tema revitalisasi pembinaan mental sebagai instrumen transformasi karakter prajurit TNI AU yang adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Kegiatan BIMTEK dibuka oleh Kadisbintal AU Marsma TNI H. Dr. Andes Jaitul Muklis, MAG. Melalui kegiatan BIMTEK, prajurit diharapkan semakin tangguh secara mental, matang dalam bersikap, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta tetap mengedepankan nilai moral, kepemimpinan, kepedulian, dan kemanusiaan dalam menjalankan tugas. Pendengar RRI dan prajurit TNI dimanapun Anda berada, demikian Inspiring TNI menyapa edisi hari ini tentang Disbintal AU, sosialisasikan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan prajurit berkarakter dan BIMTEK pembinaan mental TNI Angkatan Udara tahun 2026 dalam memperkuat transformasi karakter prajurit yang adaptif dan humanis. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat siang.
1: Pendengar setia TNI menyapa. Menjadi prajurit TNI Angkatan Udara bukan hanya tentang kemampuan menjalankan tugas dan menghadapi tantangan operasional. Di balik profesionalisme seorang prajurit, terdapat nilai-nilai kejuangan yang menjadi landasan moral dalam setiap sikap, keputusan, dan pengabdian. Nilai-nilai tersebut tentunya tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan kedinasan maupun bermasyarakat. Terlebih di tengah perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta tantangan yang semakin kompleks, prajurit dituntut tetap profesional dan adaptif, namun tidak kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan pengabdian. Lalu bagaimana nilai kejuangan TNI Angkatan Udara terus ditanamkan dan diwujudkan dalam kehidupan prajurit, serta sejauh mana nilai tersebut menjadi pedoman moral sekaligus memperkuat profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas? Untuk membahasnya lebih dalam, kita simak bersama perbincangan bertajuk Aktualisasi Nilai Kejuangan TNI Angkatan Udara sebagai pedoman moral dan profesionalisme prajurit bersama narasumber Letnan Kolonel Sus Asubhan Dasmar selaku Kasubdis Bintal Trajuang Disbintal AU yang dipandu Rudy Zain berikut ini. Selamat mengikuti.
2: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI pada kesempatan kali ini. Kami akan mengajak pendengar untuk berdialog dan memahami lebih jauh mengenai aktualisasi nilai kejuangan TNI Angkatan Udara sebagai pedoman moral dan profesional prajurit. Dan saat ini Kami telah tersambung, terhubung dari studio RRI

0: bersama narasumber kita dari Satuan Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Udara, Bapak Letnan Kolonel Khusus Asub Handasmar. Beliau menjabat sebagai Kasubdis Bintal Trajuang Disbin Talau. Pak Subhan, selamat siang Pak, apa kabar?
1: Selamat siang, alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih, senang sekali bisa bertemu dan berbagi bersama pendengar RRI. Tentu saja teringin salam hormat untuk seluruh pendengar RRI dan prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam pengabdian.
0: Iya, terima kasih juga Pak sudah bersedia bergabung bersama kami di Pro 3 RRI. Dan tema kita cukup menarik untuk kali ini, yaitu aktualisasi nilai kejuangan TNI Angkatan Udara sebagai pedoman moral dan profesionalisme prajurit. Mungkin di awal Pak Subhan bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan aktualisasi nilai kejuangan TNI Angkatan Udara dan mengapa hal itu penting Pak bagi setiap prajurit.
1: Baik Pak, aktualisasi nilai kejuangan TNI Angkatan Udara itu kan adalah merupakan proses penerapannya dari semangat, jiwa, serta nilai kepahlawanan. Seperti rela berkorban, pantang menyerah, cinta tanah air ke dalam tindakan dan pola pikir sehari-hari. Ya, hal ini penting agar para prajurit itu memiliki landasan mental yang tangguh, profesional, setia menjaga kedaulatan wilayah udara NKRI. Ya, dalam hal penerapan nyata, ya bagaimana para prajurit TNI AU itu mewujudkan nilai luhur kepahlawanan yang berlandaskan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI ke dalam tindakannya. Kemudian sebagai bagian identitas, ya melekat pada diri prajurit sebagai karakter dasar setiap insan matra udara. Dan juga sebagai landasan moral, yaitu menjadi pedoman etika bagi prajurit dalam bertugas pun bermasyarakat. Ya, alasan pentingnya untuk membentuk mental tangguh menghadapi tantangan tugas dan kemajuan teknologi yang semakin maju, semakin modern, dan semakin berat. Kemudian juga untuk menjaga jati diri, mana memastikan para prajurit tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Kemudian juga untuk menjamin profesionalisme. Itu mendorong pengabdian tanpa batas untuk tegaknya kedaulatan NKRI. Ya, begitu kira-kira Pak.
0: Oke, kalau begitu mengapa Pak nilai kejuangan itu harus dijadikan sebagai pedoman moral dalam setiap pelaksanaan tugas di lingkungan TNI Angkatan Udara, Pak Subhan?
1: Karena nilai kejuangan itu akan menjadi pedoman moral di lingkungan TNI Angkatan Udara untuk menjadi fondasi karakter, mengarah integritas, penguat jati diri prajurit. Nilai ini memastikan setiap tugas pengabdian itu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita tahu dengan nilai kejuangan diharapkan mampu membentuk karakter mental tangguh, menjaga mental prajurit agar disiplin, loyal, jujur, serta pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan tugas. Kemudian menjaga kehormatan institusi, menjadi benteng penguat integritas moral untuk menghindari segala bentuk pelanggaran hukum. Kemudian menjadi landasan jati diri dan pengabdian, mengaktualkan nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI itu sebagai kode spiritual dan ideologisnya gitu.
0: Iya. Untuk penerapannya bagaimana Pak? Terutama nilai-nilai Sabta Marga, kemudian Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dalam kehidupan dinas sehari-harinya Pak?
1: Dalam hal penerapan nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dalam kehidupan sehari-hari, itu diwujudkan melalui kesetiaan kepada Pancasila, kepatuhan terhadap hukum, atasan, serta sikap ramah dan membantu masyarakat. Ya, kita tahu kan dalam Sabta Marga itu kan ada 7 poin, kemudian dalam Sumpah Prajurit itu ada 5 poin, begitu juga 8 wajib TNI, 8 poin. itu para prajurit TNI itu diharapkan tiap hari ulang-ulang, dihafal, kemudian dipahami. Kemudian bukan hanya segera itu, sampai harus diamalkan dalam kehidupannya, baik itu dalam bertugas pun dalam berperangkat gitu, Pak.
0: Iya. Apa Pak hubungan antara integritas pribadi kalau kita kaitkan dengan profesionalisme seorang prajurit TNI Angkatan Udara ini, Pak Suban?
1: Integritas pribadi itu kan adalah fondasi moral yang memastikan keahlian teknis seorang prajurit melakukan tugas secara profesional. Bahwa kita tahu dalam integritas pribadi itu kan ada kejujuran gitu Pak ya, kedisiplinan, kepatuhan pada aturan, kematangan pengelolaan diri. Juga profesional itu kan ada kompetensi teknis, keterampilan tempur, cakapan taktis, ada tanggung jawab tugas. Nah, jadi bentuk hubungan keduanya bisa dilihat dalam fondasi pengabdian. Integritas itu fondasi utama yang buat pelaksanaan tugas profesional itu bernilai luhur dari hukum. Juga dalam kandungan jati diri profesional dari seorang prajurit tidak hanya ukur dari kepandaian teknis, melainkan juga menyatu dengan kedewasaan sikap, integritas pribadi. Kemudian dalam pengendali moral, tanpa integritas, keahlian militer yang tinggi berisiko juga disalahgunakan. Begitu juga sebaliknya, tanpa profesionalisme, integritas saja tidak cukup untuk mengoperasikan teknologi dirgantara yang semakin modern saat ini. Dalam hal penjaga kehormatan, ya keduanya sama-sama membangun citra positif serta kepercayaan rakyat terhadap institusi atau satuan gitu Pak.
0: Iya, Pak Supan, bagaimana Pak seorang prajurit kalau begitu dapat menunjukkan profesionalismenya ketika menghadapi tekanan atau ketika dalam situasi yang kompleks dalam pelaksanaan tugas yang diembannya ini, Pak?
1: Iya Pak, memang seorang prajurit itu dalam pelaksanaan tugas kadang-kadang penuh dengan tekanan gitu Pak ya. Nah, jadi seorang prajurit menunjukkan profesional di bawah tekanan itu ya dengan tetap tenang gitu, mengambil keputusan pun rasional serta memegang teguh disiplin dan kode etiknya. Kalau kita lihat sikap dan tindakan profesional kan ada ketenangan mental di situ, berpikirnya jernih, tidak panik saat menghadapi situasi darurat ataupun kritis. Kemudian keputusannya cepat dan tepat, ya, mampu menganalisis masalah secara kritis untuk menyelesaikan misi ataupun tugas tanpa melanggar prosedur. Kemudian juga pengendalian diri, mengelola emosi dan menekan rasa takut karena ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya, pada prinsipnya pelaksanaan tugas itu kan ada kepatuhan prosedur, bertindak sesuai rantai komando dan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian juga resiliensi tinggi, tangguh menghadapi hambatan cuaca ataupun ketidakpastian. Kemudian ya, di TNI kan ada juga solidaritas tim, adanya esprit de corps, jiwa korsa saling mendukung, saling membantu, saling menjaga, adanya rasa kebersamaan, kekompakan gitu Pak, antar kan sesama kerja.
0: Oke, iya. Sampai di sini, ya artinya kita sudah mulai memahami dengan apa yang harus diimplementasikan oleh seorang prajurit. Tetapi Pak, kalau kita bicara saat ini kan kita berada dalam era digital. Nah, tantangan apa saja nih Pak Supan yang dapat katakanlah mempengaruhi moral dan bahkan karakter prajurit TNI Angkatan Udara itu, Pak Supan?
1: Ya Pak, memang kemajuan teknologi itu kadang-kadang bisa juga menjadi pengaruh gitu ya bagi para prajurit. Nah, memang ada beberapa tantangan yang mempengaruhi moral itu ya di era digital, meliputi diantaranya penyalahgunaan media sosial, kemudian juga adanya kecanduan aktivitas daring yang destruktif, serta derasnya arus informasi global. Kalau kita lihat ya penyalahgunaan platform, contohnya pembuatan konten atau siaran langsung live streaming dalam jam dinas, kemudian menggunakan atribut kedinasan tanpa izin. Juga kemungkinan adanya kebocoran informasi karena ketidaktahuan dalam menyaring data yang berisiko akan mengancam juga keamanan informasi. Kemudian bisa juga menjadi menyebabkan penurunan citra, unggahan yang bertentangan dengan kebijakan gitu, atau norma sabta marga supaya prajurit delapan wajib TNI. Kemudian beberapa pengaruh negatif yang kita lihat saat sekarang ini begitu marak ya Pak ya, seperti judi online, kecanduan, taruhan digital, itu bisa menyebabkan kehancuran finansial, stres psikologis, bahkan bisa melakukan pelanggaran hukum. Begitu juga dengan game online ataupun pinjaman online saat sekarang ini.
0: Kalau
1: Menyebabkan bisa terganggunya fokus kedinasan gitu Pak.
0: Baik, Pak Suban, kalau penggunaan media sosial yang bijaksana sejauh mana ini akan dapat memberikan atau mencerminkan nilai kejuangan dan menjaga citra TNI Angkatan Udara itu, Pak?
1: Memang penggunaan media sosial TNI Udara itu memang sangat menjadi perhatian khusus juga. Di mana para pimpinan melihat perlu ada penekanan-penekanan, aturan-aturan gitu. Ya, pimpinan pun memberikan telegram ataupun radiogram kepada jajaran bawahan agar bijak melaksanakan bermedia sosial. Agar bijak tersebut, maka diharapkan para prajurit dalam bermedia sosial harus mencerminkan nilai-nilai perjuangan, jaga kita melalui penyebaran narasi positif, kepatuhan terhadap disiplin etika digital, kemudian pencegahan penyebaran informasi palsu. Nah, berikut ini kan mewujudkan wibawa prajurit sebagai pelindung kedaulatan negara di ruang publik gitu, Pak.
0: Pak Supat, kita break dulu sebentar, Pak, ya, untuk informasi-informasi singkat. Nanti kita lanjut kembali, Pak, perbincangan kita di kesempatan kali ini.
1: Oke, Pak.
0: Baik, pendengar tetaplah bersama kami, perbincangan mengenai aktualisasi nilai kejuangan TNI Angkatan Udara sebagai pedoman moral dan profesionalisme prajurit akan kami lanjutkan. Dan nanti kami akan juga banyak hal yang ingin kami tanyakan kepada narasumber kami, yaitu Letnan Kolonel Khusus Asubhan Dasmal. Beliau menjabat Kasubdis Bintal Trajuang Disbintalau.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk kesempatan kali ini masih dengan tema kita yaitu aktualisasi nilai kejuangan TNI Angkatan Udara sebagai pedoman moral dan profesionalisme prajurit bersama dengan Bapak Letnan Kolonel Khusus Asubhan Dasmar, Jabatan Kasubdis Bintal Trajuang Disbintalau. Pak Subhan, terima kasih Pak, masih bersama kami.
1: Iya Pak, makasih
0: Baik.
1: Pak.
0: Ya, kita lanjut kembali Pak ya. Saat ini atau kali ini ingin juga mendapatkan penjelasan mengapa Pak disiplin itu dianggap sebagai salah satu wujud nyata dalam aktualisasi nilai kejuangan Pak.
1: Disiplin itu dianggap sebagai wujud nyata aktualisasi nilai karena mencerminkan ketaatan pada aturan, tanggung jawab moral, konsistensi bertindak. Ya, sebagai alasan kenapa disiplin itu sebagai nilai kejuangannya tercermin dalam tanggung jawab komitmen. Disiplin menunjukkan kesadaran diri untuk menunaikan kewajiban tanpa harus diawasi. Sikap ini sejalan dengan jiwa pejuang yang memiliki amanah demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian disiplin juga keteguhan dalam mencapai tujuan. Perjuangan memerlukan konsentrasi, ketekunan, keteraturan agar hambatan dapat diatasi. Disiplin menjadi kekuatan pendorong untuk tetap berada di jalur yang benar. Kemudian juga disiplin bukti integritas dan pengorbanan, menepati aturan atau mengalahkan keinginan pribadi demi kepentingan yang lebih besar, itu adalah merupakan suatu pengorbanan ya Pak ya. Sehingga dapat sikan semangat pantang menyerah seperti para pejuang.
0: Oke. Nah, kalau peran dari komandan atau pimpinan satuan sejauh ini bagaimana dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional, Pak Supan?
1: Wah, peran komandan itu sangat penting sekali Pak ya dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Ya, di sini komandan sebagai seorang teladan, role model. Kemudian juga sebagai penegak aturan yang konsisten dan juga dengan komunikasi yang efektif. Nah, misalnya dalam teladan nyata, pimpinan menunjukkan kejujuran, disiplin, etika kerja yang tinggi sehingga menjadi contoh dari bawahannya. Kemudian juga dalam menegakkan aturan memberikan reward and punishment gitu Pak. Jadi ketika ada personil yang kerja baik, kemudian berprestasi, maka diberikan penghargaan. Begitu juga sebaliknya bagi mereka yang melanggar aturan tanpa pandang bulu juga diberikan tindakan yang tegas, diberikan hukuman gitu Pak. Kemudian juga membangun komunikasi terbuka, ya, memberikan ruang kepada para prajurit ataupun anggota untuk menyampaikan aspirasi, permasalahan atau kendala yang dihadapinya dengan dua arah. Kemudian juga melakukan internalisasi nilai di mana memastikan kode etik terus disosialisasikan dan dipraktekkan oleh para prajurit dalam kesehariannya gitu Pak.
0: Ya, artinya menjadi role model, kemudian juga menegakkan reward and punishment tadi, serta membangun komunikasi terbuka itu menjadi hal yang penting juga Pak ya, dan melakukan internalisasi nilai. Nah, apa dampaknya atau dampak yang dapat ditimbulkan Pak Supan apabila seorang prajurit mengabaikan nilai-nilai moral dalam melaksanakan tugas?
1: Apabila seorang prajurit mengabaikan nilai moral dalam pelaksanaan tugasnya kan bisa memicu runtuhnya disiplin, rusaknya juga nama baik satuan, serta jatuhnya sanksi hukum. Jadi pelanggaran ini bisa berdampak terhadap individu, terhadap satuan, dan juga terhadap masyarakat. Kalau terhadap individu atau pribadi prajurit itu, ya hilangnya kehormatan diri dan integritas, terkena hukuman disiplin, pidana militer, bahkan kalau seandainya semakin berat bisa saja adanya pemecatan dari kesatuan, gitu, dari dinas. Kemudian juga nanti mengalami tekanan batin, kemudian konflik moral yang nantinya akan memicu gangguan terhadap perilakunya prajurit tersebut. Kemudian juga ada dampak terhadap satuan. Ini kan akan merusak iklim kepemimpinan itu, menurunkan moral rekan kerja yang lain. Kemudian juga akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa satuan. Nah, bahkan akan mengganggunya kesiapan satuan dalam tugas. Kemudian juga ada dampak terhadap masyarakat negara, mana akan menyakiti hati rakyat ya, karena melanggar sumpah setia kepada bangsa negara.
0: Baik. Cara untuk menumbuhkan semangat rela berkorban, kemudian jiwa pengabdian di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan yang strategis, mungkin juga bisa Bapak jelaskan bagaimana caranya itu, Pak Subhan.
1: Baik, Pak. Dalam menumbuhkan semangat rela berkorban dan jiwa pengabdian di era modern ini mungkin dapat kita lakukan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk aksi kemanusiaan, misalnya kemudian juga kolaborasi sosial nyata. Kemudian transformasi digital dan sosial itu menggunakan platform daring untuk kegiatan gotong royong, misalnya secara digital, kemudian membuat konten edukatif demi melawan yang hoax itulah, atau berita palsu di dunia maya. Saya juga menggalang dana untuk korban terhadap mereka yang terkena bencana. Kemudian melakukan penguatan karakter dan wawasan, menanamkan nilai Pancasila melalui kewarganegaraan, kemudian membangun berpikir kritis dalam menghadapi perubahan strategis. Kemudian juga implementasi nyata di masyarakat, yaitu terlibat aktif dalam pengabdian masyarakat, membantu secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Kemudian juga menjaga lingkungan untuk masa depan.
0: Ya. Kalau bentuk nyata loyalitas yang memang harus ditunjukkan oleh prajurit kepada bangsa, negara, dan juga institusi TNI Angkatan Udara sendiri, konkretnya itu seperti apa ini?
1: Bentuk nyata loyalitas prajurit itu ya mencakup pengamalan dari nilai yang dari Sabta Marga Sumpah Prajurit dalam wajib TNI tadi, ya. Kepatuhan gitu. Kemudian taat kepada aturan, pada atasan secara hierarki, kemudian pengabdian masyarakat yang menjaga kedaulatan negara
0: Ya.
1: dan membantu kesulitan rakyat di wilayah di mana para prajurit bertugas itu.
0: Oke, membantu kesulitan rakyat di mana mereka ditugaskan, begitu Pak Supandi ya. Nah, kalau untuk atau bicara tentang pembinaan mental ideologi, Pak, bagaimana sebenarnya pembinaan mental dan ideologi serta karakter itu dapat mendukung peningkatan profesionalisme prajurit, Pak Supan?
1: Pembinaan mental ideologi dan karakter dalam mendukung profesional prajurit dengan membangun landasan moral, ya, menumbuhkan disiplin, memperkuat loyalitas. Hal ini bisa tercermin dari tiga pilar pembinaan, penguatan ideologi Pancasila, gitu, pembentukan karakter kejuangan, dan ketahanan mental. Peranan pembinaan dalam profesionalisme, ya, ideologi Pancasila kan menanamkan kesadaran bela negara, jiwa nasionalis bersumber kepada Sabta Marga Sumpah Prajurit. Kemudian dalam karakter dan disiplin membentuk kepribadian yang tangguh, patuh hukum, serta memiliki etos kerja dan integritas tinggi dalam bertugas. Kemudian juga kestabilan emosi, menjaga kejiwaan, moralitas prajurit agar tetap beretika, tidak melakukan pelanggaran di tengah tekanan tugas yang semakin berat.
0: Oke. Dan mungkin juga bisa Bapak jelaskan nilai kejuangan apa yang paling penting untuk dipertahankan oleh prajurit TNI Angkatan Udara saat ini, Pak?
1: Begini Pak ya, pada dasarnya nilai-nilai kejuangan itu yang berakar jiwa dan semangat dari perjuangan yang diwarisi dari para lawan itu penting, Pak. Mana kan kita tahu semuanya berlandaskan pada Pancasila, UUD 45, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI. Namun kita lihat dengan perkembangan kemajuan teknologi ini, ya tentu saja lebih ditingkatkan lagi dari apa yang sudah dimiliki sekarang. Kita tahu kemajuan teknologi alutsista saat sekarang ini menggunakan teknologi modern berbasis digital, cyber, gitu, sistem hybrid, menuntut penguasaan taktik tingkat tinggi. Kemudian juga adanya ancaman yang sekarang ini tanpa batas, istilahnya gitu ya. Ruang udara nasional itu kan menghadapi potensi gangguan cyber dan fisik yang memerlukan kecepatan reaksi serta kecermatan. Kemudian juga perlunya integritas moral, di mana disiplin dan jiwa korporat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga kepercayaan rakyat kepada satuan sebagai pelindung.
0: Pak Supan, bagaimana Pak, prajurit dapat menyeimbangkan tuntutan profesionalisme, kemudian di satu sisi perkembangan teknologi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral tadi ini, Pak Supan?
1: Baik Pak, prajurit dalam menyeimbangkan profesionalisme, penguasaan teknologi dan nilai moral ya melalui pendidikan karakter yang kuat, kemudian juga penguatan kode etik profesi, kemudian adanya pengawasan dan pembinaan mental itu secara berkelanjutan. Dalam pendidikan, menyelaraskan kurikulum pendidikan militer agar adaptif terhadap sains modern, teknologi, alat utama sistem senjata saat sekarang ini. Menanamkan prinsip bahwa kecakapan teknis dan taktis harus selalu dikendalikan oleh hati nurani dan profesional. Membentuk prajurit menjadi insan yang tangguh secara intelektual tanpa kehilangan kepribadian yang luhur. Kemudian penguatan kode etik keprajuritan menjadikan Sabta Marga Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI sebagai landasan moral untuk menghadapi disrupsi informasi dan era digital. Menjunjung tinggi etika kemiliteran seperti bijak bermedia sosial, patuh pada hukum, menghindari berbagai bentuk pelanggaran, dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan loyalitas.
0: Baik.
1: Nah, juga perlunya ada pembinaan mental yang berkelanjutan, Pak.
0: Oke,
1: Jadi
0: ya.
1: kita itu selesai, tapi harus ada dilakukan pembinaan-pembinaan mental secara berkelanjutan dan terus-menerus sehingga nilai-nilai kejuangan itu mampu dimiliki oleh masa TNI gitu.
0: Baik, ya. Pak Subhat, komitmen apa ini, Pak, yang dapat dilakukan oleh setiap prajurit agar nilai kejuangan TNI Angkatan Udara terus hidup dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas yang diemban sehari-hari, Pak?
1: Ya Pak, komitmen prajurit agar nilai-nilai kejuangan TNI AU itu terus hidup ya, mencakup pengamalan dari Sabta Marga Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI. Kemudian pelaksanaan tugas harus tulus dan disiplin juga harus tetap dijaga gitu. Di mana kita tahu bentuk komitmen prajurit seperti yang saya sampaikan tadi, Sabta Marga Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup utamanya. Setiap tindakan dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Kemudian melaksanakan perintah dan penugasan negara itu dengan ibadah, loyal, tulus, ikhlas. Untuk mewujudkan prajurit adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis atau dengan istilah TNI AU ampuh gitu Pak.
0: Ya. Baik, sebagai penutup ada atau pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh jajaran prajurit TNI kita ini, Pak? Silakan.
1: Ya Pak, sebagai apa namanya bentuk kita sebagai seorang prajurit ya kita harus memahami bahwa kita ini kan dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Maka kita harus memegang teguh apa yang menjadi aturan bagi kita, supaya kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
0: Baik.
1: Kira-kira seperti itu, Pak.
0: Baik. Pak Subhan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI dan mudah-mudahan wawasan, inspirasi yang telah dibagikan betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya, Pak.
1: Iya, Pak. Terima kasih sama-sama juga, Pak.
0: Iya.
1: Bisa berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
0: Baik. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, Letnan Kolonel Khusus Asubhan Dasmar, selaku Kasubdis Bintal Terajuang Disbin Talau. Semoga perbincangan hari ini semakin memperkuat pemahaman kita bahwa aktualisasi nilai kejuangan TNI Angkatan Udara sebagai pedoman moral dan profesional prajurit bukan hanya milik prajurit, tetapi menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dalam membangun karakter, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan di era digital. Dan saya, Rudy Zain, berserta seluruh tim Pro 3 RRI, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada TNI Menyapa berikutnya. Jayalah TNI, jayalah Indonesia. Merdeka!
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Laga perdana Liga Inggris segera bergulir. Pertemukan Arsenal melawan Coventry City dini hari nanti. Alcaraz pastikan comeback di US Open 2026. Merdekaran 2026 siap digelar akhir bulan ini. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Persaingan Premier League musim 2026-2027 resmi bergulir pada akhir pekan ini. Laga perdana menjanjikan duel sang juara bertahan Arsenal melawan tim promosi Coventry City di Emirates Stadium dini hari nanti. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Liga Inggris musim 2026-2027 resmi bergulir. Arsenal sang juara bertahan akan memulai laga perdana ini dalam menjamu Coventry City di Stadion Emirates dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini mempertemukan tim dengan motivasi dan sejarah yang sangat berbeda. Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menghancurkan Manchester City 3-0 di Community Shield. Bukayo Saka dan Declan Rice dipastikan bugar dan siap bermain. Pelatih Mikel Arteta menekankan pentingnya menjaga semangat.
2: Yang mereka butuhkan adalah kesadaran akan energi, keinginan dan semangat yang mereka punya untuk kembali berjuang di musim ini. Dan kita harus saling menjaga setiap hari, karena kita telah membangun sesuatu yang istimewa dan butuh waktu lama untuk membangunnya. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita menjaganya setiap hari. Itulah hal yang paling penting.
1: Di sisi lain, Coventry City adalah tim promosi yang kembali ke kasta tertinggi setelah 25 tahun absen. Di bawah asuhan legenda Frank Lampard, mereka datang sebagai juara Championship musim lalu dan tanpa rasa takut. Namun striker andalan Haji Reid dipastikan absen beberapa minggu karena cedera otot paha. Pemain baru seperti Efron Mason Clark dan Jack Rudoni siap masuk skuad. Pelatih Coventry Frank Lampard menyatakan timnya penuh semangat menyambut musim baru ini.
2: Yang mereka butuhkan adalah kesadaran akan energi, keinginan dan semangat yang mereka punya untuk kembali berjuang di musim ini. Dan kita harus saling menjaga setiap hari, karena kita telah membangun sesuatu yang istimewa dan butuh waktu lama untuk membangunnya. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita menjaganya setiap hari. Itulah hal yang paling penting.
1: Arsenal mendominasi catatan pertemuan dengan 43 kemenangan dari 76 laga. Namun karena Coventry sempat absen 25 tahun, kedua tim sudah sangat lama tidak bertemu di Liga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke La Liga Spanyol. Real Betis akan menghadapi Real Sociedad pada laga pembukaan La Liga 2026-2027 di Estadio de la Cartuja dini hari nanti. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat. Betis lebih diunggulkan setelah mengakhiri musim lalu di posisi kelima dan meraih tiket Liga Champion. Sementara Real Sociedad finish di posisi ke-10 meski berhasil meraih tiket kompetisi Eropa setelah menjuarai Copa del Rey. Modal pramusim Sociedad juga kurang meyakinkan setelah menelan 4 kekalahan dari 7 pertandingan. Dalam 3 laga terakhir, Sociedad selalu kalah termasuk takluk 1-3 dari Chelsea. Sementara Betis meraih 3 kemenangan dari 6 laga pramusim dan hanya kalah 1 gol dari Inter Milan. Betis juga memiliki rekor lebih baik dalam 120 pertemuan dengan Sociedad dengan 42 kemenangan. Petenis Indonesia Aldila Suciadi harus mengakhiri kiprahnya di Cincinnati Open 2026 pada babak keempat final. Berduet dengan Erin Rotlive, Aldila kalah dari pasangan Ceko, Mari Bozgova, dan Linda Noskova. Jumat waktu setempat, unggulan ketujuh tersebut memberikan perlawanan ketat selama 1 jam 45 menit sebelum kalah 2 set langsung. Aldila dan Rotlive menyerah dengan skor identik 5-7 pada set pertama dan kedua. Pada set pertama, mereka sempat tertinggal 1-3 sebelum bangkit menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Pertandingan kembali berlangsung ketat pada set kedua hingga kedudukan 5-5. Namun pasangan Ceko mampu merebut 2 game terakhir untuk memastikan kemenangan dan tiket semifinal. Meski tersingkir, Aldila dan Rotlive tampil solid dengan persentase servis pertama mencapai 78,9%. Mereka juga mencatatkan 2 AC tanpa melakukan double fault sepanjang pertandingan. And started playing so much better and that.
1: Oh, that's good.
0: Masih dari tenis, Carlos Alcaraz memastikan akan kembali bertanding di US Open 2026 setelah absen selama 4 bulan akibat cedera pergelangan tangan. Petenis Spanyol mengalami cedera saat tampil di Barcelona Open pada April lalu hingga harus melewatkan French Open dan Wimbledon. Kini, Alcaraz telah kembali menjalani latihan serius sebagai persiapan menghadapi Grand Slam terakhir musim ini. Alcaraz juga memastikan comeback-nya melalui unggahan di media sosial pada Sabtu dini hari tadi. Juara Grand Slam 7 kali itu akan berupaya mempertahankan gelar US Open yang diraihnya sebelumnya. Saat ini, Alcaraz menempati peringkat kedua dunia di bawah rivalnya, Jannik Sinner. US Open 2026 menjadi kesempatan Alcaraz meraih gelar ketiganya di Flushing Meadows sekaligus Grand Slam ke-8 dalam karirnya.

0: Pasangan ganda putri Indonesia Rahel Alessia Rose Febi Stianingrum baru saja mengakhiri langkahnya di kejuaraan dunia BWF 2026. Usai kalah dari pasangan China Li Yiqing Luo Sumin di babak perempat final di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi Jumat siang. Rahel Febi kalah 2 game langsung dengan skor 21-13, 21-14. Pasangan ini sebelumnya maju ke perempat final setelah lawannya pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto mundur karena mengalami cedera. Dengan kekalahan Rahel Febi, Indonesia masih menyisakan 3 wakil lainnya di kejuaraan dunia BWF 2026. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan akan menghadapi Chou Tianchen dari China, serta pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang akan berhadapan dengan pasangan Cina lainnya, Li Chuhei Yang Po Sohan, di babak 8 besar. Kedua partai ini akan dipertandingkan pada Jumat malam nanti.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama 20FIT resmi mengumumkan Indonesia Sport Summit 2026 dan Jakarta Hybrid Race. Ajang tersebut akan berlangsung 11 hingga 13 September di Jakarta International Convention Center, Jakarta. Indonesia Sport Summit 2026 menargetkan lebih dari 2.000 peserta dari kalangan pelari, penggemar gym hingga masyarakat umum, mengusung tema Beyond the Game 2.0. Kegiatan mendorong perkembangan hybrid fitness sebagai kategori baru olahraga nasional. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Teku Arlan Perkasa Lukman mengatakan, industri olahraga terus membuka peluang baru.
1: Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami tidak mau terlambat dalam membentuk ekosistem, dalam mempersiapkan industri olahraga ini di Indonesia. Tidak hanya saya bicara tentang asta cita, menaikkan sumber daya manusia, tapi juga kita bicara dari visi Renstra yang dilakukan oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga tentunya, untuk membuat nilai tambah bagi olahraga melalui platform yang namanya Indonesia Sport Summit.
0: Jakarta Hybrid Race menghadirkan format half simulation yang memadukan lari dengan 8 stasiun latihan fungsional. Kompetisi menyediakan kategori double, pro, dan relay serta hybrid training series untuk peserta dewasa dan anak-anak. Kegiatan juga menggunakan peralatan resmi center dan Hyrox untuk memberikan pengalaman kompetisi kepada para peserta.

0: Timnas Putri U17 Indonesia atau Garuda Pertiwi akan menghadapi Yordania pada semifinal Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Pertandingan akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Garuda Pertiwi melaju ke semifinal dengan status juara grup A setelah mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Tim asuhan Timo Snuman unggul 5 poin atas Malaysia yang finish sebagai runner-up grup A. Sementara Yordania lolos sebagai runner-up grup B setelah mengamankan 6 poin dari 3 pertandingan. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai penampilan Garuda Pertiwi sepanjang turnamen cukup menjanjikan. Ia berharap Timo dapat membentuk tim kuat untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia Putri U17 mendatang.
1: Tim asuhan Timo Snuman ini mencatat prestasi yang luar biasa, ya, tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan di grup, dan harapan bagi kita untuk bisa menjadi juara saya kira terbuka kalau bisa bicara dengan semifinal kita melawan Yordania. Dan dalam rangka ada pertandingan di Sri Kandi Merdeka Cup ini, maka ini dijadikan ajang, ya, untuk penyaringan para pemain U17. Karena di depan mata itu ada kualifikasi Piala Asia untuk U17 Putri.
0: Menurut Roni, Sri Kandi Merdeka Cup menjadi kesempatan bagi Timo Snuman melihat komposisi pemain terbaik. Ia berharap Garuda Pertiwi mampu meraih kemenangan atas Yordania dan melangkah ke partai final. Jika menang, Indonesia akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Thailand dan Malaysia pada final pada 23 Agustus mendatang.

0: Trans Entertainment membuka peluang menayangkan Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League musim 2026-2027. CEO Rans Entertainment, Nagita Slavina, mengaku tertarik setelah melihat tingginya animo masyarakat terhadap Sri Kandi Merdeka Cup. Hal ini diungkap Nagita pada jumpa pers di kantor I-League Jakarta Kamis kemarin.
1: Tapi ya semoga lah kedepannya memang banyak, akan ada lebih banyak lagi di Rans Entertainment, didoain. Salah satunya Liga Putri, mohon doanya semuanya lancar. Kami, terutama aku pribadi, senang banget bisa jadi bagian dari sepak bola, walaupun kita perempuan ya, tapi anak-anak aku laki-laki, suamiku juga suka banget bola. Jadi melihat senyum-sumingrah mereka untuk nonton bola, bagaimana antusiasmenya itu buat saya sebagai ibu rumah tangga tuh seneng banget. Jadi untuk jadi bagian dari sini luar biasa menyenangkan gitu. Jadi sebuah kegiatan yang positif lah gitu buat kita semuanya.
0: Saat ini, Rans Entertainment turut menayangkan Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang telah memasuki babak semifinal. Babak empat besar mempertemukan Garuda Pertiwi melawan Yordania serta Thailand menghadapi Malaysia sore dan malam nanti. Sementara Liga Putri Indonesia 2026-2027 ini diikuti 6 klub dan akan digelar secara terpusat di Jakarta. Kompetisi dijadwalkan dimulai 17 Oktober dengan laga Persija Jakarta melawan Persita Tangerang.

0: musim ini. Jeff Toski mengaku sudah siap secara mental untuk menjalani tantangan baru bersama klub berjuluk Juku Eja tersebut.
1: Secara mental saya rasa baik saja. Saya rasa saya siap. Saya lihat banyak supporter datang saat latihan.
0: Pemain berusia 28 tahun itu juga tidak mengalami kendala besar beradaptasi di Makassar karena didampingi istri dan anaknya. Ia mengaku semakin termotivasi setelah mendapat sambutan positif dari masyarakat dan supporter PSM. Jeff Toski kini fokus meningkatkan kondisi fisik dan beradaptasi dengan tim agar bisa segera memberikan kontribusi. Ia berharap kehadirannya membantu PSM tampil kompetitif dan membawa Juku Eja meraih prestasi terbaik di Super League musim ini. Informasi menarik lainnya. Ajang Lari Merdeka Run 2026 akan digelar Sabtu 29 Agustus di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kegiatan bertema Lari untuk Merah Putih menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka Run merupakan ajang fun run yang terbuka bagi masyarakat dan dapat diikuti secara gratis. Penyelenggara menyediakan kategori umum, master, wheelchair, hingga family dengan ketentuan usia berbeda. Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 5 pagi hingga 5:30 waktu Indonesia Barat. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan cukup tinggi hingga seluruh slot peserta telah habis. Merdeka Run 2026 diharapkan menjadi wadah olahraga, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam perayaan kemerdekaan.

0: Pertina Kabupaten Pinrang menyiapkan 9 atlet tinju untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang akan berlangsung November mendatang. Selengkapnya dilaporkan Zainal Abidin, RRI Makassar.
1: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Pertina Kabupaten Pinrang terus mematangkan persiapannya dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau POPOV Sulsel 2026 yang akan berlangsung di bulan November mendatang. Persiapan tersebut dilakukan dengan terus memantau para atlet POPOV yang saat ini tengah menjalankan latihan baik secara mandiri maupun secara gabungan. Informasi ini disampaikan Ketua Umum Pertina Kabupaten Pinrang, Muhammad Nur, saat dihubungi pada Jumat pagi tadi. Nur menyampaikan pihaknya telah melakukan persiapan setelah ajang POPOV lalu. Dan sejak 2 bulan terakhir ini, pihaknya sangat aktif dalam memantau atlet yang sedang menjalani latihan, serta menjadwalkan latihan gabungan setiap 2 minggu sekali bagi ke-9 atlet yang lolos dalam POPOV mendatang.
2: Kalau persiapan kami sebenarnya sudah sangat siap untuk persiapan menuju POPOV sejak kita lolos dari POPOV kemarin. Kita ada 9 atlet, itu sejak itu kita sudah siap. Sampai hari ini di bulan-bulan 2 bulan terakhir ini kita aktif sekali untuk latihan persiapan. Kita itu punya jadwal 2 minggu sekali ya. Latihan fisik maupun tekniknya.
1: Sementara itu, Andi Makfirah yang merupakan salah satu atlet tinju putri tim Pinrang yang lolos ke POPOV mendatang saat dihubungi terpisah menyampaikan persiapannya bersama sejumlah atlet lain. Makfirah menyampaikan saat ini tim Pertina Pinrang sedang menjalani latihan fisik, teknik, taktik, dan mental dengan tetap menjaga kondisi masing-masing agar tidak terjadi cedera. Ia menjelaskan, dalam persiapan kali ini, latihan mental menjadi salah satu latihan yang difokuskan karena mayoritas petinju Pinrang yang akan turun kali ini masih pemula.
3: Alhamdulillah, untuk sejauh ini kami tim Pertina Kabupaten Pinrang, persiapan kami itu terus berjalan, Pak. Jadi yang pertama itu kami fokus pada latihan fisik, teknik, taktik, mental, dan juga menjaga kondisi agar nantinya kita bisa tampil maksimal untuk menghadapi POPOV yang akan mendatang di Bone. Dan ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, yaitu salah satunya mental. Karena kami di Kabupaten Pinrang ini bisa dibilang rata-rata yang akan turun nanti di POPOV ini itu adalah pemula, Pak. Tapi kami tim Pertina Kabupaten Pinrang di sini tetap optimis untuk bisa memberikan penampilan terbaik, dan target kami itu ya harus mendapatkan juga medali, Pak.
1: Dengan persiapan yang telah dilakukan sejak jauh hari tersebut, keduanya berharap tim tinju Kabupaten Pinrang dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dalam ajang multi olahraga tertinggi di Sulawesi Selatan tersebut. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Zainal Abidin, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persiapan telah mencapai 90%. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah 2026 siap digelar. Laporan Miftahul Janah, RRI Palu.
1: Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulawesi Tengah, Muhammad Husni Petawali menuturkan, saat ini persiapan menuju ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 telah mencapai 90%. Fokus saat ini adalah tahap akhir penyelesaian renovasi venue yang akan digunakan untuk pesta olahraga tersebut. Ia menyebut, pemantauan dan koordinasi bersama Dispora Buol terus dimantapkan agar turnamen dapat berjalan optimal. Saat ini, perbaikan stadion bola kaki, khususnya untuk ruang ganti dan toilet, hampir rampung. Begitu juga dengan lapangan basket yang sebelumnya belum memenuhi standar sarana maupun ukuran lapangan.
2: Berarti juga kemarin di lapangan bola basket itu juga memang ada yang lapangan yang belum masuk standar lah, standar terutama untuk ukuran. Dan kami minta rekomendasikan agar dirubah, nah itu sudah mereka rubah juga. Dan lampu juga insya Allah sudah terpasang di sana. Kemungkinan juga kita akan melaksanakan kegiatan pertandingan di malam hari.
1: Sementara itu, Kepala Dispora Buol Purnomo Mener menuturkan, sebagai tuan rumah, pihaknya akan mengikuti seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Saat ini, puluhan atlet pelajar terpilih telah memasuki pemusatan latihan hingga Popda Sulawesi Tengah 2026 dimulai pada 24 Agustus ini.
3: Kita untuk saat ini 68 orang untuk atlet Kabupaten Buol keseluruhan. Rata-rata anak-anak ini adalah anak-anak yang baru sebenarnya untuk mengikuti kegiatan Popda, maka tentunya pembinaan itu agak lebih kita lakukan kepada atlet kami. Di tanggal 18 Agustus kita masuk TC full sampai dengan pelaksanaan pertandingan.
1: Menjelang ajang multi-event tersebut, para atlet pelajar serta ofisial dan pelatih mulai berdatangan ke Kabupaten Buol dan sebagian kontingen juga dilaporkan berangkat hari ini. Setiba di lokasi, para atlet sudah dapat melakukan uji coba lapangan seiring dengan kesiapan venue yang hampir tuntas. Dipastikan sebanyak 503 atlet pelajar dari 12 kabupaten dan kota akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Popda Sulawesi Tengah 2026 rencananya akan dibuka secara resmi pada Senin 24 Agustus malam oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi Provinsi Gorontalo saat ini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, persoalan regenerasi atlet, hingga mengubah persepsi negatif terhadap olahraga bridge. Selengkapnya dilaporkan Andi Sanga, RRI Gorontalo.
4: Olahraga bridge menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional selain sepak takraw. Namun di balik prestasi tersebut, olahraga bridge masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, hingga persoalan regenerasi atlet. Tantangan lainnya adalah mengubah pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap olahraga bridge. Menyikapi tantangan-tantangan tersebut, Ketua Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf hari ini mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 4 tahun ke depan. Di antaranya bridge masuk sekolah, bridge masuk kampus, dan menggelar event bridge secara rutin di tingkat daerah.
5: Jadi nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan kampus dan pimpinan sekolah. Kita ingin sekolah-sekolah yang akan kita jadikan wahana untuk pelatihan atlet baik di tingkat SD sampai mahasiswa itu berkolaborasi dengan kita dengan menganggarkan biaya pelatihan dan pembinaan bridge itu kerjasama dengan komite sekolah lewat dana BOS. Dan itu sudah berjalan di beberapa sekolah, tetapi sempat terhenti oleh karena kekurangan pelatih.
4: Atlet bridge Gorontalo, Biliar Tolahai, menyambut positif program-program yang disiapkan Pergapsi ke depan. Upaya memasyarakatkan olahraga bridge dipandang sangat penting, karena selama ini prestasi atlet Gorontalo di tingkat nasional belum banyak diketahui masyarakat. Atlet-atlet bridge Gorontalo telah banyak menorehkan prestasi di tingkat nasional dan mampu bersaing dengan cabang olahraga lainnya, seperti sepak takraw dan karate yang menjadi unggulan Gorontalo dalam berbagai event.
6: Bridge itu adalah olahraga yang intelektual. Karena di sana ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama, analisanya. Kedua, pengambilan keputusan yang harus kita sinkronkan dengan waktu. Karena kita dikejar waktu. Bagaimana kita harus memutuskan satu keputusan dengan waktu yang sudah dibatasi. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua murid atau teman-teman yang belum menyadari bahwa di mana pentingnya bridge itu adalah merupakan suatu latihan bagi diri kita pribadi untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di dalam waktu yang singkat.
4: Dengan pembinaan yang dilakukan secara terencana dan terukur, olahraga bridge di Gorontalo diharapkan semakin dikenal masyarakat. Dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah dan KONI juga diharapkan semakin mendukung pembinaan, keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, serta memastikan regenerasi atlet dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares membawa pasukannya ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan. Agenda menjadi persiapan akhir sebelum menghadapi kompetisi musim baru. Max Verstappen memastikan bertahan bersama Red Bull hingga 2030, sekaligus menegaskan kepercayaannya terhadap tim. Pembalap Belanda mengaku tidak memiliki keinginan untuk berpindah tim atau sekedar mengendarai mobil berbeda. Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit ke-84. Ia menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Legane. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar Anda pendengar? Anda dapat menyaksikan Indonesia Menyapa Sore, mendengarkannya di ruang dengar Anda, lalu juga dapat berpartisipasi dengan topik yang kami hadirkan. Dan juga pendengar yang nantinya akan menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan dialog olahraga dengan topik Merdeka Run 2026, persiapan dan strategi lari bagi peserta. Event lari Merdeka Run 2026 tinggal menghitung hari. Para peserta ini tentu perlu mematangkan persiapan agar dapat mengikuti lomba dengan kondisi tubuh yang prima. Selain latihan, istirahat cukup dan menjaga kondisi tubuh menjadi hal penting menjelang race. Bagaimana persiapan yang tepat, lalu juga strategi lari agar peserta dapat tampil optimal? Nah, untuk membahasnya, kita sudah bersama mantan pelari nasional sekaligus ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suryo Agung. Pak Suryo, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, Mbak Hana, salam olahraga, jaya.
1: Baik, Pak Suryo ini juga sudah tampaknya tidak sabar ya untuk mengikuti Merdeka Run 2026 juga ini, Pak Suryo.
2: Iya, ikut juga nanti.
1: Oke, seru nih tampaknya Pak Suryo. Nah Pak Suryo, Merdeka Run 2026 ini tinggal 8 hari lagi. Persiapan utama yang sebaiknya dilakukan peserta pada masa menjelang perlombaan seperti apa ini Pak?
2: Ya, ini masih 8 hari ya. Jadi memang masih aman sih kalau memang kita persiapannya itu, contohnya kita long run-nya itu, kalau di Merdeka Run 8 kilo, kita long run 10 kilo gitu. Jadi melebihi dari jaraknya. Tapi nanti kalau sudah semakin mendekat, kita tipis-tipis aja. Itu aja Mbak. Kurang-kurang 3 hari itu jangan intensitas yang tinggi latihannya. Jadi masih kalem.
1: Keep calm ya. Berarti memang kalau misalkan terbiasanya harusnya 10K begitu ya menjelang di 8 hari lagi ini. Kalau untuk mendekati mungkin 5K saja boleh begitu, Pak Suryo?
2: 5K easy run, intensitasnya yang rendah gitu kan, fresh untuk ngikutin feeling badan juga gitu. Jadi supaya juga recovery-nya cepat, karena kan kalau mendekati nanti intensitasnya masih tinggi, mile-nya masih tinggi gitu kan, kilometernya masih tinggi gitu, nanti malah recovery-nya kurang, nanti pengaruh ketika event-nya yang kita tunggu-tunggu malah nggak perform.
1: Oke. Nah Pak Suryo, kalau untuk menjaga waktu tidur, lalu juga ini supaya menghindari begadang, seperti apa ini Pak Suryo? Apalagi kan rest-nya ini dimulai pada pagi hari ya Pak Suryo ya?
2: Betul. Jadi memang itu harus paling utama disiplin pasti ya. Disiplin diutamakan dalam artian disiplinnya, selain tadi tidurnya jam berapa gitu kan. Kita harus benar-benar kita tidur, fokus, katakanlah gawai kita atau gadget kita taruh. Mungkin ketika ada teman-teman yang masih bekerja gitu kan, pekerjaannya juga diselesaikan di sore hari gitu kan, atau di malam hari sebelum, jangan sampai larut malam seperti itu. Kemudian juga selain istirahat juga disiplin makan juga Mbak ya. Jadi istilahnya nutrisinya jangan makan yang junk food lah contohnya gitu kan. Jadi kebutuhan angka gizi maksud dari kalori, dari apa? Dari karbohidratnya, kemudian dari proteinnya, sayur, buah-buahan gitu juga tetap dikonsumsi gitu.
1: Oke, itu baiknya kalau menghindari junk food di hamin 8 ini menjelang res saja, atau memang harus ada aturan lagi begitu terkait tidak boleh mengkonsumsi junk food ini, Pak Surya?
2: Nah, kalau ngomongin junk food memang kita harusnya all day ya, everyday ya Mbak ya.
1: Oke.
2: Okay. Everyday itu juga kalau memang, tapi kan ya kadang namanya cheating day, let's say katakanlah gitu kan. Dan kita karena itu mungkin ya sebelum rutinitas untuk berlari itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu yang perlu di-reduce pelan-pelan, dikurangi pelan-pelan, dihilangkan pelan-pelan gitu. Kalau kita ngomongin secara normalnya gitu, katakanlah saya makan mie instan nih biasanya itu seminggu 2 kali. Berarti kan sebulan 8 kali, ya itu mulai di-reduce. Mulai di-reduce sampai benar-benar ya. Ya nggak bisa, nggak makan mie instan, kalaupun kadang cheating deh gitu kan.
1: Oke. Nah Pak Suryo ini,
2: cheating day-nya jangan, cheating day-nya juga jangan menjelang pas banget mau apa event atau perlombaan yang kita ikuti gitu.
1: Oke. Nah kalau untuk kadang ada yang malah itu dibuat sugesti begitu cheating day-nya Pak Suryo. Malah itu untuk, justru meningkatkan stamina itu bagaimana Pak Suryo?
2: Nah itu kalau sudah sugesti, sebenarnya kalau di secara teori Mbak ya, secara teori kan memang itu yang tadi saya sampaikan gitu kan. Nah mungkin ini kalau keterkaitan ini mungkin ahli gizi ya, teman-teman ahli gizi nutrisionis yang bisa menjelaskan lebih detail sih. Tapi kalau dari logikanya gini aja sih kalau ketika... Contohnya ya tadi yang saya sebutkan gitu, mie instan lah saya sebutkan. Saya kalau setelah makan mie instan itu saya kuat, saya bagus gitu. Padahal berarti kan logikanya adalah ketika tidak mengkonsumsi mie instan gitu kan. Berarti kan akan lebih bagus karena kualitas makanannya yang dikonsumsi kan lebih masuk ke badan gitu kan, Mbak, untuk menjadi energi gitu kan. Itu aja sih kalau gambaran saya.
1: Oke, baik. Nah tapi kalau untuk pemula begitu ya Pak Surya, baru ikut ajang lari ini, apa kesalahannya tuh yang paling sering dilakukan pas mengikuti lomba lari ini? Yang perlu dihindari seperti apa ini Pak?
2: Yang perlu dihindari adalah yang pasti memaksakan diri ya Mbak ya. Jadi kita itu memang harus tahu ketika, apalagi sekarang kan era-era sekarang enak banget lah ada smartwatch lah yang bisa ngontrol heart rate kita gitu kan. Jadi kita harus tahu nih heart rate kita maksimalnya berapa gitu kan, jangan dipaksakan juga gitu kan. Apalagi biasanya kadang itu kita tidak mendengarkan badan kita tapi mendengarkan orang lain gitu loh. Kadang tuh kayak karena gengsi ya, masa sih kamu nggak mampu, nggak bisa gitu kan. Jadi itu yang memang perlu kita tahan gitu kan, dalam artian ya karena badanku memang katakanlah pace-nya baru P9 gitu ya. Nggak ada masalah gitu kan, P9 dulu gitu. Yang penting latihannya rutin, kemudian yang paling sering dilupakan juga itu sebelum race itu atau sebelum latihan itu, kadang kan kalau jogging itu langsung jogging gitu Mbak. Padahal kan sudah ada pemanasannya dulu nih. Kan gitu kan. Jadi pemanasan dulu sebelum kita mulai. Katakanlah program saya hari ini saya pengen jogging 30 menit. Jadi 15 menit sebelumnya itu ada pemanasan dulu. Baik itu pemanasan dinamik gitu kan. Dynamic warm up. Kemudian ada yang ABC running drill itu untuk pembentukan teknik yang benar. Kemudian juga setelah 30 menit lari selesai ya ada cooling down-nya gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang mungkin masih pemula dan juga ya teknik lari. Nah, teknik lari yang benar tuh bagaimana sih? Itu kan ayunannya bagaimana? Badannya jangan nggak ngetwist. Karena kalau ngetwist itu kan ayunannya ngetwist kan kayak istilahnya nggak efisiensi. Jadi tenaga kita itu boros. Yang harusnya kita punya bahan bakar, punya tenaga untuk bisa 10 kilo gitu kan. Tapi karena boros tadi cuma sampai 9 kilo kita udah tinggal sisa-sisanya gitu. Jadi itu sih rutin, disiplin, pola makan diatur, istirahatnya bagus untuk teman-teman pemula itu nanti tips-tipsnya.
1: Oke, baik Pak Suryo. Itu juga termasuk supaya tidak ngos-ngosan begitu ya di tengah-tengahnya Pak Suryo ya.
2: Betul, karena ini kan daya tahan ya Mbak ya. Ini kan long run lari ini kan termasuk daya tahan. Jadi latihan kita memang perbanyak dominannya itu komponen fisiknya daya tahan. Meskipun memang kita juga harus fleksibel, fleksibilitas juga kita harus jaga. Kemudian kita juga latihan kekuatan. Latihan kekuatannya kalau teman-teman lari jarak jauh itu rata-rata on body weight. Kadang juga pakai barbel yang ringan aja, 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Latihan kecepatan juga perlu sedikit-sedikit. Tapi memang porsi dari yang semua saya sebutkan 4 komponen tadi yang dominannya yang endurance-nya, daya tahannya gitu.
1: Oke. Nah kalau Pak Suryo sendiri ini latihannya sudah setiap harinya 10K atau bahkan lebih ini? Pak Suryo, untuk jelang berdekaran.
2: Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik, Mbak. Karena saya ini kan sprinter, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Ini pelari, ya saya itu pelari cepat. Pelari 100 meter, 200 meter. Jadi ibarat mobil itu, kalau kita motor atau mobil itu, saya tipenya itu drag race sebenarnya. Bukan yang berapa lap atau berapa putaran. Tapi memang kalau saya rutin. Saya menjelang berdekaran ini, ada yang saya sampaikan, saya hari ini 5 kilo. Setelah 5 kilo itu saya kan bisa cek tuh pace saya berapa, berarti kan saya masih ada 3 kilo yang belum saya tempuh, kondisi saya, badan saya gimana nih, kan gitu kan. Gitu, terus berikutnya ada saya coba ke naik tambahin lagi sampai, kalau yang persiapan ini saya mentok sampai 8 memang. Saya belum 9 dan belum 10, saya baru sampai 8. Oh kondisi 8, saya tadi melihat apa tuh catering-nya juga kan. Oh di sini nih mulai meningkat nih, saya kurangin di sini segala macamnya, itu juga sebagai alarm kita kan, karena kan untuk tetap bisa menyelesaikan jarak sejauh 8 kilo gitu.
1: Oke, baik. Berarti Pak Suryo sudah sprinter begitu ya. Tadi juga sudah latihannya 8K juga. Tidak lupa ya untuk story juga terkait Strava-nya ini Pak Suryo ya.
2: Iya. Perlu okay. Lebih ke kontrol ya, kontrol heart rate sama pace-nya berapa gitu.
1: Oke, jadi pace berapapun tidak masalah sebenarnya begitu ya Pak Suryo ya. Jangan mengikuti kata teman tapi kata tubuh begitu ya.
2: Betul, jangan sampai nanti malah blackout Mbak kan. Yang pertama ya kan beresiko kan, resikonya sangat tinggi lah kalau kita paksain gitu kan, yang ya bisa nggak finish, bisa cedera gitu segala macamnya gitu. Jadi tetap memang harus kontrol sesuai dengan kemampuan diri sendiri, dengarkan, listen to your body, jadi dengerin tubuhmu gitu, jangan dengerin temanmu.
1: Oke, baik. Nah Pak Suryo, melihat peran ajang gratis perdekaran ini dalam menjaring talenta muda atau sekedar membangun budaya olahraga di Indonesia, ini bagaimana Pak Suryo?
2: Ya ini menarik ya Mbak. Merdekaran ini memperingati HUT RI gitu kan, 8 kilo gitu. Jadi memang dan ini gratis. Dimana ini untuk bisa dijangkau oleh semua elemen masyarakat kan gitu kan. Jadi untuk pembudayaannya, untuk pemasalan olahraganya, bahkan di sini kan ada kategori family gitu kan, jadi memang untuk tadi masyarakat, kemudian sampai ke kategori family ada untuk pembudayaan, pemasalan gitu, ini yang apa ya, salah satu kegiatan yang positif dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 gitu Mbak. Nah kalau untuk yang talenta muda nanti kan bisa dilihat dari ini ya, apa namanya, resultnya gitu kan. Resultnya, hasil akhirnya itu kan kita bisa tracking, bisa lihat siapa pemenangnya, kategorinya apa gitu kan. Kemudian kan dia ada biodatanya, apakah ini memang bagus nih, bisa masuk nih. Karena kita sama-sama tahu semua bahwasannya salah satu atletik yang kemarin dapat medali emas, pemegang rekornas half marathon, dan besok berangkat Asian Games, Odekta Naibaho itu juga salah satu atlet yang didapat dari event Isha Road Race, event jalan raya 5K, 10K gitu Mbak.
1: Oke, baik Pak Surya. Ini menarik begitu ya Pak Surya ya. Lalu juga tadi diberikan tips-tipsnya oleh Pak Surya untuk pelari pemula. Terima kasih nih Pak Surya. telah memberikan tips and triknya kepada masyarakat. Semoga nanti juga tidak ada lagi begitu yang pamer Strava untuk pamer hanya pes-pesnya saja begitu ya Pak Suryo ya. Terima kasih Pak Suryo. Selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga, jaya.
1: Mantan pelari nasional sekaligus ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga Suryo Agung berbicara terkait Merdekaran 2026, persiapan dan strategi lari bagi peserta.
0: Kilas Berita.
3: Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Sampang menerjunkan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam Kejuaraan Nasional Menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung pada 21 hingga 27 Agustus 2026 mendatang. Pelatih Perbakin Sampang Hasan Busri menegaskan, kejurnas ini menjadi tolak ukur penting untuk menguji kapasitas atlet daerah saat berhadapan dengan penembak tangguh dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan persiapan matang, Perbakin Sampang optimis mampu membawa pulang hasil yang maksimal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Ini menyapa sore.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Kita ke informasi terkait Kementerian UMKM mendorong peningkatan akses pembiayaan agar semakin banyak pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
4: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang Kementerian UMKM ini mendorong peningkatan akses pembiayaan agar semakin banyak pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya. Hal tersebut memang dikatakan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai mengunjungi kawasan Sumatera Utara yang mana ia pun melakukan penyaluran kredit usaha rakyat di kawasan Sumatera Utara yang memang telah mencapai 11 triliun rupiah kepada 168 ribu debitur. Dan Maman juga mengatakan sekitar 7,56 triliun rupiah ini dari total penyaluran kur di Sumatera Utara telah mengalir ke sektor produksi. Karena menurutnya pembiayaan produktif menjadi salah satu kunci untuk mendorong UMKM berkembang dan juga naik kelas. Maman pun mengatakan Kementerian UMKM juga akan mendorong peningkatan kuota kur yang saat ini memang penyaluran kur melalui Bank Sumut telah mencapai sekitar 954 miliar rupiah atau mendekati 1 triliun rupiah.
5: Tepat sasaran, maka kami memanfaatkan beberapa inkubator-inkubator yang sudah ada dan juga kita buat juga beberapa inkubator. Salah satunya inkubator lembaga-lembaga inkubasi atau inkubator yang ada di Bina di bawah kampus. Nah, kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubator ini mereka untuk menyiapkan sekitar kurang lebih 500-an UMKM untuk diberikan pembinaan.
4: Dan diketahui juga benar, pemerintah memang nantinya akan memperkuat ekosistem kewirausahaan, yakni melalui inkubasi, pendampingan, legalitas usaha, peningkatan kapasitas produksi, teknologi, hingga akses pasar. Dan Kementerian UMKM juga menargetkan program tersebut dapat memperkuat kapasitas sekitar 500 UMKM hasil inkubasi khususnya di Sumatera Utara. Dan pelaku usaha nantinya juga dipertemukan dengan lembaga pembiayaan calon pembeli, mitra usaha penyedia teknologi, serta jejaring pemasaran. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pagelaran Sabang Merauke Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Komplek GBK Senayan, menampilkan 300 penari dari Sabang sampai Merauke. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike, seperti apa suasana pagelaran Sabang Merauke di sana?
6: Ya, Hana, saat ini berada di kawasan Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada sore hari ini digelar pagelaran Sabang Merauke Hikayat Srikandi Nusantara. Dan acara Hikayat Srikandi Nusantara ini sudah berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih berlangsung dengan menampilkan sebanyak 387 penari yang menampilkan tarian dari daerah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dan dari pantauan kami saat ini para pengunjung atau penonton disuguhkan dengan tarian-tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Dan berikut keterangan dari salah satu panitia kepada RRI.
7: Lighting panggung semua kita komplikan, karena ini niat kita di sini adalah untuk juga memperkenalkan budaya, tapi dari sisi yang lebih berbeda, yang lebih akan mudah, yang lebih disukai oleh para saudara muda melihat ya sekarang ya kalau kita melihat.
6: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah artis juga ikut memeriahkan acara Hikayat Sri Kandi Nusantara, diantaranya itu Raisa dan juga Yura Yuni dan juga Yura. Sementara dari pantauan kami juga acara ini akan berlangsung selama 3 hari, dan selain disuguhkan oleh tarian-tarian, acara ini juga ditampilkan dengan berbagai UMKM dari beberapa instansi dan juga pihak swasta. Dari kawasan Indonesia Arena, Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas yakin Majelis Hakim akan menilai secara objektif dan bijaksana. Hal itu disampaikan Yakut usai mendengarkan jawaban JPU atas perlawanan kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
8: Ya, Hana Pratiwi dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, sekitar pukul 15 menit waktu Indonesia Barat, sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas telah selesai dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan ataupun syarat saat ini disebut dengan nota perlawanan yang dilakukan oleh Yakut Koumas berserta kuasa hukumnya. Dalam usai persidangan tadi, Yakut mengatakan bahwa apa yang diyakini oleh jaksa bahwa dirinya telah terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara itu tidak benar. Dan dia meyakini bahwa apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim nanti merupakan putusan yang bijaksana sesuai dengan apa yang terjadi dalam persidangan nanti. Dan berikut pernyataan Yakut usai persidangan.
7: Kami hormati dan kita akan mengikuti proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, yang kedua, kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para saudara yang disampaikan di CPU. Dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijaksana. Sambil menunggu putusan ini, tentu saya akan terus berserah diri pada Allah dan tawakal. Sambil itu meyakin.
8: Ya, pendengar dapat kami laporkan pula bahwa sidang selanjutnya akan dilaksanakan pekan depan dengan agenda putusan sela. Apakah Yakut akan tetap menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta atau nanti hakim memutuskan lain sehingga Yakut tidak perlu melakukan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta jika memang fakta-fakta dan apa yang disampaikan jaksa itu tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami, dan kami juga masih akan melanjutkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air. Dan juga kami menghadirkan Dialog Densus 88.
9: Let's go!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mendorong transformasi konservasi alam nasional yang berkelanjutan guna menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menhut menyebut keberhasilan konservasi harus dapat terlihat dari indikator nyata, mulai dari peningkatan populasi satwa, kondisi ekosistem, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, hingga manfaat yang kembali dirasakan masyarakat. Lebih lanjut, Menhut menekankan tantangan konservasi semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, penyusutan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk menjaga ekosistem. Berita lainnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani meminta pemerintah mempertimbangkan agar proses belajar dan mengajar di sekolah diliburkan sementara. Imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Legislator urusan pendidikan mengatakan karhutla menimbulkan kabut asap dan menurunkan kualitas udara. Sedangkan keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas. Menurutnya, peliburan sekolah dapat dilakukan sebagai langkah perlindungan sementara dengan pembelajaran tetap dilaksanakan melalui metode dalam jaringan online ataupun penugasan dari rumah. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak perusahaan dan entitas ekonomi untuk tidak mengikuti tender proyek pemukiman S1 Israel di Yerusalem Timur. Palestina menilai keterlibatan dalam proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertentangan dengan hukum internasional. Kementerian menyerukan masyarakat internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan proyek S1. Menurut Palestina, negara-negara memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak membantu mempertahankan situasi ilegal akibat kebijakan kependudukan. Palestina memperingatkan proyek S1 dapat semakin mengancam prospek solusi dua negara. Proyek dinilai dapat membelah wilayah tipe barat yang diduki dan merusak kesinambungan geografis wilayah Palestina. Berita olahraga, Persija Jakarta resmi mendaratkan penyerang asal Swedia Alexander Jeremejeff untuk menambah daya gempur di lini serang tim dalam menghadapi persaingan musim kompetisi 2026-2027. Alexander Jeremejeff resmi menjadi bagian dari Macan Kemayoran hingga dua musim mendatang. Dengan postur 192 cm serta pengalaman panjang di berbagai kompetisi Eropa, Alex datang membawa pengalaman dan ambisi baru untuk menambah kemampuan serangan Persija. Alex menyebut hal penting yang akan dilakukannya saat ini adalah memahami keinginan pelatih dalam menjalankan strategi permainan, serta membangun hubungan dengan rekan-rekan tim barunya untuk meraih kesuksesan bersama.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tengku Markam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya kemampuan pemimpin badan usaha milik negara BUMN membaca perusahaan perubahan global. Kemampuan diperlukan untuk memastikan bisnis perusahaan tetap relevan dan berdaya saing dalam jangka panjang. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf khusus Menteri Kehutanan Andi Saiful Haq. Pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88 Anti-Teror Polri.
2: Kita ikuti Dialog Khusus Kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
1: Kami akan membahas terkait topik anak muda dalam pusaran narasi ideologi HTI di ruang digital. Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, anak muda bukan hanya menjadi konsumen narasi, tapi juga menjadi sasaran sekaligus aktor dalam penyebaran berbagai gagasan ideologis. Salah satunya adalah narasi yang dikaitkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang telah dibubarkan pemerintah pada 2017. Lantas bagaimana narasi tersebut berkembang dan mempengaruhi anak muda di ruang digital? Apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat literasi, ketahanan sosial, dan kemampuan generasi muda dalam menyikapi konten ideologis? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di Studio Pro 3 RRI, Koordinator BPPO MUI Bidang Monitoring dan Evaluasi, Dr. Rida Hesti Ratnasari. Bu Rida, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Hana.
1: Baik. Bu Rida, ini kalau berbicara terkait Hizbut Tahrir Indonesia ya di ruang digital, Bu Rida, hari ini. Sebenarnya seperti apa bentuk lalu juga pola penyebarannya yang paling sering ditemukan ini?
3: Ya, sekalipun sudah dicabut badan hukumnya pada 2017, justru pola-pola penyebarannya kian masif menggunakan berbagai macam cover, terutama di ruang digital. Karena ruang digital adalah ruang yang dapat menjangkau segala seluruh sosial media aktif. Ya, kalau di luring ada crowded people, kalau di ruang digital semua yang aktif sosial media bisa terjangkau. Dan itu tidak hanya dibatasi teritori, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Maka gerakan-gerakan ideologi serupa HTI juga melakukannya. Ya, tentu saja juga gerakan-gerakan ideologis lainnya memanfaatkan ruang digital, terutama sekali menyasar anak muda yang sesungguhnya anak-anak muda itu adalah cakap digital dan juga sangat terikat dengan ruang digital, menikmati berselancar di ruang digital. Kita menemukan narasi-narasi yang menggunakan isu-isu yang dekat dengan anak muda, isu-isu yang dekat dengan masyarakat, di mana masyarakat merasakan itu paham tidak berbahaya sama sekali, ya, karena menjanjikan solusi dan juga membahas apa yang dirasakan oleh anak-anak muda. Itu yang membuat mereka menjadi sasaran yang utama, selain juga potensi anak muda sebagai kader, ya, potensi kaderisasi yang besar, sehingga setiap pergerakan selalu menyasar anak muda untuk melanjutkan pengembangan ideologinya, ya, baik di ruang digital maupun di ruang fisik tentu saja. Nah, karena ditargetkan untuk memikul kaderisasi pengembangan ideologi ini, ya, maka tentu kemasan narasinya juga disesuaikan dengan kemasan yang bisa dicerna oleh anak muda dan juga menyenangkan bagi kelompok mereka, ya.
1: Oke, jadi memang tidak sama sekali merasa terpapar begitu ya, karena memang sudah menikmati mungkin semacam kontennya itu, Bu Rida, dapat dikatakan?
3: Iya, hal ini karena anak-anak muda sedang mencari identitasnya ya. Kemudian yang kedua, tampil beda itu sesuatu. Ketika seorang anak muda mendapatkan narasi-narasi yang beda, maka dia akan merasa, ah ini gua banget, teman-teman gua belum tahu, gua tahu duluan. Tahu duluan itu adalah sesuatu. Ya. Tahu lebih dulu, tahu lebih banyak, tahu lebih komprehensif. Nah, narasi-narasi ideologi Hizbut Tahrir itu asasian, syamilan ya, mendasar dan menyeluruh dalam isu apapun. Dan ini menghasilkan rasa dipanggil berjuang. Bayangkan anak muda yang tentu ingin hidupnya berdaya guna, tiba-tiba ada panggilan berjuang ya, bersama kelompok tersebut untuk bersama-sama mewujudkan the new world order. Keren kan? Keren.
1: Iya. Karena merasa tadi memang penemuan terbaru begitu istilahnya ya Bu Rida ya. Oke. Nah, Bu Rida, tapi kalau dari narasi-narasi yang dibagikan sendiri begitu, konten-kontennya yang berkaitan dengan Hizbut Tahrir, apakah memang bisa langsung dikategorikan kalau memang orang-orang tersebut adalah bagian dari gerakan Hizbut Tahrir ini, atau memang ada indikator lagi yang harus dilihat ini?
3: Iya, apakah berasal dari suatu kelompok, yaitu kita membaca bagaimana Hizbut Tahrir melakukan penyebar luasan narasi-narasinya, kita bisa menandai dengan akunnya pertama, akunnya, kemudian tokohnya, yang ketiga dari kontennya. Pada umumnya kontennya ini menyatakan bahwa yang rusak adalah sistem. Di balik semua persoalan, yang rusak adalah sistemnya, sehingga yang harus diperbaiki adalah sistemnya, bukan hanya perbaikan parsial ya. Selalu mengajak pada perbaikan yang inkilabi ya, atau revolusioner, yaitu mendasar dan menyeluruh. Kemudian juga selalu mengkritik kegagalan negara bangsa, bahwa nation state tidak pernah bisa menyelesaikan seluruh problematika masyarakat, maka diperlukan global state, yaitu negara khilafah. Dan ciri-ciri lainnya seperti menentang nasionalisme. Nah, ini bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia. Justru nasionalisme ditentang oleh kelompok ini, ya kan? Karena nasionalisme menyebabkan menjadi gangguan bagi persatuan global. Karena yang dicita-citakan adalah negara global atau global state, yaitu negara khilafah, satu saja negara untuk seluruh dunia. Maka ketika ada nasionalisme di Indonesia dan di negara-negara lain terdapat nasionalisme, itu adalah menjadi penghambat untuk tegaknya negara global. Dan kemudian jangan lupa, secara implisit maupun eksplisit, mereka selalu menentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem kufur. Ini ada di dalam kitabnya, bahwa demokrasi itu sistem kufur, tidak boleh mengambilnya, tidak boleh menerapkannya, juga tidak boleh menyerukan kepadanya. Mengkampanyekan demokrasi aja enggak boleh. Dan apakah ruang digital maupun ruang fisik memberikan keleluasaan ya untuk menjadi predator demokrasi, memanfaatkan demokrasi untuk membunuh demokrasi. Nah, anak-anak muda kita senang dengan yang demikian ya.
1: Oke, Bu Rida, baik. Sebelum memang ke pertanyaan selanjutnya begitu ya Bu Rida ya, terkait juga narasi-narasi di media sosial, kami juga mengundang Anda para pendengar untuk ikut interaktif bersama kami dalam dialog terkait anak muda dalam pusaran narasi ideologi Hizbut Tahrir Indonesia di ruang digital, dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Mungkin ada juga ada yang ingin menanyakan apa yang perlu dilakukan begitu untuk memperkuat literasi digital, lalu juga ketahanan sosial, dan juga mungkin kemampuan generasi muda dalam menyikapi konten ideologi seperti apa. Anda dapat menanyakannya kepada kami di line telepon untuk interaktif tadi. Nah, Bu Rida, tapi kalau berkaitan dengan juga konten di media sosial ya, itu kan kita melihat satu postingan begitu ya. Bukankah algoritmanya akan seperti itu selanjutnya juga ini, Bu Rida? Jadi memang kalau memang sudah haters ya akan terus menjadi haters begitu istilahnya, Bu Rida.
3: Ya. Oleh karenanya literasi itu menjadi penting ya. Karena ketika anak muda tanpa sadar mengagumi gitu ya, mengagumi narasi-narasi yang wow gitu ya. Mereka akan membanggakannya dan terus-menerus memperkuat algoritma yang membuat narasi itu menjadi ya mendunia ya, viral ya. Nah, padahal di sisi lain anak-anak muda ini kemudian menjadi terjebak dengan

0: itu dimulai dengan ide sederhana membagi dua saja, Anda dan kami, kamu dan kami, kalian dan kami. Nah, ketika dibagi dua, binary, maka yang ada adalah mereka musuh, kalau bersama kami, Anda teman. Nah, sehingga semua di luar mereka, semua yang tidak menyetujui paham mereka, terkategori sebagai musuh. Nah, ini membahayakan anak-anak muda ketika mereka tidak lagi merasa harus menghidupkan ruang tengah. Tidak ada lagi ruang moderasi, karena yang ada adalah Anda bersamanya atau bersama kami. Hanya membagi dua untuk semua hal, termasuk narasi di media sosial. Misalnya membagi dua para ulama. Ulama yang pro-demokrasi adalah pewaris Yunani, bukan pewaris Nabi. Tapi ulama yang menentang demokrasi barulah pewaris Nabi. Seperti itu cara membaginya. Oposisi binary, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, hitam dan putih. Sementara ruang moderasi yang kita bangun dan disepakati oleh bangsa ini sejak bangsa ini berdiri, itu kan ada ruang tengah, ruang moderasi, di mana seluruh kemajemukan bisa bersatu di sini. Ini akan hilang, gitu ya. Satu solusi tunggal tadi, yang kedua, terbiasa berpikir dengan oposisi binary. Mereka lalu dibentuk untuk apatis terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pembusukan reputasi pemerintah juga dilakukan dalam narasi-narasi mereka, ya. Dan ini disebut dorbul alaqot, menggunting, memutus loyalitas rakyat kepada pemerintahnya. Anak-anak muda diajak dalam barisan itu. Ini yang membahayakan.
1: Oke. Nah, Bu Rida, kalau ada mungkin teman yang sering share konten begitu atau narasi yang dikaitkan dengan HTI tadi, sebaiknya langsung ditegur atau memang justru ajak ngobrol terlebih dahulu supaya memang tidak menjadi konflik ini, Bu Rida?
0: Iya. Dalam suatu gerakan atau penyebaran paham ideologis, para follower itu sangat di-maintain, dipelihara, ya. Maka apabila larangan itu disampaikan dalam bentuk yang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, justru mereka semakin resisten, apalagi anak muda, ya. Tidak boleh, semakin dicoba, gitu ya. Nah, sebaiknya ditemani, didampingi, kemudian ruang-ruang untuk diskusi ini sebenarnya menghidupkan lagi ruang diskusi keluarga. Di keluarga adalah benteng utama, ya, karena karena ruang digital itu tidak bisa diakses ketika tidak bisa diakses oleh orang di luar. Di luar keluarga, ketika anak-anak berada di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, dan hanya berteman dengan gawai, dan mereka berselancar, siapa yang seharusnya membersamai? Seharusnya adalah ada anggota keluarga menemani anak-anak muda ini dan memberikan diskusi yang memadai dan meluruskan narasi-narasi yang bermasalah tadi.
1: Nah, Bu Rida, tapi kan di satu sisi kita juga punya kebebasan berpendapat, ya, di internet, ya, Bu Rida, ya. Di sisi lain juga ada kekhawatiran ini soal penyebaran ideologi. Jadi batas sehatnya itu di mana, Bu Rida? Selain tadi menggunakan narasi aku begitu, lalu juga kami begitu, selalu membagi dua tadi.
0: Iya. Jadi antara kebebasan berpendapat dengan batas yang memungkinkan kita memiliki ketahanan, tadi Mbak Hana sudah sebut, ya, bagaimana berketahanan tadi, dan bagaimana literasi digital, kita harus sadari bahwa kebebasan berpendapat itu bukan bebas tanpa batas. Ya, ada ketentuan yang mengaturnya. Ini berlaku baik di ruang digital maupun kita sebagai warga negara Indonesia. Yang sering dilupakan adalah ketika warga net tidak merasa bahwa peraturan di dunia nyata, ruang fisik, juga berlaku di ruang digital. Netizen merasa jempolnya itu sebebas-bebasnya, gitu, ya, sehingga tidak merasa bahwa harus mengikatkan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan di negeri ini. Apalagi tadi salah satunya ketika memanfaatkan demokrasi untuk menyampaikan pendapat seluas-luasnya, tetapi dalam rangka membunuh demokrasi. Apakah itu dibenarkan, gitu ya, menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan pilar-pilar NKRI, gitu. Menyampaikan tentang global state, Sementara

0: NKRI adalah negara bangsa dan menggunakan dalil ini adalah demokrasi. Menggunakan demokrasi untuk membunuh demokrasi. Memanfaatkan ruang di NKRI dalam rangka meruntuhkan NKRI untuk diganti dengan negara global. Apakah itu boleh?
1: Tidak boleh tentunya ya,
0: dan
1: Bu Rida.
0: Muda kita sedang ya. Diantarkan ke sana.
1: Oke, baik Bu Rida. Nah, tapi kalau misalkan begitu ya, ingin melarangnya supaya memang tidak semakin defensif ini, Bu Rida harus seperti apa? Karena kadang sok tahu nih begitu, suka ada seperti itu anak muda memang kalau dibilang seperti itu ya Bu Rida ya.
0: Ya, alternatif narasi. Okay. Jadi kontra narasinya dibuat yang memadai dan memikat juga anak muda gitu ya. Kalau kontra narasi tetapi dengan kalimat-kalimat yang menjemukan, tidak menumbuhkan hope harapan ya. Sementara kelompok tersebut narasi-narasinya selalu memberikan harapan solusi tunggal tadi ya, solusi tunggal bahwa apapun masalahnya akan selesai dengan berdirinya negara global tadi. Nah, narasi tandingannya juga harus narasi yang memang oleh anak muda juga digemari gitu ya. Jadi kontra narasinya harus secepat dan memadai gitu ya, karena ini berhadapan. Sehingga anak muda ketika sudah cakap digital, mereka bisa memilih sama-sama menarik nih gitu. Tetapi kalau kontra narasinya tidak menarik, tentu saja anak-anak muda juga tidak akan memilih kontra narasi yang berkebangsaan Indonesia ya. Mereka akan terjebak terus dalam narasi-narasi iret ya, intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan mengantar pada terorisme. Ini yang dikhawatirkan apabila kontra narasi tidak dikuatkan secara memadai. Yang berikutnya, tidak hanya melarang, tetapi memberikan alternatif. Iya kan? Apakah alternatifnya itu berupa kegiatan sosialisasi yang menumbuhkan rasa kebangsaan, ya? Kemudian kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, terutama di dalam keluarga nih. Di dalam keluarga, sampai mereka ketika menemukan narasi baru, mereka akan mengkonfirmasi kepada orang terdekatnya. Maka orang-orang terdekat di sekitarnya, mari kita menjadi sosok yang dipercaya oleh anak muda. Jadi ketika mereka menemukan narasi yang tidak pernah didengarnya, tidak pernah dibacanya, baru dibaca kali itu, mereka segera mendatangi kita untuk menanyakan, apakah ini benar? Apakah ini tepat? Apakah aku boleh terus mendukung narasi ini? Harus menjadi sosok yang terpercaya agar anak muda mengkonfirmasi semua bacaannya dengan senang hati ya memilih kita.
1: Oke, nah Bu Rida, tapi kalau untuk akun dari media sosial sendiri, ini kan ada akun narasi-narasi dengan HTI begitu ya. Tapi ada semacam akun begitu yang positive vibes untuk pembandingnya tidak Bu Rida? Kalau dari pandangan MUI sendiri?
0: Ya, saat ini sekalipun banyak sekali akun yang bahkan HTI sendiri juga tidak menggunakan nama HTI ya. Akun-akunnya seperti Muslimah Aceh Bersyariah, gitu kan? Muslimah News. Yang sebenarnya nama-nama ini tidak menunjukkan identitasnya sebagai HTI gitu ya, tetapi ketika melihat kontennya baru kita tahu oh ini HTI gitu. Nah, apakah konten-konten lain sudah cukup memadai untuk menjadi alternatif gitu ya? Nah, seringkali konten-konten lain yang untuk melakukan kontra narasi yang menyenangkan bagi anak muda supaya dipilih oleh anak muda seringkali terlambat datangnya. Sudah terlambat, kemudian tidak cukup untuk tadi menumbuhkan hope, solusi, merasa diajak untuk berjuang. Tadi kan ada rasa diajak berjuang oleh narasi-narasi HTI ya. Nah, ini yang perlu lebih dikuatkan lagi. Walaupun sudah ada beberapa akun yang mencoba untuk memberikan narasi alternatif sebagai pembanding dan membuat anak muda tidak hanya terjebak dengan solusi tunggal, oposisi bineri, ya itu bisa. Sudah ada, tetapi perlu penguatan, masih perlu penguatan.
1: Dari MUI sendiri apakah juga mengadakan begitu semacam kegiatannya untuk kegiatan sosial seperti itu,
0: ada
1: Bu?
0: Komisi Komdigi di MUI ada Komisi Komdigi ya, ada Mujahid Digital. Mm-hmm. Terus bergerak di seluruh Indonesia dalam rangka memberikan pelatihan literasi digital. Mm. Nah ini yang tentu saja perlu kolaborasi dengan berbagai pihak ya, agar yeah. menyentuh anak-anak muda dengan lebih tepat sasaran maupun lebih tepat programnya gitu. Mm. Itu ada. Jadi nama timnya Mujahid Digital dibina dan dilatih oleh Komisi Komdigi Majelis Ulama Indonesia.
1: Oke, baik. Bu Rida, nanti juga kami akan lanjutkan lagi dialog ini ya Bu Rida, tapi setelah jeda berikut.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami juga menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada penutupan sesi 2, IHSG berada di level 6.525,59 atau naik 24,1 poin. Selengkapnya bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada level 6.525,69 atau menguat 24,1 poin, setara 0,37%. Pergerakan IHSG didominasi pada perdagangan hari ini sebanyak 319 saham menguat, 294 saham melemah, dan 178 saham stagnan. Tim analis menilai, penguatan bursa regional Asia turut menjadi perhatian pelaku pasar. Pelaku pasar merespon positif data manufaktur Jepang dengan indeks manajer pembelian meningkat menjadi 55,1 pada Agustus 2026 ini. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati kondisi neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang tetap terjaga. Diketahui NPI mencatat defisit 0,9 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 2 tahun ini. Hal ini membaik dari defisit triwulan 1 sebesar 9,1 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati rencana Bursa Efek Indonesia menghapus batas harga minimum saham. Pendengar, nilai transaksi saham sepanjang perdagangan mencapai 16,95 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 53,18 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,25 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG mengakhiri perdagangan Jumat ini di zona hijau. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami masih menghadirkan dialog dengan tema anak muda dalam pusaran narasi ideologi HTI di ruang digital. Masih bersama kami, Koordinator BPPO MUI Bidang Monitoring dan Evaluasi Dr. Rida Hesti Ratnasari. Nah, Bu Rida, kalau dikatakan memang tadi Gen Z ini secara tidak langsung tertarik begitu ya dengan narasi-narasi yang dihadirkan di media sosial, lalu juga tidak mengetahui akun itu sebetulnya juga ada narasi-narasi dari HTI tadi begitu ya, yang semakin masif ini, Bu Rida. Kalau memang sudah terlanjur masuk begitu ya ke lingkungan yang banyak membahas ideologi seperti ini, apa pendekatan yang paling efektif memang supaya tetap bisa diajak berdialog begitu? Syukur-syukur malah ya sudah lepas saja begitu dari narasi yang memang mau memecah belah tadi, Bu Rida.
0: Ya, jadi ini ruang digital ya.
1: Ya.
0: Ruang digital itu siapapun bisa mengaksesnya. Ya, dan anak-anak muda kita ketika mereka terlanjur di dalam tadi saya sempat menyampaikan pencegahan dilakukan dengan ada kontra narasi alternatif, ya. Kemudian yang kedua proteksi, kita proteksi dengan memberikan kepada mereka guidance ini ya nak, ya akun-akun yang aman. Nah, kita mendiskusikan akun-akun itu dengan anak-anak, itu protection. Dan protection dan prevention ini dilakukan dengan dialog. Dialognya adalah mengajak mereka, anak-anak muda ini kan tidak senang dihukumi, dihakimi, digurui gitu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang misalnya critical thinkingnya, nak, narasi ini mempersatukan atau memecah belah gitu ya. Katanya dia one ummah, menyatukan umat, tetapi ternyata untuk kemajuan di negeri ini lalu bagaimana, gitu ya? NKRI harus bagaimana? Bagaimana dengan kemajemukan yang sudah disatukan, ya disatukan dengan dasar negara, dengan pilar-pilar NKRI? Ternyata kita ajak ya anak muda tadi untuk berdiskusi apakah yang telah dibaca tadi, yang telah dipelajari dan mulai digemari oleh mereka narasinya, apakah merupakan narasi yang menyatukan ataukah memecah belah gitu ya. Sampai nanti diskusi dan dialog dengan anak muda ini menghasilkan, oh ini nih narasi yang mempererat persatuan bangsa, ini narasi yang memecah belah. Mereka sudah memiliki daya tangkal terhadap narasi yang tersebar di ruang digital. Berikutnya kita ajak dialog anak-anak muda, nak, apakah ini narasi yang mengizinkan berpikir kritis atau justru melarang kita bertanya kepada selain mereka, gitu ya? Karena ketika kebenaran itu bersumber dari sumber yang tunggal dan apapun yang berasal dari pihak lain, ya harus dinyatakan salah, gitu ya? Maka sebenarnya pemilik narasi itu sedang mengajarkan anak muda untuk tidak berpikir kritis, gitu ya. Seolah-olah ya itu berpikir kritis gitu. Lihatlah banjir tidak selesai, tidak tuntas. Seolah-olah berpikir kritis, tetapi lalu ketika solusi tunggal, solusi satu-satunya adalah tegaknya global state, negara global. Ketika anak-anak muda berusaha bertanya, bagaimana negara global tadi menyelesaikannya, gitu ya. Kemudian bahkan berdirinya saja belum gitu ya. Sementara seluruh problem ini sedang terjadi gitu. Nah, ketika anak-anak muda tadi diajak dalam dialog yang tidak menghakimi ya, itu akan ada harapan bahwa mereka bisa mulai menerima bahwa mereka harus memilah dan memilih ya, akun-akun mana yang aman dan mana yang tidak aman. Dan lalu kita juga ajak mereka untuk berbicara, apakah setelah mempelajari akun-akun ini ada rasa lebih mencintai tanah air atau makin membencinya gitu ya. Apakah menjadikan kita ingin mengabdi kepada negeri ini atau menjadikan negeri ini hanya sebagai olok-olokan gitu ya. Seringkali karena di narasi-narasi itu mendiskreditkan kebijakan pemerintah gitu ya. Membuat meyakinkan bahwa sistem ini buruk. Ya, yang ada adalah caci maki, menghina, bukan memberi solusi gitu. Nah, anak-anak muda ini kita ajak dalam dialog. Nah, berikutnya yang bisa dilakukan juga adalah Mbak Hana, selain mengenali, bukan hanya mengenali kontennya, tetapi juga akunnya, akun-akun yang memfollow akun tersebut itu juga dikenali ya. Jadi teks dan konteks, konten dan akun itu harus dikenali. Kemudian koneksinya, ini akun ini terkoneksi kemana. Jadi dibiasakan anak-anak muda untuk memahami jaringan narasi, sehingga ini menjadi daya tangkal yang di dalam masyarakat bisa tumbuh untuk mengamankan mereka, mengamankan anak-anak muda kita ya, generasi muda kita. Nah, berikutnya baru tadi yang dialog-dialog, memberikan pembanding yang memadai gitu ya, bagaimana dalil-dalilnya, logikanya, yang aja anak-anak muda berpikir kritis secara tertata.
1: Oke, baik. Nah, Bu Rida, tapi kalau untuk terkait komunikasinya sendiri begitu ya, dari yang dilakukan MUI kepada anak-anak tersebut yang ada di media sosial, apakah memang sudah menggunakan bahasa Gen Z istilahnya, Bu Rida? Karena tadi juga Bu Rida sudah mengetahui ya, tidak bisa langsung diajarkan saja begitu ya, harus berdialog, tapi juga bahasanya apakah tidak membosankan itu, Bu Rida?
0: Ya, tentu saja tidak harus yang melakukannya adalah ulama-ulama yang tergabung di MUI saja ya, tetapi melakukan misalnya training of trainer kepada pelatih muda, atau melakukan dialog dengan narasumber dari key influence ya, influencer muda ya, sehingga mereka berbahasa yang sama dengan Gen Z. Tutor sebaya itu jauh lebih efektif, sehingga ulama melatih gitu ya, melatih tutor-tutor, influencer untuk kemudian membersamai anak-anak muda di ruang digitalnya.
1: Baik, berarti kalau untuk influencer-influencer sendiri itu dipilih dari MUI-nya langsung atau seperti apa, Bu Rida?
0: Influencer dalam binaan ya, dalam binaan. Kita berharap tidak hanya MUI sih, siapa bisa membina mereka untuk menjaga ruang sehat digital ya. Sebenarnya ini adalah tugas yang seharusnya secara kolaboratif lintas kementerian ya, tidak hanya MUI, karena kita tahu MUI tugasnya di negeri ini adalah legal opinion kan ya, memberikan opini hukum, tetapi tidak menjadi hukum positif apa yang disampaikannya gitu. Maka kolaborasi itu tidak bisa ditawar lagi gitu ya, berbagai kementerian, badan, lembaga yang terkait dengan kesehatan ruang digital harus membersamai anak muda kita.
1: Tapi kalau untuk dari tanda-tanda komunitas online sendiri ini ya, Bu Rida ya, yang mulai mengarahkan anggotanya ke narasi ideologi tertentu itu seperti apa, Bu Rida? Selain tadi yang binary tadi dipecah dua itu ya, apakah mengajaknya langsung begitu?
0: Pada umumnya template itu sudah ada. Jadi template belakangnya itu sudah ada bahwa solusinya tunggal. Hanya dengan khilafah solusinya. Di bagian depannya bisa diganti-ganti. Diganti dengan fakta yang terjadi. Saat ini sedang terjadi banjir, bandang di sini, di sini, di sini. Itu awalnya. Kemudian mereka menawarkan solusi. Tapi solusinya itu selalu tunggal, yaitu berdirinya negara khilafah. Jadi dengan solusi tunggal itu menjadi salah satu ciri mereka ya, bahwa semua masalah bisa diselesaikan oleh global state yang akan didirikan, akan didirikan. Problemnya udah terjadi, gitu ya.
1: Baik.
0: Itu salah satu.
1: Nah, Bu Rida, ini kan juga HTI sudah dibubarkan sejak 2017, tapi juga masih masif begitu ya narasi-narasinya. Kenapa Bu Rida masih memasifkan narasi-narasi seperti itu ya, Bu Rida? Padahal juga kalau dilihat-lihat ini Gen Z-nya sudah pintar-pintar juga begitu.
0: Ya, justru semua ideologi sebenarnya tidak berhenti dengan pelarangan atau pencabutan badan hukum. Setiap ideologi berusaha untuk tetap tetap menegakkan pahamnya dan menyebarluaskannya untuk keberlanjutan. Mereka mengusung dan mengemban ideologinya, baik individual maupun di dalam kelompoknya. Nah, mereka tidak akan tinggal diam dan memanfaatkan semua peluang, baik ruang digital maupun ruang fisik. Nah, ideologi menurut mereka itu hanya ada tiga ya, Islam, komunisme, sosialisme, dan sekularisme, kapitalisme. Tiga-tiganya membutuhkan negara untuk menerapkan seluruh sistem yang diyakini. Sistem ekonominya, sistem sosialnya, sistem keuangan negara, semuanya membutuhkan negara. Nah, dari sinilah sebenarnya beranjaknya ketika kelompok ini menjadikan agama naik level menjadi ideologi. Tidak sama dengan agama-agama lain yang eksis di NKRI. Ya, jadi diangkat ke ranah ideologi dan setara dengan sekularisme kapitalisme dan sosialisme komunisme. Syuyu'iyah, warok Sumaliyah, wal Islam.

0: Jadi ada tiga ideologi dan tiga-tiganya membutuhkan negara untuk dapat menerapkan seluruh sistem yang diyakininya. Seperti itu.
1: Oke, baik Bu Rida. Istilahnya juga ya tidak bisa eksis sebenarnya, tapi memaksa eksis begitu ya Bu Rida ya?
0: Ya, karena ideologi itu tidak berhenti hanya dengan dicabut badan hukumnya, ya. Dan ketika masyarakat kita lebih aware ketika pengusung ideologi komunis menyampaikan gagasannya di ruang publik, digital maupun ruang fisik, masyarakat kita aware.
1: Yeah.
0: Tetapi ideologi yang ini, masyarakat kita belum merasakan ini ada bahaya yang mengancam NKRI. Jadi belum terdapat awareness yang memadai, daya tangkal yang memadai di tengah-tengah umat kita, di tengah-tengah masyarakat kita.
1: Oke, baik Bu Rida. Nanti kami juga akan tanyakan terkait peran orang tua begitu ya. Dari tadi kita sudah membahas terkait Gen Z-nya sendiri harus seperti apa begitu untuk mengurangi hal ini bahkan juga menghilangkan. Tapi setelah jeda berikut ya, Bu Rida ya.
2: Kilas Berita.
3: BNPB memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan ke Karhutla di 6 provinsi prioritas. Operasi udara tersebut menjadi pendukung pemadaman darat sekaligus mempercepat penanganan Karhutla di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, penguatan operasi udara dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Operasi udara tersebut meliputi patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pemadaman melalui waterbombing. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan saat ini Anda masih berada dalam dialog terkait anak muda dalam pusaran narasi ideologi HTI di ruang digital. Saat ini juga kami masih bersama Koordinator BPPO MUI Bidang Monitoring dan Evaluasi, Dr. Rida Hesti Ratnasari. Nah, Bu Rida, ini kan kerap kali ya kalau pengawasan dari orang tua sendiri suka ada yang bingung begitu, ada yang masih gagap teknologi istilahnya ya Bu Rida ya. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri, ini kadang sudah lebih banyak yang soal diskusi agama lalu juga politik di media sosial dibandingkan ngobrol dengan keluarganya sendiri. Jadi semacam live talk session begitu ya, tapi di media sosial. Kapan orang tua ini perlu mulai khawatir, Bu Rida?
2: Ya, sebelum khawatir, yang harus disadari adalah menjadi orang tua itu proses yang tidak pernah berakhir belajarnya. Gitu ya, termasuk ketika anak-anak mulai cakap digital, mau tidak mau orang tua harus mengimbangi kecakapannya. Setidaknya walaupun tidak bisa memainkan gawainya, yeah, tetapi orang tua mempunyai literasi tentang batas-batas penggunaan gawai dan konten-konten yang aman bagi anak muda, bagi putra putrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran orang tua bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar yang tidak pernah selesai, harus diimbangi dengan, tadi saya sudah sampaikan, mari kita menjadi sosok yang paling dipercaya oleh anak muda kita. Sehingga ketika dia bingung di ruang digital, menemukan berbagai macam narasi, dia mengkonfirmasi, mama benar.

0: enggak ini? Ya. Kalau anak muda sudah berjarak, jadi kebanyakan orang tua menganggap ah udahlah kita udah generasi kolot nian gitu ya. Sehingga tidak tergerak untuk belajar untuk cakap digital, maka semakin berjarak dengan putra-putrinya, maka jarak ini membuat Ananda tidak lagi mengkonfirmasi informasi-informasi baru yang mereka terima. Ya. Jadi seharusnya tidak berjarak. Dengan cara apa? Dengan cara mari belajar mengimbangi kecakapan anak muda kita. Mengimbangi tidak harus selalu kita juga, oh anaknya pandai main game juga kita harus pandai.
1: Up to date.
0: Bukan. Tetapi kita memahami bagaimana game itu bekerja di dalam pikiran dan sikap anak kita. Sehingga kesadaran tentang, oh ini batasnya. Batas bahayanya ada di sini, ini akan menyebabkan anak-anak mengalami ini dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai mengimbangi kecakapan digital anak, menjadi sosok yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, orang tua juga memahami tentang bagaimana batas-batas berekspresi di ruang digital. Bahwa pekerjaan jari jemari, gitu ya, diingatkan putra-putrinya ya, bahwa one click kita langsung bisa membaca apapun gitu, tetapi untuk setiap yang diklik ini ya batas amannya ya, bergantung juga usia mereka tentu saja. Kalau mereka sudah pada usia-usia yang mahasiswa, nah didekatkan dengan komunitas yang kita yakin aman, kita rekomendasikan gitu ya, untuk bertemu dengan komunitas yang berliterasi digital. Nah komunitas inilah nanti yang justru membuat mereka produktif di kampusnya, mereka menjadi generasi yang bermanfaat buat masyarakatnya, dan bisa bertanggung jawab atas amanah dia menuntut ilmu di berbagai universitas gitu ya. Jadi didekatkan dengan komunitas cakap digital yang aman. Dan juga harus diingatkan bahwa menjadi warga net aja menjadi WNI, sama-sama terikat dengan berbagai macam peraturan yang berlaku.
1: Oke, baik. Nah, Bu Rida, tapi kan juga banyak ini anak lebih percaya content creator daripada orang tuanya ya, Bu Rida ya. Apakah itu tidak bermasalah juga nantinya, Bu Rida? Apa yang harus dilakukan supaya komunikasinya juga dengan anak tetap nyambung? Apalagi tadi dituntut harus mengetahui sistem kerjanya seperti apa.
0: Ya, orang tua pada akhirnya juga perlu berkomunitas ya, komunitas orang tua cakap digital gitu ya. Jadi tidak sendirian, agar tidak sendirian untuk mengejar berbagai macam kapasitas keorangtuaan. Nah ini nggak diajarkan di kampus ya, Mbak Hana. Jadi mau tidak mau harus belajar bersama gitu. Nah apa yang harus dilakukan ketika tadi Gen Z lebih percaya kepada konten kreator? Sebenarnya narasumber bagi seorang anak itu banyak, Mbak. Konten kreator, tetangga, sahabat. Apalagi ruang digital yang tidak dibatasi teritori, bisa saja yang dipercayanya sebenarnya bukan konten kreator tapi teman mabar.
1: Oke.
0: Apapun kata teman mabar, percaya 100% gitu ya. Nah pada saat itulah persahabatan antara mereka dengan teman digitalnya ini yang harus dikenali oleh orang tua, gitu ya. Oh dia mulai berubah nih. Berubah, bahkan perubahan ekspresi yang biasanya ceria menjadi murung gitu ya. Ternyata dia sedih karena teman mabarnya entah di negeri mana sedang mengalami sakit atau apa. Nah persahabatan mereka dengan teman-teman digitalnya itu diidentifikasi, dan ketika mereka lebih percaya dengan salah satu konten kreator atau kepada teman mabar atau siapapun, kita ajak untuk dialog lagi-lagi bicara dari hati tanpa menghina orang-orang yang dipercayanya. Jadi tidak bisa, kamu jangan percaya ini, dia ini orang yang bodoh gitu ya. Maka dia akan makin resisten. Dan makin berjarak dengan orang tua gitu ya. Karena apa? Karena orang tua sudah menganggap buruk orang-orang yang dipercaya oleh anak kita. Nah, yang seharusnya adalah dibentuk agar anak-anak ini memikirkan bahwa nih, coba lihat nih di bagian ini si A mengatakan begini, menurutmu gimana? Saling mendiskusikan apa yang dipaparkan oleh konten kreator itu, atau apa yang menjadi ajakan teman mabarnya. Nah kalau teman mabarnya ngajak misalnya ya, yuk kita belajar tutorial bikin bom dari dapur mama. Bahan-bahannya ada di dapur mama nih, lalu tutorial. Seharusnya sudah teridentifikasi dari jauh-jauh hari sebelum dilakukan.
1: Oke, baik Bu Rida. Ini dari perbincangan Bu Rida ya. Nanti ini anak-anak muda Gen Z-nya begitu juga merasakan ada narasi-narasi, wah ini kayaknya tidak benar nih Bu ya. Tapi langsung mencari Bu Rida begitu ke kantor MUI untuk mengajak mabar tampaknya ya Bu Rida ya. Karena memang kalau dilihat dari sosialisasinya saja sudah kekinian, jadi memang anak muda tidak perlu merasa kebingungan lagi ya, begitu ya Bu Rida ya. Karena tadi juga sudah ada sosialisasi yang dilakukan MUI dan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan MUI. Jadi memang ruang digital hari ini bukan sekedar tempat bertukar informasi, tapi juga ruang bertemunya berbagai gagasan dan ideologi. Terima kasih Bu Rida, ini telah hadir di studio Pro 3 RRI. Semoga memang perbincangan ini membantu lebih cerdas membaca narasi di ruang digital gitu ya Bu ya, tanpa kehilangan semangat kebangsaan. Selamat sore Ibu Rida.
2: Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus berlanjut melalui kajian pasca pemadaman untuk memperkuat pengendalian dan mencegah kebakaran yang berulang. Staf khusus Menteri Kehutanan Bidang Penegakan Hukum, Irjen Pol Kar Rahmadi mengatakan, pengalaman penanganan karhutla sebelumnya perlu menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat pengendalian secara manajerial, terlebih kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian nasional. Lebih lanjut ia mengatakan, selain tahapan pembahasan dan kajian mengenai langkah pasca pemadaman, juga diperlukan tindakan serta inovasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pola pengendalian dan memperkuat pencegahan karhutla berikutnya. Berita dalam negeri lainnya, Bea Cukai Banten musnahkan jutaan rokok dan minuman keras impor ilegal yang diselundupkan melalui jalur laut. Bersama reporter Saada Tudaraen. Aen.
1: Baik, terima kasih Hanna. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya di kantor wilayah Bea Cukai Banten di kawasan BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini terpantau berbagai macam merek rokok ilegal dengan jumlah 41 juta batang dan juga 1.739 minuman keras atau miras impor yang juga ilegal. Ditambah lagi beberapa hasil tangkapan berupa rokok elektrik atau vape. Hal ini hasil dari kegiatan pengawasan dan penindakan kepabeanan yang bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi penegak hukum lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan juga instansi lain seperti Satpol PP di wilayah Banten yang menghasilkan penindakan dalam jumlah yang relatif sangat besar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Priyonggo, menyampaikan dengan semangat kolaborasi bersama seluruh komponen aparat penegak hukum dan juga masyarakat, Bea Cukai berkomitmen untuk meneruskan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah peredaran barang-barang ilegal.
2: Dan 1.780 minuman keras atau minuman beralkohol.
3: Pak, itu penindakan di daerah mana aja, Pak?
2: Ini hasil penindakan selama semester 1 tahun 2026 ini di wilayah Bea Cukai Banten yang meliputi Provinsi Banten kurang lebih.
3: Pak, hasil penindakan ini berhasil berapa rupiah, Pak, nilai yang selamat?
2: Kalau nilai barangnya kita taksir kurang lebih 60 miliar rupiah dengan potensi kalau itu seandainya dia legal membayar cukai dan pajak-pajak itu nilainya 39,9 miliar, hampir 40 miliar.
1: Diketahui pemusnahan dilakukan secara simbolis di kantor wilayah Bea Cukai Banten dan dilanjutkan dengan pemusnahan secara menyeluruh melalui metode co-processing yang ramah lingkungan di PT Solusi Bangun Indonesia Kepala Nunggal Bogor. Selain itu, Bea Cukai Banten juga turut melakukan 9 penyelidikan dengan 5 diantaranya telah berstatus P21 serta mencatatkan pendapatan negara sebesar 1,75 miliar. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, pertemuan perdana dialog strategis komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kemlu RI Jakarta menyepakati memperkuat kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Bersama reporter Retno Mandasari. Retno.
4: Ya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Comprehensive Strategic Dialogue atau Dialog Strategis Komprehensif CSD Indonesia-Tiongkok hari ini yang berlangsung di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan Rencana Aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2023-1 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika Serikat yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
5: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
4: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, di mana Indonesia mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara pendengar, saat ini juga masih berlangsung pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI Tiongkok, di mana pertemuan telah dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia PP Perbasi memanggil seluruh pemain diaspora guna memperkuat tim nasional pada Asian Games 2026. Sekretaris Jenderal PP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, selain pemain diaspora, sejumlah pemain naturalisasi juga masuk daftar pemanggilan skuad Garuda. Nirmala menyebut salah satu nama yang dipastikan dipanggil adalah Derek Mixael Zafiero. Kehadiran pebasket berbakat tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dan tampil optimal saat membela merah putih di panggung olahraga terbesar se-Asia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kementerian Lingkungan Hidup KLH melakukan penyegelan terhadap area konsesi PT Bintang Harapan Palma di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tindakan dilakukan setelah ditemukan kebakaran lahan berulang di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Sirait meminta pemerintah Kota Jakarta Selatan mempercepat penetapan lokasi bedah rumah. Ekspor pisang dan nanas Indonesia ke Jepang mendapat tambahan alokasi kuota melalui skema tarif rate kuota bertarif 0%. Tambahan kuota tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
2: Warta Nusantara.
3: Wilayah Krayan Perbatasan Darat RI Malaysia menjadi atensi Kodim 0911 Nunukan membangun jembatan Garuda untuk mempermudah akses masyarakat. Bersama reporter Muslimin. Muslimin.
4: Dari Nunukan, pendengar dapat kami laporkan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Komando Distrik Militer Kodim 0911 Nunukan mengurai berbagai tantangan geografis dan infrastruktur khususnya di dataran tinggi Krayan yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Komandan Kodim dan Dim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Nunukan berada dalam atensi khusus karena langsung berbatasan dengan negara tetangga. Selain jajaran TNI, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat mengingat tantangan mobilitas yang cukup ekstrim. Karena itu, unsur TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang. Melalui program teritorial yang berbasis yang taktis, Kodim aktif menginisiasi pembangunan infrastruktur skala mikro guna memangkas keterisolasian desa-desa terpencil. Salah satunya program teritorial tersebut adalah suksesnya pembangunan jembatan Garuda di wilayah Krayan. Jembatan strategis tersebut dikerjakan secara gotong royong melalui sinergi antara prajurit TNI Angkatan Darat dan warga setempat yang berfungsi optimal sebagai jalan tani utama dan berhasil memangkas jarak tempuh yang sebelumnya jauh dan melelahkan menjadi sangat singkat.
5: Satu jembatan yang sudah jadi, Pak, jembatan Garuda di wilayah Krayan, nanti bisa digunakan warga untuk sebagai akses utama jalan tani. Jadi mengambil ya untuk distribusi setelah panen lah nanti. Kami mendapat laporan bahwasanya itu sangat bermanfaat karena memotong jarak yang cukup jauh menjadi singkat.
4: Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung untuk ikut bekerja sama dalam proses pembangunan, Dandim berharap tumbuh rasa memiliki yang kuat. Infrastruktur yang telah terbangun diharapkan dapat dijaga, dirawat dan dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Mimin Muslimin melaporkan kembali ke Pro 3 RRI.
3: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
6: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian kerajaan Portugis dan kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang berbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
6: Warta Nusantara.
3: Kebakaran hutan dan lahan melanda lereng Gunung Ijen, api merembet hingga ke kawasan perhutani. Bersama reporter M. Samsudi. Samsudi, seperti apa update terkininya?
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla

0: tidak terus menjalar ke tanaman warga.
1: Untuk saat ini api terpantau mengecil ya, bukan padam. Api terpantau mengecil. Memang yang pasti itu tuh awalnya terjadi di lahan PDP ya. Terus mendekati perbatasan lahan perhutani. Ya, boleh dikatakan memang semua lahan di sana memang dikelola oleh.
0: Sementara itu, Kapolres Bondowoso melalui Kapolsek Ijen AKP Nisin membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, titik api awal muncul dari Blok H milik PTPN Belawan Afdeling Watu Capil di areal Batu Rejeng. Sementara itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari pemukiman warga. Namun, kondisi medan yang dipenuhi rumput kering, ilalang, serta bebatuan terjal membuat api cepat membesar dan menyebar. Kobaran api juga mengancam perkebunan kopi milik masyarakat yang berada di sekitar blok aren. Sejumlah petani dan warga pun juga turun ke lokasi untuk berjaga-jaga agar api tidak merembet dan merusak tanaman kopi mereka. Untuk mengendalikan kebakaran, tim gabungan dari Polsek Sempol, Koramil Ijen, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan jajaran KRPH Belawan dan Menteri Perhutani diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga melakukan pemadaman secara manual pada sejumlah titik yang masih dapat dijangkau personel. Medan berbukit dan terjal menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Sementara dari pihak kepolisian memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Ijen hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Jakarta Barat mendistribusikan ratusan alat pemadam api ringan APAR untuk ratusan RT di Tambora, Jakarta Barat. Bersama reporter Alwan Sadam. Alwan.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat hingga saat ini telah mendistribusikan 499 tabung alat pemadam api ringan atau APAR yang tersebar untuk 404 RT di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Barat, Suheri, mengatakan selain APAR yang didistribusikan pemerintah, terdapat juga sebanyak 1.264 tabung APAR mandiri yang telah tersebar di wilayah kecamatan tersebut. Meski demikian, Suheri mengatakan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran di Tambora masih menghadapi sejumlah kesenjangan. Menurut Suheri, penguatan masih diperlukan, terutama untuk pos pemadam kebakaran, alat APAR, hidran mandiri, sumber air pemadaman, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat. Selain ketersediaan alat, masyarakat di kawasan permukiman padat juga dinilai perlu mendapati edukasi mengenai cara penggunaan APAR yang tepat.
2: Bagaimana cara kebakaran? Jadi, pemberdayaan yang direlawan kebakaran.
0: Alwan, sila.
1: Suheri mengatakan penguatan sarana pemadaman juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satunya melalui keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar. Hingga saat ini terdapat sedikitnya 488 personil Redcar di Kecamatan Tambora. Dari jumlah pun tersebut, 30 orang berada di Kelurahan Duri Utara. Pada tahun anggaran 2026, pembinaan Redcar juga akan dilaksanakan di 4 kelurahan di Kecamatan Tambora. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para relawan dalam melakukan tindakan awal ketika terjadi kebakaran sebelum petugas pemadam tiba di lokasi. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Jakarta Barat, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kontingen Pramuka Provinsi Aceh mengunjungi gedung DPR RI dalam rangka kegiatan edukasi dan pengenalan kelembagaan negara bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
1: Pendidikan politik dan penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda terus disosialisasikan. Sebanyak 150 anggota kontingen pramuka dari Provinsi Aceh melakukan kunjungan edukasi dan pengenalan kelembagaan negara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Museum DPR RI serta agenda tour building kawasan gedung MPR, DPR, dan DPD RI itu diprakarsai oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya dari Komisi 7 yakni Tengku Zulkarnaini Ampon Bang. Kunjungan edukatif itu dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi dasar legislatif, proses pembentukan undang-undang, kemudian tata kelola anggaran, hingga penyerapan aspirasi rakyat kepada generasi muda. Demikian disampaikan Tengku Zulkarnaini saat ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta.
2: Kita harapkan dengan mereka langsung melihat kondisi ini di DPR RI, ya. Jadi mereka juga mendapat wawasan, seterusnya nanti ketika mereka pulang ke daerah kan bisa berkomunikasi sama orang, sama rakyat kita, terutama di generasi muda. DPR RI, MPR, ini sih adanya. Dia juga mendapat wawasan bagaimana kegiatan di sini, ya kan? Nanti mereka melihat tentu masalah-masalah tugas-tugas DPR, bagaimana ya, bisa langsung dia mendapat informasi dari sini.
1: Lebih lanjut, Tengku Zulkarnaini menyatakan kehadiran para remaja pramuka itu menjadi momentum strategis dalam menanamkan pemahaman kebangsaan sejak dini, sekaligus mendekatkan lembaga parlemen dengan para pelajar asal Serambi Mekah. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan warga masyarakat Kecamatan Ketol datangi DPRK Aceh Tengah untuk sampaikan aspirasi mengenai hak mereka para korban bencana hidrometeorologi. Bersama reporter Fitra Jayadi. Fitra. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Fitra Jayadi yang saat ini sedang berada di Takengon.

0: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
0: Ratusan warga masyarakat Kecamatan Ketol datangi DPRK Aceh Tengah untuk menyampaikan aspirasi mengenai hak mereka para korban bencana hidrometeorologi. Bersama reporter Fitra Jayadi. Fitra.
4: Ya, baik. Terima kasih pendengar. Ratusan masyarakat dari Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam Formasket mendatangi gedung DPO Pelaksana Kabupaten DPRK Aceh Tengah. Mereka meminta kejelasan terkait nasib mereka akibat bencana. Ya, mereka menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah. Masyarakat yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol itu merupakan korban bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu. Hingga kini mereka masih menempati hunian sementara atau huntara. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu tuntutan utama yakni meminta pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang aman dan juga layak. Ya, penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan kondisi pemukiman warga saat ini dinilai masih menghadapi ancaman bencana, terutama longsor dan juga abrasi. Kondisi geografis kampung dinilai membahayakan untuk kembali dihuni oleh masyarakat setempat. Selain relokasi, Formasket juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat terdampak bencana maksud kami, serta memastikan tersedianya akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di lokasi relokasi. Warga juga meminta agar dilibatkan dalam proses penentuan lokasi hingga pelaksanaan relokasi. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai hak dan bantuan bagi warga yang direlokasi sesuai dengan kebutuhan. Aksi ini sendiri mendengar sempat memanas ketika massa meminta Bupati Aceh Tengah Helioga dihadirkan untuk menemui mereka. Sebab saat itu yang hadir hanya Wakil Bupati Musin Hasan bersama dengan beberapa anggota DPRK setempat. Kendati demikian, aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan hanya berlangsung sesaat. Petugas berhasil kendalikan situasi sehingga massa kembali melanjutkan aksi sembari tetap mendesak agar Bupati dihadirkan. Dan akhirnya Wakil Bupati Aceh Tengah kembali menemui para peserta aksi di dalam gedung DPRK Aceh Tengah, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyetujui setiap masukan atau keinginan dari masyarakat, termasuk harapan titik relokasi masyarakat ke lokasi baru. Bupati atau Wakil Bupati menyebutkan pihaknya akan langsung memproses hal tersebut jika 139 kepala keluarga atau KK yang ada di lokasi itu menyetujui tempat yang baru, sehingga masyarakat dapat tinggal dengan lebih layak pasca bencana hidrometeorologi. Dari Tekon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah imbau warga bijak menggunakan air menghadapi kemarau panjang saat ini bersama reporter Sardono.
1: Menghadapi kemarau panjang, dampak dari fenomena El Nino yang memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, berbagai langkah dan upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni A. Lamajido saat berada di Toli-Toli kepada RRI mengatakan, menghadapi fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebelumnya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama dinas terkait di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk mempersiapkan langkah-langkah menghadapi kemarau yang diprediksi BMKG hingga akhir tahun 2026 ini. Selain mengimbau masyarakat bersama melakukan penghematan penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan di tengah cuaca panas terik saat ini.
2: Pak Gubernur dan saya sudah mengantisipasi terutama itu kebakaran hutan. Dan kemudian dari Cikasda itu sudah berusaha untuk bagaimana semua air-air yang ada di program itu kita percepat supaya kalau terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan, makanya yang kita harapkan itu adalah masyarakat itu menggunakan air itu secara bagus, jangan terlalu terbuang-buang, sehingga kita kalau kemarau begini kan takutnya kehilangan air yang tidak bisa kita pakai lagi karena airnya mungkin mengecil. Jadi kami sudah mengantisipasi, sudah dirapatkan dan dengan BPBD baik dari kabupaten maupun BPD per provinsi itu sudah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi El Nino ini ya.
1: Sementara itu Ketua DPRD Toli-Toli Hajah Srianti Daeng Parba terkait fenomena El Nino mengatakan kemarau panjang yang melanda hampir semua wilayah di Sulawesi Tengah termasuk Toli-Toli telah berdampak pada kekurangan air bersih di beberapa desa yang telah ditangani oleh OPD teknis terkait dibantu jajaran TNI Polri termasuk sektor persawahan di beberapa kecamatan. Kondisi ini diharapkan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Toli-Toli.
3: Ada sebagian sawah memang yang mungkin mudah-mudahan lah kita masih bisa panen banyak karena ada beberapa daerah kami dengar ini sawah-sawah yang ada di daerah mengalami kekeringan ya tentunya itu berdampak dari hasil panennya mereka nanti tapi insya Allah mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa ada air Pak. Kami berharap Kabupaten Toli-Toli bisa tidak seperti daerah-daerah lain dan tentunya stok air bersih maupun air untuk dipakai sehari-hari itu bisa kami masih ada lah yang bisa kita pakai.
1: Untuk Kabupaten Toli-Toli, dampak dari kemarau panjang saat ini, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa desa. Krisis air bersih termasuk kekeringan pada area persawahan. Untuk area persawahan tidak terlalu berdampak signifikan karena tanaman padi musim tanam April-September atau ASEP sudah akan memasuki masa panen sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan air. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kami akan hadirkan informasi lalu lintas terkini saat ini sedang berada di Simpang Cililitan Jakarta Timur, Brigadir Treslinda. Brigadir Treslinda, seperti apa pantauan terkininya di sana?
5: Ya baik, terima kasih Ana dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini. Namun sebelumnya kami akan menunjukkan beberapa titik melalui pantauan CCTV baik di Jakarta maupun Jawa Tengah. Kita awali dari kawasan JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi dalam keadaan ramai dan lancar, namun untuk arah sebaliknya Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang. Hingga sore ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Tentunya juga kami harapkan bagi pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan agar terwujudnya keselamatan di jalan. Kemudian dari Senayan Barat kita bergeser ke Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu dan Depok yang akan mengarah ke Manggarai, Semanggi. Saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu, Depok, dan Tebet juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Perlu kami sampaikan juga, kawasan ini ramai dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Tentunya apabila sudah ada rambu lampu kuning, kami harapkan bagi Anda untuk berhenti, bukan menambah kecepatan, sehingga hal ini juga dapat memberi keselamatan bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini, mengingat memang terdapat halte Transjakarta. Tentunya hal ini juga akan membuat aktivitas pejalan kaki cukup ramai di kawasan ini. Dan kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Jakarta Timur, tepatnya dari Simpang Coca-Cola. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk, dan juga Cawang dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat pada gambar, di mana dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus bertepatan juga dengan jam pulang perkantoran, sehingga ini juga menyebabkan peningkatan volume kendaraan. Untuk arah sebaliknya dari arah Cempaka Putih, maksud kami dari arah Pulau Gadung, Tanjung Priok yang akan mengarah ke Cempaka Putih juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Besar harapan kami Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia. Hal ini demi mewujudkan keselamatan di jalan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah sesuai dengan analisa dan paklingkunengan tentang kendaraan yang berlalu lintas, sehingga akan menyebabkan hal yang fatal apabila Anda melanggar rambu serta marka yang sudah terpasang pada ruas jalan. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya CCTV yang terakhir kita akan pantau dari Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Slawi yang akan mengarah ke arah Semarang dan Tegal Kota juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Mengingat ini akhir pekan, tentunya akan didominasi dengan kendaraan-kendaraan bus antar kota. Kami harapkan Anda untuk berhati-hati dalam memilih rute perjalanan. Pastikan rute yang Anda pilih laik jalan, sehingga perlu kami sampaikan juga untuk dapat memeriksa kembali kelaikan kendaraan agar terwujudnya keselamatan bagi setiap pengguna jalan maupun kendaraan yang digunakan untuk berkendara mengangkut penumpang maupun untuk melakukan perjalanan akhir pekan. Dan Oke, Samer, selanjutnya kita kembali ke kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Untuk saat ini memang aktivitas masyarakat maupun kendaraan pada PGC Cililitan ini sudah terlihat cukup ramai dari berbagai arahnya, baik dari arah Cawang yang akan lurus mengarah ke Keramat Jati, juga ke arah Bekasi, maksud kami ke arah Depok, cukup ramai, cenderung tersendat, dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Dengan aktivitas masyarakat juga perlu diantisipasi, terkhusus pejalan kaki yang memang menyeberang di kawasan ini tidak menggunakan JPO yang sudah tersedia, ini juga perlu diantisipasi. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang akan lurus mengarah ke Dewi Sartika, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light. Dan kalau kita melihat aktivitas masyarakat di kawasan Halim ini cukup ramai karena terdapat juga pedagang kaki lima yang berjualan pada median jalan. Ini juga perlu diantisipasi dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Keramat Jati yang akan lurus mengarah ke Cawang, sampai saat ini juga cukup ramai, cenderung tersendat. Perlu kami sampaikan juga bahwa memang untuk arus lalu lintas ke arah Keramat Jati pada sore hari tentunya ini akan menyebabkan kepadatan kendaraan, mengingat terdapat pasar tumpah pada sepanjang ruas jalan dari arah PGC hingga Keramat Jati. Nah, ini hal yang perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada ruas jalan yang menyebabkan kepadatan ke arah Keramat Jati. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Dewi Sartika maupun dari Dewi Sartika yang akan mengarah ke Kramajati dan ke arah Halim sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan Ana, satu hal yang menjadi sorotan kami yakni adalah aktivitas pengguna kendaraan roda 2 di mana masih kurang kesadaran masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2 di kawasan ini, minim penggunaan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan bahwa hal ini melanggar Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 291 baik ayat 1 ataupun ayat 2 tentang yang berkendara, yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Tentunya mari sama-sama kita mentaati penggunaan helm standar SNI pada jalan raya. Hal ini juga untuk mengurangi fatalitas korban laka lantas bagi pengguna kendaraan roda 2. Catatan Korlantas Polri, kendaraan roda 2 ini menyumbang angka kecelakaan tertinggi. Tentunya besar harapan kami Anda dapat memperhatikan keselamatan dengan menggunakan helm standar SNI untuk membantu kami maupun sesama pengguna jalan dalam hal mengurangi fatalitas korban laka yang meninggal di jalan, terkhusus bagi pengendara roda 2. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan PGC Cililitan. Kembali ke Ana di studio, silakan.
0: Baik, Brigadir Traslinda, terima kasih atas laporan lalu lintas Anda. Selamat kembali bertugas.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Kilas Berita.
6: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLNI Cabang Makassar memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Cabang PT PLNI Makassar Ridwan Mandaliko mengatakan, fasilitas tersebut terbuka untuk masyarakat umum, lembaga, organisasi maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Sejumlah perancang awal Ibu Kota Nusantara hingga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Perilaku Leiden University hari ini menggelar kuliah umum dan dialog perkotaan, membahas perencanaan dan pembangunan infrastruktur IKN bersama reporter Andreas Trisno.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar kuliah umum dan dialog perkotaan yang membahas perencanaan serta pembangunan Ibu Kota Nusantara di Aula Kemenko 3 IKN Jumat siang. Kegiatan ini mengangkat tema Ibu Kota yang dapat direncanakan dan pembelajaran untuk keberlanjutan serta ketangguhan Nusantara yang lebih dari sekadar manusia. Dengan narasumber Profesor Bart Barendret, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Perilaku Leiden University Belanda sekaligus UNESCO Chair for Anthropology of Digital Diversity. Selain itu, OIKAN juga menghadirkan Sibarani Sopian, pemenang sayembara desain IKAN dan sejumlah praktisi arsitektur perkotaan yang membahas berbagai aspek pembangunan IKAN, termasuk perencanaan kawasan, tantangan rekayasa infrastruktur, kondisi geologi hingga penguatan konektivitas transportasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kuliah umum tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa, akademisi dan praktisi untuk memahami pembangunan kota dari berbagai perspektif. Basuki menyebut pembangunan Nusantara tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga bagaimana kota menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berinovasi, dan berproduksi. Karena itu, ia mendorong mahasiswa arsitektur dan perencanaan wilayah serta kota menjadikan Nusantara sebagai living laboratory untuk mengembangkan pengetahuan dan gagasan mengenai pembangunan kota.
2: Nah, ini makanya kita undang para praktisi, para akademisi, para mahasiswa yang bergerak di bidang arsitektur dan perencanaan perkotaan. Jadikan Nusantara ini living laboratory, laboratory untuk Anda semua. Jadi tolong kita hayati betul itu.
1: Dalam kuliah umumnya, Profesor Bart Barendret menyoroti pentingnya penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan secara lebih luas. Menurutnya, Nusantara dapat menjadi tempat untuk mengembangkan frugal innovation, yakni inovasi yang tidak harus menggunakan teknologi paling canggih, tetapi cukup efektif dan dapat diterapkan di kota-kota lain dengan sumber daya yang lebih terbatas. Ia mengaku terkesan melihat perkembangan pembangunan Nusantara dan menilai IKN telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi kota yang berkelanjutan dan tangguh.
3: Karena itu saya tadi bilang frugal innovation.
1: Adapun peserta kuliah umum merupakan mahasiswa arsitektur dan teknik sipil asal Kalimantan Timur hingga sejumlah universitas di Pulau Jawa. Selain itu turut dihadiri perusahaan konstruksi hingga insan otorita IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tokoh agama berperan penting menjaga kerukunan masyarakat Cirebon. Bersama reporter Rizka Damayanti. Rizka, maksud kami Sekar Damayanti. Sekar.
1: Baik, tokoh agama dan organisasi keagamaan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan masyarakat di kota Cirebon, terlebih di tengah keberagaman kehidupan beragama. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Mustafa Zazuli, mengatakan tokoh agama menjadi panutan masyarakat. Tausiah dan pencerahan yang diberikannya dinilai dapat membantu menciptakan kehidupan sosial yang aman dan terkendali. Berikut pernyataannya.
2: Beragama peran tokoh-tokoh ini tentunya kalau yang dibawa kan ketika apa yang dia panutkan, itu maksudnya kan bagaimanapun tokoh-tokoh agama masyarakat kita aman ketika diberikan tausiah, diberikan wa'idah, diberikan pencerahan oleh para tokoh-tokoh baik agama manapun, saya pikir ya tidak hanya Islam, bagi agama lainnya juga sama. Jadi ketika para tokoh-tokoh agamanya bersatu, tidak menjadikan hal kecil dalam setiap urusannya, insya Allah ya aman terkendali.
1: Dan lebih lanjut, menurut Mustafa, kerukunan akan menjadi kuat apabila tokoh agama dari berbagai latar belakang dapat bersatu. Ia juga mengingatkan agar persoalan kecil yang muncul di masyarakat tidak diperbesar. Upaya tersebut didukung juga oleh pemerintah Kabupaten Cirebon melalui pembinaan kehidupan beragama, termasuk koordinasi dengan berbagai unsur seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan masyarakat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan Laut Tarakan. Bersama reporter Jafar Nur.
1: Kabut asap yang menerpa wilayah Tarakan selama cuaca panas berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan di perairan. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Kalimantan Utara, Rustan mengatakan jarak pandang selama melaut sudah terbatas sejak beberapa hari terakhir. Rustan menegaskan jika dalam beberapa hari ke depan hujan tidak mengguyur Tarakan, maka dapat dipastikan kabut asap semakin tebal dan nelayan kemungkinan besar tidak melaut demi keselamatan.
2: Apalagi kabut asapnya ini sudah tebal, jarak pandang itu terbatas, melihat pulau-pulau itu terbatas. Makanya kita tidak boleh berpisah dengan ini, GPS sama kompas harus ada.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Hai Jirjan mengatakan kualitas udara dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan karena adanya kabut asap, sehingga bagi masyarakat maupun nelayan yang memiliki riwayat gangguan pernapasan seperti asma maupun infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karenanya, selaku ketua nelayan tradisional, Rustan mengimbau kepada nelayan tradisional saat melaut selain menggunakan kompas dan GPS agar menggunakan masker sebagai bentuk menjaga kesehatan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Kementerian Kehutanan menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus berlanjut melalui kajian pasca pemadaman untuk memperkuat pengendalian dan mencegah kebakaran yang berulang. Staf khusus Menteri Kehutanan Bidang Penegakan Hukum Irjen Pol Karahmadi mengatakan, kolaborasi dan kerjasama antar instansi menjadi kunci agar karhutla dapat diredam dan mitigasi secara maksimal, sehingga seluruh unsur terkait perlu memperkuat koordinasi serta menjalankan peran masing-masing secara terpadu, sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Ia mengatakan selain tahapan pembahasan dan kajian mengenai langkah pasca pemadaman, diperlukan tindakan serta inovasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pola pengendalian dan memperkuat pencegahan karhutla berikutnya. Kita ke informasi berikutnya, Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barantin melepas ekspor hewan dan tumbuhan asal Banten sebesar 40,8 miliar rupiah agar didorong tembus pasar global. Bersama reporter Saada Tudarayan. Aen.
1: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Badan Karantina Indonesia atau Barantin melepas ekspor sejumlah komoditas unggulan asal Banten dengan total nilai 40,8 miliar rupiah. Perihal ini diikuti dalam kegiatan Merdeka Ekspor Komoditas Unggulan Banten yang digelar di Satuan Pelayanan Bandara Soekarno-Hatta. Komoditas yang dilepas meliputi sarang burung walet, manggis, dan kepiting dengan jumlah ekspor antara lain ke Tiongkok dan juga Taiwan. Pelepasan ekspor ini melalui bagian dari upaya memperkuat ekosistem perdagangan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan sekaligus mendorong semakin banyak produk lokal Banten menembus pasar internasional. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, semangat merdeka ekspor harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk memperkuat perekonomian nasional. Tentu saja sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.
2: Yang mempersiapkan diri untuk memenuhi standar ekspor yang dibutuhkan oleh negara-negara tujuan ekspor, dan juga ada pasar-pasar ini sekaligus macam ekspor kecil-kecilan mempertemukan pembeli dengan penjual. Jadi ini acara ini sedang kita dorong untuk kita kembangkan lebih besar lagi, terutama dengan beberapa provinsi seperti Banten yang punya potensi ekspor yang banyak, tapi masih bingung sebagian masyarakatnya karena mungkin UMKM, maka ke depan kita akan melakukan pendampingan, kemudian pembinaan bersama dengan Pemda, bersama dengan pengusaha-pengusaha besar yang ada, yang sudah punya standar mutu yang bagus dan standar ekspor yang baik.
1: Menurut Karding, penguatan layanan karantina perlu berjalan beriringan dengan pendampingan kepada pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pelaku usaha perlu memahami persyaratan negara tujuan sejak awal agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan serta dapat diterima di pasar internasional. Dalam kegiatan ini juga, nilai ekspor terbesar berasal dari komoditas sarang burung walet yang secara akumulatif mencapai 38,7 miliar rupiah. Sementara nilai ekspor komoditas kepiting mencapai 1,9 miliar rupiah dan manggis 200 juta rupiah. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis menandatangani memorandum mengenai peningkatan kemampuan transportasi antariksa Amerika Serikat. Dengan tujuan memungkinkan lebih dari 1.000 peluncuran dan proses masuk kembali ke atmosfer setiap tahun di wilayah Amerika Serikat per 2030. Gedung Putih menyatakan dalam sebuah lembar informasi, memorandum tersebut bertujuan menyediakan akses yang andal, terjangkau dan modern ke layanan transportasi antariksa. Memorandum mengarahkan lembaga-lembaga federal untuk mendorong pengembangan bersama infrastruktur transportasi antariksa dengan para mitra dari sektor swasta, memfasilitasi akses komersial ke lokasi peluncuran dan rintrai federal, serta mempercepat proses perizinan fasilitas dan peninjauan lingkungan. Memorandum juga menyerukan kebijakan pemulihan biaya yang adil dan transparan untuk layanan umum, komoditas, dan infrastruktur. Kita ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amrish Syahnawi Nita Violina Marwah membidik tiket final kejuaraan dunia BWF 2026. setelah mencapai target melaju ke 4 besar di New Delhi, India hari ini. Amrinita melaju ke semifinal usai menaklukkan unggulan ke-11 asal Taiwan, Yang Po Swan, Huling Fang 2 game langsung 21-18, 21-9 pada perempat final.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo. Ia merupakan seorang aktivis kemerdekaan dan menteri pemerintahan. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Lahir di Karawang tahun 1896 dan wafat di tahun 1978. Raden Ahmad Subarjo semasa hidupnya berkiprah sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memberangkatkan 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Makassar memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program layanan pengiriman gratis dilakukan bersama PT Pelindo dan sejumlah instansi terkait. Kekayaan kebudayaan Nusantara kembali hadir melalui pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pagelaran digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Jumat 21 Agustus. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami menghadirkan program Early Warning System dengan topik orang utan di tengah tantangan krisis iklim, edisi spesial memperingati Hari Orang Utan Internasional. Orang utan merupakan salah satu satwa ikonik Indonesia yang keberadaannya sangat bergantung pada kelestarian hutan. Namun, habitat orang utan kini menghadapi tekanan yang semakin kompleks, mulai dari deforestasi, fragmentasi hutan, kebakaran, hingga perubahan iklim. Krisis iklim tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengubah kondisi ekosistem tempat orang utan hidup. Perubahan pola hujan, peningkatan suhu, kekeringan, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dapat mempengaruhi ketersediaan pakan dan mempersempit habitat orang utan. Di sisi lain, keberadaan hutan yang menjadi rumah orang utan juga memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon. Memperingati Hari Orang Utan Internasional, EWS mengajak pendengar ini melihat lebih jauh bagaimana kondisi orang utan di tengah krisis iklim. Seberapa besar ancaman yang dihadapi, serta langkah konservasi yang perlu diperkuat. Menyelamatkan orang utan pada akhirnya bukan hanya tentang melindungi satu spesies, tetapi juga menjaga hutan dan keseimbangan ekosistem bagi kehidupan. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Sundaland Program Director Konservasi Indonesia, Jerry Irmansyah, lalu ada Direktur Konservasi Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari Orang Utan Information Center, M. Indra Kurnia. Selamat malam, Pak Jerry, Pak Indra.
2: Selamat malam.
0: Dapat mendengar suara kami dengan baik ya, Pak Jerry dan juga Pak Indra ini?
3: Jelas.
2: Iya, cukup clear.
0: Oke, baik. Nah, saya ini mau ke Pak Jerry terlebih dahulu, Program Director Sundaland di Konservasi Indonesia. Pak Jerry, bagaimana kondisi populasi lalu juga habitat orang utan di Indonesia saat ini? Khususnya jika dilihat dari tekanan perubahan iklim lalu juga kerusakan hutan. Seperti apa ini Pak Jerry?
2: Ya, terima kasih Mbak. Di Indonesia orang utan itu ada tiga ya. Orang utan Kalimantan, orang utan Sumatera, dan orang utan Tapanuli. Nah, orang utan Tapanuli ini merupakan populasi orang utan yang boleh dibilang paling sedikit dan juga yang paling terisolasi keberadaannya. Ya, dibandingkan dengan orangutan lain, kondisi populasinya lebih terpisah, terpencar-pencar di area yang sangat-sangat spesifik. Secara distribusi, orangutan ini hanya ada di ekosistem Batang Toru, khususnya di daerah Tapanuli di Sumatera Utara. Saat ini keberadaan orangutan ini sangat dipengaruhi oleh keutuhan atau hutan yang sudah berubah, hutan yang terdefragmentasi atau terdeforestasi, sehingga hubungan antar populasi ini menjadi terbatas karena terpisah-pisahkan oleh hutan-hutan yang terpisah-pisahkan itu. Sisi lain dari sisi perubahan iklim juga tentu sangat berpengaruh ya, bagaimana pola curah hujan, pola perbungaan yang mempengaruhi pakan, dan juga efek dari bencana banjir yang terjadi tahun lalu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap perbadaan yang sehingga semakin membatasi pergerakan orang utan ataupun juga ketersediaan pakan mereka di alam.
0: Begitu, Mbak. Baik. Lalu kalau untuk perubahan suhu, lalu juga pola hujan, kekeringan, dan kebakaran hutan, ini berarti sudah memberikan dampak yang signifikan begitu ya terhadap orang utan itu sendiri ya, Pak Jerry ya?
2: Iya, memang walaupun kajian saintifik terhadap aspek tersebut masih sangat terbatas, tetapi kita bisa melihat bahwa perubahan suhu, perubahan curah hujan atau perubahan iklim dalam konteks yang lebih besar lagi itu mengubah pola perbungaan, pola perbuahan, ataupun juga pola pertumbuhan apa namanya jenis-jenis pakan yang menjadi pakan orang utan itu sendiri, ataupun juga dalam ketersediaan apa namanya habitatnya juga menjadi semakin terbatas, begitulah.
0: Baik, nah Pak Jerry, sebelum saya melanjutkan ke Pak Indra ya, kami akan jeda sejenak terlebih dahulu sebelum melanjutkan perbincangan ini.
1: Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup.

0: perlu memahami bahwa mereka masih memiliki habitat di beberapa hutan lindung tinggi, terutama kalau orang-orang Sumatera itu di kawasan ekosistem loser yang menetap dari Aceh sampai ke Sumatera Utara. Dan untuk orang-orang Tapanuli itu sangat penting, atau kita biasa menyebutnya langsung itu berada di ekosistem Batang Toru yang meliputi tiga wilayah Kabupaten Tapanuli, mulai dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, sampai ke Tapanuli Tengah. Nah, tapi kondisi ini tidak bisa dikatakan aman karena habitat mereka terus menghadapi tekanan. Ancaman yang paling serius sebenarnya bukan hanya satu itu, tapi ada beberapa kehilangan dari fragmentasi habitat akibat kegiatan aktivitas pembukaan hutan, kemudian konversi yang berubah alih fungsi lahan atau hutan tadi menjadi perkebunan, atau adanya pembangunan infrastruktur kejundokan seperti di beberapa wilayah hutan itu di loser itu untuk pembangunan jalan. Atau kemarin yang kejadian pasca bencana, mungkin ada pemberitaan di ekosistem Batang Toru, ada aktivitas industri ekstraksi, ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya, kemudian ditambah ada perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, pembalakan liar atau illegal logging, dan kemudian perburuan dan perdagangan illegal satwa liar. Nah, ini kita menghadapi satu faktor yang membuat semua tekanan tersebut semakin kompleks, termasuk perubahan iklim seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Jerry, seperti itu.
1: Nah, Pak Indra, tapi kalau terkait kemampuan dari orang utan itu sendiri untuk bertahan hidup di habitatnya, seperti apa? Karena memang sudah ada pola perubahan iklim, begitu ya?
0: DNA orang utan ini kan dekat sekali dengan kita manusia. Jadi kalau kita mengandaikan kesempurnaan DNA manusia itu 100% sempurna, orang utan itu 96,4%. Jadi kita bedanya cuma 3,6% ya. Jadi sifat adaptif itu juga terjadi di orang utan. Tapi bukan berarti adaptasi yang dilakukan oleh orang utan terkait perubahan-perubahan yang terjadi itu membuat populasi sebarannya menjadi aman seperti itu. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Jerry, akibat ada perubahan iklim ini kan mempengaruhi habitat orang utan sebagai semua pakan orang utan, tempat hidup dan bersarang, tempat berkembang biak itu berpengaruh, mulai dari tadi contoh untuk pakan, masa berbunga, masa berbuah. Nah, orang utan ini kan daya jelajahnya luas gitu, dan mereka itu memiliki daya ingat kalau di di hewan itu insting yang bisa mengingat di mana sih letak-letak pohon buah, tempat pohon bersarang itu. Jadi ada musim-musimnya, di bulan tertentu, kalau kita manusia berpatokan pada bulan ya, Januari sampai Desember, kalau di orang hutan, mereka punya insting yang kuat, tahu bagian dari hutan itu di sebelah mana. Pada bulan sekian, itu ada pohon induk yang berbuah. Jadi mereka akan menuju ke sana. Pada saat masa paceklik, mereka akan bergeser ke bagian hutan lain. Nah, faktor dari perubahan iklim ini mempengaruhi perubahan cuaca, masa hujan dan musim kering misalnya, itu membuat daya adaptasi orang utan berkurang, karena insting mereka yang mereka ingat di belahan timur misalnya ada di situ pohon induk yang berbuah pada bulan tertentu versi manusia ya, misalkan di bulan Juli, ternyata pada saat dia bergerak ke situ sudah tidak ada lagi pakan tersedia, karena memang perubahan iklim dan perubahan cuaca mempengaruhi proses perbungaan sampai ke berbuah seperti itu. Pada saat dia bergeser ke tempat lain, ternyata terjadi hal serupa gitu, tidak tersedia pakan karena insting dia mengatakan dia harus bergerak ke wilayah lain untuk mencari sumber pakan, ternyata itu tidak sesuai dengan prediksinya. Jadi dia harus seperti mengulang dari nol untuk membaca peta hutan itu. Nah, pada akhirnya karena dia daerah jelajahnya luas, alih-alih dia mendapati habitat yang cukup untuk mendukung dia, ternyata sudah ada fragmentasi. Malah jatuhnya keluar dari habitat aslinya, mendekati ke pemukiman, dan ketemunya perkebunan dan peradaban masyarakat yang di situ tersedia, bahkan yang lebih mudah untuk didapat. Nah, lalu muncullah masalah baru, ada konflik manusia dan peradaban seperti itu.
1: Baik, Pak Indra. Nah, saya ke Pak Jerry kembali. Pak Jerry, kalau memang orang hutan ini kan sangat bergantung pada hutan. Lalu, seperti apa perubahan kondisi iklimnya sendiri, kondisi hutan akibat deforestasi? Lalu juga perubahan iklimnya yang mempengaruhi ketersediaan makanan, lalu

0: juga ruang hidup mereka ini, Pak Jerry.
1: Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Indra ya, bagaimana perubahan kondisi hutan itu berpengaruh pada orang hutan dari sisi daya jelajahnya dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi perubahan hutan kan ada perubahan apa namanya tuh yang dari hutan yang utuh tadinya orang hutan bisa menjelajah secara luas, kemudian pada beberapa tempat terjadi pemisahan hutan atau pemisahan tempat tinggalnya orang hutan. Yang tadinya dia bisa bergerak secara leluasa, kemudian dia menemukan entah itu infrastruktur jalan atau kebun ataupun apa industri semacam itu, sehingga orang hutan tidak bisa menyeberang, tidak bisa melintasi, sehingga kemudian dia terbatas pergerakannya di daerah-daerah yang sangat terisolasi di situ. Nah, orang hutan itu sangat tergantung pada keberadaan hutan, baik sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makan, tempat dia bersosialisasi dengan individu lain, berkembang biak, dan seterusnya. Tapi ketika kemudian beberapa jenis pohon tertentu yang menjadi sarangnya hilang, dia kehilangan rumah. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber pakan dia juga hilang akibat deforestasi atau defragmentasi hutan, dia juga tidak bisa menemukan tempat dia apa mencari makan dan seterusnya. Sisi lain juga kita tahu bahwa kehilangan hutan itu juga berpengaruh terhadap perubahan iklim ya, yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Indra juga bagaimana kehilangan air, perubahan pola perbungaan, pola perbuahan dan seterusnya juga. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak.
0: Baik, tapi di sisi lain juga hutan ini merupakan penyerap karbon, begitu ya, Pak Jerry. Bagaimana melihat hubungan antara perlindungan habitat orang hutan dengan upaya mitigasi krisis iklim sendiri ini, Pak?
1: Ya, ini sangat-sangat menarik ya. Memang orang hutan dengan apa namanya hutan itu sangat jelas sekali hubungannya. Dan di dalam dunia konservasi itu memang seringkali spesies tertentu itu menjadi payung atau menjadi jangkar upaya konservasi. Seperti misalkan orang hutan. Dengan menyelamatkan orang hutan, artinya kita juga tentu harus berupaya untuk menyelamatkan rumahnya hutan di mana dia berada. Dan juga kita harus menyelamatkan hutan sebagai tempat dia mencari makan, hidup, dan seterusnya. Dan tidak hanya hutan di mana dia berada, tapi hutan di sekitarnya juga tentu harus dijaga juga dengan berbagai macam metode, baik itu proteksi, manajemen yang lebih baik, ataupun restorasi atau pemulihan ekosistem seperti itu. Nah, artinya ketika menyelamatkan orang hutan, kita juga menyelamatkan hutan. Dan sebaliknya, pada saat kita menyelamatkan hutan di mana di situ ada orang hutan, kita juga menyelamatkan orang itu sendiri. Dan bentuknya tentu tidak harus selalu dalam bentuk apa namanya menjaga hutan sendiri. Kita bisa menyambungkan hutan yang sudah terpisah tadi dalam bentuk koridor seperti yang contohnya KAI lakukan dan juga teman-teman OIC dan lain-lain lakukan di Batang Toru juga. Bagaimana hutan yang tadinya terpisah di Batang Toru yang menjadi tempat habitatnya orang hutan bisa kita sambungkan. Apa konektivitinya bisa kita pastikan terhubung dalam bentuk koridor sehingga orang hutan itu bisa memiliki kemampuan untuk menjelajah lebih luas lagi atau menjadi mencari makan lebih lebih apa namanya lebih luas lagi. Tetapi sisi lain juga tentu dengan improvement manajemen juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar sehingga juga masyarakat sekitar juga punya awareness untuk menjaga orang itu hutan sendiri. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Jerry. Nah, saya ke Pak Indra kembali. Pak Indra, tapi kalau terkait perubahan iklim, ini berarti berpotensi memperparah konflik antara orang hutan dan manusia ya, Pak Indra? Terutama ketika habitatnya, lalu juga sumber pakan mereka ini semakin terbatas.
2: Kalau bicara terkait perubahan iklim kan kalau di Indonesia sebagai daerah tropis itu kan cuma ada dua musim nih, musim hujan dan musim kemarau. Nah, saya tidak bilang salah satunya akan lebih baik dan yang lain bermasalah, tapi kita hadapi kondisi saat ini dua-duanya bermasalah. Kita contoh sekarang hari ini di sosial media begitu banyak yang mendoakan Kalimantan supaya segera kembali langitnya biru, kebakaran itu padam apinya. Nah, ini yang sekarang kita hadapi ya, dampak dari El Nino di beberapa bagian wilayah Indonesia menghadapi kekeringan, tapi di sisi lain Indonesia itu sedang curah hujannya cukup tinggi. Seperti yang kemarin di apa di November 2025 itu kan sedang musim hujan gitu. Nah, tidak selalu semuanya membawa berkah. Pada saat ada kerusakan terhadap kawasan hutan akibat perubahan iklim ini, malah setelah kita melakukan apa rapid assessment terhadap habitat orang hutan, itu ternyata kawasan hutan yang masih utuh saja, yang minim mungkin dari ancaman aktivitas ilegal seperti perambahan atau pembalakan liar, ternyata tidak tahan juga menampung curah hujan yang tinggi gitu. Akibatnya banyak terjadi longsor, kemudian longsor tadi menimbulkan sedimen masuk ke wilayah sungai, itu menjadi banjir bandang dan memperparah akibatnya terjadi bencana hidrometeorologi kemarin itu dalam kondisi musim hujan. Sedangkan musim kering, nah di Kalimantan itu terjadi kebakaran hutan, di sana merupakan salah satu habitat orang hutan. Sedangkan kami di Sulawesi sendiri pada bulan lalu itu di salah satu site atau lokasi pemulihan ekosistem kami di Suaka Margasat Warawa Singkil itu menghadapi kebakaran. Nah, ini jadi satu hal yang tetanggaan kok sama Sumatera Utara, tapi di Sumatera Utara curah hujannya masih cukup inilah ya, walaupun musim kering tapi masih ada curah hujan. Sedangkan tetangganya di wilayah Aceh Singkil, Sumbawa Salam, Aceh Selatan sekitarnya itu sedang menghadapi kekeringan sampai lokasi restorasi yang sudah susah payah dari 2017 sampai kemarin sudah kembali menjadi hutan sekunder, itu kembali terbakar 20 hektar. Nah, itu habitatnya orang hutan. Jadi perubahan iklim ini bukan hanya pada salah satu musim bisa memberikan dampak negatif, tapi di musim manapun pada saat ekosistem hutannya tidak dijaga dengan baik, itu bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. Itu.
0: Baik, Pak Indra dan Pak Jerry, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda promo berikut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.
0: Baik, nah Pak Indra, kalau terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan sendiri terhadap habitat orang hutan, seperti apa ini upaya pencegahannya yang dilakukan di lapangan saat ini?
2: Yang dampak terhadap hilangnya hutan sekunder yang sudah kita restorasi atau kita rehabilitasi ya, sekitar 20 hektar lah. Yang terpenting saat ini bukan pada saat penurunan ya, walaupun mungkin pantangannya cukup besar ya pada saat penanganan dengan api yang cepat merambat. Tapi yang penting dari awal, mulai dari pencegahan. Jadi kita harus bisa memastikan pada saat memang kondisi di area habitat orang hutan atau kawasan hutan sedang memasuki masa musim kering, nah kita harus waspada, mempersiapkan apa ya kalau di apa kecelakaan P3K, kalau di kondisi ini mungkin PPGD, pertolongan darurat, PDK alat pemadam, kemudian dari kejadian kebakaran kemarin akhirnya kita sadar jangkauan alat pemadam belum tentu sampai sejauh mungkin, jadi kita perlu membangun embung-embung air ya di area dalam kawasan hutan yang karena di lokasi restorasi kita itu adalah apa rawa gambut. Syukurnya kedalaman air gambutnya cukup masih cukup banyak, jadi pada saat dibuat kembung air cepat muncul air dari dalam gambut itu dan itu bisa digunakan langsung di lapangan dengan jarak jangkauan yang mungkin lebih memadai ke titik api seperti itu. Nah, yang paling penting awareness juga kepada masyarakat, kepada apa sektor misalnya usaha perkebunan pada saat di musim kering tidak apa ada praktek pertanian yang sustainable berkelanjutan.
0: Pak Indra. Ya, Pak Indra, kami menerima suara Anda terdengar terputus-putus. Pak Indra, kami beralih terlebih dahulu ini ke Pak Jerry ya, Pak Indra ya. Oke, baik. Nah, kalau Pak Jerry sendiri, Konservasi Indonesia kan juga memiliki berbagai program ini di kawasan habitat orang utan. Strategi seperti apa yang saat ini dinilai paling efektif untuk menjaga habitat orang utan sekaligus juga meningkatkan ketahanan hutan terhadap perubahan iklim?
1: Ya, kami sebagai organisasi yang berbasis sains, tentu apa yang program kami implementasikan itu adalah basisnya adalah sains dari riset, dari kajian yang kemudian kita terjemahkan dari kajian tersebut menjadi rencana aksi dan juga menjadi policy. Karena untuk konservasi itu tidak ada satu hal atau satu langkah atau satu intervensi yang apa, tidak ada solusi tunggal, sehingga pendekatan konservasi itu juga harus melalui pendekatan berbagai macam, baik dari sisi biologi konservasinya, dari sisi sosialnya, dari sisi ekonomi, dari sisi policy, dan berbagai hal yang kita bisa padukan di situ. Nah, apa yang Konservasi Indonesia lakukan adalah kami apa namanya bermitra dengan pemerintah sebagai mitra pemerintah dan juga sangat mendorong peran semua pihak dalam upaya menjaga hutan-hutan strategis yang menjadi habitat orang utan dalam hal ini. Tapi tentu saja tidak hanya hutan yang menjadi habitat orang utan. Konservasi Indonesia bergerak untuk memperbaiki kualitas pengelolaan, memulihkan kembali kondisi hutan yang dalam keadaan tidak baik, ataupun juga bagaimana memperbaiki tata kelola hutan, tata kelola bentang alam menjadi lebih baik lagi, sehingga dari upaya tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi, secara sosial, dan juga memberikan manfaat secara ekologi bagi landscape, bagi hutan, bagi keanekaragaman hayati, dan dalam hal ini mungkin bagi orang hutan seperti yang kami lakukan di Batang Toru. Nah, di Batang Toru ini kami bersama teman-teman NGO lain dan juga mitra pemerintah dengan masyarakat, kami berusaha membangun suatu apa namanya suatu kolaborasi di mana semua punya punya peran penting yang tidak bisa di apa namanya dipisahkan. Dan kami mendorong upaya kolaborasi ini kita coba formalkan, sehingga dari hasil kajian, dari hasil komunikasi dengan masyarakat, dengan pihak swasta juga, kita bisa membangun suatu kerangka kerja bersama yang kemudian ini kita lembagakan atau kita sepakati dan kita terjemah lakukan bersama. Di Batang Toru ini kita bersama-sama dengan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, teman-teman NGO juga membangun yang kita sebut dengan Pokja Perlindungan Ekosistem Batang Toru atau Pokja Batang Toru, dan Pokja ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi para pihak bagaimana membangun upaya konservasi yang lebih baik lagi di Batang Toru. Salah satunya adalah kontribusi dari kami bagaimana membangun dokumen perencanaan pemulihan pasca bencana Sumatera Utara juga itu merupakan salah satu kontribusi dari kami. Dan kami juga mendorong bagaimana kebijakan yang bisa dibangun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah itu bisa menaungi bagaimana kegiatan pembangunan di sana bisa dilakukan lebih berkelanjutan, bagaimana kegiatan industri, kegiatan komoditi di sana bisa dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak berdampak negatif kepada ekosistem, lalu bagaimana monitoring keanekaragaman hayati, monitoring spesiesnya bisa diperkuat oleh baik perguruan tinggi maupun juga teman-teman NGO lainnya. Lalu dari sisi masyarakat kita coba dampingi untuk membangun usaha-usaha berbasis potensi lokal atau komoditi lokal yang bisa memberikan manfaat ekonomi, tapi juga sisi lain bisa memberikan apa namanya manfaat untuk pemulihan ekosistem ataupun bisa menjaga hutan yang menjadi habitat orang hutan di Batang Toru. Dan tentu satu hal lagi juga yang penting bahwa upaya konservasi ini juga membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Dan ini yang juga sedang kita bangun bersama dengan pemerintah dan mitra-mitra NGO lainnya, membangun sebuah apa namanya skema pembiayaan jangka panjang yang apa namanya pembiayaan ini bersumber dari swasta ataupun dari donor-donor besar, yang sehingga ini bisa digunakan untuk operasionalisasi upaya-upaya konservasi di Batang Toru khususnya, yang bisa lebih apa namanya bisa dilakukan untuk jangka panjang. Kurang lebih itu mungkin Mbak yang bisa kita share terkait dengan upaya integrated dan kolaboratif yang kami lakukan.
0: Baik. Lalu kalau untuk keterlibatan masyarakat lokal sendiri seperti di Batang Toru itu, memang antusias masyarakatnya atau seperti apa? Apa perlu diedukasi kembali ini, Pak?
1: Ya, sebetulnya masyarakat memiliki apa kesadaran dan kepedulian. Kalau di Tapanuli itu ada namanya Hataboshi. Hataboshi itu konsep yang apa namanya yang mengintegrasikan bagaimana pengelolaan kampung, pengelolaan alam, pengelolaan ekonomi, pengelolaan apa namanya budidaya mereka itu selaras. Mungkin kalau di Bali terkenal dengan Trihita Karana, kalau di agama Islam itu terkenal dengan konsep hubungan tiga, Habumin Allah, Habumin Anas, dan Habumin Alam, seperti itu. Nah, masyarakat di Tapanuli sudah memiliki kesadaran itu. Dan ketika kami dan juga teman-teman mitra lain memfasilitasi bagaimana masyarakat bisa lebih berperan aktif lagi dalam upaya konservasi, misalkan dengan melakukan upaya restorasi atau upaya pemulihan ekosistem berbasis potensi lokal dengan tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat secara ekonomi dan ekologi, atau kita sebut dengan konsep agroforestry, itu masyarakat sangat antusias. Seperti misalkan yang kami lakukan di desa Aikamijon atau desa di sekitaran koridor Batang Toru di Aikmalakut atau sekitarnya itu, masyarakat sangat antusias untuk menjadi leading, menjadi champion untuk melakukan penanaman dengan jenis-jenis yang bisa bermanfaat bagi orang hutan, bagi habitat, bagi negara mahati, dan itu bagi mereka sendiri atau di desa-desa lain seperti daerah Taman Tumbangan, Kota Tua dan sekitarnya. Dan juga misalkan kami sedang menjajaki kolaborasi dengan sebuah perusahaan swasta juga untuk melakukan skema yang sama, sehingga koridor orang hutan yang ada di sekitar Batang Toru itu bisa kita koneksikan kembali dengan konsep yang memberikan manfaat kepada manusia dan juga kepada alam. Kurang lebih begitu.
0: Baik Pak, jadi saya ke Pak Indra. Pak Indra, nah kalau untuk penyelamatan orang tua yang masuk ke wilayah pemukiman atau perkebunan, bagaimana ini proses evakuasinya, lalu rehabilitasi sampai pelepas liaran dilakukan kembali ini Pak?
2: Ya, ketika ada laporan orang hutan masuk ke perkebunan atau pemukiman, langkah pertama kita bukan langsung untuk menangkap atau memindahkan satwa tersebut, tapi tim harus melakukan penilaian terlebih dahulu, asesmen di mana lokasinya, bagaimana kondisi satwa, apakah ada ancaman keselamatan, bagaimana kondisi habitat di sekitarnya, dan apakah satwa tersebut masih bisa diarahkan kembali ke habitat yang aman. Jika memang perlu evakuasi, prosesnya dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi dan berkoordinasi dengan otoritas terkait. Kalau di wilayah Sumatera Utara itu Balai KSDA, ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara di bawah UPT Kementerian Kehutanan. Jadi penanganan harus meminimalkan stres dan risiko cedera pada orang hutan. Jadi evakuasi ini sebenarnya adalah pilihan terakhir. Jika memang terjadinya konflik manusia dan orang hutan itu terjadi di perkebunan dan pemukiman, dan wilayah tersebut masih dekat dengan habitat alami, masih terkoneksi, tersambung, jadi kita lebih pilih untuk mengusir orang hutan. Tapi kalau memang perlu harus dilakukan evakuasi, itu adalah pilihan terakhir. Jadi setelah evakuasi, kondisi kesehatan dan perilakunya perlu diperiksa. Tidak semua orang hutan otomatis harus menjalani rehabilitasi dari evakuasi dan kejadian konflik. semuanya tergantung pada kondisi individu tersebut, termasuk riwayat interaksi dengan manusia, kemampuan mencari pakan, kemudian perilaku alami dan kondisi kesehatannya. Untuk orang hutan yang membutuhkan rehabilitasi, prosesnya dapat berlangsung sangat lama. Mereka harus belajar atau memulihkan kembali kemampuan alami seperti memanjat, mencari makanan, membuat sarang, dan menghindari manusia. Jadi kemudian sebelum melepas liaran, dilakukan penilaian kelayakan, termasuk kesehatan, perilaku, ketersediaan habitat yang aman. Setelah dilepas liarkan pun, pemantauan tetap penting untuk memastikan mereka benar-benar mampu beradaptasi dan bertahan hidup di alam. Jadi penyelamatan orang hutan bukan sekedar memindahkan satwa dari satu lokasi konflik ke lokasi lain. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan mereka ke kehidupan liar yang aman dan berkelanjutan. Seperti itu, Mas, kira-kira.
0: Nah, Pak Indra, kalau tantangannya yang terbesar begitu dalam memastikan orang utan ini yang telah direhabilitasi dapat kembali hidup aman di alam seperti apa, Pak?
2: Menurut saya tantangan terbesarnya justru bukan pada saat orang utan dilepas liarkan, tetapi memastikan bahwa setelah dilepas liarkan, mereka memiliki habitat yang benar-benar aman. Mencari habitat yang benar-benar aman ini sangat sulit ya. Pilihannya tidak banyak, hanya sedikit lokasi. Bahkan kami di OIC, Orangutan Permission Center, kita punya tim khusus untuk menangani konflik manusia dan orangutan, namanya HOKU, Human Conflict Response Unit. Cukup menjadi tantangan buat tim HOKU di OIC pada saat mengevakuasi orangutan dari kejadian konflik untuk mencari lokasi melepas liarkannya, atau di kami menyebutnya di translokasi ke habitat yang lebih aman. Jadi orangutan ini bisa saja sudah sehat, memiliki kemampuan hidup di alam, tapi kalau lokasi pelepas liarannya yang kita mau lepas liarkan orangutan mengalami perambahan, pembalakan, ada kejadian kebakaran, perburuan, terfragmentasi habitatnya, maka resiko terhadap sampah tersebut tetap tinggi, walaupun orangutannya secara individu itu sehat gitu. Jadi selain itu, orangutan yang pernah lama berinteraksi dengan manusia membutuhkan perhatian khusus juga. Mereka harus dipastikan tidak terlalu bergantung kepada manusia dan mampu menunjukkan perilaku alam. Karena itu pelepasliaran harus diikuti dengan monitoring. Kita perlu mengetahui apakah orangutan mampu mencari makan, membangun sarang, bergerak di dalam habitat, berkembang biak, dan yang tidak kalah penting, tidak kembali berkonflik dengan manusia. Jadi keberhasilan rehabilitasi tidak boleh diukur hanya dari berapa individu orangutan yang berhasil dilepasliarkan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah mereka bisa hidup berkembang biak dan membentuk populasi yang sehat di alam di lokasi baru yang orangutan dilepasliarkan tadi.
0: Baik. Nah, kalau Pak Jerry, tantangan terbesar dalam konservasi orangutan di tengah tekanan pembangunan lalu juga perubahan iklim saat ini, seperti apa yang dialami, Pak?
1: Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Ana. Mungkin tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan upaya pembangunan ini dengan daya dukung ekosistem, atau bagaimana menyelaraskan antara rencana atau program pembangunan ini dengan kondisi alam yang ada di situ, termasuk apabila di tempat tersebut ada hutan yang sangat penting, ada ekosistem yang sangat penting, baik itu hutan tropis, hutan ekosistem gambut, ataupun yang lainnya juga. Apalagi kalau misalkan di daerah tersebut juga terdapat spesies-spesies yang sangat penting untuk konservasi, seperti orang hutan, gajah, harimau, ataupun jenis-jenis lainnya juga. Nah, menjadi PR bagi kita pelaku konservasi adalah bagaimana menyelaraskan agenda konservasi dengan agenda pembangunan. Tetapi kemudian kalau sekarang ini dengan menggunakan informasi dari riset, dari science, kemudian kita terjemahkan menjadi menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan juga oleh pengambil kebijakan, sehingga dari sains dan informasi sains tersebut kita kita dekati ke pemerintah, menjadi policy, menjadi rencana pembangunan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan. Bahkan dalam beberapa agenda, misalkan bagaimana upaya pemulihan ekosistem dalam skala lanskap itu bisa masuk ke dalam rencana pembangunan provinsi ataupun rencana pembangunan di kabupaten. Nah, tetapi memang tidak semua kabupaten atau semua provinsi sudah pada tataran itu ya, bagaimana menyelaraskan pembangunan dengan upaya konservasi atau ataupun dengan daya dukung ekosistem, karena membutuhkan political will yang kuat di situ, membutuhkan support data dan juga informasi ilmiah yang sangat reliable sehingga bisa diterjemahkan menjadi policy atau perencana aksi. Nah, satu sisi dengan perubahan iklim juga menjadi satu tantangan, karena bagaimanapun perubahan iklim sangat mempengaruhi perubahan cuaca, perubahan ya tadi ada kekeringan atau semacam itu, dan dari situ juga kita harus berinovasi untuk membangun pendekatan-pendekatan yang lebih adaptif. Seperti misalkan kalau pada daerah yang tadinya ini daerah pertanian ini curah hujannya tinggi lalu kemudian menjadi kering, artinya kita harus beradaptasi dengan upaya konservasi supaya tidak terlalu banyak menggunakan air, misalkan dengan irigasi tetes atau semacam itu. Nah, itu mungkin dari sisi tantangan, dan juga mungkin kita harus secara terbuka juga bahwa dalam 20 tahun ini pendanaan untuk konservasi juga sudah berubah prioritasnya. Mungkin di awal tahun 2000 sampai 2020 sebelumnya itu pendanaan untuk konservasi spesies itu masih sangat banyak gitu kan, dari berbagai macam sumber. Tetapi sekarang pendanaan untuk konservasi juga sudah tidak sebesar saat itu, sehingga skema-skema pembiayaan yang inovatif, yang adaptif juga perlu kita bangun. Seperti saat ini misalkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang punya komitmen terhadap biodiversity, terhadap climate change, itu bisa menjadi peluang juga bagaimana kita untuk bisa mengakses pendana tersebut untuk upaya-upaya konservasi. Dan yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian kita menyelaraskan agenda-agenda konservasi, agenda pembangunan di daerah, dan juga dengan peluang-peluang pendanaan tadi bisa selaras, sehingga kemudian konteks pembangunan berkelanjutan itu bisa kita bangun dan kita rawat bersama, dan tentu manfaatnya bagi manusia dan bagi alam bisa lebih signifikan dampaknya.
0: Baik.
1: Demikian Mbak Hana.
0: Pak Jerry dan juga Pak Indra, ini dapat memberikan pesan singkatnya begitu ya, Pak Jerry dan Pak Indra, pesan yang sedang disampaikan hutan kepada kita melalui kondisi orang hutan saat ini. Sebenarnya seperti apa? Kalau memang orang hutan itu adalah simbol kesehatan hutan Indonesia. Dimulai dari Pak Jerry terlebih dahulu.
1: Ya, kita tahu tadi sebenarnya Mbak Ana sampaikan bahwa orang hutan ini merupakan indikator kesehatan hutan. Dan kita melihat bahwa hubungan antara hutan dengan orang hutan itu adalah tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita melakukan upaya menjaga orang hutan, artinya kita harus menjaga hutannya juga, menjaga sumber air, menjaga pohonnya, menjaga areanya sehingga tidak tidak mengalami kerusakan dan seterusnya. Dan ketika kita menyelamatkan hutan, tentu berdampak juga pada keberadaan orang hutan. Satu sisi orang hutan dalam kondisi yang baik berarti kondisi hutan itu juga baik, indikasinya seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa saat kita menyelamatkan atau menjaga atau melestarikan orang hutan dan hutan, sebetulnya itu adalah bagaimana upaya untuk menjaga manfaat bagi kita juga bagi manusia. Dengan menjaga hutan tentu menjaga ketersediaan air, menjaga plasma nuva, menjaga dari resiko bencana sehingga bencana tidak terjadi lagi, atau menyimpan sumber-sumber kehidupan masyarakat. Bagaimana kita tahu bahwa masyarakat lokal juga masih banyak tergantung pada hutan, bagaimana memanfaatkan madu, memanfaatkan kemenyan, ataupun sumber-sumber lainnya.
0: Baik, Pak.
1: Jadi yang harus kita pahami bahwa menjaga atau melestarikan orang hutan dan hutan ya sebetulnya upaya untuk menjaga kehidupan manusia dan masyarakat kita juga.
0: Baik, menjaga. Pak Jerry. Pak Indra silakan memberikan pesan singkatnya, Pak Indra. Pak Indra masih bergabung bersama kami ya.
2: Halo.
0: Ya, silakan Pak Indra memberikan pesan singkatnya, Pak Indra.
2: Ya, saya memastikan jaringan internetnya cukup bagus.
0: Ya, baik.
2: Harus memastikan ini. Ya. Kalau saya boleh mengibaratkan, orang hutan itu seperti alarm ya dari hutan. Ketika orang hutan masih dapat hidup, mencari makan, berkembang biak dan berpindah di dalam hutan yang luas dan terhubung itu menunjukkan bahwa ekosistem masih menyediakan ruang dan sumber daya yang cukup. Tapi ketika kita semakin sering menemukan orang hutan keluar dari hutan, bahkan berkonflik ya, masuk ke perkebunan, terisolasi di kantong-kantong habitat, atau harus diselamatkan karena kehilangan tempat hidupnya.
0: Halo, Pak Indra. Halo. Tampaknya kami mengalami kendala virtual, begitu kendala jaringan bersama Pak Indra. Pak Jerry dan Pak Indra, ini terima kasih juga telah bergabung dalam dialog program Early Warning System, Pak Jerry dan Pak Indra. Semoga memang orang hutan ini semakin lestari, begitu, lalu juga indikator hutan kita semakin membaik. Terima kasih Pak Jerry dan juga Pak Indra yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Sundaland Program Director Konservasi Indonesia Jerry Imansyah, lalu ada Direktur Konservasi Yayasan Orangutan Sumatera Lestari Orangutan Information Center M. Indra Kurnia. Berbicara di Dialog Early Warning System, sekaligus menutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 21 Agustus. Bersama saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM ini. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini, tambah Destri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, nafas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Ya, saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasan bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
16: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik, itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan.

0: memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
2: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
3: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
4: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
3: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
6: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami bisa berikan. Tapi
7: belum selesai.
6: Belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti

0: kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
1: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
2: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
1: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.

0: Pendengar, hubungan Amerika Serikat dan NATO kembali menjadi sorotan. Sikap dan kebijakan Amerika Serikat yang belakangan dinilai semakin kritis terhadap aliansi pertahanan ini memunculkan pertanyaan besar, apakah kepercayaan Washington terhadap NATO mulai retak? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teuku Rejasyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teuku, selamat malam.
2: Selamat malam, salam dari Bandung.
0: Kabar sehat ya, Pak Teuku ya?
2: Nah, Bandung tenang, nyaman, aman.
0: Pak Teuku, ketegangan Amerika Serikat dan NATO saat ini apakah sekadar persoalan pembagian beban pertahanan atau sebenarnya mencerminkan perubahan mendasar dalam strategi global Amerika Serikat?
2: Tepat sekali. Karena sekarang berlarut-larutnya krisis Amerika Serikat lawan Iran itu membuktikan bahwa Amerika Serikat ini perlu membagi beban. Karena terasa sekali dia nggak sanggup itu menangani Iran sendirian. Jadi dia minta kerjasama dari semua anggota NATO, jumlahnya total dengan dia sendiri itu 32. Tapi ya tentunya pihak NATO juga berpikir-pikir, ini bukan perang saya, tidak pernah dibahas dalam KTT NATO tahun sebelumnya. Kemudian juga perang ini dipaksakan oleh Amerika Serikat. Dan negara-negara NATO itu tapi sudah punya sistem intelijen sendiri dan mereka bisa berpikir, ini perang ini akan lama, akan sangat menguras energi, menguras anggaran, menguras kapasitas, menguras kapabilitas. Pada saat yang sama juga mereka diam-diam ingin tahu, ini AS bisa nggak sih bergerak sendiri tanpa kami? Nah, itu karena itu semua anggota NATO, terutama sekali yang masuknya belakangan itu boleh berpikir-pikir. Ini bukan perang kami kok, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization. Urusannya itu di Eropa, tantangan kami itu Rusia. Tapi sekarang Rusia juga lagi kelabakan. Kami saat ini juga diam-diam mendukung Ukraina. Tapi kalau kami juga harus dilibatkan dalam perang yang jauh di Timur Tengah tersebut, kami akan repot, terutama sekali bagi Inggris dan Perancis kan. Mereka berdua ini kan adalah arsitek dari pendirian Israel. Yeah. Israel ini terlibat. Jadi kalau misalnya Inggris, Perancis terlibat lagi, tentunya mereka akan dikenang sebagai apa? Sebagai negara penjajah yang mencoba balik lagi. Nah, ini akan menghancurkan kredibilitas mereka di sekutu masing-masing. Inggris punya sekutu namanya Commonwealth of Nations, yeah. Dan Perancis juga punya sekutu namanya Francophone. Jadi ini akan melibatkan kegoncangan juga di anak pinak dari Inggris dan Perancis. Dan mereka juga realistis kok bahwa perang ini akan panjang. Dan juga pemimpin yang sekarang sedang berkuasa di semua negara NATO, misalnya Perancis, Belgia, Luksemburg, Portugal, Yunani, Spanyol, Polandia, Latvia, Slovakia, Kroasia, Finlandia, Kanada, Islandia, Belanda, UK, Inggris, Perancis, Inggris, Turki. Mereka juga berpikir, kami ini ikutan perang, nanti kami akan terseret panjang, anggaran kita akan terkuras habis, akibatnya bisa-bisa kami nggak populer dalam negeri dan kami kalah di pemilu mendatang. Ini kan terasa sekali negara-negara yang ekonominya kuat seperti Jerman, kemudian Perancis, Denmark juga berpikir begitu. Jadi daripada yang mendingan mereka menahan diri untuk terlibat dalam NATO. Karena mereka bilang, ini bukan urusan kami, tidak sesuai dengan pasal 5 dari fakta NATO itu mengatakan serangan terhadap salah satu anggota akan menjadi serangan terhadap semuanya. Kami nggak merasa diserang, ini kan Amerika Serikat yang diserang. Yeah. Amerika juga sudah belajar dari serangan dulu ke Afghanistan dan juga ke Irak kan. Saat itu kan karena ketakutan terhadap Amerika Serikat, kemudian juga ketakutan terhadap Rusia, akhirnya mereka mengirimkan pasukan ke Irak kan. Dan belakangan Tony Blair itu kan kecewa sampai sekarang. Waduh, kami dapat data yang palsu, intelijen kami sudah mengatakan itu tidak ada senjata pemusnah massal dan ternyata juga tidak terjadi namanya pembantaian manusia secara bertentangan dengan HAM. Ini ternyata Amerika Serikat ini yang mempermainkan isu internasional dan saat sampai sekarang itu Tony Blair itu masih menyatakan kekecewaannya dan masyarakat Inggris juga kecewa. Sekian ribu loh personil, mungkin sampai 900-an ya, personil angkatan bersenjata Inggris sampai tewas dan juga kombinasi ya, ada tewas, ada luka-luka, ada cacat, kemudian ada trauma berkelanjutan. Nah, ini menjadi trauma di kalangan anggota-anggota NATO. Jangan sampai itu terjadi lagi atas diri kami. Kami tidak mau dicap sebagai negara agresor. Nah, inilah yang yang terjadi di kalangan anggota NATO tersebut.
0: Pak Teguh, sejauh mana tekanan Washington agar negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan ini dapat memperkuat NATO dan pada titik tertentu justru berpotensi memecah solidaritas aliansi ini, Pak?
2: Ya, memang Amerika Serikat itu kan melihat ya bahwa sekarang ini ancaman itu masih ada. Kalau dulu kan NATO mainannya di Eropa, terutama mendukung Eropa Barat melawan Eropa Timur. Nah, sekarang Eropa Timurnya sudah bubar. Negara itu terikat dalam suatu pembangunan jangka panjang. Ya, negara Barat ini kan melihat bahwa pasukan-pasukan NATO itu masih besar. Menurut Amerika ya ancaman Rusia itu besar sekali. Kemudian kita lihat kalau kita mau maju terus kita harus ekspansi, terus memperluas kerjasama internal, kemudian defense spending itu sekarang itu kan 3.5%. Kalau menurut Amerika, kalau bisa naikinlah menjadi sampai 5%. Nanti 5% itu kita kelola. Nanti dari 5% itu ada yang kita kelola rame-rame. Nah, ini kan menakutkan gitu, karena mereka melihat kalau mereka menaikkan anggaran pertahanan, saat ini Polandia itu sekitar 4.12% dari GDP ya. Kalau dia naik itu akan bikin Soviet itu kelabakan juga. Apalagi Soviet melihat negara-negara di sekitar dia menaikkan anggaran. Kalau Polandia sekarang udah 4.12% dan Rusia sudah melihat bahwa 4.12% itu dari Polandia itu dampaknya itu seperti apa. Misalnya berbeli senjatanya, kemudian koordinasi intelnya, kemudian penempatan pasukan Amerika Serikatnya. Kemudian Rusia juga melihat Denmark misalnya itu sekitar 2.33%. Yang ditakuti itu Jerman. Jerman saat ini 2.12% dan Perancis itu sekitar 2.6%. Itu kan cukup takut itu Rusia karena kombinasi Jerman, Perancis, Spanyol itu bukan hanya besar angkatan bersenjatanya, mereka juga sudah terbiasa dalam operasi gabungan dan mereka selama ini adalah pemimpin-pemimpin tradisional di negara-negara NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia juga ikutan. Cuman ini kan membuat negara-negara Eropa itu juga mikir, sekarang ekonomi sedang susah, resesi itu sedang berkepanjangan dan mereka juga sudah melihat ternyata pada saat mereka ditekan oleh Amerika Serikat, ternyata Rusia itu nggak galak-galak amat gitu. Rusia tidak segarang seperti yang digambarkan oleh Amerika Serikat. Malah mereka diam-diam berhubungan sama Rusia, sama Putin. Walaupun hubungannya sembunyi-sembunyi, kayak begitu.
0: Pak Teguh, kalau kita lihat pasal 5 perjanjian NATO ini kan adalah prinsip pertahanan kolektif ya. Pasal ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Nah, kalau bicara pasal 5, apakah komitmen Amerika Serikat terhadap pasal 5 NATO ini masih dianggap sebagai jaminan keamanan yang kredibel, terutama jika Washington semakin menekankan kepentingan nasionalnya sendiri?
2: Memang ini adalah kritik dari negara-negara NATO, mereka tidak merasa terancam. Kemudian juga mereka melihat secara sejarah Amerika Serikat itu sangat-sangat sering mendominasi, memaksakan ini ancaman dia. Enggak. Negara-negara NATO kan tentunya ingat pada hasil KTT Amerika sebelumnya. Tidak pernah Iran itu dikatakan sebagai negara yang mengancam. Kemudian karena Iran itu memang ditakuti betul. Karena Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang berani menghadapi Israel. Dan Iran itu sudah dicekek sekian rupa, sedemikian rupa oleh Amerika dari tahun 79 masih bisa survive. Dan fokus pada teknologi peluru kendali, teknologi radar, teknologi kapal selam. Itu Iran mampu, karena itu Iran oleh Amerika Serikat dan Israel dianggap sebagai musuh jangka panjang. Dan itu ya ternyata negara-negara NATO itu sadar bahwa Iran itu sebenarnya mempertahankan diri karena diancam oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena eksistensi Iran sebagai negara dengan peradaban Islam, peradaban Persia yang sudah 3.000 tahun itu memang punya ketahanan nasional yang luar biasa. Dan karena itu negara NATO berpikir ini bukan perang kami, dan mereka juga khawatir bahwa mereka itu akan terjebak dalam suatu ini perang jangka panjang, karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat yang hebat itu ternyata tidak mampu kelabakan juga menghadapi ini peluru kendali Iran yang sedemikian rupa bisa menguasai Hormuz bagian dalam, bisa menguasai Hormuz bagian luar, dan ternyata diam-diam Iran juga berkinerja bersama Rusia dan juga bersama China. Dan mereka melihat gitu bahwa perang jangka panjang itu itu akan sangat membahayakan mereka, ini menjadikan Eropa itu suatu kekuatan penjajah ya, penjajah lagi, mereka nggak mau, karena mereka melihat sekarang dengan mereka tidak terlibat perang saja, mereka tidak bisa mengelola wilayah Eropa, wilayah Afrika yang dulu mereka kuasai loh, di mana sekarang justru Cina yang bergerak dengan kekuatan ekonomi, sehingga mereka juga khawatir, maka kedepannya energi mereka terkuras, kemudian juga kalau mereka tidak bijaksana menghadapi Rusia, bisa saja Rusia melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah sekitarnya, dan karena itu mereka juga takut. Ini kan sekarang bulan Agustus, menjelang bulan Desember, terutama sekali bulan 9, bulan 10, itu kan ada ini. Itu ada namanya Christmas. Pada saat Christmas itu biasanya musim dingin. Karena musim dingin itulah mereka ketakutan nanti Rusia membatasi lagi penggunaan energi bagi negara-negara Eropa. Nah itu sangat berat. Jadi kalau mereka menghadapi Rusia saja pada masa damai mereka itu ketakutan. Apalagi kalau saat nanti Rusia benar-benar melakukan pembatasan, tidak mungkin, tidak mustahil Rusia itu berpikir. Rusia bisa dengan mudahnya mengendalikan perbatasan dia dari utara ke barat, bisa saja berdampak kepada Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia. Aduh, ini bikin takut negara-negara Eropa. Dan juga Rusia bisa bergerak ke arah Kaukasus. Ada Ukraina pula kena ke arah selatan hingga timur, Kazakhstan, Mongolia, Kazakhstan mungkin nggak kena deh, tapi perbatasan-perbatasan maritim dari Rusia itu bisa jadi terancam sekali, dan kita ketahui sekali sekarang ini pada saat musim pada saat Christmas itu negara-negara Eropa, Jerman, Inggris, Perancis itu sangat tergantung kepada bergantung pada dukungan energi dari Rusia. Dan Rusia dengan mudahnya bisa mengendalikan itu semua. Jadi ini yang mengkhawatirkan negara-negara Uni Eropa tersebut.
0: Pak Teguh, seberapa besar Pak faktor politik domestik Amerika Serikat, termasuk pendekatan Amerika First ya, mempengaruhi kalkulasi Washington terhadap NATO dibandingkan pertimbangan ancaman geopolitik seperti Rusia dan China?
2: Sekarang kan Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Trump itu kan background dia kan businessman. Selalu berpikir itu transaksional. Jadi cara berpikir ini yang ditentang oleh masyarakat Amerika Serikat, ditentang juga oleh negara-negara NATO. Janganlah segala sesuatu dihadapi dengan militer, dihadapi itu dengan ancaman. Amerika Serikat sudah terus terang dengan berjalannya perang sekarang, Amerika Serikat lawan Iran, itu kan secara strategis diuntungkan itu adalah Rusia dan Cina. Karena mereka bisa melihat betapa rapuhnya pertahanan Amerika Serikat, betapa rapuhnya pengambilan keputusan Amerika Serikat, dan juga betapa rapuhnya ini strategi yang dibuat gonta-ganti terus kan selama ini nganggap MAGA, Make America Great Again. Tapi ternyata Make America Great Again tidak didukung oleh kemampuan di dalam negeri. Kita lihat sekarang reputasi Donald Trump sangat turun. Kalau kita cek public opinion, itu yang mendukung Donald Trump itu sekitar 30-35%. 60-65% itu tidak senang dengan Donald Trump. Dan saya tidak tahu ya, apakah ketidaksenangan ini dapat dinyatakan nanti pada saat pemilu setelah bulan November mendatang. Kalau ini dinyatakan dengan demikian, ya bisa-bisa Partai Demokrat lah yang akan unggul di dalam negeri Amerika Serikat, dan DPR Amerika Serikat dipimpin oleh Partai Demokrat, dan kalau mereka sudah siap, ya mereka bisa memakzulkan Donald Trump. Nah, ini akan menjadi tradisi yang luar biasa, karena biasanya sebelum dimakzulkan itu para presiden itu sadar diri, misalnya Nixon sadar diri, Clinton sadar diri, itulah yang terjadi. Dan Donald Trump tidak mau dia nanti menjadi presiden yang dimakzulkan, dan itu mempermalukan bukan hanya partai dia, mempermalukan Amerika Serikat secara global. Dan ini memang persis ya seperti yang dikhawatirkan oleh para jenderal di Amerika Serikat. Kami dipimpin oleh presiden, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang tidak mengerti militer, dan juga banyak melakukan kesalahan konstitusional. Dan untuk itu ya mereka juga sudah mempertanyakan Donald Trump, dan terbukti sekarang gitu ternyata pengambilan keputusannya itu hanya memikirkan output tapi tidak memikirkan proses. Kita melihat misalnya kapal induk untuk Abraham Lincoln kan sudah lebih dari 9 bulan tuh terkatung-katung di Timur Tengah.
0: Ya.
2: Itu dampaknya itu sangat jelas. Padahal Panglima Angkatan Laut sudah mengatakan tidak semestinya digerakkan selama itu. Akhirnya kan digantikan dengan George Washington. Tapi kan juga ini kan mengagetkan kalangan dalam negeri. Karena di dalam negeri itu masyarakat sudah tidak senang. Misalnya keluarga-keluarga sudah mengeluh, istri mengeluh, anak-anak mengeluh, suami pulang. Dan biasanya kalau pulang dari kegiatan perang ini, suami itu akan menjadi beringas, loh, akan menjadi tidak bersahabat sebelumnya. Main tampar, minum, kemudian bikin KDRT di rumah. Yeah. Dan keluarga Amerika Serikat tahu persis soal itu, dan nanti akan banyak biaya konseling yang harus dikeluarkan oleh kalangan psikologi di Amerika Serikat. Dan sekarang dengan 9 bulan terkatung-katung, itu kan sudah membuktikan, misalnya pengurusan WC bermasalah, pengurusan catering bermasalah, makanan menjadi semakin terbatas. Nah, kapal induk itu kan kita bukan hanya berbicara soal satu buah kapal induk, tapi kapal-kapal di sekeliling dia, kapal-kapal perusak di sekeliling dia, kapal selam di bawahnya, kemudian kapal pengendali namanya AWACS, Airborne Warning and Control System, kemudian P3C Orion, kapal pengangkut energi, dan kapal induk ini bersandar. Ini kan menjadi, maaf ya, sasaran militer rudal jarak jauh dari Iran, dan Iran menunggu-nunggu kapan kapal induk itu bersandar, kapan kapal induk itu didukung secara energi, kapan kapal induk itu mendapat logistik baru, karena ini merupakan secara militer, ini sasaran tembak yang luar biasa.
0: Dan
2: untuk itu ya, begitulah yang terjadi sekarang.
0: Ya. Pak Teguh, terakhir Pak, ini apa implikasinya Pak, bagi negara-negara seperti Indonesia dan ASEAN, jika terjadi pelemahan hubungan transatlantik ya, khususnya terhadap keseimbangan kekuatan, stabilitas Indo-Pasifik, dan prinsip sentralitas ASEAN ini?
2: Aduh, ini memang agak membingungkan ini. Karena sekarang teorinya menyebutnya vakum ya.
0: Iya.
2: Bahwa kepemimpinan Amerika Serikat yang turun, yang menurun itu akan digantikan oleh negara lain. Kalau di kalangan NATO barangkali akan ada integrasi kekuatan antara Inggris, Perancis, Spanyol, Itali. Itu mungkin. Karena mereka sudah terbiasa berlatih, mereka punya kendali yang sama, proses pengendalian yang sama, juga menggunakan teknologi yang sama, walaupun made in Amerika masih mayoritas. Mereka juga punya pasukan yang sudah standby. Cuman kalau buat Asia Tenggara, ini yang membuat ini, yang membuat Menteri Luar Negeri ini, Menteri Luar Negeri China itu keliling sekarang. Ya, karena dia melihat kan bahwa Wang Yi ini melihat bahwa ini akan menjadi wilayah krisis baru kan. Misalnya Wang Yi kan datang Jakarta tanggal 20-22 dan dia bikin pertemuan 2+2 dengan dari Cina itu Wang Yi plus Menteri Pertahanan namanya Dong Jun dan dari kita Menlu Sugiono dan Menhan Sapri Samsudin kan.
0: Yeah.
2: Tapi kan agenda Cina itu mereka ingin segera mempercepat ini mempercepat pencapaian pembangunan 15 tahun ke depan. Kemudian Cina juga kemungkinan besar akan berkata Anda hendaknya mendukung komprehensif strategik dialog kami dengan bukan hanya dengan Indonesia, tapi dengan Malaysia dengan semua. Kita lihat misalnya Perdana Menteri Malaysia sudah mulai mengeluarkan suatu statement yang sedikit mendukung China kan dalam urusannya dengan Taiwan. Ini kita lihat baru-baru ini wawancara antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan wartawan dari Al Jazeera itu China tuh sangat bangga itu bahwa ASEAN itu sudah semakin dekat dengan China dan tidak mustahil ya China akan menyampaikan kepada ASEAN bahwa ini perang di Timur Tengah ini makin panjang, entah sampai kapan, dan tidak mustahil Donald Trump itu akan mengancam lagi.
0: Yeah.
2: Misalnya dia mengatakan Selat Strategis Hormuz milik kami. Nah, tidak mustahil nanti Amerika Serikat akan mengatakan Selat Malaka milik kami, Selat Parimata punya kami, Selat Bali punya kami. Jadi choke points Indonesia bisa dipaksakan, dikatakan secara konstitusional milik Indonesia, tapi secara pengawasan oleh kami. Wah, kalau sudah begini, ini akan membawa konflik global ke kawasan Asia Tenggara. Apalagi Amerika Serikat masih punya basis-basis militer. Di Filipina ada, di Vietnam ada, di Singapura ada, di Malaysia ada, di Brunei ada. Jadi ini yang semoga lah konfliknya tidak sampai ke sini. Dan untuk itu, kunjungan Cina ini tidak ditafsirkan secara negatif oleh Amerika Serikat.
0: Baik. Pak Teguh Rejasa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, salam dari Bandung. Sekali di udara, tetap di udara hidup RRI.
0: Berdasarkan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Teguh Rejasa, kami berbincang terkait dengan retaknya kepercayaan Amerika Serikat terhadap NATO.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari informasi dalam negeri, di mana PT Bursa Efek Indonesia atau BEI memastikan penerapan Green Equity Design atau penetapan saham berbasis hijau pada perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia mengacu pada prinsip internasional. Sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas instrumen berbasis hijau dan menekan risiko greenwashing di pasar modal Indonesia. Senior Manager of Index and ESG Business Development BEI, Roni Sunyanto Joyomartono memastikan penerapan GED di Indonesia telah diselaraskan dengan prinsip global, termasuk prinsip yang menjadi acuan dalam penilaian saham berbasis hijau. Selain itu, Roni juga mengatakan aspek taksonomi menjadi salah satu yang instrumen penting untuk memastikan klaim yang terukur.

Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman, memastikan pengemudi ojek online atau ojol tetap berhak mendapatkan bonus hari raya atau BHR dari perusahaan aplikasi, meskipun nantinya statusnya akan menjadi pelaku usaha mikro. Maman mengatakan Kementerian UMKM nantinya akan menjalankan fungsi pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, peningkatan daya saing, serta membuka akses terhadap berbagai insentif bagi pengemudi ojol. Selain itu, Kementerian UMKM juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara pengemudi ojol dan perusahaan aplikasi. Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap ekosistem transportasi daring diarahkan untuk mendorong kesejahteraan pengemudi tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan aplikasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia mengesahkan undang-undang yang bertujuan mendorong raksasa teknologi membuat kesepakatan komersial dengan perusahaan media berita lokal dengan mengenakan pungutan jutaan dolar Australia kepada perusahaan yang tidak melakukannya. Aturan yang disebut News Bargaining Incentive tersebut mewajibkan perusahaan teknologi membayar pungutan sebesar 2,75% dari pendapatan iklan digital mereka di Australia. Jika pembeli tidak membuat kesepakatan komersial dengan perusahaan media berita lokal untuk menggunakan konten mereka. Kebijakan tersebut bertujuan menutup celah dalam undang-undang sebelumnya yang diberlakukan pada 2021. Berdasarkan aturan tersebut, raksasa teknologi dapat menghindari kewajiban membuat kesepakatan lisensi dengan perusahaan media lokal dengan menarik konten berita dari platform mereka. Kita beralih ke informasi olahraga. Anthony Susanto melaju ke semifinal Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour Aman Men's World Tennis Championship 2026 di Bali dengan catatan sempurna setelah menyapu bersih 4 pertandingan fase penyisihan Grup A. Bertanding di Bali Beach Country Club Nusa Dua, Anthony ke babak 4 besar setelah menghentikan petenis India Arjun Pandit 6-2, 6-3 pada pertandingan terakhir Grup A. Sebagai juara Grup A, Anthony akan menghadapi juara Grup C, Alexander Chang, pada semifinal Sabtu esok untuk memperebutkan tiket final.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Catatan peristiwa.
9: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian kerajaan Portugis dan kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
10: To the point.

OTT KPK terhadap Rektor Unsut membuka kembali persoalan serius di balik tata kelola perguruan tinggi. Dugaan praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut celah pengawasan dan sistem seleksi di kampus. Lalu mengapa praktik seperti ini bisa terjadi dan apa yang perlu dibenahi agar jalur penerimaan mahasiswa tidak menjadi ruang transaksional? To the point kita pada malam hari ini, KPK melakukan OTT terhadap Rektor Unsut. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: KPK mengungkap adanya dugaan pihak perantara dalam perkara Rektor Universitas Sudirman atau UNSUD Ahmad Shodiq ya, yang terjaring operasi tangkap tangan, di mana perantara itu diduga memiliki peran dalam setiap penerimaan yang diterima oleh Ahmad Shodiq. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti Pukat UGM, Pak Dandi Jayusman. Pak Dandi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Kabar sehat ya, Pak Dandi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Kalau kita lihat kasus OTT KPK terhadap Rektor UNSUD, ini menurut Anda, ini merupakan persoalan moral individu pejabat kampus atau justru sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perguruan tinggi?
1: Oke, kami melihatnya gini ya, Mas. Soalan korupsi itu, soalan integritas itu satu hal. Tapi memang kadangkala sistem yang menyediakan praktik korupsi itu bisa berjalan. Sebetulnya, kami tidak kaget ketika mendengar ada korupsi yang sebenarnya melibatkan dunia perguruan tinggi. Apalagi yang melibatkan proses penerimaan mahasiswa baru. Mengapa? Itu sudah pernah terjadi di kasus Unila, di mana proses penerimaan mahasiswa baru khususnya melalui jalur mandiri ini sangat rentan rawan korupsi. Karena di sana tidak ada pengawasan yang ketat, itu murni menjadi otoritas institusi. Prosesnya kita nggak tahu, akuntabilitas nilai yang mahasiswa apa calon mahasiswa yang mendaftar nggak tahu, itu murni menjadi otoritas. Nah, akhirnya itulah kemudian menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Bagi kami, ini korupsi yang terjadi ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Begitupun dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini harusnya bisa dievaluasi dari awal agar celah-celah korupsi ini tidak terjadi. Begitu, Mas.
0: Iya. Artinya ini bukan kali pertama ya, sebenarnya tadi ya, ada celah-celah yang memang bisa dimanfaatkan. Namun mengapa proses penerimaan mahasiswa baru khususnya pada program studi yang sangat diminati seperti kedokteran, ini menjadi salah satu titik yang rentan terhadap praktik transaksional?
1: Pertama begini, fakultas kedokteran ini memang menjadi permintaan yang amat tinggi di Indonesia. Jadi banyak kemudian calon-calon mahasiswa itu punya minat yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan menengah untuk masuk fakultas kedokteran. Karena permintaan yang tinggi sementara kuotanya yang sangat minim, akhirnya persaingannya menjadi ketat. Nah, karena persaingan menjadi ketat, sebetulnya disitulah menjadi
0: celah ya,
1: ajak untuk saling tawar-menawar antara kepentingan di sisi lain perguruan tinggi yang minim integritas punya kepentingan untuk mencari uang atau apa dan sebanyak-banyaknya. Satu sisi calon-calon mahasiswa yang menengah ke atas ini punya modal yang cukup untuk membayar suap itu. Itulah sebetulnya menjadi ruang-ruang pertemuan kepentingan itu. Begitu, Mas.
0: Mas Dandi, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita? Boleh ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau kita lihat ya, Mas ya, jika pimpinan tertinggi dari universitas ini sampai diduga terlibat, apakah mekanisme pengawasan internal kampus, senat akademik, satuan pengawas internal, inspektorat hingga kementerian ini telah gagal menjalankan fungsi check and balance-nya, Mas?
1: Betul sekali, Mas. Proses busuknya kasus korupsi ini bukan cuma persoalan ada oknum-oknum kecil di bawahnya. Ini kan sudah berakar dari kepalanya nih. Ketika kepalanya kemudian ikut terlibat dalam kasus korupsi, maka sangat memungkinkan pejabat-pejabat di bawahnya juga akan melakukan hal yang sama. Karena memang rektor itu sebetulnya harusnya menjadi pengawasan tertinggi tuh. Untuk ke praktik-praktik korupsi di bawahnya. Nah, ini terbalik. Justru rektor yang menjadi pimpinan tertinggi yang justru yang melakukan korupsi di awal. Akhirnya pengawasan di bawahnya ini

0: melaksanakan korupsi atau sopir itu bisa berpikir-pikir gitu. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa ditanggapi. Mas Dandi, silakan.
2: Ya, jadi gini. Pemberantasan korupsi itu kan sebetulnya ada tiga hal.
1: Ya.
2: Yang kita bayangkan pemberantasan korupsi itu hanya menghukum, mempidanakan, denda. Itu hanya satu aspek yang kita kenal, aspek penindakan. Tetapi juga ada aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pendidikan. Nah, apa yang kemudian terjadi, kita selalu sibuk menghukum, dan pencegahannya kita nggak benahi. Pendidikan korupsi di harusnya yang menjadi instrumen utama dalam dunia perguruan tinggi itu belum menjadi suara yang dominan. Apa yang bicara, jadi kami di Pukat itu sering sekali menerima dosen-dosen dari berbagai universitas itu, kemudian kita bantu untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu di dalam mata kuliahnya, di dalam kurikulumnya. Itu sebetulnya jadi semangat awal agar kita tidak fokus pada penindakan, ada pendidikan anti korupsi. Itu satu hal. Yang kedua, namanya kampus ini kan ruang pertemuan antara berbagai macam kepentingan. Satu ada kepentingan birokrasi, ada kepentingan ekonomi, politik, kemudian menjadi satu. Nah, ketika pertemuan-pertemuan kepentingan itu tidak dibangun dengan sistem berdasarkan good governance, ya, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, maka ruang korupsinya akan menjadi lebar. Nah, fokusnya kemudian artinya bukan hanya ke penindakan semata, tetapi juga aspek pencegahan dan pendidikan anti korupsi itu yang harus diutamakan di perguruan tinggi.
1: Ya.
2: Gitu, Mas.
1: Iya. Kita sapa pendengar lagi, ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Malam Bu Haryanti.
3: Halo, selamat malam Mas Lukman. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dan Pak siapa tuh?
1: Dandi Jayusman.
3: Iya, Pak Dandi. Iya, benar. Wah, prihatin ya, tapi sebenarnya kisah ini bukan kisah baru, emang sudah lama terjadi sih sebenarnya. Bahkan di daerah-daerah juga ada yang seperti itu ya. Emang benar, integritas ya, pengawasan juga yang minim terhadap para rektor itu. Mungkin harus ada pengawasan bukan hanya dari internal tapi eksternal juga itu. Jadi nggak akan ada celah untuk mereka melakukan hal-hal seperti ya. Itu sih penting, emang bukan hanya soal penindakan tapi pencegahannya, pendidikannya. Para rektor itu juga harus diberi pendidikan, edukasi serta wawasan yang luas ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Mas Dandi ya. Kita ke Pekanbaru. Ada Pak Alpin. Malam Pak Alpin.
4: Halo, selamat malam Bung Lukmantara dan narasumber. Yang saya ini ya, contohnya aja lah kasus KPK kat Pak Febri itu kan 79 kilogram ya, sudah tuh Gus Alek, Yakut yang sekarang nih. Sudah itu siapa lagi itu yang Nadim. Itu kan kasus-kasus korupsi besar itu, hampir-hampir mau miliaran triliunan kan. Yang saya herankannya penegakan hukumnya, kita beropini, berpendapat, kita aturan hukum yang begini, tapi tak ada hukuman yang seberat. Yang lucunya dinamika hukumnya di pengadilannya, misalnya contohnya Gubernur Wahid nih, 8 tahun di Pekanbaru di jaksa ya, kena tuntut 2 tahun, kan namanya permainan hukum di situ.
1: Okay.
4: Yang saya herankan ya, yang salah itu dibenarkan. Ya, lucu ya. Yang kejahatan itu akan membuat dampak buruk bagi negara ini,
1: baik bagi
4: masyarakat. Itu aja sih saya berharap hukum itu tegas untuk ya melawan penjajah, intinya melawan korupsi lah kita sekarang kan di Gahayu. Terima kasih Bung Lukmantara.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Mas Dandi ditanggapi.
2: Ya, saya pikir itu adalah suara publik ya, yang kemudian harap terkait dengan pejabat-pejabat kita yang tidak henti-hentinya untuk melakukan korupsi. Apa yang tadi disampaikan oleh ibu siapa yang
1: ditoli
2: bahwa bukan nanti ya, bahwa kasus suap menyuap korupsi itu nggak cuma terjadi di kasus ini, terjadi banyak di era bahkan. Dan menurut saya memang itu adalah pandangan yang wajar. Mungkin bukan hanya di perguruan tinggi, mungkin di sekolah-sekolah SMA, mungkin sekolah-sekolah favorit yang kemudian menjadi rebutan ya, menjadi rebutan.
1: Iya.
2: Kuotanya terbatas itu potensi.

0: korupsi itu sangat amat besar.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Sebetulnya saya menaruh harapan banyak hal, ya, termasuk ombudsman sebetulnya, untuk membangun pos-pos pengawasan, pos-pos pengaduan di setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru. Itu satu hal. Yang kedua, saya berharap bahwa di banyak kasus korupsi perguruan tinggi, Unila dan sebagainya, itu terungkap karena masyarakat sipil itu melaporkan ke KPK. Nah, ini kesadaran-kesadaran ini sebetulnya yang perlu kita bangun, Mas. Jadi masyarakat, kemudian atau orang tua calon mahasiswa yang kemudian melihat praktik korupsi itu, yang kemudian dirugikan dengan ini, sebetulnya punya kesempatan untuk melaporkan itu. Melaporkan ke KPK itu nggak harus ke Jakarta. Kita bisa melaporkan secara online sebetulnya. Ada DUM di sana. Nah, peran sipil sebetulnya menjadi penting untuk mengungkap korupsi-korupsi yang terjadi perguruan tinggi di setiap daerah. Seperti itu, Mas.
1: Ya, mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat ya ketika melaporkan satu tindak pidana korupsi, entah itu tadi di sekolah ataupun di kampus, ketika informasi itu pun bocor gitu, siapa yang melaporkannya, ya akan berdampak pada peserta didik ataupun mahasiswa. Tapi ditahan ya Pak Mas, ini kita ke Jogja terlebih dahulu, sudah menunggu ada Pak Joni Susanto. Pak Joni, selamat malam.
2: Malam Bung Lukman.
1: Malam, silakan.
2: Malam Pak Jandit, salam sehat.
1: Sehat. Ya, silakan.
2: Begini Pak Jandit, dulu ratusan kepala-kepala daerah kan sebelum diambil sumpahnya ya, sebelum masa aktif bekerja, mereka sudah masuk retret di Magelang ya, beberapa minggu. Nah, ini termasuk edukasi, pembentukan karakter, moral dan sebagainya. Sudah ada pembekalan kuat di situ. Tapi nyatanya tidak berimbas apa-apa ya. Karena mentalnya memang sudah mental begitu. Jadi harapan saya begini, tetap edukasi ada, pendidikan untuk mitigasi, lantas tetap sanksi hukum tetap harus ada seberat mungkin. Saya rasa dua-duanya harus terkait lah.
1: Ya.
2: Itu aja, terima kasih.
1: Baik.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Silakan Mas.
0: Ya, saya sepakat bahwa memang aspek-aspek pemberantasan korupsi itu harus berjalan beringan tanpa menindakan satu sama lain.
1: Ya.
0: Pencegahan penting, pendidikan penting, dan penindakan harus sama-sama kuat dan setara. Apa kemudian yang terjadi di banyak kepala daerah, itu adalah bahwa memang pendidikan integritas itu tidak menjadi jaminan sebetulnya. Ya. Partai-partai yang menjadi poin penting, menjadi peran penting untuk memberikan pendidikan anti korupsi itu. Nggak bisa kita mengharap retreat 3 hari itu. Saya memang sebagai seremonial pemerintah saja. Tetapi sebetulnya partai menjadi penting, disitulah proses perkadarannya. Dan kedua, soalan biaya politik yang amat tinggi. Itu sebetulnya jadi beban ketika pejabat menjabat sebagai kepala daerah untuk secepat mungkin mengembalikannya. Nah, seperti itu, Mas.
1: Ya, baik. Mas Dandi Jaisman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Mas.
1: Pendengar, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Dandi Jaisman, yang kami berbincang di mana KPK melakukan OTT terhadap Rektor UNSUD atau Universitas Sudirman. Nanti kami akan hadirkan to the point-nya masih dengan narasumber lainnya. Dan Anda masih bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp setelah yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
5: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita, sebagai Presiden Republik Indonesia saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat pendidikan UIN Jakarta, Pak Jajan Musfa.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jajan, selamat malam. Ya, halo Pak Jajan.
6: Halo.
1: Ya, kabar sehat ya Pak Jajan ya?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi kabar dunia pendidikan kita nampaknya yang kurang sehat ini Pak Jajan ya. Kalau kita lihat ini dengan adanya OTT terhadap Rektor Unsut, apakah ini sekadar kasus korupsi di satu kampus atau menunjukkan adanya persoalan sistemik Pak dalam tata kelola perguruan tinggi?
6: Ya, pertama saya sepakat dengan Bang Lukman bahwa ini sistemik sekaligus juga ini kultural ya, sudah jadi seperti jadi budaya, karena ini bukan kasus pertama ya.
1: Yeah.
6: Jadi korupsi di dunia pendidikan bahkan menurut laporan KPK itu cukup tinggi ya, termasuk di dalamnya di Kementerian Pendidikan sendiri begitu. Karena itu saya melihat Mas Lukman ini bukan sekedar soal pada saat penerimaan mahasiswa baru ya, atau yang disebut dengan jual beli kursi mahasiswa, tetapi juga ini persoalannya menurut saya bahkan jauh sebelum itu, yaitu pada saat pemilihan rektor. Sekedar diketahui bahwa pemilihan rektor itu bagi kampus umum itu ada suara menteri itu 35%.
1: Oke.
6: Satu. Yang kedua, kampus yang di bawah Kementerian Agama itu menteri punya 100%. Pertanyaannya, apakah pemilihan rektor di kampus-kampus itu berbasis meritokrasi, berdasarkan kapabilitas, integritas, rekam jejak, kinerja, atau transaksional? Persis seperti apa yang terjadi pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya begitu. Nah, menurut saya Bang Lukman, kalau kita katakanlah mencurigai bahkan pemilihan pimpinan tertinggi kampus itu adalah transaksional, menurut saya di situ penyebab pertamanya, hulunya di situ gitu.
1: Untuk ya tadi ya, untuk pertarungan untuk di awal saja udah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Ya mau tidak mau harus balik modal gitu ya Pak Jajan ya.
6: saya tidak ingin mengklaim itu sebuah fakta, tetapi kita
1: dugaannya kuat tapi ya.
6: Ini pertanyaan. Apakah suara menteri yang 30% yang 100% itu murni diberikan pada kandidat yang berbasis meritokrasi atau di sana ada transaksional? Kalau itu ada, nih, kalau itu ada, maka menurut saya tentu pada saat dia memimpin, maka dia akan berpikir bagaimana cara balik modal, kan? Karena kalau betul-betul hanya mengandalkan kejujuran, gaji, tunjangan yang terima, itu nggak akan balik, Mas. Nggak akan balik.
1: Nah, kalau kita bicara besarnya biaya pendidikan dan mekanisme jalur mandiri PTN ini, apakah secara tidak langsung ini menciptakan ruang bagi komersialisasi penerimaan mahasiswa? Di mana, Pak, batas antara otonomi pembiayaan kampus dan komersialisasi pendidikan, Pak Jajan?
6: Nah, jadi sebenarnya kasus ini, Mas Lukman dan pemirsa RRI, kasus ini sesungguhnya menunjukkan satu fenomena yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya, di mana saya berani mengatakan peran pemerintah itu semakin mengecil, semakin kesini. Jadi kampus didorong untuk mandiri secara finansial, gitu. Sehingga kalau unit-unit usaha tidak cukup untuk membiayai operasional kampus, maka tidak ada cara lain selain menaikan UKT tadi. Nah, dulu kampus-kampus negeri itu menjadi incaran masyarakat bawah karena antara swasta dengan negeri itu jauh banget ininya biayanya. Kalau sekarang bisa dikatakan hampir sama, bahkan bisa jadi lebih mahal di kampus-kampus negeri. Kenapa demikian? Karena pemerintah mulai lepas tanggung jawab untuk kampus berstatus PTNBH itu pemerintah hanya subsidi sekitar 20%. 80% kampus harus mandiri secara finansial. Sementara tidak mudah untuk mendirikan unit-unit usaha yang betul-betul bisa meng-cover operasional perguruan tinggi. Jadi ini sekaligus pesan bahwa apakah rektor kita, pimpinan tertinggi di kampus-kampus itu punya kapasitas untuk menjadi entrepreneurship, untuk menjadi wirausahawan, sehingga mereka bisa mandiri secara finansial. Sementara sumber-sumber lain, misalnya dari donatur, dari dermawan, dari konglomerat, dari dunia usaha dan industri, belum begitu signifikan untuk kerjasama dengan kampus-kampus untuk riset misalnya. Sehingga kampus tidak hanya mengandalkan UKT atau masyarakat, tetapi juga dari sumber-sumber lain.
1: Oke. Pak Jajan, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita?
6: Boleh.
1: Ya. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Jajan, kalau kita lihat ya, jika benar ya, ada calon mahasiswa yang membayar untuk memperoleh kursi, apakah kasus ini harus dipandang sebagai bentuk ketidakadilan pendidikan yang lebih serius daripada sekadar pelanggaran administratif ini, Pak?
6: Jadi ini sekali lagi, ini persoalan yang lebih substantif, ini soal kita meminjamlah istilah dulu, kita mengenal revolusi mental, soal pendidikan karakter, soal anti korupsi. Jadi ada dua sisi, Mas Lukman. Pertama adalah di mana masyarakat menengah ke atas itu berani membayar untuk kursi di kampus bagi anak-anak mereka begitu. Jadi mereka posisinya aktif, mereka aktif untuk mencari peluang-peluang agar anaknya lulus dengan cara apapun, termasuk salah satunya adalah dengan finansial, dengan membayar yang tidak seharusnya. Yang kedua, di sisi lain ada oknum-oknum perguruan tinggi, katakanlah akademisi, dosen, itu bisa jadi juga menciptakan satu kondisi di mana mereka memanfaatkan peluang tahunan ini sebagai peluang untuk menambah pundi-pundi uang yang tidak seharusnya ya, bukan kejujuran. Jadi merusak integritas yang selama ini mereka jaga begitu. Jadi ini ada dua sisi. Karena itu mau nggak mau ini kontrol pengawasan harus sangat kuat internal maupun eksternal termasuk dari KPK itu gitu. Kalau tidak, ini akan menjadi problem tahunan, ya penyakit tahunan yang akan terus berulang karena supply and demand-nya betul-betul clear terjadi di sana gitu.
1: Nah ini kalau bicara itu, pengawasannya kan menarik ya. Apakah pengawasan internal kampus selama ini terlalu berorientasi pada administrasi dan kepatuhan, tetapi kurang mampu mendeteksi konflik kepentingan dan transaksi informal dalam penerimaan mahasiswa, atau mereka lebih memilih untuk bungkam ini, Pak Jajan?
6: Ya, pertama kan sebenarnya di setiap kampus sendiri ada bagian ya yang memang untuk pengawasan. Tetapi di kementerian itu juga ada, kita mengenal Inspektorat Jenderal ya, ada Irjen, ada Inspektorat Jenderal, kemudian ada BPK, ada KPK. Dan sedemikian berlapis saja kan tetap terjadi ya, ada selalu ada kasus begitu. Nah, berarti di samping pengawasan eksternal berupa sistem dan orang itu, yang paling utama adalah sebenarnya memastikan bagaimana rektor atau pimpinan kampus itu adalah tidak semata dipilih karena kapabilitas intelektual, tetapi juga terutama yang paling utama adalah integritasnya itu. Jadi kontrolnya bukan lagi dari eksternal kalau sudah seperti itu, tapi harus juga betul-betul rektor itu adalah sosok yang punya integritas, yang katakanlah walaupun masyarakat mau bayar berapa, mau mengiming berapa, mereka tetap tidak goyah, gitu. Mereka tetap pada prinsip penegakan integritas yang tidak bisa bisa goyah gitu, oleh rupiah, oleh material.
1: Iya. Nah kan kalau ini kan kasus seperti ini, mungkin katanya juga banyak. Ini bukan kali pertama tadi ya. Kami sebelumnya berbincang bersama dengan Pukat UGM katanya. Dan bicara masalah penerimaan mahasiswa nih Pak Jajan, butuh tidak sih mekanisme audit independen khusus untuk penerimaan mahasiswa, terutama pada program studi yang sangat kompetitif yang bernilai ekonomi tinggi, mungkin seperti kedokteran dan lain-lain ini?
6: Iya, sebagai sebuah upaya sistemik untuk mencegah ya, kan sebenarnya korupsi semacam ini kan harusnya bicara pencegahan ya, bukan ada kasus ditangkep gitu. Kita tidak ingin itu. Yeah. Sebenarnya kalau kita punya sistem pencegahan itu lebih baik. Nah, upaya-upaya semacam tadi Mas Lukman jelaskan tentu sangat baik gitu. Karena sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah jangan sampai para akademisi, para dosen yang sebenarnya quote and quote baik, tetapi karena sistemnya tadi, sistem rekrutmennya, sistem kemudian sistem yang ada ini membuka peluang untuk tadi transaksional, ya bisa goyah juga gitu kan. Kita kan bisa bicara lantang semacam ini karena kita tidak ada di dalam. Pertanyaannya kalau Mas Lukman, kalau saya ada di dalam sistem itu, kalau dikasih 1 miliar 2 miliar goyah enggak? Nah maka sistem itu yang perlu dibangun.
1: Pak Jajan, kampus mengajarkan integritas ya kepada mahasiswa, tetapi pada saat yang bersamaan sistem di dalam institusinya justru berpotensi membuka ruang praktik koruptif. Apakah kita sedang menghadapi paradoks pendidikan tinggi ini?
6: Iya, jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin mengeneralisir ya. Kita yakin masih banyak juga dosen-dosen, pimpinan-pimpinan kampus yang punya integritas. Artinya begini, ada peluang tapi mereka tetap ajeg gitu ya, tetap konsisten, tetap komitmen terhadap sumpah. Kan disumpah itu di atas Al-Quran. Nah, banyak yang seperti itu. Cuman masalahnya adalah apakah rektor, apakah pimpinan-pimpinan atau gini, apakah dosen-dosen yang semacam itu tuh bisa mempunyai peluang untuk menjadi pimpinan kampus gitu, menjadi rektor gitu. Itu yang kita maksud bahwa sejak awal seharusnya pemilihan rektor itu meritokrasi gitu. Jadi betul-betul rekam jejak itu betul-betul dipertimbangkan. Tapi kalau transaksional sejak awal, inilah menjadi penyebab atau muara dari yang Mas Lukman bilang ini paradok tadi gitu. Karena pasti matematiknya, saya hanya menjabat 5 tahun atau 4 tahun, bagaimana supaya modal itu kembali kan kalau transaksional. Tapi kalau sejak awal adalah berbasis meritokrasi, bersih dari suap penyuap, dia akan betul-betul melaksanakan tugas leadershipnya dengan penuh tanggung jawab ya.
1: Ya, ya meminimalisir gitulah ya, Pak Jajan ya, kalau untuk ini ya, meritokrasi ini ya.
6: Ya, jadi harus dua, sistem dibangun, tetapi juga orangnya, sumber daya manusianya juga harus punya kapabilitas dan integritas yang cukup kuat ya, karena tadi demand-nya tinggi banget Bang,
1: ya.
6: Terutama fakultas kedokteran, fakultas saintek misalnya fisip, yang di sana adalah golongan menengah atas yang duitnya, maaf ya, yang materialnya itu lebih tinggi daripada para dosen, daripada pimpinan. Mungkin bagi mereka 501 miliar kecil, tapi bagi dosen, wah, itu besar sekali.
1: Luar biasa, iya.
6: Gitu. Kita punya dosen, punya uang 1 miliar tuh perlu kerja berapa tahun.
1: Pak Jajan, kalau kita lihat pemerintah, ini selama ini apakah terlalu menekankan indikator seperti akreditasi, ranking, dan kinerja akademik, tetapi kurang serius mengukur integritas data kelola perguruan tinggi? Atau seperti apa, Pak Jajan?
6: Iya, sebenarnya kan ada wilayahnya masing-masing.
1: Ya.
6: Tentu saja akreditasi sebagai sebuah jaminan mutu, itu sudah standar, bukan saja Indonesia, tetapi juga Asia, global, itu tuntutan. Tetapi di sisi lain kan kita punya lembaga-lembaga, katakanlah KPK di dalam sendiri kita sebut tadi Inspektorat Jenderal. Itu tidak, apa ya, masing-masing itu jalan bareng gitu. Cuman tadi, kalau akreditasi itu kita bicara di bidang akademis, ya, keuangan, fasilitas, pembelajaran, riset, keuangan. Nah, di sisi lain, ini soal tadi ya, soal supply dan demand tadi. Ini soal integritas, ini soal budaya sistem yang dibangun. Jadi, kalau sisi lain nih dari diskusi kita, pertanyaan lagi nih, yang kita tidak selalu menyalahkan pimpinan juga. Apakah rektor dan jajarannya itu juga take home pay-nya memadai? Gitu. Sehingga kita pakai logika pemerintah. Untuk menaikkan hakim, menaikkan jaksa, menaikkan TNI Polri. Karena agar mereka bisa bekerja dengan serius, maka harus ditingkatkan penghasilannya. Nah, kita juga mungkin coba bertanya tuh, apakah memang para akademisi itu yang sudah kuliah sampai doktor, sampai profesor ya, punya gelar, apakah take home pay mereka memadai? Sehingga ketika ada peluang, mereka nggak akan tergoda lagi. Gitu. Bahkan mereka menjadi orang pertama untuk ikut tes gitu. Belajar yang sungguh-sungguh. Tidak ada peluang sama sekali untuk terjadinya transaksi berapapun nilainya begitu.
1: Baik. Pak Jajan terakhir, ini setelah kasus UNSUT, apakah pemerintah perlu Pak melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri PTN dan perubahan apa Pak yang paling mendesak? Pak Jajan, silakan.
6: Iya, seringkali Mas Lukman, seringkali kita bercanda ya, maksudnya beyond gitu di kalangan kita itu. Ini sebenarnya soal apes ya, soal waktu, ini soal timing gitu. Sebenarnya praktek yang semacam ini bercandaan ya, bukan hanya terjadi di satu titik, tetapi juga terjadi di hampir semua. Nah, tapi itu kan perlu dibuktikan begitu. Yeah. Nah, oleh karena itu, kalau pemerintah punya inisiatif untuk seperti Mas Lukman katakan, kita sangat dukung gitu. Karena prinsipnya Mas Lukman, kalau kita punya sistem yang baik, itu artinya pencegahan yang kita lakukan. Bukan nangkep orang setelah terjadi, nangkep orang terjadi. Jadi apakah ini kesalahan sistem yang lemah, pengawasan yang lemah, atau tadi persoalan integritas gitu. Nah, kita ingin dua-duanya tuh kuat gitu, integritas. Sumber dayanya kuat, sistemnya juga bagus, sehingga orang nggak punya peluang untuk koruptif.
1: Ya, baik. Pak Jajan Musa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
6: Selamat malam, Mas Lukman. Thank you, RRI.
1: Pendengar pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jajan Musfah melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. KPK, OTT terhadap Rektor UNSUT. Pendengar pengembangan karir mahasiswa IPB diperkuat sesuai kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara ilmu, pengetahuan, dan kemampuan agar mampu bekerja di dalam dan luar negeri. Laporannya disampaikan Sony Agung dari RRI Bogor.
7: Karir mahasiswa menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kesiapan lulusan IPB University menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Masukan dari pemerintah, sektor swasta, dan badan usaha milik negara BUMN dinilai penting. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menilai peningkatan keterampilan mahasiswa perlu terus dilakukan karena dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan siap mengisi berbagai posisi strategis. Dedi Rahim juga mendorong mahasiswa untuk memahami perkembangan kebutuhan tenaga kerja secara lebih dekat, termasuk kemampuan teknis dan keterampilan pendukung yang semakin dibutuhkan perusahaan. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu modal agar Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya di tingkat global.
8: Jadi memang kondisi dunia sudah berubah, tapi kalau Indonesia masih tetap ada di situ, jalan di tempat, ya kita nggak akan kemana-mana juga. Buktinya apa? Buktinya kita punya nikel, nggak ada ahli nikelnya. Kita punya batu bara, ahlinya orang India semua. Sawitnya begitu luas, bahkan nomor 2 terbesar di dunia. Kita jadi penonton, ya kan? Jadi memang ini harus ada shifting, harus ada sebuah perubahan besar. Buat kita, tantangannya apa? Tantangannya pengangguran terbuka kita masih di level, masih cukup tinggi.
7: Sementara itu, Rektor IPB University, Dr. Ilham Setiawan Slamet, menyampaikan bahwa kampus terus menggali masukan dari berbagai pihak untuk memastikan proses pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
9: Apa saja yang mereka harapkan sebenarnya, dan ada nggak gap yang masih harus kami perbaiki, kami tingkatkan lagi kualitasnya, sehingga masukan-masukan itu nanti kami akan gunakan untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan metode pembelajaran, menentukan lagi skill-skill apa yang dibutuhkan ke depan.
7: Penguatan hubungan dengan dunia industri menjadi penting karena IPB mencatat 35,2% lulusan pada 2006 telah memperoleh pekerjaan sebelum menyelesaikan studi. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan industri, dan masukan kebutuhan tenaga kerja agar lulusan IPB semakin kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
10: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
11: Ini baru enak.
12: Lepas ke tengah, masuk.
13: Luar biasa.
14: Aku baru aja
15: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
16: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI meresmikan reaktivasi pengoperasian pos lintas batas Temajuk, pos kawalan sempadan Teluk Melano di Sambas, Kalimantan Barat, guna membuka akses ekonomi dan pariwisata masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menjelaskan reaktivasi perlintasan itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Malaysia pada 8 Juni 2023 serta hasil persidangan ke-19 Sekretariat Bersama Kelompok Kerja atau Jawatan Kuasa Kelompok Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia tahun 2026. Ia mengatakan pengoperasian kembali jalur perlintasan tersebut menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat terkait pembukaan akses Temajuk Teluk Melano. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Paulus, mengatakan Indonesia memasuki tahun keempat Zero Attack, aksi terorisme. Lodewijk pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kewaspadaan nasional sehingga Zero Attack atau kondisi nihil terjadi aksi serangan teror, kekerasan di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu dapat terus dipertahankan. Menurutnya, aksi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan bukan hanya kejahatan terhadap manusia secara fisik, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merobek rasa aman masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin 6 negara Eropa mengecam keputusan pemerintah Israel untuk menerbitkan tender pembangunan proyek pemukiman E1 di tepi barat dalam sebuah pernyataan gabungan yang dirilis oleh Istana Elise. Pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, dan Inggris menyebut langkah tersebut sebagai hal yang tidak dapat diterima dan memperingatkan bahwa hal tersebut akan memisahkan tepi barat, merusak kesinambungan wilayah Palestina, dan melemahkan prospek solusi dua negara. Para pemimpin itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil di tengah situasi yang sangat tidak stabil, yang ditandai oleh tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil dan pembatasan ketat terhadap perekonomian Palestina. Kita beralih ke informasi olahraga. Persija Jakarta resmi mendaratkan penyerang asal Swedia, Alexander Jeremejeff, untuk menambah daya gempur di lini serang tim dalam menghadapi persaingan musim kompetisi 2026-2027. Penyerang berpostur tubuh 192 cm itu resmi menjadi bagian dari Macan Kemayoran hingga dua musim mendatang. Dengan pengalaman panjang di berbagai kompetisi Eropa, Alex datang membawa pengalaman dan ambisi baru untuk menambah kemampuan serangan Persija.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga perbincangan terkait dengan yang terjadi saat ini.

Pendengar, sebanyak 10 perjalanan komuter lain Bogor terlambat lebih dari 1 jam dan 2 perjalanan dibatalkan. Hal itu dikarenakan tertempernya komuter lain nomor 1183 relasi Bogor-Jakarta kota ya, oleh seorang di jalur rel lintas Pasar Minggu Manggarai pada Kamis pagi 20 Agustus kemarin. Sedangkan untuk perjalanan komuter lain Tangerang, sebanyak 8 perjalanan mengalami keterlambatan hingga 48 menit. Hal itu diakibatkan komuter lain Tangerang nomor 1914 relasi Duri Tangerang tertemper sepeda motor yang melintas di perlintasan tidak resmi antara stasiun Rawabuaya Batu Ceper.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Dedi Herlambang.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dedi, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya, Pak Dedi, kalau kita ketahui beberapa kali peristiwa yang tertempernya kereta dengan seseorang ataupun sepeda motor ini mengakibatkan banyak rangkaian atau perjalanan kereta ini terlambat. Ini yang apa yang perlu dilakukan atau mitigasi agar satu peristiwa ini tidak membuat seluruh perjalanan kereta ini jadi terhambat ini, Pak Dedi?
3: Iya, betul. Sebenarnya kegiatan ini sebenarnya sudah tidak hanya sekali ini saja ya. Sebenarnya kan juga sudah sering. Cuma kebetulan kemarin itu kejadiannya kan pagi ketika peak time, rush hour. Peak time dan juga dua kejadian yang sama ya. Yang satunya di Tangerang. Lalu di lintas Tangerang ya, satunya di daerah Tebet. Jadi karena peristiwanya terakumulasi pada waktu yang sama sehingga menjadi booming dan juga menjadi viral. Dan masalah ini ya kita kembalikan kepada semua stakeholder ya. Ada operator kereta api, dalam hal ini KCI, KAI, lalu juga pemerintah pusat dan juga ada pemerintah DKI. Nah, kemarin kan di Rawabuaya juga. Nah, jadi sebenarnya peristiwa kemarin itu beda. Kalau yang di Rawabuaya itu kan kemarin dia ketemper sepeda motor ya, KRL-nya. Berita berarti di sana memang ada pelintasan sepeda atau GPL. Sementara yang satu di Tebet itu tertemper orang-orang jalan gitu ya. Ada yang ngomong bunuh diri atau jalan. Soalnya permasalahannya berbeda. Karena yang di Raboya ini kan masalah perintah sebidang. Perintah sebidang yang seharusnya untuk perintah tidak resmi memang seharusnya ditutup. Tetapi kenyataannya kan masih ada. Dan yang ke yang selanjutnya yang di Tebet itu memang masalah perintasan maksudnya track kereta yang tidak steril. Di sana ada perkampungan dan juga ada rumah penduduk dan penduduk itu bisa bebas lalu-lalang di sana. Nah, kalau ini memang masalah-masalah sosial. Tetapi kalau yang di Rawabuaya itu memang masalah perintah sebidang. Nah, kalau perintah sebidang memang dari dulu memang.
1: Tapi juga dampaknya jadi kemana-mana ya kan Pak Dedi. Nah, kalau kita bicara ini dari perspektif Instran sendiri, apakah mitigasi KAI yang saat terjadi temperan ini sudah memenuhi prinsip resilient public transport atau masih bersifat reaktif dan berorientasi pada pemulihan operasi semata ini, Pak?
3: Sebenarnya kalau kita analisis memang hanya sebatas hanya pos reaktif ya. Jadi ketika ada kejadian baru bereaksi. Kurangnya mitigasi risiko dan juga masih kurangnya manajemen prediksi, manajemen proyeksi ya itu juga seharusnya ada. Karena semakin pagi, semakin padat misalnya pengguna jalan itu kan juga pengen cepat sehingga peluang atau istilahnya kesempatan untuk mereka mencari waktu lebih cepat untuk menerobos perlintasan itu kan semakin semakin sering. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi catatan. Jadi probabilitasnya kemungkinan sering terjadi itu pasti ada. Nah, seharusnya masalah-masalah ini seharusnya bisa digambarkan, bisa diproyeksikan. Di lintasan ini lintasan tidak terjaga, lintasan yang terjaga, lintasan terjaga pun sering banyak yang menerobos. Apalagi yang tidak terjaga. Nah, ini sebenarnya ada semacam manajemen proyeksi yang seharusnya memang menjadi catatan. Menjadi catatannya apa? Menjadi catatan bahwa pengawasan-pengawasan di perlintasan sebidang ini seharusnya bisa lebih cepat dan tanggap. Ketika ada yang menerobos, misalnya saya tangkap, dan jangan sampai membuat pengendara itu terobos. Kalau semisal itu melintasan ilegal, tidak resmi ya, tutup masalahnya. Nah, kalau di undang-undang sendiri kan sudah jelas. Kalau itu perlintasan tidak resmi, ilegal, ya harusnya ditutup.
1: Tanggung jawab siapa itu, Pak Dedi, kalau bicara perlintasan tidak resmi atau ilegal ini?
3: Kalau di regulasi, tetap itu tanggung jawab ada di
1: Pemda,
3: pemerintah daerah setempat. Kalau di turunannya, di PM 94-2018, itu sesuai dengan kelas jalan, status jalan. Kalau misalnya itu di perlintasannya ada di nasional, jalan nasional, ya itu tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau perlintasannya itu ada di jalan provinsi, yaitu gubernur. Sementara kalau di perlintasan itu ada di kota atau kabupaten, jelas itu adalah tanggung jawab bupati dan wali kota.
1: Yeah.
3: Kalau ini sebenarnya bisa disiasati ya, bisa bisa diramalkan, bisa diprediksikan. Suatu saat pasti akan terjadi benturan kalau ini memang tidak tertib. Kalau toh pemerintah takut dengan masyarakat di demo lah karena menutup, nah itu sebenarnya kembali kepada pemerintah.
1: Yeah.
3: Sebenarnya dia mau melindungi warganya atau melindungi kereta api.
1: Iya. Tapi kan ada ada kaitannya terkait dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di sekitar jalur ini ya, Pak Dedi ya. Dan sejauh ini pendekatannya seperti apa kalau bicara masalah penutupan perlintasan tidak resmi ini?
3: Ya, sebenarnya kalau kita tetap perlu edukasi ya. Kita perlu edukasi kepada masyarakat. Ini gara-gara satu orang katakanlah, satu orang melintas, jadi ribuan orang bisa menjadi dampak. Nah, ini kan sebenarnya sekali lagi ini kan masalah-masalah sosial dan juga masalah. Kemudian kalau itu memang melanggar, itu sebenarnya bisa dipidana kalau misal pemerintah mau mengurus ya. Tapi kan sebenarnya ini kan tidak pernah ada yang serius mengurus masalah ini. Semua kemudian bisa diselesaikan secara kekeluargaan misalnya. Jadi sebenarnya juga bisa juga masyarakat bisa melakukan class action ya. Kemarin yang terlambat masuk kena denda misalnya. Yang naik kereta juga terlambat, naik pesawat juga terlambat, misalnya naik kereta. Itu berarti mereka

0: tidak tidak pagi atau tidak ada yang meninggal memang tidak viral.
1: Ya.
0: Tapi sebenarnya di lintas Jabodetabek ini potensi-potensi seperti itu pasti ya kita tinggal menunggu probabilitasnya saja kapan akan terjadi lagi. Nah,
1: Pak Deddy, ada
0: sebenarnya kalau
1: kajian tidak
0: untuk
1: Pak dari Instran atau mungkin juga ada masukan dari Instran kepada pihak KAI ataupun pemerintah ini ketika ini kan efek dominonya luar biasa ya Pak ketika
0: ini
1: ada kejadian
0: sudah
1: ini.
0: sampai mas,
1: Iya, perlu.
0: urusi sebenarnya sudah sampai mas, ini sudah puluhan tahun nggak pernah selesai masalah ini. Ini sudah capek, ini sudah kita ingatkan berkali-kali. Ini lintas bidang ini tidak ada yang paling bertanggung jawab di sana, tidak ada. Karena di sini abu-abu semua undang-undangnya. Jadi di sana kan di lintas bidang itu kan ada tiga undang-undang di sana.
1: Ya.
0: Undang-undang lalu lintas 22, lalu juga ada undang-undang jalan, lalu juga ada undang-undang kereta api itu sendiri. Jadi ketika terjadi masalah, nah undang-undang ini ketika ketemu bertemu ini, nah leadernya nggak ada. Ya masa selevel selevel menteri menteri perhubungan, kemudian menteri PU, lalu juga ada Kemendagri, mereka sudah membuat kesepakatan. Tapi juga tidak berhasil karena tidak ada leader di sana, nggak ada pemimpin di sana. Kita sudah ingatkan berkali-kali, yang bertanggung jawab di sana tidak ada.
1: Ya.
0: Paling maksudnya paling, paling bertanggung jawab ya nggak
1: Ya.
0: ada. Kita susah mas, kita bukan masalah ini
1: Ya.
0: masalah sudah banyak sekali lah. Kita udah
1: Enggak, tapi artinya
0: capek teriak-teriak sebenarnya.
1: perlu sistem terpadu tidak, Pak, antara KAI Komuter Transjakarta ataupun moda lainnya ketika terjadi gangguan besar gitu ya seperti kemarin ini secara otomatis aktif gitu ya sehingga penumpang tidak harus mencari alternatif sendiri ataupun mengalami keterlambatan atau pembatalan
0: Nah,
1: perjalanan ini.
0: itu kemarin yang kita sesalkan juga ya, kita sesalkan juga karena di Tebet itu kemarin kita sesalkan juga karena ribuan orang penumpang pelanggan ya, pelanggan kereta yang mulai dari Bogor, mulai dari Depok mau ke Manggarai atau sebaliknya makan kan tidak bisa karena ada masalah ini. Sehingga semua masyarakat menjadi korban lah, menjadi korban ini ya. Kemarin juga teman saya kemarin juga mau naik kereta ke Gambir juga tertahan juga keretanya setengah sembilan, ternyata kemarin kejadiannya jam-jam kurang lebih jam-jam tujuan itu kan sangat rentan. Tapi kita sarankan untuk mitigasinya itu ya kurang kurang cepat ya karena informasi ada yang sampai tertahan sampai 1 jam, itu kan sangat
1: Iya.
0: sangat sangat jauh sekali. Sehingga produktivitas atau janji meeting atau yang mungkin mau interview pekerjaan misalnya itu bisa gagal semua. Naik pesawat bisa gagal. Nah sebenarnya aku juga seperti ini makanya perlu perlu mitigasi lah. Kalau semisal sampai kereta itu berhenti sampai setengah jam, ya sebaiknya memang diizinkan untuk mencari moda lain. Kalau kemarin kan lebih dari setengah jam kan, ada 1 jam informasinya
1: Bahkan
0: tidak
1: ada dua
0: tidak ada
1: perjalanan yang
0: dikasih.
1: dibatalkan ini, Pak.
0: Oh betul. Jadi mereka mau menggunakan moda sendiri naik taksi, naik ojol juga nggak bisa. Mereka masih terhenti di kereta. Nah hal seperti inilah yang perlu kita sesalkan. Saudara kalau mitigasinya itu kemarin memang benar-benar berpihak pada pelayanan publik ya seharusnya. Bila memang sudah setengah jam itu memang kereta tidak jalan, memang seharusnya kereta itu bisa dibuka, di jalan dibuka walaupun di tengah jalan, di tengah berhenti itu izinnya dibuka. Jadi yang mereka berhenti yang tidak di stasiun itu kemarin kan dia bingung mau turun kan kan tidak bisa. Benar-benar mereka mau kuliah, mau kerja, mau naik pesawat, mau wawancara kerja, mereka kan tidak bisa. Tapi kalau semisal diizinkan mereka turun turun dari kereta, lalu dari trek mereka bisa jalan, lalu mereka mencari stasiun terdekat, atau mungkin di sana juga ada perlintasan yang bisa dibuka, bisa terbuka, mereka bisa mencari alternatif lain. Itu yang kemarin kita sesalkan, sampai setengah jam lebih, mungkin datang sampai 1 jam, masih tertahan di dalam kereta.
1: Ya.
0: Ya, kalau tertahan di dalam stasiun kan tidak masalah, mereka bisa keluar cari
1: Ya.
0: alternatif. Yang menjadi masalah, mereka yang tertahan di dalam perjalanan.
1: Ya.
0: Karena mereka berhenti kan di tengah perjalanan di berhenti di antara stasiun dan stasiun itu yang menjadi masalah. Ya,
1: Baik.
0: makanya saran saran saran kita yaitu kalau misalnya tetap

0: termitigasi, ada pelayanan, ada standar. Kalau kalau sudah berhenti atau macet di atas setengah jam, seharusnya penumpang diberikan keleluasan untuk mencari moda lain.
1: Ya, baik. Pak Deddy Herlambang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Deddy.
0: Amin. Makasih. Selamat malam, Mas.
1: Pendengar Direktur Eksekutif Intrans, Deddy Herlambang ya. Kami berbincang terkait dengan mitigasi keterlambatan jadwal KAI komuter akibat tempera. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan mitigasi keterlambatan jadwal KAI komuter akibat temperan ya dengan manajer public relation KAI komuter Pak Leza Arlan. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya, dan kita ketahui kemarin ada 18 perjalanan KRL Bogor dan Tangerang ya yang terlambat imbas temperan. Dan saya sudah tersambung bersama dengan manajer public relation KAI komuter Pak Leza Arlan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Leza, selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Ya, kabar baik ya Pak Leza ya.
8: Ya, alhamdulillah baik.
1: Pak Leza, apa sih Pak yang menjadi penyebab utama rangkaian insiden yang berdampak pada keterlambatan red line dan brown line, dan bagaimana Pak KAI merespon kejadian tersebut ini?
5: Ya, jadi kejadiannya memang saat tidak hampir bersamaan ya antara Bogor Line sama Tangerang Brown Line ya, atau Tangerang yang dari Duri ke Tangerang. Jadi dua-duanya itu akibat tertemper yang satunya motor, yang satunya warga sekitar yang sedang ada di rel. Okay. Seperti itu sih. Itu penyebabnya.
1: Ya, kalau ini untuk memastikan atau penegasan saja nih Pak, karena kan yang beredar di luaran ini ya, kalau untuk yang di Jakarta di sekitaran Tebet itu peristiwa mengakhiri hidup sendiri atau seperti apa Pak kejadiannya yang diterima oleh KAI informasinya?
5: Ya, jadi kan kami tidak sampai sejauh itu ya, bagaimana apa indikasi dari dari orang yang tertempel kereta ini. Jadi kami hanya mengamankan, mengevakuasi setelah kejadian. Setelahnya itu mungkin urusan dari pihak berwajib atau warga yang atau netizen yang bisa berasumsi apapun itu ya. Ya. Itu sih. Jadi
1: dari pihak kami, kepolisian tidak memberitahu ya Pak ya ke KAI ya peristiwa ini itu.
5: Sejauh ini kalau saya hanya menerima laporan bahwa ada tertemper usia sekian, usia hampir 80 kalau nggak salah, itu adalah warga sekitar yang duduk, yang berdasarkan kronologis dari warga bahwa ada duduk di situ.
1: Oke. Okay. Pak ya, bagaimana?
5: Kan memang tidak diperbolehkan kan untuk bermain di rel, aktivitas di rel, karena itu perjalanan dengan frekuensi headway Bogor itu per 5 menit sekali loh.
1: Padat ya.
5: Jadi kan memang tidak, iya betul, tidak diperbolehkan untuk bermain atau beraktivitas di sepanjang rel. Itu sih sebenarnya.
1: Iya. Palingnya bagaimana Pak dampak gangguan tersebut terhadap penumpang? Lalu bagaimana KAI jika memastikan informasi serta penanganan bagi penumpang terdampak ini dapat dilakukan secara cepat dan efektif?
5: Ya, kalau kami berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin dalam mengevakuasi ya. Evakuasi yang pertama adalah dari sisi yang tertemper. Setelah itu kami memastikan juga bagaimana sarana dan prasarana yang ada apakah berdampak juga. Ternyata dampaknya itu lumayan tinggi ya, ada di Bogor itu. Sekitar berapa ya, ada dua perjalanan dibatalkan, ada juga perjalanan yang hanya sampai Manggarai, ada juga yang kembali sampai Depok, ada juga yang memang terlambat sampai 30 sampai 1 jam. Jadi kita memastikan semua harus dipastikan ya untuk perjalanan berikutnya. Jadi enggak setelah melakukan evakuasi memastikan sarananya, ternyata sarananya memang harus ditindaklanjuti lebih intensif karena rusak jadi keretanya. Terus setelah itu kita memastikan prasarananya, jalan relnya aman atau tidak. Setelah itu baru bisa perjalanan KRL dilanjutkan. Seperti itu sih. Pun sama dengan yang di Tangerang, karena ini yang tertemper adalah motor ya. Itu juga otomatis yang dievakuasi, apakah kita mengecek keretanya bisa dilanjutkan untuk perjalanan atau tidak, motornya bagaimana, untuk korban dan kendaraan bermotornya seperti apa, itu semua setelah kita pastikan kita bekerja sama dengan kepolisian dan warga dan pihak-pihak terkait untuk mengevakuasi orang yang tertemper. Itu sih sebenarnya. Nah, itu yang harus kami lakukan, bagaimana kami bisa mempercepat evakuasi, mempercepat pemeriksaan apakah kereta ini layak untuk tetap jalan, prasarananya bagaimana. Seperti itu sih. Memang dampaknya sangat besar sekali ya kemarin.
1: Iya. Karena kalau tidak salah ada 18 perjalanan ya Pak ya, KRL Bogor betul. Dan Tangerang kalau tidak salah.
5: Dan Tangerang, iya betul, dengan dua kereta yang Bogor harus dibatalkan.
1: Nah kalau bicara evaluasi dari KAI, dari rangkaian kejadian ini apa Pak? Dan langkah konkret yang harus dilakukan ini untuk mencegah gangguan serupa, untuk meminimalkan efek domino terhadap layanan kereta ke depannya, Pak Leza?
5: Ya, sebetulnya kan ini kan kalau yang di Tangerang itu adalah lintasan sebidang yang tidak resmi.
1: Oh, tidak resmi. Okay.
5: Ya, jadi tidak resmi. Jadi memang program KAI dan pemerintah dalam hal ini induk kami KAI itu yang karena kami kan hanya operator ya,
1: yeah,
5: operator perjalanan KRL untuk pintu perlintasan yang kita harus berkolaborasi dengan regulator, dengan stakeholder lain seperti Pemprov, Pemda. Nah, itu memang harus ditingkatkan. Tapi kan ini pelan-pelan bagaimana kami bisa menutup perlintasan yang tidak resmi yang mana minimal 2 kurang dari 2 meter itu harus sudah ditutup. Tapi apakah masyarakat atau tetap konsisten ya istilahnya ketika ini sudah ditutup kan kadang-kadang dari masyarakatnya sendiri yang membuka.
1: Iya. Mungkin karena mobilitasnya terlalu jauh begitu ya ketika perlintasan tidak resmi ini ditutup gitu ya, Pak Leza ya.
5: Bisa jadi. Jadi kan harus memang karena perjalanan kereta api ini kan dilindungi oleh undang-undang dan kereta api sudah berjalan pada tempatnya gitu ya. Nah itu sih, jadi memang selain itu juga kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga setempat, sosialisasi di pintu perlintasan yang kami lakukan setiap bulan. Artinya kami tidak hanya melakukan aksi untuk penutupan KAI Group ya, untuk penutupan pintu perlintasan yang tidak resmi atau peningkatan. Jadi ada penutupan, ada peningkatan. Jadi misalnya perlintasan yang tidak resmi,
1: ya,
5: tapi itu sudah sesuai dalam artian lebarnya 2 meter gitu ya. Kita akan koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan Kemenhub untuk menambahkan fasilitas. Misalnya pintu palang pintu, penjaga, posnya, CCTV-nya, alarmnya, dan segala macam. Dan segala tools untuk bahwa perlintasan itu menjadi resmi dan dijaga. Seperti itu sih. Jadi kan kembali lagi bagaimana apakah masyarakat patuh terhadap aturan ketika ada pintu sudah ada bunyi bel, bunyi di pintu perlintasan, palang pintu tertutup, apakah tetap akan menerobos gitu kan? Itu kembali lagi ke masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat atas apa bisa kesadaran atas aturan yang berlaku sih? Kalau tidak ya dampaknya akan selalu dan kejadian ini akan selalu terjadi seperti itu sih.
1: Pak Leza, ini penegasan dan mungkin juga kalau memang belum dilakukan bisa jadi masukan ya, karena sebelumnya juga masyarakat ataupun pendengar kami ini juga mengatakan ini diperlukan sistem terpadu Pak, antara KAI Komuter, Transjakarta atau moda lain yang secara otomatis aktif ketika terjadi gangguan besar sehingga penumpang tidak harus mencari alternatif sendiri. Ini silakan Pak Leza.
5: Ya kalau tempatnya memungkinkan untuk mengakomodir dengan terintegrasi dengan model lain, itu bisa. Kita akan berkoordinasi dengan transportasi lain ya, sehingga penumpang juga dapat terbantu. Tapi kan ini kondisinya kemarin ada di tidak ada kalau di Tebet itu kan di rumah di warga ya, akses menuju transportasi lain itu memang sulit gitu loh. Ya, yang bisa kita lakukan adalah di mana penumpang yang ada di stasiun, misalnya di stasiun Pasar Minggu, itu kan ada Transjakarta bisa, stos ada nggak ya kalau di Pasar Minggu? Saya nggak ada, tidak ada Transjakarta. Artinya penumpang bisa menggunakan transportasi online lainnya sih.
1: Artinya untuk yang tertahan di stasiun-stasiun ini yang terdampak ini, mungkin dari KAI ini melakukan koordinasi dengan Transjakarta ataupun moda lain untuk melakukan pengangkutan yang menumpuk di stasiun-stasiun ini yang terdampak ini, Pak Leza.
5: Ya itu bisa kita lakukan dan jadi evaluasi kami ketika ada stasiun yang memang terintegrasi dan bisa langsung terhubung dengan transportasi lain. Karena kan kami tidak mungkin menyediakan misalnya ada bis gitu kan, itu berapa banyak yang kami harus siapkan gitu kan.
1: Iya, ini kan kalau mungkin ya memungkinkan Transjakarta ataupun Jack Linko atau apa ya yang di Jakarta itu ya, Pak Leza. Nah, kalau tadi bicara memang kan sudah memang dari KAI, pemerintah daerah, bahkan juga pemerintah pusat juga sudah melakukan penanganan terkait dengan perlintasan tidak resmi ini ya, se-Indonesia ya, Pak Leza ya, kami ketahui itu. Dan kalau bicara ya, insiden yang terjadi di perlintasan tidak resmi, berapa banyak sih Pak untuk saat ini ya, kan sudah banyak juga yang sudah dilakukan penutupan ini. Berapa banyak Pak titik rawan serupa yang saat ini telah dipetakan oleh KAI di jaringan komuter lain sendiri?
5: Kalau dari kami itu saya harus cek dulu ya berapa banyak. Setahu saya di Jabodetabek itu ada 1.800 pintu perlintasan. Ya.
1: Wow.
5: 1.800 pintu perlintasan di mana ada sekitar 100 berapa itu? Ada sekitar 100 lebih bahwa pintu perlintasan itu harus ditutup. Sisanya adalah pintu perlintasan yang harus ditingkatkan dari sisi tools-nya.
1: Okay.
5: Ada penjaganya, pos penjaganya, ada palang pintunya, ada sirinenya, ada CCTV-nya. Itu sih yang memang harus dilengkapi.
1: Baik.
5: Dan total setahu saya berapa 100 sekian itu sudah ada beberapa pintu perlintasan yang tidak resmi ditutup.
1: Oke, iya, memang dinamikanya seperti itu ya di masyarakat itu ya, Pak Leza ya, ketika mau ada penertiban memang terbuka lagi itu ya, Pak Leza ya.
5: Iya betul. Jadi kami tidak hanya dari sisi pintu penutupan, tapi juga kami melakukan sosialisasi. Ada kegiatan CSR dengan warga setempat. Karena kan ini nggak, karena ini menyangkut nyawa ya, di mana aktivitas di rel itu sangat berbahaya sekali, apalagi ada vandalisme, pelemparan dan segala macam itu sih.
1: Baik. Pak Reza, di kesempatan ini mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat ataupun penumpang komuter yang kemarin terdampak terkait dengan dua insiden ya Pak ya, karena ini ada 18 perjalanan KRL Bogor dan Tangerang yang terdampak. Silakan Pak Reza.
5: Ya, pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian kemarin di mana perjalanan KRL jadi terhambat gitu ya. Ada 18 perjalanan di Bogor dan di Jakarta, di Bogor dan Tangerang, dan di Bogor itu ada 2 perjalanan yang dibatalkan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat di sepanjang rel untuk tidak beraktivitas. Untuk beraktivitas di rel karena itu sangat berbahaya sekali, tidak menerobos pintu perlintasan ketika sirine atau bel di pintu perlintasan sudah berbunyi, walaupun pintu palang pintu belum tertutup sempurna. Jadi tetap melihat kiri kanan karena perjalanan kereta api ini sudah dilindungi undang-undang. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati ketika berada di pintu perlintasan seperti itu sih.
1: Baik, Pak Leza Arlan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
5: Selamat malam. Terima kasih juga.
1: Pendengar, manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan ya, kami berbincang bagaimana mitigasi keterlambatan jadwal KAI Komuter akibat temperan. Kita ketahui ada 18 perjalanan KRL Bogor dan Tangerang yang terlambat imbas temperan kemarin. Sebanyak 10 perjalanan komuter lain Bogor terlambat lebih dari 1 jam dan 2 perjalanan dibatalkan. Ini dikarenakan tertempernya komuter lain relasi Bogor-Jakarta oleh seseorang di jalur rel lintas Pasar Minggu Manggarai pada Kamis 20 Agustus kemarin ya. Sedangkan untuk perjalanan komuter lain Tangerang, ini sebanyak 8 perjalanan mengalami keterlambatan hingga 48 menit. Diakibatkan komuter lain Tangerang relasi Duri Tangerang ini tertemper sepeda motor yang melintas di perlintasan tidak resmi antara stasiun Rawabuaya Batu Ceper.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar, kabut asap akibat karhutla yang melanda Palembang makin mengkhawatirkan. Oleh karena itu pihak sekolah meningkatkan kewaspadaan dengan mewajibkan seluruh siswa dan tenaga pendidik menggunakan masker demi menjaga kesehatan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
9: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyelimuti kota Palembang turut berdampak pada aktivitas di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah dan dinas pendidikan meningkatkan langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan siswa maupun tenaga pendidik. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, mengimbau seluruh satuan pendidikan agar meningkatkan kewaspadaan selama kualitas udara masih belum membaik. Penggunaan masker diwajibkan bagi siswa dan tenaga pendidik, sementara kegiatan yang dilakukan di luar ruangan diminta untuk dikurangi.
10: Ke depan, kalau semakin memburuk, mungkin kita dari Dinas Pendidikan akan segera mengeluarkan himbauan. Mungkin di antaranya isi himbauannya mungkin kita mewajibkan penggunaan masker saat berada di luar ruangan.
9: Langkah serupa juga dilakukan oleh PAUD Cerdas. Lia Evita mengatakan pihak sekolah telah mengantisipasi kondisi udara dengan menganjurkan siswa didik menggunakan masker. Kegiatan belajar mengajar juga disesuaikan dengan kondisi yang ada disertai pemantauan terhadap kesehatan anak.
11: Karena kondisi udara lagi kurang bagus akibat kabut asap. Jadi anak-anak kita himbau pakai masker dan kegiatan di luar kelas dikurangi dulu, supaya tetap aman dan sehat.
9: Upaya tersebut dilakukan agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan baik tanpa mengesampingkan kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Pemantauan terhadap kualitas udara dan kondisi kesehatan anak akan terus dilakukan hingga dampak kabut asap di Kota Palembang berangsur membaik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPBD Kota Bukit Tinggi memastikan sistem layanan panggilan darurat 112 disiagakan penuh bagi seluruh lapisan masyarakat. Laporannya disampaikan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukit Tinggi.
12: Pemerintah Kota Bukit Tinggi resmi memusatkan operasional panggilan darurat 112 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, guna mempercepat respon penanganan kejadian krisis secara terpadu. Langkah ini didukung pengalokasian dana transfer ke daerah atau TKD untuk melengkapi sarana pertolongan di lapangan serta penyusunan dokumen kajian risiko bencana demi memetakan wilayah rawan dan pemukiman warga yang berisiko. Kepala BPBD Kota Bukit Tinggi, Zul Hendri, menegaskan bahwa kesiapsiagaan sistem darurat ini disiagakan penuh bagi seluruh lapisan masyarakat.
13: Untuk layanan 112 ini bebas pulsa dan terkonek ke beberapa SKPD yang butuh bantuan masyarakat kita agar percepatan pelayanan di wilayah Kota Bukit Tinggi. Untuk masyarakat bebas pulsa menelpon 112 ketika ada terjadi salah satu contoh kecelakaan. Kita terus kita konekkan dengan beberapa yang terkait seperti ambulan, polres, dan rumah sakit. Nah, langsung operator di tempat 24 jam non-stop konten kepada masyarakat warga Kota Bukit Tinggi untuk layanan 112 yang telah disiapkan di BPBD Kota Bukit Tinggi. Yang perlu disiapkan ketika kita menghubungi 112, pertama jenis kejadiannya, dua lokasi kejadiannya, kondisi terkini dan jumlah korban, dan nomor kontak pelapor juga perlu bisa kita integrasikan dengan seperti Dinas Kesehatan, RSUD, relawan, tergantung nanti apa yang dilaporkan masyarakat, bencana apa yang dilaporkan dan besarannya seperti apa.
12: Kehadiran saluran darurat terintegrasi ini dirasakan langsung manfaatnya oleh wilayah rawan bencana. Salah satunya Kelurahan Kayu Kubu di Kecamatan Guguk Panjang. Kawasan pemukiman di bantaran Sungai Batang Senong tersebut kerap terdampak luapan air dan material lumpur akibat tebing yang runtuh dari area hulu. Pihak kelurahan terus mengedukasi warga dan menyiagakan evakuasi bagi kelompok rentan, sembari mendorong pengerukan alur sungai oleh dinas terkait. Lurah Kayu Kubu, Yenita Selvia, menyampaikan pentingnya koordinasi cepat dan penanganan infrastruktur sungai di wilayahnya.
14: Kami di kelurahan sangat terbantu sekali nih dengan adanya layanan 112. Soalnya ini kan kami daerah bencana nih, jadi kan langsung bisa menghubungi gitu layanan ini. KBLK juga kami udah sampaikan ke darwis kami gitu. Ini sangat terbantu. Ini udah disosialisasikan di kelurahan ke masyarakat bahwa ada layanan 112 dari untuk bencana. Melalui misalnya ada rapat atau ada juga nanti melalui kelompok-kelompok KBLK yang sampaikan kepada masyarakat. Kami mungkin lebih siap siaga mengantisipasi keadaan misalnya tiba-tiba terjadi banjir lagi gitu. Minimal ini dilaksanakan pengurukan rutin lah, kan air ngarai bisa teratasi gitu.
12: Melalui penguatan integrasi panggilan darurat 112 dan langkah mitigasi struktural di tingkat kelurahan, Pemkot Bukit Tinggi berharap risiko dampak bencana alam maupun kondisi gawat darurat lainnya dapat diminimalisasi secara maksimal. Nur Afni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, populasi orangutan Sumatera tercatat mengalami penurunan sekitar 19,5% dibandingkan data dasar tahun 2011. Berkurangnya tutupan hutan akibat aktivitas manusia dan bencana alam menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelestarian sekaligus ruang hidup orangutan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Raihan Putri dari RRI Medan.
15: Berdasarkan data hasil survei orang utan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA yang dilakukan pada 2021 hingga 2023 di 11 bentang populasi orang utan Sumatera dan Tapanuli. Populasi orang utan Sumatera tercatat mencapai 11.694 individu, sedangkan orang utan Tapanuli sebanyak 716 individu. Jika dibandingkan dengan data dasar tahun 2011, populasi orang utan Sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5%. Ketua Yayasan Ekosistem Lestari Kusnadi mengatakan keberadaan orangutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekosistem hutan. Perubahan dan penurunan luasan tutupan hutan menurutnya dapat berdampak langsung terhadap ruang hidup serta ketersediaan pakan bagi satwa tersebut. Ia menjelaskan berkurangnya tutupan hutan dapat terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari bencana alam seperti kebakaran dan longsor hingga kebutuhan ruang yang beririsan dengan aktivitas masyarakat.
16: Tantangannya adalah ada kebutuhan ruang di sana, sehingga terjadi penurunan luasan kawasan hutan dari sebelumnya, ya, dari mulai secara historis itu ada hutan register, terakhir ada 1158 keputusan menteri itu memang mengalami penurunan luasan hutannya.
15: Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Novita Kusumawardani mengatakan, berdasarkan analisis citra tutupan lahan yang telah dilakukan, hasil kajian awal menunjukkan hujan ekstrim yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan penurunan habitat orang utan Tapanuli sebesar 11,7%. Berdasarkan studi tersebut, kondisi itu diperkirakan berdampak terhadap sekitar 58 individu orang utan Tapanuli. Novita mengatakan BBKSDA Sumatera Utara saat ini masih terus melakukan survei lapangan untuk memverifikasi hasil kajian tersebut.
17: Dampak hujan ekstrim terhadap orang utan Tapanuli yang sempat sudah ada publikasinya di Karang Biologi, mana di situ disebutkan bahwa curah hujan ekstrim yang terjadi di akhir November 2025 berdampak terhadap penurunan habitat orang utan Tapanuli sebesar 11,7% yang diperkirakan kemudian berdampak terhadap kurang lebih 58 individu orang utan Tapanuli.
15: Lebih lanjut, Novita menyebut berdasarkan pemantauan sementara, tim masih menemukan sejumlah individu orangutan yang sebelumnya terdata dalam survei 2021 hingga 2023. Dengan demikian, ia berharap dampak bencana terhadap populasi orangutan Tapanuli tidak sebesar perkiraan awal. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari, yang mengatakan program pembangunan hunian terjangkau di kawasan Manggarai, Jakarta, merupakan bagian dari implementasi program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kodari mengatakan program tersebut merupakan salah satu terobosan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan. Menurutnya, keberadaan hunian di lokasi yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat akan memberikan manfaat lebih besar, tidak hanya dalam hal kepemilikan rumah, tetapi juga mengurangi beban biaya transportasi dan meningkatkan kualitas hidup para penghuni. Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Departemen Anggaran Kementerian Keuangan Tiongkok, Wang Xinxiang, mengatakan sekitar 24 juta anak terdapat di Taman Kanak-kanak atau TK di seluruh Tiongkok mendapatkan manfaat dari kebijakan pembebasan biaya pendidikan dan pengasuhan anak untuk tahun terakhir pendidikan prasekolah. Tiongkok memberlakukan program subsidi pengasuhan anak nasional pada 2025 dengan memberikan subsidi tahunan bebas pajak sebesar 3.600 yuan atau sekitar 9,5 juta rupiah untuk setiap batita. Tiongkok juga mulai membebaskan biaya pendidikan dan pengasuhan anak untuk tahun terakhir masa pendidikan TK pada semester musim gugur 2025, menandai langkah lain dalam meringankan beban keuangan keluarga yang memiliki anak kecil. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas di Tiongkok dalam membangun masyarakat yang ramah terhadap kelahiran di tengah penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Putri U16 Thailand melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Malaysia 5-1 pada semifinal Super Soccer Arena di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hari ini. Kemenangan ini mengantarkan Thailand ke final untuk bertemu Timnas Putri U16 Garuda Pertiwi Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1, Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian kerajaan Portugis dan kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal yang berbentuk Tugu Batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
5: Indonesia menyapa malam.
7: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan juga kami mengundang Anda untuk berbagi informasi penting yang Anda miliki untuk Anda yang mungkin terdampak dari kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran atau terdampak dari asap ya yang terjadi akibat karhutla. Juga bisa berbagi informasi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar Badan Komunikasi atau Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI, Muhammad Kodari memberikan keterangan pers terkait dengan Sekolah Unggul Garuda, digitalisasi bansos, dan prioritas pembangunan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya sampaikan kepada Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Kami tahu bahwa teman-teman media dan masyarakat Indonesia sangat ingin mendengarkan penjelasan lebih mendetail dari Bapak Ferry dari Kementerian Keuangan sehubungan dengan pidato Bapak Presiden di MPR dan DPR pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perkembangan program Sekolah Unggul Garuda yang kini telah beroperasi 4 sekolah baru dan mentransformasi 42 sekolah unggulan di 15 provinsi. Pembahasan kedua adalah implementasi government teknologi atau GovTech, sebuah upaya pemerintah menghubungkan berbagai sistem digital yang selama ini tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dapat bekerja bersama secara terintegrasi. Salah satu langkah konkretnya adalah uji coba Perlinsos Digital yang memangkas proses pendaftaran bantuan sosial dari sebelumnya yang bisa memakan waktu 200 hari, Pak Ferry, kini hanya 5 menit, Pak. Luar biasa, Pak. Dari 200 hari ke 5 menit, ya. Dan sejauh ini telah menjaring lebih dari 3,3 juta kartu keluarga di 43 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nanti tentunya menyusul akan ke seluruh wilayah Nusantara. Pada kesempatan ini kami juga menghadirkan Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan yang akan memaparkan arah dan prioritas RAPBN 2027 termasuk strategi pendapatan dan belanja negara, pengelolaan defisit dan pembiayaan, serta upaya menjaga kesehatan fiskal di dalam dinamika ekonomi global. Satu Sekolah Unggul Garuda. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda berpijak pada Perpres nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 20 November 2025. Sebagai komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul di bidang sains dan teknologi agar lulusannya mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dunia. Peraturan Presiden tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis melalui Permen Dikti Saintek nomor 53 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas unggul Garuda. Mendikti Saintek nomor 317/M/CAP/2025 tentang penetapan kurikulum internasional baccalaureate sebagai komponen kurikulum pengayaan global. Kepmen Dikti Saintek nomor 123/M/CAP/2025 tentang cetak biru ekosistem sekolah menengah atas Unggul Garuda serta Kepmen Dikti Saintek nomor 251/M/CAP/2025 tentang penetapan komponen kurikulum pada sekolah menengah atas Unggul Garuda. Program ini Bapak Ibu sekalian bertumpu pada 3 pilar. Satu, penyimbang akses bagi siswa dari berbagai latar belakang daerah dan ekonomi. Dua, inkubator pemimpin untuk membentuk karakter kepemimpinan generasi masa depan. Dan tiga, prestasi akademik sekaligus pengabdian masyarakat. B, capaian program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda terbagi dalam dua skema. Pertama, Sekolah Unggul Garuda Baru, dan kedua, Sekolah Unggul Garuda Transformasi. SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan formal jenjang menengah atas yang sekaligus menjadi satuan kerja dari Kemendikti Saintek dengan fokus mempersiapkan lulusan berkompetensi unggul dan berdaya saing global di bidang STEM. Pada tahun ajaran 2025-2027, 4 Sekolah Unggul Garuda Baru sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di NTT, kemudian Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Bulungan di Kalimantan Utara. Sementara pada skema Sekolah Unggul Garuda Transformasi, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat dan telah diseleksi berdasarkan rekam jejak unggulannya, mendapatkan program pengayaan bagi peserta didik kelas 11 dan 12. GTK serta manajemen sekolah. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 12 Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang disingkat SUGT, sedangkan tahun ini telah ditetapkan 30 SUGT. Secara sebaran, 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Barat, yaitu 7 sekolah, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah, masing-masing 6 sekolah, Banten 4 sekolah, dan Aceh serta Yogyakarta masing-masing 3 sekolah. Untuk memenuhi target 80 SUGT dalam 5 tahun sesuai dengan mandat Presiden, pada tahun 2027 yang akan datang akan ditetapkan 20 SUGT baru, dan pada tahun 2028 sebanyak 18 SUGT baru. C. Penerima manfaat. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda Baru mencatat 307 peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri dari 150 siswa dan 157 siswi, jadi 49 banding 51%, yang

0: Jumlah total peserta didik sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi. Dengan proporsi terbanyak berasal dari Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Sisanya dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Jadi yang bersekolah di SMA Unggul Garuda Baru Belitung Timur bukan hanya dari provinsi yang bersangkutan Pak Ferry, tapi dari seluruh Indonesia. Dua, SMA Unggul Garuda Baru di TTS Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jumlah peserta didiknya sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi dengan proporsi terbanyak berasal dari NTT, Jakarta dan Sumatera Utara. Sisanya berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB hingga Sulawesi Selatan. Tiga, SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jumlah peserta didik 79 orang yang paling banyak berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Sisanya berasal dari Bangka Belitung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Selatan. 4. SMA Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara. Jumlah peserta didik 76 orang dengan sebaran asal terbanyak dari daerah Kalimantan Utara, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, dan Sulawesi Tenggara. D. Informasi tentang guru dan tenaga pendidik. Rekan-rekan media, pada 4 sekolah Unggul Garuda Baru telah diseleksi dan ditetapkan 65 orang ASN yang mengisi jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru, didukung 39 tenaga pendidikan dan 99 tenaga pendukung dengan rincian sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 12 tenaga kependidikan, dan 26 tenaga pendukung. 2. SMA Unggul Garuda Konawe Selatan memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 11 guru, 10 tendik, dan 24 tenaga pendukung. 3. SMA Unggul Garuda Bulungan terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 10 tendik, dan 21 tenaga pendukung. 4. SMA Unggul Garuda di TTS memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 7 tenaga pendidikan, dan 28 tenaga pendukung. Sementara pada skema sekolah Unggul Garuda Transformasi terdapat 9.288 peserta didik kelas 11 dan 12 serta 504 guru dan tenaga kependidikan di 42 sekolah. E. Dampak sekolah Unggul Garuda. Teman-teman media, dampak yang sudah terukur jelas dari program ini adalah lonjakan siswa sekolah Unggul Garuda Transformasi yang berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia, naik 177% dari 140 siswa pada tahun ajaran 2024-2025 yang lalu menjadi 388 siswa pada tahun 2025-2026. Para siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi ternama dunia seperti University of New South Wales di Australia, Nanyang Technological University di Singapura, University of Toronto di Kanada, atau University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Sebagian lainnya diterima di University of Oxford di Inggris, Wageningen University dan N Research di Belanda, serta Paris Yong Seretre di Prancis. Kalau Pak Ferry di mana Pak Ferry?
1: Di Colorado Pak.
0: Colorado, Amerika Serikat Pak ya. Saya di Inggris Pak, alhamdulillah. Tapi bukan SMA Unggul Garuda, belum ada soalnya. F. Pengembangan talenta. Rekan-rekan media, kerjasama dengan kampus luar negeri dijalankan lewat 7 skema program. Persiapan

0: SAT atau Scholastic Assessment Test dan IELTS atau International English Language Testing System. Penguatan bahasa asing selain bahasa Inggris sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, penguatan karakter, fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang melibatkan mitra perguruan tinggi negeri seperti ITB, UNPAD, dan IPB serta 4 penyedia jasa profesional. Realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2026 yang menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia, terdiri dari 370 siswa pada gelombang 1 dan 145 siswa pada gelombang 2. Sebaran tujuan terbanyak adalah Australia dengan 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Prancis. Untuk perluasan manfaat, program Sekolah Unggul Garuda Transformasi juga melaksanakan program pengimbasan berbagai kegiatan peringkatan kapasitas sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Pada tahun 2025, sudah 277 sekolah yang mendapatkan program pengimbasan dan jumlahnya akan terus bertambah pada tahun 2026. G, testimoni dari penerima manfaat. Rekan-rekan media, berikut ini adalah testimoni siswa Sekolah Unggul Garuda yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus terbaik dunia. Misalnya, ini di layar, Muhammad Rafa Al-Falah Dermawan yang merupakan siswa SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta, salah satu Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Rafa berhasil diterima di program studi Environmental Science Wageningen University, Belanda melalui beasiswa Garuda. Rafa bercerita bahwa ia sempat mengalami culture shock saat pertama kali masuk sekolah Garuda karena harus tinggal di asrama dan menjalani pola belajar yang padat. Ia harus membiasakan diri hidup mandiri, mengikuti pembelajaran dari Senin hingga Sabtu, kegiatan organisasi hingga sesi belajar malam. Namun proses adaptasi tersebut hanya berlangsung sekitar 3 bulan, lingkungan sekolah yang suportif termasuk hubungan dengan kakak kelas dan alumni membuatnya lebih mudah menyesuaikan diri. Ia menyebut tidak ada senioritas yang membuat siswa merasa sendiri. Sebaliknya, kakak kelas dan alumni turut memberikan bimbingan dalam proses belajar. Pengalaman tersebut turut membantunya mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Rafa berhasil mendapatkan beasiswa Garuda yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Wageningen University sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung orang tuanya. Pilihan Environmental Science juga sejalan dengan ketertarikan pada isu lingkungan. Kedepan, Rafa ingin menggunakan pendidikan yang diperolehnya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Ia bahkan cita-cita untuk berkiprah di bidang lingkungan dan suatu saat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Amin, ya Rabbal, amin. Sebelum menjadi Menteri, jadi Dirjen dulu. Kayak Pak Ferry.
1: PLT, Pak.
0: Hah? PLT, Pak. Insya Allah ditetapkan.
1: Amin.
0: Boleh, jadi PLT dulu dan langsung ditetapkan. Ini cerita Pak Ferry kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun ini, Rafa ini. Selain Rafa, ada Lovenia Alanza, siswi SMA Pradita Dirgantara, salah satu sekolah unggul transformasi yang berhasil lolos menjadi mahasiswi program studi Earth and Planetary Science, University of California, UC Berkeley, Amerika Serikat, juga melalui beasiswa Garuda. Ini ada fotonya, Lovenia Alanza. Bagi Lovenia, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia merupakan generasi pertama di keluarganya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus mendapatkan beasiswa. Ia mengatakan keluarganya turut merasakan kebahagiaan karena mengetahui perjuangannya sejak SD, SMP, hingga SMA dalam membangun portofolio dan meraih berbagai prestasi. Lovenia mengaku sangat bersyukur mendapatkan beasiswa Garuda karena kesempatan tersebut memungkinkannya mengejar kampus berkualitas di Amerika Serikat yang biaya pendidikannya tidak mungkin ditanggung secara pribadi. Ketertarikannya pada bidang kebumian, khususnya hidrometeorologi, tumbuh melalui pengalaman mengikuti berbagai kompetisi. Minat tersebut kemudian mendorongnya memilih bidang Earth and Planetary Science di UC Berkeley dengan ketertarikan pada ilmu kelautan dan atmosfer. Ia berharap kesempatan pendidikan seperti ini tidak hanya memberikan ruang bagi siswa untuk belajar di kampus terbaik dunia, tapi juga diikuti dengan penguatan kualitas guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Lovenia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya yang telah mendukung beasiswa Garuda. Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia dan kelak berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Sekarang masuk ke tema kedua, yaitu digitalisasi pemerintahan atau government technology. Bagian A, gambaran umum. Rekan-rekan media, transformasi digital pemerintah terus berkembang di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai sistem dan layanan digital telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Kini, pemerintah Indonesia memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital, yaitu memperkuat keterhubungan antar sistem, pertukaran data, serta pemanfaatan bersama infrastruktur digital agar berbagai layanan pemerintah dapat saling terhubung dan bekerja secara lebih terpadu. Upaya tersebut dilakukan melalui orkestrasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, disingkat KPTDP, yang juga didukung oleh Kementerian Sosial, termasuk dalam pengembangan digitalisasi perlindungan sosial. Bapak Presiden Prabowo dalam rapat sidang paripurna kabinet bulan lalu telah menegaskan bahwa, ini kutipan langsung, tidak boleh lagi ada aplikasi atau sistem yang tidak ngobrol satu sama lain. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong layanan pemerintah yang semakin terintegrasi, termasuk dalam perlindungan sosial. Pemerintah meyakini digitalisasi harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan layanan pemerintah diarahkan dengan prinsip digital public infrastructure atau DPI, termasuk melalui uji coba Perlinsos Digital yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di gedung DPR pada 14 Agustus yang lalu. B. Data-data teknis. Rekan-rekan media, salah satu area yang menjadi perhatian dalam pengembangan digitalisasi pemerintah atau yang sering disebut GovTech adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial menjadi perhatian masyarakat, termasuk soal desil yang selama ini menjadi salah satu penentu kelayakan penerima bantuan sosial. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut catatan Kementerian Sosial, sebanyak 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yaitu suatu error atau suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan justru malah menerima bantuan sosial. Persoalan tersebut menjadi salah satu latar belakang pengembangan perlinsos digital. Diuji cobakan sejak tahun lalu, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi digital public infrastructure yang telah ditingkatkan. Sistem ini, teman-teman sekalian, memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan bantuan sosial, melakukan verifikasi kelayakan, serta mengajukan sanggah apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses tersebut terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk pertama kalinya, data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real time. Dengan demikian, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan data yang sudah tidak mutakhir maupun pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat diminimalkan. Uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait bantuan sosial. Khususnya yang sudah diimplementasikan Bapak Ibu sekalian dalam uji coba ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT secara on-demand. Nanti pelan-pelan menyusul fasilitas-fasilitas perlinsos yang lain. Tujuan utamanya adalah mengurangi inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah. Tadi inclusion error sudah dijelaskan. Nah, kalau exclusion error adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pencatatan. Jadi ada dua permasalahan atau error yang diselesaikan dengan Perlinsos Digital, yaitu masalah inclusion dan masalah exclusion. Temuan tersebut terkonfirmasi langsung saat saya sebagai Kepala Bakom meninjau pelaksanaan program digitalisasi Perlinsos di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Jadi waktu itu kami Pak mencoba langsung ya, baik kepada peserta yang hadir ya maupun ya melihat teman-teman mengaplikasikannya. Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi Perlinsos Digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur. Hingga 28 Juli 2026, waktu kami ke sana, Kota Surabaya mencatat pencapaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni 99,82% atau 1.000.068 kepala keluarga. Ya, 1.000.688 kepala keluarga. Hasil pendataan di Surabaya menunjukkan di Surabaya ada sekitar 25.000 KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error ini. Inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini exclusion error. Jadi selama ini exclusion errornya Pak Ferry 51.000 KK. Besar sekali. Kalau satu KK-nya 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51.000 kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi Perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Perlinsos Digital sebelumnya pertama kali diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan filter kelayakan bantuan sosial yang lebih komprehensif dari data 8 kementerian lembaga ini yang tadi dalam bahasa lisan, bahasa sehari-hari disebut oleh Bapak Presiden dengan bercakap-cakap ya antar kementerian. Nah, 8 nih yang bercakap-cakap nih Pak sekarang dengan sistem yang baru. Indikator tersebut antara lain kepemilikan tanah ya dari APR BPN, akses penggunaan listrik dari PLN, kelayakan rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda 4, ini dari data kepolisian, status kepegawaian, upah, dan indikator lainnya. Data tersebut melengkapi desil yang selama ini menjadi salah satu penilaian kelayakan bantuan sosial. Jadi saling cross-check ini datanya. Ya. Melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang menghubungkan data dari 8 kementerian dan lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial serta verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Ya, ya sekarang jelas ya kenapa 8 lembaga. Nah, kalau satu-satu manual bisa 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. 5 menit saja. Udah kayak lagu ya, 5 menit saja. Proses pendaftaran juga dirancang sederhana, masyarakat hanya membutuhkan identitas kependudukan digital atau IKD. Verifikasi wajah, nih masyarakat kita kan kalau sekarang apa namanya internet banking ya, verifikasi pakai wajah. Kalau di Surabaya cepat, nggak sampai 5 detik Pak, coba sendiri waktu itu. Dan nomor meter PLN, jadi memasukkan nomor PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui ratusan ribu agen yang tersedia di kabupaten kota terpilih. Jadi contoh di Surabaya tadi, itu digerakkan PKH, digerakkan ASN dari masing-masing dinas untuk melakukan pendataan. Dan di sana menarik Pak, karena tiap kelurahan kecamatan itu oleh Pak Wali Kota didistribusikan tugasnya kepada kepala-kepala dinas. Jadi kepala-kepala dinas bertanggung jawab terhadap masing kecamatan-kecamatan yang berbeda. Mungkin ini bisa, ini diceritakan mungkin bisa dicontoh di kabupaten kota yang lain untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat proses. Kemudahan tersebut membuat uji coba perlinsos digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Cakupan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. C. Digitalisasi perlindungan sosial. Rekan-rekan media, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekedar perubahan dari layanan manual menjadi layanan digital. Tingginya jumlah pendaftar juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses dan akurat. Uji coba perlinsos yang diorkestrasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama dengan Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba perlinsos digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Perlinsos sendiri mencakup berbagai bentuk dukungan pemerintah, banyak sekali ya, mulai dari subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas, hingga bantuan lainnya. Untuk lebih detailnya, Pak Ferry dari Bakom sudah menerbitkan buku khusus perlindungan sosial. Semua datanya lengkap ada di sana. Apabila uji coba perlinsos digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut menjadi bagian dari cita-cita kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menghadirkan perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. D. Dampak GovTech terhadap efisiensi birokrasi. Rekan-rekan media, penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun. Mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024. Ini kabar baik bagi Pak Ferry ya, dan Kementerian Keuangan. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia. E-GovTech dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Teman-teman sekalian, keterhubungan data antar kementerian dan lembaga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi membantu pemerintah itu sendiri untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dapat dihubungkan sehingga pemerintah memiliki dasar-dasar informasi yang lebih lengkap dalam melakukan debottlenecking atau penyelesaian proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam Perlinsos misalnya, 8 jenis data dari kementerian dan lembaga yang digunakan sebagai filter pencocokan penerima dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial secara lebih terukur. Sebelumnya, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial masih banyak dilakukan secara manual melalui tahapan usulan berjenjang. Proses tersebut sekali lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Jadi dari pengalaman di Surabaya juga, ini RT, RW, Pak Lurah, itu semua Bu Lurah senang. Karena datanya udah ngecek sendiri, Pak. Nggak lagi diprotes-protes, Pak. Karena datanya udah ngecek sendiri. Jadi menghilangkan subjektivitas ya dalam penerimaan atau pencatatan mereka-mereka yang berhak untuk menerima perlindungan sosial. Melalui perlinsos digital, pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih terintegrasi sebagai salah satu dasar verifikasi. Dengan demikian, proses penentuan calon penerima dapat dilakukan lebih terukur, cepat, dan transparan. Dan sekali lagi, RT, RW, kepala desa, lurah, pusingnya berkurang ya, karena sudah data yang berbicara dan bekerja. F, tata kelola dan perlindungan data. Oh iya Pak, gini, mengenai sanggah itu langsung bisa dilakukan di HP, Pak. Oh. Jadi misalnya mendaftar, kemudian dinyatakan tidak berhak untuk menerima, itu bisa memberikan catatan dan masukan dan dikirim supaya bisa dikoreksi di mana perlu, dan itu terjadi, Pak. Jadi sanggahnya pun bisa on the spot dan real time, begitu Pak. Langsung bisa disampaikan tanpa harus misalnya datang ke kantor pemerintah A, pemerintah B dan seterusnya. Jadi canggih sekali. F, tata kelola dan perlindungan data. Kemudahan layanan digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan data masyarakat. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena itu, perlinsos digital dikembangkan dengan arsitektur berlapis dan menerapkan praktik keamanan yang mengikuti standar industri. Untuk pertukaran data antar institusi, sistem menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP dari Kementerian Komdigi dengan sejumlah pengamanan, antara lain jaringan terenkripsi, pembatasan akses, penggunaan layanan keamanan dari BSSN, serta prinsip pertukaran data lainnya. Sistem juga dibangun dengan arsitektur kontainer yang terkelola dan segmentasi data. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, setiap instansi hanya dapat mengakses data sesuai kewenangan dan kebutuhan layanan masyarakat. Sebagai catatan penting, data warga hanya digunakan dan diakses untuk proses pendaftaran setelah warga memberikan persetujuan untuk mengikuti proses pendaftaran bantuan sosial. Keamanan sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, kalau ada, dan meresponnya dengan cepat. Dengan demikian, integrasi data tidak berarti pemerintah dapat mengakses seluruh data masyarakat. Data hanya digunakan sesuai kebutuhan proses pendaftaran dan berdasarkan persetujuan yang diberikan warga. Setiap instansi juga hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya. G. Testimoni dari penerima manfaat. Berikut adalah testimoni implementasi Perlinsos Digital, salah satu program dalam ekosistem GovTech dan dari hasil pelayanan jemput bola di dua wilayah berbeda. Di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial setempat melakukan pelayanan jemput bola untuk registrasi portal Perlinsos. Melalui portal ini, sistem akan menampilkan status berpotensi layak atau berpotensi tidak layak berdasarkan sejumlah indikator seperti tadi yang sudah disebutkan, status kepegawaian, kepemilikan kendaraan, dan konsumsi listrik. Dalam praktiknya, di lapangan ditemukan sejumlah warga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial, namun setelah melakukan registrasi ternyata berpotensi layak menerima. Seperti contoh, ini ada fotonya di layar, Ibu Nabila Maramis, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Paniki 2. Sebelumnya, Bu Nabila tidak pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Setelah melakukan registrasi di portal Perlinsos, hasilnya menunjukkan Nabila berpotensi layak menerima bantuan. Ia pun senang dengan hasil tersebut, mengingat selama ini keluarganya belum pernah tersentuh program Bansos. Pengalaman yang lain dirasakan Nani Prestiyowati, ya, warga Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibu Nani datang untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital, sekaligus mendaftarkan diri sebagai calon penerima Bansos. Karena belum terbiasa dengan layanan digital, ia mendapatkan pendampingan dari pendamping program Keluarga Harapan dari proses pendaftaran. Bagi Ibu Nani, kehadiran portal Perlinsos membuat proses pendaftaran Bansos menjadi lebih mudah. Ia yang sebelumnya kurang memahami proses digital, kini tetap bisa mengikuti tahapan pendaftaran dengan adanya pendampingan, tanpa harus menghadapi proses administrasi secara mandiri. Layanan ini juga memberi kesempatan baginya untuk masuk ke dalam proses pendataan dan mengetahui status kelayakan berdasarkan data sosek yang dimiliki. Pengalaman Ibu Nani dan Ibu Nabila menunjukkan manfaat digitalisasi Perlinsos tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat. Sekali lagi, layanan digital membuka ruang bagi warga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial atau exclusion error untuk masuk ke dalam proses pendataan dan diversifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. 3. Penutup, rekan-rekan media, program Sekolah Unggul Garuda menunjukkan komitmen nyata dari pemerintahan Pak Prabowo dalam mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi dengan capaian konkret berupa kenaikan 177% siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Selain itu, target perluasan hingga 80 sekolah Unggul Garuda dalam 5 tahun ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo. Untuk implementasi government technology, ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran, dan adil. Perlinsos Digital jadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memangkas waktu layanan, sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bansos bagi masyarakat yang berhak menerima. Kedua program ini, Bapak Ibu sekalian, mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berjalan beriringan. Pertama, investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat penyaluran pembiayaan industri pinjaman daring kepada sektor UMKM terus meningkat. Dengan pertumbuhan sebesar 23,25% secara tahunan atau year on year, menjadi sebesar Rp35,12 triliun rupiah hingga Juni 2026. Jumlah tersebut sekitar 33,41% dari total pembiayaan pindar yang pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp105,14 triliun rupiah dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat di posisi 4,26%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan dukungan terhadap pembiayaan UMKM oleh industri pindar sejalan dengan kebijakan OJK untuk mendorong industri ini sebagai sarana guna menghadirkan akses pembiayaan yang semakin luas dan berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, mengecam peningkatan sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah pejabat dan entitas Kuba. Rodriguez menuding Washington sengaja berupaya mencekik perekonomian Kuba dan melemahkan kemampuan pemerintahnya dalam menyediakan layanan dasar. Dalam sebuah unggahan di X, Rodriguez mengkritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio atas obsesinya yang gagal terhadap Kuba. Setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pejabat senior Institut Persahabatan Kuba dengan bangsa-bangsa, termasuk Presiden UCA Fernando González, Wakil Presiden pertama Naomi Ramona Rabasa Fernandez, dan Direktur Amerika Utara Leyma Martinez Freire. Rodriguez menegaskan bahwa ICAP mendorong persahabatan, solidaritas internasional, keadilan dan perdamaian, nilai-nilai yang justru bertolak belakang dengan apa yang selama ini diperjuangkan Rubio melalui kebijakan-kebijakannya.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket Pandu Wiguna memutuskan meneruskan karir bersama Dewa United Banten setelah mengumumkan berpisah dengan Satria Muda Pertamina Bandung 2 hari sebelumnya. Laman IBL menyatakan tim berjuluk Anak Dewa tersebut mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghadapi musim 2027 dengan masuknya Pandu yang power forward atau center nasional itu. IBL mencatat pemain berpostur tubuh setinggi 1,94 meter itu membukukan rata-rata 1,95 poin per laga, 2,43 rebound per laga, 0,62 assist per laga, dan 0,33 steal per laga selama berseragam Satria Muda.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di malam akhir pekan ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Beragam informasi aktual juga bisa Anda dapatkan di portal atau laman resmi kami di rri.co.id, dan tentunya nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2016 di mana lagu ini pertama kali dirilis ya, ada Agnes Mo dengan Sebuah Rasa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

kata tokoh dunia. Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

0: menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah

Pendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Hingga Jumat 21 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat identifikasi kerusakan infrastruktur terdampak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Penanganan tersebut diprioritaskan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pemulihan fungsi infrastruktur terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara cepat dengan mengutamakan keselamatan masyarakat terdampak. Ia menyebut pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama proses penanganan bencana berlangsung. Pemerintah meluncurkan program pembebasan biaya sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan agraria strategis tersebut diumumkan di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pada Jumat 21 Agustus 2026 ini. Penerbitan dokumen legalitas kepemilikan lahan milik warga bertujuan untuk memperkuat perekonomian seluruh rakyat kecil. Pemerintah menyiapkan skema pendataan penerima bantuan sertifikat secara komprehensif di area perkotaan maupun pedesaan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, dalam upaya meningkatkan pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama stakeholder terkait menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi tahun 2026 di Kabupaten Sintang. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Arfan Nur.
1: DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, saat memberikan keterangan dalam jumpa pers menyampaikan, edukasi mitigasi ini sangat penting. Menurutnya, masyarakat Sintang selama ini masih sangat awam mengenai ilmu pengetahuan kegempaan. Padahal, potensi ancaman gempa di wilayah tersebut adalah sebuah realitas yang harus diwaspadai. Sepanjang tahun 2026 ini saja, telah terjadi puluhan kali gempa di wilayah Sintang.
2: Jujur, kita di Kabupaten Sintang sangat awam dengan ilmu pengetahuan tentang gempa dan potensi di Sintang ini ada, seperti sudah disampaikan, bahwa 2026 ada 39 terjadi gempa dan 4 diantaranya dirasakan oleh masyarakat dan dengan kedalaman 10 km dari permukaan, dan itu artinya memang kita punya potensi.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fenomena patahan tersebut bisa saja berkembang lebih dahsyat di kemudian hari. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana harus dimiliki sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Geofisika BMKG Wilayah 2, Sutiono, menekankan pentingnya keberlanjutan dari edukasi mitigasi. Berkaca dari musibah gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kurangnya edukasi kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor tingginya angka korban jiwa saat bencana terjadi.
3: Jadi harapan kami tentunya ini tidak berhenti di sini, jadi nanti mungkin dari Forkopimda bisa mengadakan kegiatan-kegiatan serupa yang sifatnya kontinu, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan jangan sampai kosong sama sekali. Karena itu akan membuat masyarakat siap terkait menghadapi bencana gempa.
1: Melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi yang diselenggarakan di Sintang ini, diharapkan tidak hanya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang meningkat, namun kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus menggerakkan program mitigasi bencana secara berkelanjutan demi keselamatan bersama. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan warga Sampang di musim kemarau 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih, namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan pada 2026 ini. Sebanyak 12 desa di 14 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi sasaran penanganan. Namun distribusi masih menunggu kesiapan teknis di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD memiliki 2 armada tangki dan 1 tangki dari PDAM. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa tangki lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Anggaran Rp75 juta telah tersedia dalam dokumen anggaran dan penggunaannya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.
2: Kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM untuk pembelian air. Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 rit, ada yang 1 rit. Desa itu ada yang 2 tangki, ada yang 1 tangki. Untuk pelaksanaannya itu rencananya akhir bulan ini, Agustus, untuk pendistribusian air. Karena kita akan mengatur jadwal.
1: Sementara itu, warga Kecamatan Pangarengan Zainullah berharap anggaran yang telah disiapkan segera direalisasikan dalam bentuk dropping air.
3: Sangat berharap BPBD Kabupaten Sampang segera melaksanakan dropping air bersih karena wilayah kami telah memasuki puncak musim kemarau. Dan saat ini kondisinya persediaan air semakin menipis, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat, sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan secepatnya.
1: Menurutnya, kebutuhan air bersih warga meningkat selama musim kemarau, sementara persediaan air mulai menipis. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal distribusi agar warga dapat menyiapkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

Hello, saya Joy Sakurai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes AS. Atas nama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan Medan, saya ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang mencerminkan semangat Indonesia untuk terus maju, mandiri dan sejahtera. Selama lebih dari 7 dekade, Amerika Serikat dan Indonesia telah membangun kerjasama yang kuat melalui kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat terus melanjutkan kolaborasi yang erat ini di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan melalui pembangunan RSUD Tafairi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat tidak terpencil di Kabupaten Nias Utara.
1: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung rumah sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
2: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarowarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara. Apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
2: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
3: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
2: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam. Umam.
4: Ya baik Fajar dan Tengar, di mana saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Purwokerto pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan hasil konferensi pers tadi bahwa KPK resmi menahan Rektor Unsut, yaitu Ahmad Sodik, terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dan selain Ahmad Sodik, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, dan 3 pihak swasta yaitu Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. KPK akan melakukan penahanan selama 20 hari pertama, mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein.
5: Karena adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Saudara Aiso selaku Rektor Unsud.
6: Dan KPK sendiri memang menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harus dibayarkan calon mahasiswa, di mana salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang sebesar 650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. Dan dalam klaster lain, KPK juga menduga terdapat penerimaan uang terkait proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri pada tahun 2025-2026, di mana Ahmad Sodik juga memberikan perintah kepada Mulyono selaku pihak swasta dan keponakannya terkait penerimaan uang dari proses tersebut. Dan selanjutnya, pada klaster ketiga, KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud, yaitu Eko Sumanto, diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah selama periode 2025 hingga 2026. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Poti Gerari, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara Bung Sabil dan juga kerabat yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan juga ada dialog-dialog pilihan, dialog yang kami pilihkan untuk Anda, dialog yang sudah kami udarakan secara langsung pada pagi, siang, sore, malam tadi. Kami hadirkan kembali untuk Anda pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dalam konferensi pers dari Bakom RI, Badan Komunikasi Republik Indonesia pada 19 Agustus 2026 disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan bahwa 45% bantuan sosial atau bansos masih mengalami inclusion error, artinya tidak tepat sasaran lah. Inclusion error atau error adalah suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak dapat. Tetapi yang harusnya tidak menerima bantuan terus-menerus malah menerima bantuan tersebut. Jadi kebalikannya. Itu disampaikan oleh Muhammad Kodari dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia pada 19 Agustus 2026. Kodari juga mengatakan error ini merupakan pemerintah sedang memperbaiki itu. Mendengar. Jadi pemerintah sedang memperbaiki itu, memastikan bahwa meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan sosial. Dan ini dibahas juga dalam laporan khusus editorial Pro 3 RRI pada pagi tadi. Nah, untuk Anda, silahkan nanti Anda bisa memberikan komentar dan pandangan Anda ya di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
3: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
4: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
5: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
4: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
6: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara

0: 1.479 dokter serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Catatan peristiwa.
2: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
3: Pendengar pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa masih tingginya kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dari catatan Kementerian Sosial, ada 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yakni bantuan diterima masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai penerima. Dan di Surabaya misalnya ada sekitar 25.000 kepala keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos, sehingga datanya perlu dikoreksi dan ini menjadi temuan pada bulan Juli 2026 yang lalu. Dan juga pemerintah sempat mendorong penerapan e-government, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. Kita akan berbincang bersama tenaga ahli Menteri Sosial, ada Pak Andi Kurniawan. Selamat pagi, Pak Andi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, Pak Andi, gimana nih? Masih ada data yang tidak sesuai atau penerima yang dianggap tidak lagi layak untuk menerima bantuan sosial? Di mana sih persoalannya kembali?
4: Iya, jadi ini sebenarnya berujung dari kejujuran kita, arahan Presiden bahwa Inpres nomor 424 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi memandatkan bahwa kita menggunakan single data. Dan hari ini single data itu sudah ada, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sebelum ini, basis data yang digunakan adalah DTKS. Apa perbedaannya DTSN dengan DDTKS? Kalau dulu ketika pakai DTKS, kita tidak mengenal desil. Artinya tidak ada tingkat kesejahteraan yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Hari ini di DTSN kita menggunakan pembagian klaster orang seluruh Indonesia dengan menggunakan desil sesuai dengan peringkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Sehingga ketika dulu kita tidak menggunakan desil dan hari ini kita menggunakan desil, akhirnya kita menemukan bahwa data penerima bansos yang lalu-lalu itu banyak mereka mendapatkan bansos yang

0: sisi desilnya di atas desil 4, di atas desil 5, atau bahkan ada yang berada di desil atas atau 6, 9, 10, itu masih kita temukan. Di awal-awal tahun kita menggunakan DTSN, kita menemukan itu.
1: Oke. Okay.
0: Maka arahan Presiden, tertibkan, harus tepat sasaran. Menteri Sosial bersama BPS berkomitmen bahwa itu harus kita bersihkan. Dari situlah sebenarnya ketidaktepatan sasaran yang dinilai hari ini itu berawal dari komitmen kita untuk membenarkan data. Komitmen kita untuk memperbaiki data. Dan semakin digunakan, pasti data itu akan semakin tepat sasaran. Nah, hari inilah yang momen itu kita menggunakan bersama. Jadi seperti itu awal ketidaktepatan sasaran itu, Mbak.
1: Oke, berarti kan kalau kita lihat ya, ini ada pembaruan data berkala yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya pembaruan ini secara real time itu setiap berapa waktu sekali sih, Pak Andi?
0: Justru baru terjadi pembaruan data itu di era sekarang.
1: Dari awal terakhir kapan?
0: Awal dulu tidak pernah ada pembaruan data. Hari ini setiap bulan kita melakukan pembaruan data. Jadi data tunggal sosial ekonomi nasional itu merupakan penggabungan dari DTKS miliknya Kementerian Sosial, Reksosek yang dulu dibangun oleh Bappenas bersama BPS, dan juga D3KE yang dulu dipegang oleh Kemenko PMK. Nah, data-data itu basis input datanya adalah data tahun 2022 khusus untuk yang Reksosek. Artinya, kondisi sosial ekonomi masyarakat tahun 2022 kita gunakan untuk memproyeksi atau memprediksi kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini. Itu sudah tidak relevan. Oleh sebab itu, DTSN hari ini kita lakukan pemutakhiran hampir setiap bulan. Tetapi ditetapkannya setiap 3 bulan. Sehingga sebelum penyaluran bansos, ada DTSN baru dengan tingkat kesejahteraan baru hasil pemutakhiran. Dari mana pemutakhiran itu? Dari banyak kanal. Yang pertama, jalur partisipasi. Masyarakat bisa langsung melakukan pemutakhiran. Ada cek bansos, di situ ada usul, ada sanggah.
1: Okay.
0: Bisa mengusulkan dan bisa melakukan sanggah.
1: Okay.
0: Jalurnya
1: ini kan, ya. Mungkin ya. Sebelum diteruskan Pak Andi, yang ingin saya tanyakan, kadang masih ditemukan kerabat perangkat desa, karena ini kan yang menginput datanya kadang petugas juga ya, atau kerabat dari petugas begitu, yang ternyata masih mendapatkan bansos. Nah, bagaimana Kemensos mengaudit integritas pengusulan data dari tingkat desa maupun kelurahan?
0: Oke. Data sosial ekonomi itu variabelnya banyak. Yang menginput memang perangkat desa. Kalau itu berasal dari usulan desa, masuknya dari usulan desa. Kalau berasal dari usulan mandiri, yang menginput langsung dari masyarakat. Basisnya adalah pengakuan. Apa yang bisa membuktikan bahwa data yang diinput itu benar dan data yang diinput itu salah? Pertama, kita bisa melakukan cross-check via data administratif yang hari ini sedang dikerjakan melalui Perlinsos. Jadi Perlinsos digital itu akan sangat mengurangi ketidakintegritasan operator data maupun ada orang-orang yang coba untuk mengusulkan datanya dengan data yang disalahkan, itu sangat dikurangi. Kenapa? Karena menggunakan Perlinsos digital itu, kita bisa mengkonfirmasi kebenaran langsung kepada sumber data. Contoh, saya mengusulkan bansos, tapi ternyata saya punya mobil. Apakah orang itu bisa bohong? Nggak bisa bohong, karena kita sudah bisa konfirm langsung ke Samsat. Dia mengusulkan bansos, tapi ternyata dia punya tanah. Kita bisa langsung cek dengan BPN, bahwa si orang ini punya tanah. Dia mengusulkan bansos, tapi rekening konsumsi listriknya di atas 7.000 watt. Dia tidak bisa dapat. Itu cara kita melakukan konfirmasi apakah usulan-usulan itu bohong atau tidak. Jadi, di era Pak Presiden ini, Perlinsos digital diterapkan untuk memastikan ground truth datanya bersumber dari instansi yang benar. bukan berdasarkan pengakuan dari masyarakat atau operator penginput data. Begitu, Mbak.
1: Oke, kalau kita lihat ya, dari ini kan Menteri Sosial juga mengakui bahwa ada 15 juta jiwa kelompok yang mampu di desil 6-10 yang menikmati bantuan. Nah, berarti kalau dihitung, ini kira-kira kan 54 juta berarti warga miskin di desil 1-5 yang terabaikan ya. Nah, dengan tadi pemutahiran yang dilakukan, Pak Andi, bagaimana jaminan Kementerian Sosial bahwa ini akan bersifat permanen, tidak ada pihak-pihak yang rentan menyusupi, bisa saya bilang kata-katanya demikian mungkin?
0: Jadi, kita menemukan ketidaktepat sasaran itu justru dari hasil kita melakukan pemutahiran. Itu adalah komitmen Pak Menteri Sosial. Prioritaskan yang desil 1,
1: yeah.
0: Kita perlahan turunkan yang desil atas. Jadi ada sekitar 15 ribu tidak tepat sasaran, itu kita yang temukan. Sehingga kita alihkan kepada mereka yang desil 1. Persoalan yang ramai sekarang adalah bahwa yang diduga mereka layak ternyata tidak layak. Bahwa yang diduga mereka awalnya desil rendah, ternyata desil atas. Itu kan yang sekarang sedang ramai.
1: Yeah.
0: Tetapi itu satu proses yang sedang kita lakukan bersama untuk melakukan koreksi-koreksi komprehensif terhadap penerima bantuan sosial ini. Insya Allah kalau pakai digitalisasi bansos, tidak akan lagi ada hal-hal yang semacam hari ini kita sedang lakukan gitu. Sehingga semua bisa kontrol, masyarakat bisa kontrol. Ketemu orang dia tetangganya kaya kok dapat bansos, silahkan sanggah. Dia mengusulkan bansos, dia miskin tetapi ternyata dideteksi desil 6, silahkan melakukan sanggah. Dan itu langsung otomatis nanti bisa dijawab. Maka perlinsos digital yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo dan Pak Menteri Sosial ini jawaban dari seluruh masalah yang hari ini sedang berjalan. Begitu, Mbak.
1: Oke, kalau untuk strategi konkret dari integrasi program pemberdayaan yang dilakukan untuk saat ini di bulan Agustus sampai dengan Desember 2026 ini apa, Pak Andi?
0: Untuk pemberdayaan,
1: yeah.
0: Itu kan juga bagian dari perlindungan sosial ya. Jadi kita melindungi, menjamin, merehab, dan juga memberdayakan. Fokus bantuan tepat sasaran adalah bagaimana pemerintah menyalurkan bantuannya tepat pada orang yang membutuhkan. Tentu anggaran pemerintah terbatas. Tidak semua bisa kita kasih bantuan.
1: Oke, ini yang menjadi sangat penting ya, Pak Andi. Ya. Karena kan kalau kita lihat begitu ya, dari angka kelulusan ekonomi, ini data Pusdatin yang saya lihat ini, penerima bansos kan tidak sampai 1% per tahun. Berarti ada bukti bahwa bansos ini sebenarnya gagal mengentaskan kemiskinan dan bisa menjadi bantalan abadi, begitu Pak Andi. Padahal bukan itu yang kita inginkan.
0: Pertama, kita harus paham dulu bahwa bansos itu tidak bisa serta-merta mengentaskan kemiskinan. Dikatakan bantuan sosial karena DNA filosofinya dia adalah bantalan. Ketika orang mau jatuh ke tingkat kerentanan yang jauh lebih parah, maka kita berikan bantalan. Sehingga bantuan secara tidak langsung itu menahan orang jauh lebih parah dari kemiskinan, bukan mengentaskan kemiskinan. Yang bisa mengentaskan kemiskinan, faktor eksogen lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, daya beli, konsumsi masyarakat, pemberdayaan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, bantuan sosial itu memang tidak bisa langsung mengentaskan kemiskinan, tetapi menahan daya beli masyarakat agar bisa tetap berkonsumsi untuk bisa turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau angkanya 1%, Mbak, memang kapasitas dan kebutuhan jauh lebih besar kebutuhan. Maka itulah perlu desil. Analoginya sederhana. Saya punya anak 10 orang.
1: Ya.
0: tetapi saya punya uang, uang saku hanya untuk diberikan kepada 5 orang. Bagaimana cara saya memilih 5 orang dari anak saya yang 10 orang, maka saya harus menentukan skala prioritas. Dengan desil inilah skala prioritas bisa kita tetapkan. Ketika dulu tidak pakai desil, kita tidak tahu kita itu memberikan bantuan ke orang yang tepat atau orang yang salah. Kira-kira begitu.
1: Oke, ini menjawab.
2: Di Lentovo nomor 0103 RRI ya. Jadi pemerintah mengakui. Jadi sebenarnya itu sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada bulan Agustus awal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan sosial PKH telah disalurkan kepada 7 juta penerima manfaat. Namun data dari Kemensos juga terdapat masih adanya error ya. Istilahnya kalau yang mudah dipahami itu ya tidak tepat sasaran lah. Jadi itu disampaikan pada bulan Maret 2026 yang lalu. Pada akhir Maret 2026 yang lalu, itu sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa disinyalir ada 45% penyaluran bantuan sosial atau sembako program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Dan kini pemerintah melakukan proses verifikasi dan pemuktairan data agar tepat sasaran. Jadi melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ya, yang dikelola oleh BPS menjadi patokannya. Nah, memahami soal desil-desilan nih dari 1 sampai 10. Ini juga digunakan nanti untuk pembelian BBM ya. Untuk yang 9 10 itu udah enggak bisa lagi beli BBM bersubsidi. Tapi aturan ini masih di dalam proses ya. Desil 1 itu kelompok yang tingkat kesejahteraannya paling rendah. Kemudian dilanjutkan desil 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 ini termasuk yang kesejahteraannya terbawah, paling bawah lah. Kemudian 5, kelompok yang berada di atas 40% terbawah. 6, sudah mulai naik nih, kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah. 7 juga demikian, tapi lebih ke atas ya. Kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah atas. Nah, 8, 9, 10 udah tinggi. Sudah tinggi. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, komentar Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Ada Bu, siapa nih? Bu Ria di Tebet. Oke, di 0213523172, 384-4545, 386-6712, di 386-2375, ataupun WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Iya, ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria sama Tini Hari, Bu.
1: Aduh, selamat malam dini hari Bung Fajar Nugroho serta Bung Sabir. Wisnu lagi libur ya,
0: Iya.
1: tim redaksi yang lagi tugas. Bung Fajar, aman di sana?
0: Alhamdulillah
1: aman, ya, kan?
0: Aman.
1: Harus aman, kalau nggak aman nanti percuma dong ada Bang Fajar. Ini temanya ya, ini juga ya Bang Fajar ya. Ini dengan yang apa dengan tidak tepatnya sasaran upaya apa tadi pemerintah ya minimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial begitu ya Bang Fajar.
0: Iya.
1: Memang sih Bang Fajar kalau kita aduh kadang-kadang yang orang yang berada dapat bansos yang enggak begitu enggak dapat dari pemerintah tapi ini udah diurusin sih dari tempat aku ini udah. Pokoknya ya apa namanya ya namanya kebijakan penyaluran bansos ini kan integrasi data lintas sektoralnya itu pasti ada ya kan penggabungan data apa namanya Bang data registrasi ya, sosial ekonomi kependudukan bisa termasuk dari capil hingga data aset dan penggunaan daya ya termasuk daya listrik membantu apa namanya memvalidasi kelayanan kelayakan keluarga penerima lah begitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi begitu saja topik kita tema di topik Pro 3 semoga dengan tepat pada sasarannya Bang Fajar Nugroho.
0: Amin, ya. Amin. Iya.
1: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Hari Bung Fajar, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Ini masalah tema bansos ya Bung.
0: Mm-mm.
2: Saya dulu pernah kebagian masalah bansos. Kan saya orangnya tunanetra ya Bung Fajar.
0: Mm-mm.
2: Nah, dulu itu sebelum presiden yang sekarang Bapak Prabowo saya pernah dapat tapi dulu mah di itu Bung di desa Bung di kantor desa ya.
0: Dan ngambilnya dari kantor ya. Di kantor desa sembakonya ya.
2: Iya. Iya, pengambilannya gitu.
0: Iya.
2: Menurut saya kalau selama ini kan kemarin kan kejadian ini masalah bansos itu lewat ATM kan seperti itu. Kejadian di sini seperti itu. Kenapa nggak tepat sasaran? Karena kalau sampai kapanpun lewat ATM yang seperti itu pasti tidak akan bakalan tepat sasaran, Bu.
0: Kenapa?
2: Terkecuali ya kenapa? Karena kan selama PKH yang itu pun banyak orang-orang yang masih banyak orang-orang yang mendapatkan itu, Bung. Orang-orang yang kaya, yang punya mobil, yang punya motor sekian, kan seperti itu, Bung.
0: Yeah.
2: Jadi data itu pun belum bagus kan, seperti itu. Lagi-lagi data. Menurut saya dulu waktu lagi saya ini, Bung, lagi saya dapat yang seperti itu, tapi sesudah itu sampai saat ini menghilang menerima di kantor desa itu, menurut saya itu kembali ke manual kembali, Bung. Karena apa? Saya melihat sendiri orang yang nggak punya di kantor desa tersebut itu yang perkumpulan jadi kok orang-orang yang tidak mampu bener Bung. Jadi seperti itu.
0: Yang nggak mampu gimana Pak Caswa?
2: Yang nggak mampu itu dapat terbukti kalau di kantor desa secara langsung.
0: Kalau di melalui transfer?
2: Kalau melalui transfer kan kayak gitu. Sekarang aja saya dari dulu kan. Nggak dapat lagi banyak-banyak yang nggak dapat yang orang membutuhkan yang dapatnya kan orang-orang yang itu yang orang-orang punya Bung jadi seperti itu
0: jadi nggak bisa terlihat oleh mata sendiri bahwa
2: iya
0: karena ditransfer melalui rekening gitu ya
2: iya
0: jadi siapa yang dapat siapa yang nggak kita nggak tahu gitu
2: iya jadi kayak gini Bung datanya dicek dulu di rumah, dipoto rumahnya, dipoto orangnya, itu datanya seperti itu. Nanti kalau udah penerimaan di kantor desa, itu seperti itu juga, Bung. Dipoto lagi tanda bukti, Bung. Disetorin dengan pemerintah kan lagi kayak gitu. Karena apa? Karena semua orang ini di mungkin di desa manapun juga ada ya, Bung. Jadi ketika mendata, semuanya didata, Bung. Itu kesalahannya seperti itu.
0: Lah kan bagus kalau semuanya didata mah.
2: Iya bagus, tapi kan untuk penerimaannya kan itu yang nyampe tidak tepat sasaran, Bung. Jadi orang-orang yang punya banyak masih menerima yang seperti itu, Bung. Jadi seperti itu.
0: Oke.
2: Kalau di data boleh, Tapi itu kalau pengambilan, kalau bisa itu di situ.
0: Okay.
2: Kenapa? Sekarang yang di kantor pos pun, satu kali lagi Bung, yang di kantor pos pun, karena orang-orang yang punya motor sekian, emasnya banyak, mengambil uang. Jadi seperti itu Bung, data saya mudah-mudahan didengerin dengan pemerintah yang orang yang tidak mampu, yang seperti itu Bung.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ketika melalui transfer itu harapannya itu kalau barang ngambil gitu ya di kantor desa, kelurahan atau kantor pos gitu atau sembako gitu ya. Itu pengalaman beberapa waktu yang lalu itu sempat adanya tidak tepatnya besarannya. Misalkan beras 10 kilo jadi cuma 5. Telur misalkan 2 kilo jadi 1 gitu. Nah, kalau transfer nominalnya 300.000 ya udah enggak ada yang bisa dipotong oleh oknum-oknum nakal. Gitu. 300.000 ditransfer bisa diambil ataupun kantor pos cair gitu ya. Atau lewat ATM. Tapi di sisi lain tadi Pak Caswa mengeluhkan kalau itu tidak bisa kasat mata terlihat nih tepat sasaran atau tidak, tahu-tahu udah dikirim aja. Sementara yang harusnya berhak itu kok nggak ada transferan nih gitu. Jadi ya gimana ya? Lagi-lagi ini harusnya sih pendataan ya. Dari awalnya itu pasti dari pendata. Dari Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari.
0: Ya silakan Pak Kalmin.
3: Ya, saya mengenai masalah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, itu masalah keluarga ada pendataan data dan itu. Yang saya ingin komen sedikit ya. Kalau yang dikeluarkan Menteri itu ada yang masyarakat yang gajinya 3 juta per bulan, dimasuknya adalah orang yang kaya ya.
0: Desil 10.
3: Desil 10 kan, super kaya. Jadi terus saja saya juga ingin menyampaikan juga usul lah kurang lebih harapan saya mungkinnya miskin Bangka Belitung dengan miskinnya daerah lain itu beda. Kebetulan saya juga kemarin kan jadi kades juga kita sempat bicara juga masalah di data di saat saya utama dulu itu kan bukannya kayak gitu artinya kalau di dulu itu termasuk keluarga miskin pertama dia itu rumahnya dinding papan. Apa lagi kulit?
0: Ya, jadi masuknya itu kategorinya kriterianya itu dari bangunan rumahnya, pendapatannya. Jadi variabelnya banyak ya, Pak Kalmin ya.
3: Banyak.
0: Yang jadi, sekarang ini yang dikeluhkan Pak Kalmin, yang mantan kepala desa itu, yang gajinya 3 jutaan itu masuknya desil 10 yang kaya banget gitu.
3: Kaya banget. Itu maksud saya itu mungkin mohon maaf nih kalau gajinya 3 juta di daerah lain mungkin
0: Okay. Tapi kalau di Bangka Belitung itu nggak dapat apa-apa gitu.
3: Nah, karena itu aja ya di sini juga di Bangka Belitung pun juga harganya 16.000 per kilo
0: beras tuh
3: mana apa
0: sayur
3: ini saya mau 16.000 yang 16.000 per kilonya. Maksud saya sih, maksud saya kategori 3 juta itu mungkin beda lah. Mungkin maaf lagi, mungkin di timur-timur beda lagi kan.
0: Iya, benar.
3: Ini kita nggak bisa lah fokus semuanya seluruh misalnya 3 juta.
0: Iya, sementara UMR-nya beda-beda ya setiap daerah ya.
3: Nggak bisa disamakan loh. Mungkin kalau daerah tertentu mungkin gaji 3 juta boleh katakan sudah cukup besar. Kalau di sini makan nasi lauk sayur pun cuma sayur doang loh. Itu 16.000 satu piringnya. Kalau misal kita pakai ayam itu 27-30 beda kan?
0: Okay.
3: Di daerah lain kan lebih murah.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Kalmin masukannya dan juga catatannya ya Pak Kalmin. Terima kasih. Selamat dini hari.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Mantan kepala desa di Bangka Belitung, salah satu desa di Bangka Belitung yang menyoroti soal permasalahan desil ya. Pak Nurip di Lok Sumawe. Pak Nurip, selamat ya. Dini hari.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan Pak Nurip.
4: Masalah desil.
0: Ya kan? Ya, masalah bansos nih, bansos. Jadi pemerintah ya, bansos, mencoba kan? Untuk memberikan bansos ini tepat sasaran gitu. Jadi minim nggak tepat sasarannya, Pak Nurip.
4: Ya, sekarang nggak tepat sasarannya. Seperti ada seseorang, ya dari bulan 12, 2025, sampai bulan 8, 2026, nggak dapat lagi. Padahal dia pekerjaan nggak ada, rumah nggak ada, tanah, lahan untuk rumah aja nggak ada. Cuma dia numpang di rumah anaknya. Tapi kok desil 7?
0: Masuknya desil 7, berarti nggak dapat bansos dong kalau desil 7?
4: Iya, dari bulan 12 naik desil 7.
0: Bulan 12 2025 kemarin?
4: Iya.
0: Ya, jadi tapi tiba-tiba sekarang, saja masuknya desil 7, padahal sebelumnya di itu masuknya dapat bansos ya di bawah desil 7 tuh.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Baik,
4: jadi
0: baik.
4: Udah, jadi dibilang disuruh menaik data baru kan? Sudah diurus. Dibilang disuruh tunggu 3 bulan sampai sekarang enggak ada. Enggak turun desilnya.
0: Oke. Okay. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Nurip ya.
4: Sama-sama.
0: Iya, informasi lagi dari Pak Kalmin di Bangka Belitung, Pak Nurip di Lesumawet, permasalahan desil. Yang enggak punya pekerjaan justru masuknya desil 7. Desil 7 ke atas itu sampai 10 itu termasuk golongan orang mampu, orang kaya. 10 itu super kaya bahkan. Bu Mbak Kelin di Jakarta, Mbak Kelin.
5: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Mbak Kelin.
5: Iya, Bung Fajar.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak Kelin. Silakan, Mbak Kelin, komentarnya. Ini dapat bansos juga nih, Mbak Kelin.
5: Alhamdulillah enggak. Tapi enggak. Kalau dikasih mau.
0: Loh, jangan dong, balikin. Ya, kan,
5: kita terduga. Ya kali aja bisa dikasih ke yang lebih gitu.
0: Iya, silakan, Mbak Kelin. Tanggapannya.
5: Tanggapannya gini. Saya mau nanya dulu sama Bung Fajar loh.
0: Iya, iya.
5: Kenapa banyak di daerah tuh, saya tahu loh banyak saudara di Jawa, di Bali ya. Jadi gini, orang yang udah meninggal
0: masih dapat?
5: Oh dapat, betul. Nah itu sensusnya tuh seperti apa sih sebenarnya gitu loh, data masuk ke atas gimana itu. Kedua, gini, yang saya tahu kan kalau PKH terus bantuan-bantuan lain itu kan emang katanya dari pusat kan.
0: Iya. Yeah.
5: Cuman kalau yang BLT 300 per bulan itu kan katanya udah masuk ke
0: APBD, ya? APBD, jadi transfer dari pusat ke daerah.
5: Ah betul. Nah itu kan melalui Musdes kan, Bung Fajar.
0: Betul.
5: Yang BLT itu, betul. Dan itu kan dikumpulin kayak RT, RW, Kadus semuanya kan. Setahu saya kan itu kan usulan dari RT gitu loh.
0: Dari bawah, bottom up, data-datanya.
5: Betul, kita warga kan. Tapi banyak loh kejadian loh, RT-nya tuh ya tahu sendiri lah, bukan rahasia umum gitu loh, kerabatnya. Belum lagi ada loh satu kelurahan desa loh.
0: Ini di Jakarta, di tempat tinggal Mbak Kelin atau di daerah di Bali
5: di
0: tadi?
5: Jawa.
0: Oh di Jawa, Jawa. Salah satu daerah di Jawa, nggak disebut loh. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi di masih di Jawa ya?
5: Di Jawa.
0: Oke.
5: Okay. Iya betul. Nah, adapun itu satu lurah loh, maaf ya Bung Fajar, daerah Jawa pun. Dia mengusulkan loh kerabatnya, bilang ke kadusnya loh. Saya tahu sendiri itu kadusnya yang bicara. Dia
0: kepala dusun.
5: Betul, dia ngomong gini, katanya lurahnya tuh bilang ke kadusnya, "Eh, itu tolong ya, nama si A jangan lupa
0: dimasukin
5: itu, ke betul, itu masih kerabat seperti itu." Jadi kalau menurut saya, menurut saya satu itu sensusnya bagaimana kan, orang meninggal kok masih dapat. Kedua, perlu dibenahin tuh sampai ke bawah-bawahnya deh, perlu dipikirin gitu loh. Soalnya kan dari perangkat bawahnya tuh ampun deh gitu loh.
0: Oke.
5: Okay. Terus nih, pokoknya maaf, tapi nyambung yang pendengar yang sebelum ya, maaf yang tunanetra.
0: Iya.
5: Kayaknya perlu loh pemerintah mencatat ya, mengutamakanlah yang difabel gitu.
0: Ah, punya
5: untuk bekerja gitu loh, lebih lah, lebih diutamakan gitu.
0: Yeah.
5: Jangan cuma melihat desil 1, 2, 3 pendapatan rumah enggak, difabel pun loh, kita lebih ini dong, kasih perhatian gitu loh.
0: Oke.
5: Okay. Kalau menurut
0: baik.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Kelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu tadi pengalaman ya walaupun Mbak Kelin bukan yang termasuk mendapatkan bansos, tapi dari keluarga yang di Bali dan juga di daerah Jawa, tidak disebutkan nih Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi adalah di salah satunya. Data itu memang harusnya bottom up. Secara logika, yang lebih mengetahui lingkup terkecil itu biasanya RT. Ini rumah ini sudah reot, nggak punya pekerjaan, sudah lansia, tinggal sendirian, atau ya mempunyai kebutuhan khusus, atau penyandang disabilitas. Jadi RT-nya akan lebih tahu. Jadi idealnya memang dari bawah, dari bottom ke atas datanya. Ternyata ada titipan juga kalau dari pengalaman Mbak Kelin. Jadi gimana nih baiknya nih ya? Anda bisa menyampaikan pandangan Anda di sesi yang kedua nanti.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM ini. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

pada ketakutan. Setiap jengkal tanah menyimpan jejak para pahlawan. Dengan pengorbanan dan darah para pejuang,

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan perbincangan kali ini. Ada beberapa akademisi, kemudian juga dari pihak Dinsos, dan kami juga undang Anda untuk bisa partisipasi langsung dalam perbincangan ini. Berbincang terkait dengan proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk membuat bantuan sosial tidak hanya sebagai bantalan, tapi bisa efektif diterima oleh desil 1 sampai dengan 5, dan juga ini bisa membantu kita dalam saat-saat ekonomi sekarang dan bukannya untuk bantalan permanen. Kali ini sudah ada dekan dan juga dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember, Ibu Suyani Indriastuti, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Ibu Suyani.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Apa kabar, Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah sehat semuanya ya.
1: Oke. Ini yang kita harapkan ya, kita sehat supaya enggak mengandalkan bantuan sosial di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ya, Bu, terutama begitu ya.
2: Ya, benar-benar. Jadi kita bisa meringankan beban pemerintah dengan kita sehat
1: gitu. Oke. Tapi kan sebenarnya yang sering dikritik oleh masyarakat adalah bagaimana sih meminimalisir kesalahan penyaluran bansos, karena kok terjadinya terus-terusan meskipun dari pihak Kemensos tadi kami juga sudah hadirkan perbincangan sekali tidak bisa bersama, sudah dinyatakan bahwa pemutakhiran data sekarang sudah dilakukan. Tapi banyak juga oknum perangkat desa yang pada saat mengajukan ini mencantumkan keluarga sendiri. Nah dari ibu sendiri seperti apa sih yang ibu lihat, ibu amati dari pergerakan proses penyaluran bansos?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Risti ya, dan juga pendengar Budiman. Permasalahan bansos gitu ya. Ini kan kalau kita lihat fenomena ini atau kebijakan ini kan tidak hanya berlaku di Indonesia, termasuk juga di negara-negara lain, di negara-negara besar. Dan potensi error, fraud, dan juga terjadinya corruption itu menurut laporan Bank Dunia memang terjadi begitu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hanya saja yang perlu kita cermati adalah kita cari akar permasalahannya gitu ya Mbak. Kan kita kalau kita lihat bisa adanya unintentional error ya, atau mungkin juga motif ketidaksengajaan sehingga terjadi error, ataupun adanya motif kesengajaan sehingga terjadi error ya. Adanya fraud, corruption, dan juga error, itu yang menurut saya bagaimana solusinya atau apa itu perlu kita cermati akar permasalahannya menurut saya gitu. Nah, untuk yang error sendiri itu pastinya memang karena yang unintentional maksud saya itu karena adanya data-data yang tidak valid seperti itu ya, sehingga menyebabkan munculnya error atau data yang tidak sesuai. Namun yang permasalahan yang terjadi dan menurut laporan dari berbagai sumber, berita-berita yang terjadi justru adanya intentional kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya data yang tidak akurat gitu ya. Dan pastinya itu sangat merugikan negara, sangat merugikan masyarakat, karena mereka yang seharusnya memperoleh bantuan sosial menjadi tidak memperoleh, ataupun sebaliknya yang seharusnya tidak memperoleh menjadi memperoleh bantuan gitu. Sehingga perlu ada updating data, perlu ada tata kelola yang lebih baik lagi, yang transparan, yang akuntabel. Mungkin begitu Mbak Risti.
1: Oke, kalau memang ini persoalannya di tata kelola ya, nah seperti apa sih sebenarnya diolah atau di manajemen oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Dinas-Dinas Sosial? Kita akan dengar jawabannya langsung nih, ada Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Suparmin, MPSSP. Selamat pagi Pak Suparmin.
3: Selamat pagi Bu Baristi.
1: Iya, ada Bu Suyani juga ini Pak, jadi kita berbincang bersama.
2: Aduh, selamat pagi Pak
1: ya,
2: Suparmin.
1: Ya, Pak Suparmin, mungkin boleh juga ditanggapi nih tadi yang disampaikan sedikit oleh Bu Suyani. Sebenarnya dari proses pengolahan, manajemen yang dilakukan oleh Dinsos masing-masing, terutama pengalaman Bapak sendiri di Jogja seperti apa sih Pak? Tapi kalau menurut Ibu ya, di kesalahan yang ada, yang berulang begitu, kenapa sih sulit diminimalisir?
2: Baik, ya. Ini saya kira permasalahannya sangat kompleks ya Mbak ya.
1: Mm-hmm.
2: Karena itu menyangkut pada goodwill semua pihak. Ya, kalau kita bicara tentang tata kelola yang baik, good governance gitu kan, itu kan kita bicara tentang transparansi,
1: yeah,
2: akuntabilitas gitu kan. Dua hal itu saja gitu kan, kan menjadi niat baik dari pihak-pihak stakeholder yang terlibat untuk bagaimana menjamin transparansi sehingga bisa diakses semua pihak tentang data yang eligible untuk masuk ke bansos atau tidak. Ya. Akuntabilitas itu bagaimana pertanggungjawabannya? Nah ini saya kira kembali lagi gitu kan, bagaimana sebenarnya akar permasalahannya menurut saya itu pada integritas Mbak. Integritas kita sebagai bangsa Indonesia, niatan baiknya bagaimana gitu kan. Kalau kita bicara tentang idealisme tata kelola, rumusnya ya seperti itu gitu kan. Bagaimana tata kelola bisa jalan, tapi kemudian pada level implementasinya, itu yang kemudian kembali kepada pelaku masing-masing. Termasuk juga pengawasannya, kemudian juga perencanaannya, pelaksananya, itu saya kira harus benar-benar berintegritas. Nah, namun dalam konteks yang lebih teknis, bisa saya sampaikan, memang mekanisme pengawasan itu sangat penting, kemudian juga perencanaannya itu juga perlu benar-benar ini ya Mbak, benar-benar yang direncanakan dengan baik. Sebenarnya sudah ada indikator ya, kalau di Kemensos itu kan ada, yang penentuan tentang desil itu ya?
1: Ya, desil 1 sampai 10, yang ya. 1 sampai 5 berhak, ya, tapi yang betul. 6 sampai 10 kan tidak ya?
2: Betul, ya. Ada data tunggal ya, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Hanya saja gitu kan, indikatornya bagaimana gitu kan? Apakah memang apa sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat? Nah, kemudian juga yang melakukan pendataan, apakah sudah sesuai? Itu juga saya kira jangan sampai terjadi error di level di tingkat lapangan gitu kan. Untuk mereka yang misalnya kategori miskin itu seperti apa ya?
1: Yeah.
2: Apakah datanya benar-benar sudah sesuai? Jangan-jangan ada error gitu ya. Seharusnya itu dikategorikan sebagai desil 1, dia masuk ke desil yang lebih tinggi. Nah, itu kan menjadi ini ya. Ya. Artinya ini adalah langkah maju sebenarnya, Mbak. Adanya data tunggal sosial, ekonomi nasional itu menurut saya sih langkah maju upaya dari Kemensos untuk memiliki data yang terintegrasi gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang memang kadang takutnya di lapangan itu yang masih perlu kita tingkatkan gitu.
1: Ya, oke. Okay. Karena tadi saya sempat berbincang dengan salah satu tenaga ahli dari Menteri Sosial, begitu. Saya tanyakan bahwa ini kan ada kemungkinan kecurangan di lapangan, seperti tadi ya, oknum-oknum yang kemudian memasukkan nama kerabatnya, keluarganya. Nah, auditnya akan seperti apa? Kan sulit juga sebenarnya ya, Bu Suyani, kalau kita lihat ya. Tapi kita kan selalu berkaca pada omongan digitalisasi. Nah, harusnya kan lebih transparan, lebih mudah. Udah begitu ya. Nah, siapa sebenarnya yang bisa kita bilang apakah ini dari mentalitas, apakah ini juga dari integritas, atau memang dari sistem kita saja yang belum bisa adapt ke situ?
2: Baik, Mbak, saya kira permasalahannya itu kompleks. Yang
1: tadi
2: disampaikan
1: sudah
2: Mbak Risti tadi, saya kira ketiga-tiganya masuk, Mbak. Iya nggak? Gitu kan?
1: Oke. Okay.
2: Kalau kita bicara sistem yang sudah terbangun baik atau belum, coba. Okay, digitalisasi itu saya kira sebuah solusi. Tetapi apakah semua masyarakat sudah beradaptasi dengan digitalisasi tersebut? Gitu kan? Itu pertanyaan mendasar, Mbak. Karena memang saat ini memang sudah era AI, era teknologi maju, tapi tidak semua masyarakat itu melek teknologi itu. Itu yang kemudian perlu diantisipasi oleh pemerintah agar digitalisasi itu sendiri tidak sia-sia gitu ya, dan bisa efektif untuk mendukung data yang benar-benar sahih kalau sampaikan gitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian dalam konteks integritas, ini challenging, Pak, gitu ya. Ini challenging. Di era saat ini, kita itu bahkan sudah ke tipis trust kita itu kepada banyak orang, udah trustnya kita tipis. Kenapa? Karena kan banyak tindak-tindak yang memaaf yang tidak sesuai dengan integriti, banyak korupsi, banyaknya tindak-tindak
1: Nah, yang kita berarti percaya, yang gitu. Jadi pertanyaan adalah sekarang apa langkah paling mendesak menurut Ibu yang harus dilakukan pemerintah saat ini daripada sekedar menjelaskan bahwa pemutahiran data dilakukan setiap bulan misalnya seperti itu, atau mengirim tim untuk melakukan sensus atau apapun saja. Pak Suparmin, ini tadi kita bicara mengenai karena tadi Pak Andi juga sempat Pak Andi Kurniawan, Pak tenaga ahli Pak Mensos ini sudah sempat ngobrol juga bahwa setiap bulan dilakukan pemutahiran. Tapi gimana sih Pak cara meminimalisir oknum-oknum nakal begitu ya, yang kemudian dari desa, kelurahan memasukkan nama kerabatnya dan sebagainya begitu. Pengalaman di lapangan seperti apa Pak Suparmin?
4: Siap Ibu, jadi begini ya, terkait dengan penyaluran bantuan dan data. Jadi kunci utamanya adalah pada tingkat kehandalan data. Jadi kalau datanya sudah salah, ya pasti akan salah. Yang kedua,
1: persis.
4: Bahwa untuk penentuan desil, Bu, pemeringkatan, itu harus ada indikator yang jelas. Artinya, dari indikator yang ada, itu memang masih belum bisa mencerminkan ketepatan pemeringkatan. Kenapa saya katakan begitu? Okay. Contoh ya, sederhana. Misalnya nih untuk yang saat ini, data yang ada misalkan seseorang punya motor, entah motor butut dengan motor yang baru, NMAX atau ADV misalnya, itu sepertinya sama, jadi belum terbaca nilai asetnya berapa. Jadi kan cuma, oh punya motor, punya mobil, punya. Sama, mobil itu mobil tahun tua, harganya nggak lebih mahal dari motor, misalnya dari motor kan gitu. Nah ini juga mungkin perlu ada perbaikan. Jadi kata kuncinya bukan pada, kalau sekarang ya, kalau zaman dulu ya, ada titipan oknum A, oknum B, ya. Tapi kalau saat ini sebenarnya kita dasar pemberian bantuan itu kan murni

0: DC-nya dari 2 naik DC 6. Sehingga kalau dia DC-nya 6, itu secara aturan nggak boleh dapat bantuan apa-apa. Bantuan sosial nggak dapat, PBI pun nggak dapat. Nah, ini kan permasalahan. Kenapa? Karena saya lihat di situ misalkan muncul sumber data dari mana? BKKBN misalnya seperti itu. Sumber data dari mana? Susenas. Nah, itu yang harus diperbaiki dari indikator datanya. Kalau indikator data, lalu pengisian datanya juga betul. Karena begini juga, Bu. Jadi kadang di masyarakat itu yang curang bukan ini ya, bukan titipan itu bukan. Tetapi kadang masyarakat itu menutupi data. Misalnya nih, dia sebenarnya punya aset lebih, tapi yang di, ketika ada pendaftaran, pendataan itu yang dituliskan minimalis. Nah, ketika data yang diberikan minimalis, otomatis nanti DC-nya akan di bawah gitu. Nah, ini kan persoalan ini, kembali ke mentalitas masyarakat kita. Yang ketiga yang sekarang terjadi itu ada tren nih, Bu, yang baru-baru ini. Jadi sekarang itu kalau mau di data itu menolak gitu, beberapa masyarakat ya, tidak semua memang, tapi beberapa itu menolak, menghindar, bagaimana caranya menghindar, takut nanti bantuannya hilang dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang kalau yang sekarang itu yang kaitannya dengan titipan-titipan sebenarnya berkurang, nggak kayak zaman dulu ya, kan itu desain. Kalau sekarang kan sumbernya titisan, nggak sesuai dengan titisan ya sudah, nggak dapat kan gitu.
1: Okay.
0: Hanya memang perlu update. Nah, update itu butuh butuh effort yang luas. Ini satu contoh ya, mengupdate satu orang itu butuh waktu 1 jam. Karena apa? Harus online. Nah, sementara 1 jam
1: wah,
0: itu
1: lama sekali ya, cukup ya.
0: Iya, karena menghabiskan waktu. Dan itu, dan itu di titik lokasi, Bu.
1: Okay.
0: Tidak semua lokasi kita itu bisa terjangkau internet kan gitu. Itu kan persoalan. Yang ketiga, untuk update ini nggak ada biayanya. Kan kasihan juga teman-teman kami yang asli lapangan yang mengupdate sebegitu namanya.
1: Maksudnya tidak dianggarkan ya, begitu ya, Pak Suparmin ya?
0: Nggak ada. Nggak ada anggaran untuk update data. Sampai hari ini nggak ada. Jadi itu persoalannya juga menjadi kesulitan kita. Begitu, Bu.
1: Oke, okay, baik. Bu Suyani, mungkin langsung bisa dijawab nih, apa nih yang sebenarnya harus dilakukan sih, mengingat juga ternyata kejadian di lapangannya seperti yang disampaikan Pak Suparmin?
2: Ya, baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Suparmin. Permasalahan mendasar itu justru memang di lapangan. Itu berat sekali gitu ya dalam konteks pendataan itu, baik dari sisi energi dan juga biayanya dan sumber dayanya gitu. Namun demikian, karena ini adalah amanat undang-undang, saya kira memang ya harus kita kelola dengan baik gitu ya. Sehingga menurut saya strategi kita atau apa yang perlu kita lakukan untuk pemerintah pastinya ya kita tingkatkan tata kelolanya lebih baik lagi. Dan saya tidak tahu ya dalam konteks implementasi penganggaran itu kan, itu pendataan di lapangan ini yang perlu diperhatikan lebih baik lagi gitu. Kemudian kepada masyarakat gitu kan, saya kira ya ini kan uangnya pemerintah gitu kan, uangnya rakyat juga gitu loh. Sama-sama kita tingkatkan integritas kita, mentalitas kita gitu ya. Jadi kalau memang merasa tidak perlu bansos ya tidak usah gitu kan. Kalau memang memerlukan ya silahkan gitu ya. Artinya ini kita kan kembali kepada kesadaran kita gitu kan. Ini untuk masyarakat penerima, mohon untuk ya kembali lagi gitu kan. Ini kalau dalam keyakinan ya, dalam agama manapun gitu, agama apapun maaf, itu kan ya kita bersedekah itu lebih baik daripada kita menerima bantuan. Saya kira begitu, Mbak.
3: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Kalau memang ini tadi ya,

0: Ya, kembali amanat undang-undang dan harus dilaksanakan, meskipun kenyataan di lapangannya pahit begitu. Artinya apa sih yang harus, dalam hal ini tanggung jawabnya di Kementerian Sosial, yang harus benar-benar menjadi terobosan dalam waktu, ya. Ini udah triwulan yang ketiga kalau tidak salah ya, dan ini juga mungkin boleh dikoreksi nanti Pak Suparmin. Kabarnya ini kan dari data Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 jumlah KPM yang berhasil naik kelas graduasi mandiri ini cuma sekitar 132.272. Berarti tidak sampai 1% dari total sasaran yang kurang lebih 28 juta KPM ya Bu ya. Nah ini gimana nih? Mungkin Pak Suparmin dulu boleh menanggapi nih.
1: Jadi begini ya, untuk graduasi itu kan ada sebuah proses ya Bu. Artinya begini, seseorang dikatakan nanti graduasinya ketika sudah secara kondisi ekonomi maupun sosialnya dia bisa mampu menolong dirinya sendiri, bisa usaha. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana bahwa graduasi itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Sosial, juga bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Sosial saja, tapi tanggung jawab bersama untuk misalnya harus ada kesamaan langkah antara pusat, daerah, sampai pada tingkat kelurahan. Dari data yang ada, mestinya memang sudah bisa dipetakan siapa-siapa yang masuk misalkan dalam desil 1, desil 2, 3, dan 4. Sehingga dari situ, ketika ada langkah bersama untuk menyiapkan seseorang untuk bisa digraduasi, kan kita nggak mungkin ya menggraduasi tetapi kondisinya masih miskin seperti itu. Nah, ini kan persoalan juga, sehingga memang butuh ikhtiar bersama. Kalau di Pemda DIY, Bu, kita sudah berusaha. Kita sekarang membuat sistem. Sistem itu untuk melihat untuk melihat pelayanan apa yang sudah diberikan, supporting apa yang diberikan oleh pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, lalu sampai di tingkat desa. Jadi kalau sekarang di DIY kita dalam proses ini, kalau kemarin kita punya aplikasi yang namanya Manunggal Raharja, itu kami gunakan untuk menyandingkan DTSN dengan data yang ada di daerah. Nah, ketika kita misalnya kita ketik nick-nya seseorang, maka di situ akan muncul bantuan apa yang sudah diperoleh dari pusat, bantuan apa yang diperoleh dari provinsi, bantuan apa yang diperoleh oleh kabupaten, dan sampai desa. Itu tujuan kami adalah jangan sampai nanti bantuan itu jatuh pada orang yang sama dari macam-macam. Tapi kalau sifatnya komplementer, melengkapi, itu tidak apa-apa. Misalnya orang miskin dapat PKH, tapi rumahnya tidak layak huni, dapat bantuan dari dinas PU untuk rehab huni, itu komplementer. Dapat PBI, JKN, itu komplementer. Tapi nggak boleh juga kalau sudah dapat PKH, nanti dapat lagi JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia, seperti itu. Nah ini kita punya sistem seperti itu. Nah yang itu awalnya kita awalnya dari Dinsos. Sekarang Pak Wagub kemarin membuat ataupun menjadikan Manunggal Raharja itu dipakai lebih luas lagi. Jadi kalau dulunya Dinas Sosial, kita dengan kolaborasi beberapa OPD, sekarang lebih luas lagi. Jadi nanti ketika dapat kita sudah jadi ini, kita sudah punya DTC-nya yang full variable, full penduduk DIY, ini yeah. Kita sandingkan dengan data yang intervensi okay. Yang komplit. Nah, arahnya yeah. Nanti menggraduasi sekarang itu jelas begitu.
0: Baik, Bu Suryani mungkin boleh dilanjutkan Bu Suryani tadi yang Ibu ingin jelaskan dari terobosan okay. Apa sih yang harus dilakukan?
2: Baik Mbak, saya kira satu hal yang perlu kita cermati dalam konteks ini ya kalau kita meminjam istilah governance gitu ya, kita ada collaborative governance, bagaimana keterlibatan stakeholder gitu ya, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga lapisan-lapisan masyarakat, dan itu tidak hanya dalam konteks pendataan, tapi tata kelola yang lebih luas, kemudian juga tentang check and balance-nya. Saya kira perlu feedback, perlu masukan dari stakeholder-stakeholder itu untuk menjamin bahwa memang yang mereka yang diberi bansos itu sudah sesuai. Begitu Mbak, dan mungkin saya berbicara, ini saran saya yang lebih umum gitu ya Mbak. Bansos ini baik, positif, dan amanat undang-undang. Tetapi sampai kapan, gitu kan? Apakah masyarakat itu akan diberi bantuan sosial terus, gitu kan? Nah, kalau kita meminjam program atau strategi yang disampaikan oleh PBB misalnya, itu ada istilah namanya protection and empowerment, Mbak. Jadi, bagaimana protection? Bansos ini masuk kategori protection. Yeah. Orang yang rentan, orang yang lemah, diberi bantuan dulu biar bisa hidup, bisa berdiri. Tapi setelah dia bisa berdiri harus ada empowerment-nya, Mbak. Ya, jadi pemberdayaannya agar dia bisa berjalan sendiri. Sehingga menurut saya updating data tentang penerima bansos itu harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Sampai kapan dia akan diberi bansos? Setelah diberi bansos ini harus ada ukurannya. Dia harus bisa berprogres lebih mandiri lagi. Jadi protection and empowerment, perlindungan sosial ataupun pemberdayaan ini harus berjalan bersama-sama. Tidak hanya kita hanya berhenti memberikan bansos saja, tapi harus ada terobosan pemberdayaannya agar negara tidak terbebani terus-menerus gitu kan dengan masyarakat yang kurang mampu tadi. Apalagi kalau ada masyarakat yang mentalitasnya kurang bagus, kemudian hanya menggantungkan saja pada bantuan itu tanpa mau berupaya. Nah ini kan kurang wise gitu. Demikian Mbak Risti.
0: Oke, baik. Bu Suyani, kabarnya ada agenda selanjutnya. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
2: Terima kasih Mbak Risti dan juga tim RRI. Selamat pagi Pak yang dari DIY. Terima
0: Suparmin,
2: kasih selamat beraktivitas Pak Suparmin ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua. Sehat-sehat.
1: Saya setuju sekali dengan jawaban Ibu Suryani tadi.
2: Saya izin undur diri Mbak Risti.
0: Silakan Ibu, terima kasih banyak.
2: Ya.
0: Pak Suparmin, kita masih lanjutkan kebersamaan. Gimana mau menanggapi seperti apa?
1: Iya, saya sepakat dengan yang sampaikan Bu Suryani tadi. Jadi bansos itu sebenarnya bukan sesuatu yang terus-menerus. Jadi sebenarnya kan itu dalam rangka protection ya, untuk jaminan. Itu sebenarnya kalau bantuan untuk sifatnya jaminan itu hanya untuk masyarakat yang betul-betul tidak bisa diberdayakan. Contoh untuk disabilitas yang tidak bisa diberdayakan, yang atau lansia yang tidak diberdayakan. Sedangkan untuk bansos yang bagi masyarakat yang masih produktif itu harus dibatasi, misalnya 5 tahun maksimal misalnya ya. Sehingga nanti ada langkah-langkah N-1 dulu sebelum dibantu itu harus ada penjajakan dulu. Lalu tahun N atau tahun yang sedang berjalan itu apa yang dilakukan N+1 sampai maksimal N+4 atau 5 tahun. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan tergantung. Kalau sudah pernah dibantu enggak, ini ya sudah nanti bukan bantuan itu tapi mungkin model yang lain gitu. Tapi selama ini program pemerintah itu kadang itu memang masih bantuan sampai beberapa tahun. Ini memang harus koreksi kita bersama gitu. Baik, kadang-kadang gini, program itu kan kadang datang dari teman-teman pemerintah pusat, kita tidak bisa ikut mempengaruhi lah gitu, karena itu kebijakan dari teman-teman pusat. Sementara kalau di daerah, kita sudah mengupayakan. Di daerah itu kami membantu untuk bansos itu murni itu hanya untuk yang lansia yang betul-betul terlantar dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri atau untuk disabilitas, itu yang jangkanya lama. Tapi untuk masyarakat yang masih bisa berdayakan ya paling sekali 2 kali Mbak maksimal bantuan, nah, selebihnya nanti dari yang lain gitu, sehingga masyarakat tidak terus seolah-olah bantuan kayak sebuah pendapatan kalau kayak seperti seorang kerja, itu yang sangat kita hindari seperti itu.
0: Oke, saya tertarik sama tadi ya Pak Suparmin menyampaikan terkait masalah anggaran, beban operasional begitu ya. Ini kan sebenarnya akar permasalahan di pemerintah daerah, bisa saya bilang demikian ya. Nah, bagaimana juga dengan validasi petugas di lapangan ketika melakukan tadi 1 jam, ini kan juga berarti cukup membutuhkan waktu yang panjang begitu. Nah, tapi kalau misalnya ada aduan dari warga, seperti apa kecepatan responnya, Pak Suparmin?
1: Ya, kalau ada aduan, kalau memang ya, kalau tadi saya katakan tadi 1 jam itu kalau pas ground check dalam 1 orang kan harus mencari untuk mengisi data DTSN lengkap, itu ada 39 indikator. 39 indikator itu di dalamnya ada anak-anak yang harus diisi lah. Wow, itu. Nah, itu kan harus ada nyiapin KTP-nya, nyari kakaknya, dan sebagainya. Itu butuh waktu, nanti masih nginput datanya, ada foto macam-macam itu. Satu rumah itu pas rata-rata 1 jam itu baru kelar. Terus yang bagaimana dengan pengaduan yang sifatnya dari masyarakat? Kita lihat kalau pengaduan itu sifatnya urgent, dari urgent itu kita ada tindakan segera. Tindakan segera itu ya misalnya itu darurat ya, langsung kita turun tangan. Kita punya tim yang di lapangan. Jadi kalau ada pendamping PKH yang di lapangan di DIY misalnya. Kita punya 727 orang yang itu tersebar di seluruh kecamatan di DIY. Kalau aduan segera dan itu mendesak, segera kita tindak lanjuti. Misalnya ada lansia terlantar, tidak punya apa-apa. Kita tidak harus dibantu di situ, tetapi ada langkah real. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita punya balai-balai atau balai atau UPTD kita. Nah, di situ kita langsung gerak cepat untuk penanganan yang memang butuh layanan segera. Atau misalkan ada orang yang betul-betul sakit, tidak punya biaya dan sebagainya. Bagaimana nanti orang itu bisa tertangani secara segera dengan mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya dengan Bapak, khusus DIY kita punya, alhamdulillah punya Bapak jam kesos misalnya. Yang di provinsi lain tidak ada. Kalau ada orang sakit, belum punya jaminan kesehatan dan sebagainya, kita bisa langsung hari itu juga kita koordinasikan, langsung bisa terbiayai misalnya, seperti itu. Nah, ini yang langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menangani hal yang ada. Tapi kalau sifatnya itu pengaduan yang biasa, langkah yang kita lakukan adalah dengan meminta masyarakat datang ke kelurahan untuk mengadukan permasalahannya. Kita punya operator SIGNG, Mbak. Operator SIGNG yang di kelurahan itu untuk mengadukan terutama pintu masuk bantuan kan dari data.
0: Yeah.
1: Kalau ternyata datanya dia DC-nya tinggi tapi realitanya dia miskin, maka harus ada mekanisme pembaruan desil. Jadi bukan penurunan desil ya, tapi pembaruan desil. Kalau pembaruan itu bisa naik, bisa turun gitu. Tapi kalau penurunan kan ya kita lihat kondisi dia di lapangan. Nah, itu datang ke kelurahan, nanti dicatat usul desil, nanti tim dari teman-teman pendamping PKH, karena untuk ke lapangan itu nggak sekedar orang bisa masuk ya, harus yang sudah mendapat latihan dari BPS untuk pendataan, update data itu, seperti itu. Nanti dari hasil itu, nanti akan dimasukkan dalam rembuk desa, kalau itu layak untuk dibantu, naik nanti usulan ke kabupaten, ke dinsos kabupaten, dari dinsos kabupaten, nanti ditandatangani bupati, masuk ke Pusdatin Kemensos, dari Pusdatin Kemensos dihimpun nanti untuk masuk ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan ulang, seperti itu.
3: Alurnya seperti itu ya, jadi ada musyawarah desa dulu nih, jadi sudah ada pendataan lalu nanti diusulkan. Jadi ada ruang di mana bisa memberikan input atau keberatan di kelurahan tadi sempat disebut juga oleh narasumber kita pada pagi tadi. Jadi harusnya memang seperti itu kali ya. Jadi kalau tadi kan diawali dari dari bottom up ya, data-data ini dari RT, RW, desa, kelurahan dan seterusnya. Tapi kemudian dari pendengar kita ada yang mengatakan ya banyak titipan juga tuh dari oknum-oknum bawahnya gitu. Jadi tetap aja gak tepat sasaran. Nah, jadi sekarang ini dibuka juga nih untuk aduannya di kelurahan. Ada Pak Matoli, semoga Pak Matoli selamat ini hari Pak.
4: Assalamualaikum, 23, salam sehat tangguh.
3: Salam sehat, salam tangguh, silakan Pak.
4: Tuh jadi polemik lagi ya, kontroversi lagi nih, Bu Fajar. Niatnya Undang-Undang Dasar 45, Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Fakir miskin dalam hal ini ya lansia yang terlantar, difabel yang terlantar, 3T seharusnya begitu ya. Miskin desa, miskin kampung gitu kan. Tapi ada juga miskin kota kan gitu. Yang ini akhirnya polemik. Tadi udah masuk digitalisasi iya, tapi yakin nggak Bung Fajar itu SDM manusia di desa itu ngerti tentang teknologi digital.
3: Iya, betul, betul.
4: Perangkat-perangkatnya nyampe nggak di situ jaringan. Itu dulu dong. Artinya kalau memang itu belum nyampe, apa yang kita bicarakan hari ini kosong nilainya. Akan terjadi lagi. Akan terulang lagi kecurangan itu. Ya kan? Jadi kalau perlu ya memang pemerintah harus memastikan itu dulu. Jaringan, SDM manusianya, supaya transparansi akuntabel itu nyampe ke atas. Entah mau dari bottom up ke atas atau top up atau bottom, kan gitulah.
3: Ya, baik.
4: Yang kedua, ini kan tadinya mau menyasar terhadap subsidi-subsidi gas, ya kan, bensin, ya BBM, listrik, BPJS. Apakah satu rumah tangga yang tadi di desil satu atau dua itu dapatnya double-double ya? Atau kalau udah dapat BPJS dia untuk yang miskin, yang lain nanti nggak usah dapat? Karena ini harus dipastikan, Bung Fajar. tentang miskin ini, entah miskin ini dulu ditanggung oleh satu keluarga, yang lain gitu, atau empat-empatnya sudah dapat. Ini kan membuat, ya udah mari kita miskin, mari kita susah, nggak usah kerja, mari kita memphk-kan diri, kan akhirnya gitu.
3: Oke, okay, baik.
4: Karena negara menjamin, kan jadi mindset-nya buruk gitu kan.
3: Oke. Okay.
4: Sementara negara juga ngutang ke luar negeri sampai 10.000 triliun.
3: Baik, baik.
4: Kalau utang ya, itu kan berarti kita juga yang melunasinya.
3: Ya, oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
5: Selamat demi hari Mas Wajar.
3: Ya,
5: aku ikut di sini nggak nerima bansos kok.
3: Ah, nggak nerima atau seharusnya nerima tapi nggak dapat?
5: Seharusnya nerima tapi nggak nerima. Ini kan yang keluar rame-rame menurut pendengaran saya itu yang 600 itu yang mungkin katanya 5.400 itu sudah keluar apa belum apa sudah saya nggak tahu.
3: Oh.
5: Tapi ternyata saya tidak menerima juga sih.
3: Oke, oke.
5: Minta seandainya nanti diperhentikan, yang menerima jelas seharusnya menerima ya sama sekali tidak menerima. Si yang sebenarnya tidak menerima tapi menerima ya, aduh saya itu yang untung korban.
3: Oke. Okay.
5: Itu kedengarannya Mas Wajar itu yang 5 juta.
3: Saya justru nggak tahu nih besarannya berapa dan apa yang sudah disalurkan. Ternyata ada yang 5 juta, saya nggak tahu juga. Masih belum tahu, nanti saya coba cari tahu ya.
5: Ya, saya kan mendengarnya katanya 5.400. Katanya akhir Agustus katanya. Ini yang kedengaran saya yang rame-rame itu yang 600. Ya di tetangga saja saya juga banyak yang terima, tapi saya ternyata tidak terima sama sekali.
3: Oke, baik Pak Dasrun, terima kasih Pak Dasrun ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Matoli mengatakan tentang pendataan ini kan memang ada melalui digital ya, meskipun yang offline juga ada. Dari petugas dari RT RW juga harus proaktif. Tapi kalau dari DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial itu bisa di-download di mendaftarkan diri ke desa kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Ini yang offline ya. Selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan. Ada musyawarahnya dulu, benar nggak nih berhak mendapatkan bansos atau tidak, kemudian diserahkan kepada kepala dinas sosial untuk kemudian dilaporkan kepada yang lebih tinggi lagi, baik bupati maupun wali kota, lalu kemudian diteruskan ke menteri sosial. Kalau yang online bisa cek aplikasi cek bansos, download di handphone, download cek aplikasi bansos, cek bansos ya, aplikasi namanya cek bansos. Nanti masukkan data diri Anda, KTP, KK, dan lain sebagainya. Nanti Menteri Sosial akan menetapkan terima bantuan sosial terhadap PKH ataupun program Kartu Sembako. Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis dapat bantuan sosial? Tidak. Jadi mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanismenya masing-masing. Ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS tadi dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi ada batasannya, jumlahnya berapa dari suatu daerah itu. Bagaimana cara mengetahui status seseorang masuk ke dalam DTKS? Ya, kalau dari online-nya tadi, download di handphone Anda, cek bansos, aplikasi namanya, aplikasi cek bansos, kemudian nanti ikuti aja nih, domisili di mana sesuai dengan KTP ya dan KK Anda. Kalau sudah terdata itu ya, satu langkah sudah mendekati akan mendapatkan masuk. Jadi datanya sudah masuk nih, diverifikasinya nanti lebih lanjut oleh pusat, oleh Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang selamat dini hari Pak.
6: Selamat dini hari Bung Fajar.
3: Iya, silakan Pak Nanang.
6: Yang pertama, kriteria orang yang mendapatkan bansos ini harus tepat sesuai sasaran.
3: Ya.
6: Ini kriterianya.
3: Mm-hmm.
6: Terus terus petugasnya harus benar-benar jujur, amanah, tidak memilah pandang bulu atau sukat politik, dia milih ini atau milih itu, tidak memandang seperti itu. Terus apa namanya, saya lihat juga bansos ini perlu apa namanya, semacam pengawasan yang bukan dari pusat, pengawasan dari langsung dari setiap petugas bansos. Ya, terus pengawasan, terus apa namanya, sanksi buat para petugas bansos yang tidak amanah tersebut.
3: Oh, jadi harus ada sanksinya nih ketika sudah diketahui ada data yang di dalam tanda kutip dititipkan gitu ya.
6: Iya, dimanipulasi.
3: Dimanipulasi. Gitu. Perlu ada sanksi.
6: Iya, seperti itu. Kalau tidak ada sanksi, masalahnya lebih, istilah kata-kata saya, kalau rudal Iran itu dikenot tepat di Tel Aviv, kalau kita bansos kita ini ya kita meleset ke Z, dia masih itu istilah saya.
3: Oke.
6: Selamat ngopi.
3: Lah, terima kasih. Ya. Nah, kriterianya gimana? Desil. Kriterianya desil 1 sampai 4. 5 itu pas-pasan ya, mendekati sejahtera. Kalau nggak salah itu 1 sampai 4 ya. Sementara 6 sampai 10 itu menengah ke atas, sejahtera. Jadi 1 sampai, kalau dia masuk desilnya sampai 1 sampai 4 itu, nah itu kemungkinan bisa mendapatkan bansos. Bansosnya apakah semua tadi ditanya oleh Pak Matauli, tergantung, tidak semuanya. Jadi ada setiap bantuan itu ada kriterianya masing-masing. Nah, tadi caranya bisa secara offline, bisa ke kelurahan ya, apa namanya, bawa KTP KK ke desa atau kelurahan tempat Anda berada, KTP KK-nya dibawa, lalu kemudian nanti mereka, para pejabat ini dari Pak Lurah, Pak Kades, tingkat RT RW dan lain sebagainya dekat desa itu melakukan musyawarah desa kelurahan dan juga tingkat ya musyawarah desa dan atau musyawarah kelurahan. Datanya sudah masuk, dikumpulin. Nah, nanti diverifikasi dulu nih, gitu. Disaring dulu. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh narasumber kita pada pagi tadi bahwa tidak tertutup sifatnya, karena ketika sudah dibagikan itu ada yang komplain, ada keberatan, itu bisa langsung menyampaikan keberatannya di kelurahan ya. Kok saya nggak dapat, atau yang ini kok tetap dapat padahal punya motor atau punya kendaraan atau rumahnya bagus dan lain sebagainya. Mbak Gebi di Jogja. Mbak Gebi, selamat dini hari. Wah, Mbak Gebinya terputus nih. Bisa coba lagi ya di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI. Atau kalau Anda yang sudah melek teknologi, yang sudah terbiasa untuk download-download ya dan lain sebagainya itu, di handphone Anda bisa secara online. Aplikasinya namanya aplikasi Cek Bansos. Nanti ikuti aja panduannya. Nanti mengisi data pribadi, kayak domisili di mana dan lain sebagainya. Nanti berdasarkan aturannya, itu nanti akan ditetapkan lagi apakah Anda yang domisili di daerah misalkan Jakarta, lalu kemudian di apa namanya, data-data yang sudah masuk itu di alamatnya dan lain sebagainya itu termasuk desil berapa nih gitu. Iya, walaupun memang ada beberapa yang keberatan juga seperti di daerah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melayangkan protes ke BPS terkait data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Jadi ada yang tidak sesuai. Mbak Gebi di Jogja, wah masih Jogja. Wah,
7: Jogja. Itu yang tidak sesuai apa, Mas?
3: Desilnya. Jadi ya, banyak yang mengeluhkan. Kok saya masuk kategori desil 7 misalkan atau desil 6, saya nggak dapat bansos dong. Padahal saya termasuk yang keluarga yang miskin gitu, Mbak Gebi. Banyak komplain-komplain begitu.
7: Oh, itu yang desil itu yang penghasilan yang kaya itu 3 juta sebulan gitu, Bu?
3: Jadi sebenarnya secara aturan itu 12 juta ke atas itu termasuk yang 10 DC 10. Iya, 12 ke atas. Tapi pada faktanya di lapangan banyak nih masyarakat yang berpenghasilan 3 juta kok masuknya desilnya 9 atau 10 gitu, Mbak Gaby. Makanya banyak tidak hanya di Jogja tapi beberapa daerah. Sampai akhirnya ramai juga tuh di sosial media.
7: Aku lihat yang 1 sampai 10 itu, ya ampun, orang punya penghasilan segini udah termasuk menengah ke atas. Gila apa? Orang hidup 1 bulan 3 juta misalnya. Ya nggak bisa dong menengah ke atas.
3: Apalagi UMR setiap daerah beda-beda. Ya, UMR beda-beda, lalu biaya hidup juga beda-beda. Ya.
7: Ya, Mas, aku tuh sampai sekarang itu aku juga nggak tahu bantuan-bantuan dari dinas sosial itu apa aja. Itu saya itu nggak tahu karena memang
3: nggak dapat, ya. Nggak dapat dan nggak berhak dapat ya, Mbak Gaby ya.
7: Nggak, dari dulu kecil sampai sekarang itu nggak pernah. Bahkan aku pernah dulu tanya sama bapak saya, Pak, kok kita itu nggak dapat bantuan sih, padahal itu tetangga-tetangga dapat. Bapak bilang sama saya, kita harus bersyukur bahwa kita tidak mendapat bantuan, berarti kita harus belajar dan berani mandiri. Itu benar loh, Mas, padahal kami juga orang nggak punya gitu loh. Tapi benar, nggak dapat bantuan sampai sekarang itu, kami itu nggak tahu bantuan-bantuan itu apa aja gitu. Makanya aku tuh mikir, kok ya sampai sekarang itu masih ada bantuan, terus tuh apa ya, memang dipelihara kah kemiskinan itu, atau untuk kehidupan politik selanjutnya dimanfaatkan?
3: Oke, baik.
7: Tapi latar belakang dibalik bantuan itu sebenarnya apa? Apakah memang sungguh untuk menyejahterakan rakyat atau untuk memelihara kemiskinan?
3: Oke, baik.
7: Terus kalau untuk ini, orang yang seharusnya mampu tapi menutupi data yang sesungguhnya, itu kan benar-benar tidak punya kehormatan sebagai pribadi yang seharusnya bersyukur bahwa mandiri kan. Ini yang bagiku itu kok mau menganggap diri sebagai tidak mampu padahal ada saudara lain yang lebih membutuhkan, katakanlah begitu. Jadi harga diri sebagai manusia yang sebenarnya dikasih Tuhan untuk kamu itu udah bisa, kok malah senang kalau dibantu, itu kan nggak, menurut aku nggak pas gitu loh. Lalu kemudian ini yang kategori-kategori yang pemerintah lakukan itu mesti harus dihapus itu, maksud saya direvisi yang benar-benar lah. Jangan menganggap bahwa orang yang punya penghasilan sekian juta udah
3: atas.
7: Ya opo rek.
3: Iya, oke. Baik. Makasih Mbak Gaby. Kita jelang warta berita ya. Tapi desil 1 sampai 4 itu ada mempunyai hak untuk mendapatkan bansos reguler. Tadi Mbak Gaby mengatakan ini buat mensejahterakan masyarakat atau gimana sih bansos? Namanya juga bansos, bantuan. Bantuan harapannya setelah dibantu itu mereka bisa mengurangi beban biaya hidup mereka sehingga mereka harapannya bisa naik kelas gitu. Udah naik desil dari 1 atau desil 4 bisa naik ke desil 5 atau desil 6 dan akhirnya enggak berhak mendapatkan bansos lagi. Reguler itu seperti bantuan PKH, BPNT, BPNT itu bantuan pangan non tunai ya, sembako dan lain sebagainya. Lalu desil 5 itu berhak mendapatkan PBI yang dibayar tuh BPJS ya, iurannya itu BPJS itu dibayar oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tuh, biasanya daerah ya. Desil 6 ke 10, dari 6 sampai 10 enggak berhak karena sudah dianggap sebagai kategori mampu ya, kelas menengah ke atas. Nah, yang menjadi persoalan itu seperti di Jogja, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melayangkan protes ke BPS terkait data pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau yang kita kenal dengan desil. Jadi ada beberapa masyarakat yang komplain, kok saya tiba-tiba dari yang kemarin dapat bansos kemudian jadi naik nih ke desil 6 atau desil 5 sehingga bantuan reguler itu enggak dapat lagi gitu. Nah, kita tunggu saja bagaimana langkah pemerintah untuk bisa meminimalisir atau bahkan kalau bisa jangan sampai lah nol ya, nol apa namanya, ketidaksesuaian bansos. Jadi 100% itu tepat sasaran, kita inginnya seperti itu. Kita tunggu saja ya. Terima kasih sudah berinteraksi bersama PT GRRI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Sebuah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semuanya kita komunikasi.
2: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
3: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
1: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
2: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
4: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
2: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan asal Jawa Barat. Lahir di Cicalengka 4 Desember 1884, ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1904, ia mewujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sakola Istri. Muridnya berjumlah 20 dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, dan membatik. Ruangan Kepatihan Bandung jadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sakola Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya sampaikan kepada Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Kami tahu bahwa teman-teman media dan masyarakat Indonesia sangat ingin mendengarkan penjelasan lebih mendetail dari Bapak Ferry dari Kementerian Keuangan sehubungan dengan pidato Bapak Presiden di MPR dan DPR pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perkembangan program Sekolah Unggul Garuda yang kini telah beroperasi 4 sekolah baru dan mentransformasi 42 sekolah unggulan di 15 provinsi. Pembahasan kedua adalah implementasi government teknologi atau GovTech, sebuah upaya pemerintah menghubungkan berbagai sistem digital yang selama ini tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar dapat bekerja bersama secara terintegrasi. Salah satu langkah konkretnya adalah uji coba perlinsos digital yang memangkas proses pendaftaran bantuan sosial dari sebelumnya yang bisa memakan waktu 200 hari, Pak Ferry, kini hanya 5 menit, Pak. Luar biasa, Pak. Dari 200 hari ke 5 menit, ya. Dan sejauh ini telah menjaring lebih dari 3,3 juta kartu keluarga di 43 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nanti tentunya menyusul akan ke seluruh wilayah Nusantara. Pada kesempatan ini kami juga menghadirkan Bapak Ferry Ardianto, pelaksana tugas Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan yang akan memaparkan arah dan prioritas RAPBN 2027 termasuk strategi pendapatan dan belanja negara, pengelolaan defisit dan pembiayaan, serta upaya menjaga kesehatan fiskal di dalam dinamika ekonomi global. Satu sekolah unggul Garuda. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda berpijak pada Perpres nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 20 November 2025 sebagai komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul di bidang sains dan teknologi agar lulusannya mampu menembus perguruan tinggi terbaik di dunia. Peraturan Presiden tersebut kemudian diterjemahkan secara teknis melalui Permen Dikti Saintek nomor 53 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas unggul Garuda. Kemendikti Saintek nomor 317/M/CAP/2025 tentang penetapan kurikulum internasional baccalaureate sebagai komponen kurikulum pengayaan global. Kemendikti Saintek nomor 123/M/CAP/2025 tentang cetak biru ekosistem sekolah menengah atas Unggul Garuda serta Kemendikti Saintek nomor 251/M/CAP/2025 tentang penetapan komponen kurikulum pada sekolah menengah atas Unggul Garuda. Program ini Bapak Ibu sekalian bertumpu pada 3 pilar. Satu, penyeimbang akses bagi siswa dari berbagai latar belakang daerah dan ekonomi. Dua, inkubator pemimpin untuk membentuk karakter kepemimpinan generasi masa depan. Dan tiga, prestasi akademik sekaligus pengabdian masyarakat. B, capaian program. Rekan-rekan media, Sekolah Unggul Garuda terbagi dalam dua skema. Pertama, Sekolah Unggul Garuda Baru dan kedua, Sekolah Unggul Garuda Transformasi. SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan formal jenjang menengah atas yang sekaligus menjadi satuan kerja dari Kemendikti Saintek dengan fokus mempersiapkan lulusan berkompetensi unggul dan berdaya saing global di bidang STEM. Pada tahun ajaran 2025-2027, 4 sekolah unggul Garuda baru sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan di NTT, kemudian Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Bulungan di Kalimantan Utara. Sementara pada skema sekolah unggul Garuda Transformasi, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat dan telah diseleksi berdasarkan rekam jejak unggulannya, mendapatkan program pengayaan bagi peserta didik kelas 11 dan 12, GTK serta manajemen sekolah. Pada tahun 2025 telah ditetapkan 12 sekolah unggul Garuda Transformasi yang disingkat SUGT, sedangkan tahun ini telah ditetapkan 30 SUGT. Secara sebaran, 42 SUGT tersebut berada di 15 provinsi dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Barat, yaitu 7 sekolah, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah, masing-masing 6 sekolah, Banten 4 sekolah, dan Aceh serta Yogyakarta masing-masing 3 sekolah. Untuk memenuhi target 80 SUGT dalam 5 tahun sesuai dengan mandat Presiden, pada tahun 2027 yang akan datang akan ditetapkan 20 SUGT baru, dan pada tahun 2028 sebanyak 18 SUGT baru. C. Penerima manfaat. Rekan-rekan media, sekolah unggul Garuda baru mencatat 307 peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri dari 150 siswa dan 157 siswi, jadi 49 banding 51%, yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Jadi ini seleksinya sangat ketat. Untuk mendukung tercapainya 3 pilar utama SMA Unggul Garuda, penetapan peserta didik baru dilakukan dengan memastikan diversifikasi daerah asal mereka. Adapun gambaran sebaran asal peserta didik baru di masing-masing SMA Unggul Garuda baru sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda baru di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Jumlah total peserta didik sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Sisanya dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Jadi yang bersekolah di SMA Unggul Garuda baru Belitung Timur bukan hanya dari provinsi yang bersangkutan, Pak Ferry, tapi dari seluruh Indonesia. 2. SMA Unggul Garuda baru di TTS Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jumlah peserta didiknya sebanyak 76 orang yang berasal dari 20 provinsi, dengan proporsi terbanyak berasal dari NTT, Jakarta, dan Sumatera Utara. Sisanya berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, hingga Sulawesi Selatan. 3. SMA Unggul Garuda baru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jumlah peserta didik 79 orang yang paling banyak berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Sisanya berasal dari Bangka Belitung, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sumatera Selatan. 4. SMA Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara. Jumlah peserta didik 76 orang dengan sebaran asal terbanyak dari daerah Kalimantan Utara, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, dan Sulawesi Tenggara. D. Informasi tentang guru dan tenaga pendidik. Rekan-rekan media, pada 4 sekolah unggul Garuda baru telah diseleksi dan ditetapkan 65 orang ASN yang mengisi jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, didukung 39 tenaga pendidikan dan 99 tenaga pendukung dengan rincian sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 12 tenaga kependidikan, dan 26 tenaga pendukung. 2 SMA Unggul Garuda Konawe Selatan memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 11 guru, 10 tendik, dan 24 tenaga pendukung. 3 SMA Unggul Garuda Bulungan terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 10 tendik, dan 21 tenaga pendukung. 4 SMA Unggul Garuda di TTS memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 7 tenaga pendidikan, dan 28 tenaga pendukung. Sementara pada skema Sekolah Unggul Garuda Transformasi terdapat 9.288 peserta didik kelas 11 dan 12 serta 504 guru dan tenaga kependidikan di 42 sekolah. Dampak Sekolah Unggul Garuda. Teman-teman media, dampak yang sudah terukur jelas dari program ini adalah lonjakan siswa Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia, naik 177% dari 140 siswa pada tahun ajaran 2024-2025 yang lalu menjadi 388 siswa pada tahun 2025-2026. Para siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi ternama dunia seperti University of New South Wales di Australia, Nanyang Technological University di Singapura, University of Toronto di Kanada, atau University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Sebagian lainnya diterima di University of Oxford di Inggris, Wageningen University dan and Research di Belanda, serta Paris Young Cerretre di Prancis. Kalau Pak Ferry di mana Pak Ferry?
2: Di Colorado Pak.
1: Colorado, Amerika Serikat Pak ya. Saya di Inggris Pak, alhamdulillah. Tapi bukan SMA Unggul Garuda, belum ada soalnya. F, pengembangan talenta. Rekan-rekan media, kerjasama dengan kampus luar negeri dijalankan lewat 7 skema program. Persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test dan IELTS atau International English Language Testing System. Penguatan bahasa asing selain bahasa Inggris sesuai dengan negara

0: total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia. Terdiri dari 370 siswa pada gelombang 1 dan 145 siswa pada gelombang 2. Sebaran tujuan terbanyak adalah Australia dengan 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Prancis. Untuk perluasan manfaat, program Sekolah Unggul Garuda Transformasi juga melaksanakan program pengimbasan berbagai kegiatan peringkatan kapasitas sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Pada tahun 2025, sudah 277 sekolah yang mendapatkan program pengimbasan, dan jumlahnya akan terus bertambah pada tahun 2026. G, testimoni dari penerima manfaat. Rekan-rekan media, berikut ini adalah testimoni siswa Sekolah Unggul Garuda yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus terbaik dunia. Misalnya, ini di layar, Muhammad Rafa Al-Falah Dermawan, yang merupakan siswa SMAN unggulan MH Tamrin Jakarta, salah satu Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Rafa berhasil diterima di program studi Environmental Science Wageningen University, Belanda, melalui beasiswa Garuda. Rafa bercerita bahwa ia sempat mengalami culture shock saat pertama kali masuk sekolah Garuda karena harus tinggal di asrama dan menjalani pola belajar yang padat. Ia harus membiasakan diri hidup mandiri, mengikuti pembelajaran dari Senin hingga Sabtu, kegiatan organisasi hingga sesi belajar malam. Namun proses adaptasi tersebut hanya berlangsung sekitar 3 bulan. Lingkungan sekolah yang suportif termasuk hubungan dengan kakak kelas dan alumni membuatnya lebih mudah menyesuaikan diri. Ia menyebut tidak ada senioritas yang membuat siswa merasa sendiri. Sebaliknya, kakak kelas dan alumni turut memberikan bimbingan dalam proses belajar. Pengalaman tersebut turut membantunya mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Rafa berhasil mendapatkan beasiswa Garuda yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Wageningen University sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung orang tuanya. Pilihan Environmental Science juga sejalan dengan ketertarikan pada isu lingkungan. Kedepan, Rafa ingin menggunakan pendidikan yang diperolehnya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Ia bahkan cita-cita untuk berkiprah di bidang lingkungan dan suatu saat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum menjadi Menteri, jadi Dirjen dulu. Kayak Pak Ferry.
1: PLT, Pak.
0: Hah? PLT, Pak. Insya Allah ditetapkan.
1: Amin.
0: Boleh, jadi PLT dulu dan langsung ditetapkan. Ini cerita Pak Ferry kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun ini, Rafa ini. Selain Rafa, ada Lovenia Alanza, siswi SMA Pradita Dirgantara, salah satu sekolah unggul transformasi yang berhasil lolos menjadi mahasiswi program studi Earth and Planetary Science, University of California, UC Berkeley, Amerika Serikat, juga melalui beasiswa Garuda. Ini ada fotonya, Lovenia Alanza. Bagi Lovenia, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia merupakan generasi pertama di keluarganya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri sekaligus mendapatkan beasiswa. Ia mengatakan keluarganya turut merasakan kebahagiaan karena mengetahui perjuangannya sejak SD, SMP, hingga SMA dalam membangun portofolio dan meraih berbagai prestasi. Lovenia mengaku sangat bersyukur mendapatkan beasiswa Garuda karena kesempatan tersebut memungkinkannya mengejar kampus berkualitas di Amerika Serikat yang biaya pendidikannya tidak mungkin ditanggung secara pribadi. Ketertarikannya pada bidang kebumian, khususnya hidrometeorologi, tumbuh melalui pengalaman mengikuti berbagai kompetisi. Minat tersebut kemudian mendorongnya memilih bidang Earth and Planetary Science di UC Berkeley dengan ketertarikan pada ilmu

0: ke lautan dan atmosfer. Ia berharap kesempatan pendidikan seperti ini tidak hanya memberikan ruang bagi siswa untuk belajar di kampus terbaik dunia, tapi juga diikuti dengan penguatan kualitas guru dan tenaga pengajar di Indonesia. Lovenia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya yang telah mendukung beasiswa Garuda. Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia dan kelak berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Sekarang masuk ke tema kedua, yaitu digitalisasi pemerintahan atau government technology. Bagian A, gambaran umum. Rekan-rekan media, transformasi digital pemerintah terus berkembang di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berbagai sistem dan layanan digital telah dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Kini, pemerintah Indonesia memasuki tahap berikutnya dalam transformasi digital, yaitu memperkuat keterhubungan antar sistem, pertukaran data, serta pemanfaatan bersama infrastruktur digital agar berbagai layanan pemerintah dapat saling terhubung dan bekerja secara lebih terpadu. Upaya tersebut dilakukan melalui orkestrasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, disingkat KPTDP, yang juga didukung oleh Kementerian Sosial, termasuk dalam pengembangan digitalisasi perlindungan sosial. Bapak Presiden Prabowo dalam rapat sidang paripurna kabinet bulan lalu telah menegaskan bahwa, ini kutipan langsung, tidak boleh lagi ada aplikasi atau sistem yang tidak ngobrol satu sama lain. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong layanan pemerintah yang semakin terintegrasi, termasuk dalam perlindungan sosial. Pemerintah meyakini digitalisasi harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengembangan layanan pemerintah diarahkan dengan prinsip digital public infrastructure atau DPI, termasuk melalui uji coba Perlinsos Digital yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di gedung DPR pada 14 Agustus yang lalu. B. Data-data teknis. Rekan-rekan media, salah satu area yang menjadi perhatian dalam pengembangan digitalisasi pemerintah atau yang sering disebut GovTech adalah perlindungan sosial. Perlindungan sosial menjadi perhatian masyarakat, termasuk soal desil yang selama ini menjadi salah satu penentu kelayakan penerima bantuan sosial. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut catatan Kementerian Sosial, sebanyak 45% bantuan sosial masih mengalami inclusion error, yaitu suatu error atau suatu kondisi ketika masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan justru malah menerima bantuan sosial. Persoalan tersebut menjadi salah satu latar belakang pengembangan Perlinsos Digital. Diuji cobakan sejak tahun lalu, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun di atas fondasi digital public infrastructure yang telah ditingkatkan. Sistem ini, teman-teman sekalian, memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapatkan bantuan sosial, melakukan verifikasi kelayakan, serta mengajukan sanggah apabila terdapat data yang tidak sesuai. Seluruh proses tersebut terkoneksi dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk pertama kalinya, data kependudukan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real time. Dengan demikian, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan data yang sudah tidak mutakhir maupun pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat diminimalkan. Uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah terkait bantuan sosial. Khususnya yang sudah diimplementasikan Bapak Ibu sekalian dalam uji coba ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT secara on-demand. Nanti pelan-pelan menyusul fasilitas-fasilitas perlinsos yang lain. Tujuan utamanya adalah mengurangi inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi persoalan bagi masyarakat maupun pemerintah. Tadi inclusion error sudah dijelaskan. Nah, kalau exclusion error adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi malah tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan pencatatan. Jadi ada dua permasalahan atau error yang diselesaikan dengan perlinsos digital, yaitu masalah inclusion dan masalah exclusion. Temuan tersebut terkonfirmasi langsung saat saya sebagai Kepala Bakom meninjau pelaksanaan program digitalisasi perlinsos di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Jadi waktu itu kami Pak mencoba langsung ya, baik kepada peserta yang hadir ya maupun ya melihat teman-teman mengaplikasikannya. Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur. Hingga 28 Juli 2026, waktu kami ke sana, Kota Surabaya mencatat pencapaian pendataan tertinggi secara nasional, yakni 99,82% atau 1.000.068 kepala keluarga, ya 1.000.688 kepala keluarga. Hasil pendataan di Surabaya menunjukkan di Surabaya ada sekitar 25.000 kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini exclusion error. Jadi selama ini exclusion errornya Pak Ferry 51.000 kakak, besar sekali. Kalau satu kakaknya 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51.000 kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi perlinsos, mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Perlinsos digital sebelumnya pertama kali diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan filter kelayakan bantuan sosial yang lebih komprehensif dari data 8 kementerian lembaga. Ini yang tadi dalam bahasa lisan, bahasa sehari-hari disebut oleh Bapak Presiden dengan bercakap-cakap ya antar kementerian. Nah, 8 nih yang bercakap-cakap nih Pak sekarang dengan sistem yang baru. Indikator tersebut antara lain kepemilikan tanah ya dari ATR BPN, akses penggunaan listrik dari PLN, kelayakan rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda 4, ini dari data kepolisian, status kepegawaian, upah, dan indikator lainnya. Data tersebut melengkapi desil yang selama ini menjadi salah satu penilaian kelayakan bantuan sosial. Jadi saling cross-check ini datanya. Ya. Melalui sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP yang menghubungkan data dari 8 kementerian dan lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial serta verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Ya, ya sekarang jelas ya kenapa 8 lembaga. Wah, 8 lembaga. Kalau satu-satu manual, bisa 200 hari. setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja. 5 menit saja. Udah kayak lagu ya, 5 menit saja. Proses pendaftaran juga dirancang sederhana, masyarakat hanya membutuhkan identitas kependudukan digital atau IKD. Verifikasi wajah, nih masyarakat kita kan kalau sekarang apa namanya internet banking ya, verifikasi pakai wajah. Kalau di Surabaya cepat, nggak sampai 5 detik Pak, coba sendiri waktu itu. Dan nomor meter PLN, jadi memasukkan nomor PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui ratusan ribu agen yang tersedia di kabupaten kota terpilih. Jadi contoh di Surabaya tadi, itu digerakkan PKH, digerakkan ASN dari masing-masing dinas untuk melakukan pendataan. Dan di sana menarik Pak, karena tiap kelurahan kecamatan itu oleh Pak Wali Kota didistribusikan tugasnya kepada kepala-kepala dinas. Jadi kepala-kepala dinas bertanggung jawab terhadap masing kecamatan-kecamatan yang berbeda. Mungkin ini bisa, ini diceritakan mungkin bisa dicontoh di kabupaten kota yang lain untuk memperjelas tanggung jawab dan mempercepat proses. Kemudahan tersebut membuat uji coba perlinsos digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Cakupan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. C. Digitalisasi perlindungan sosial. Rekan-rekan media, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekedar perubahan dari layanan manual menjadi layanan digital. Tingginya jumlah pendaftar juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses dan akurat. Uji coba perlinsos yang diorkestrasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama dengan Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba perlinsos digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Perlinsos sendiri mencakup berbagai bentuk dukungan pemerintah, banyak sekali ya, mulai dari subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi gas, hingga bantuan lainnya. Untuk lebih detailnya, Pak Ferry dari Bakom sudah menerbitkan buku khusus perlindungan sosial. Semua datanya lengkap ada di sana. Apabila uji coba perlinsos digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut menjadi bagian dari cita-cita kepemimpinan Prabowo Gibran untuk menghadirkan perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. D. Dampak GovTech terhadap efisiensi birokrasi. Rekan-rekan media, penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024. Ini kabar baik bagi Pak Ferry ya, dan Kementerian Keuangan. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif hingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia. E. GovTech dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Teman-teman sekalian, keterhubungan data antar kementerian dan lembaga tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi membantu pemerintah itu sendiri untuk melihat persoalan secara lebih utuh. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi dapat dihubungkan sehingga pemerintah memiliki dasar-dasar informasi yang lebih lengkap dalam melakukan debottlenecking atau penyelesaian proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam Perlinsos misalnya, 8 jenis data dari kementerian dan lembaga yang digunakan sebagai filter pencocokan penerima dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial secara lebih terukur. Sebelumnya, proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial masih banyak dilakukan secara manual melalui tahapan usulan berjenjang. Proses tersebut sekali lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Jadi dari pengalaman di Surabaya juga, ini RT, RW, Pak Lurah itu semua Bu Lurah senang karena datanya udah ngecek sendiri, Pak. Nggak lagi diprotes-protes, Pak, karena datanya udah ngecek sendiri. Jadi menghilangkan subjektivitas ya dalam penerimaan atau pencatatan mereka-mereka yang berhak untuk menerima perlindungan sosial. Melalui perlinsos digital, pemerintah daerah kini memiliki data yang lebih terintegrasi sebagai salah satu dasar verifikasi. Dengan demikian, proses penentuan calon penerima dapat dilakukan lebih terukur, cepat, dan transparan. Dan sekali lagi, RT, RW, kepala desa, lurah, pusingnya berkurang, ya, karena sudah data yang berbicara dan bekerja. F, tata kelola dan perlindungan data. Oh iya Pak, gini, mengenai sanggah itu langsung bisa dilakukan di HP, Pak. Oh. Jadi misalnya mendaftar, kemudian dinyatakan tidak berhak untuk menerima, itu bisa memberikan catatan dan masukan dan dikirim supaya bisa dikoreksi di mana perlu, dan itu terjadi, Pak. Jadi sanggahnya pun bisa on the spot dan real time, begitu, Pak. Langsung bisa disampaikan tanpa harus misalnya datang ke kantor pemerintah A, pemerintah B, dan seterusnya. Jadi canggih sekali. F, tata kelola dan perlindungan data. Kemudahan layanan digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan data masyarakat. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Karena itu, perlinsos digital dikembangkan dengan arsitektur berlapis dan menerapkan praktik keamanan yang mengikuti standar industri. Untuk pertukaran data antar institusi, sistem menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP dari Kementerian Komdigi dengan sejumlah pengamanan, antara lain jaringan terenkripsi, pembatasan akses, penggunaan layanan keamanan dari BSSN, serta prinsip pertukaran data lainnya. Sistem juga dibangun dengan arsitektur kontainer yang terkelola dan segmentasi data. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, setiap instansi hanya dapat mengakses data sesuai kewenangan dan kebutuhan layanan masyarakat. Sebagai catatan penting, data warga hanya digunakan dan diakses untuk proses pendaftaran setelah warga memberikan persetujuan untuk mengikuti proses pendaftaran bantuan sosial. Keamanan sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan kalau ada dan meresponnya dengan cepat. Dengan demikian, integrasi data tidak berarti pemerintah dapat mengakses seluruh data masyarakat. Data hanya digunakan sesuai kebutuhan proses pendaftaran dan berdasarkan persetujuan yang diberikan warga. Setiap instansi juga hanya dapat mengakses data sesuai kewenangannya. G. Testimoni dari penerima manfaat. Berikut adalah testimoni implementasi perlinsos digital, salah satu program dalam ekosistem GovTech dan dari hasil pelayanan jemput bola di dua wilayah berbeda. Di Kelurahan Paniki 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial setempat melakukan pelayanan jemput bola untuk registrasi portal Perlinsos. Melalui portal ini, sistem akan menampilkan status berpotensi layak atau berpotensi tidak layak berdasarkan sejumlah indikator seperti tadi yang sudah disebutkan, status kepegawaian, kepemilikan kendaraan, dan konsumsi listrik. Dalam praktiknya di lapangan ditemukan sejumlah warga yang selama ini belum pernah menerima bantuan sosial, namun setelah melakukan registrasi ternyata berpotensi layak menerima. Seperti contoh, ini ada fotonya di layar, Ibu Nabila Maramis, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Padiki 2. Sebelumnya Bu Nabila tidak pernah menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Setelah melakukan registrasi di portal Perlinsos, hasilnya menunjukkan Nabila berpotensi layak menerima bantuan. Ia pun senang dengan hasil tersebut, mengingat selama ini keluarganya belum pernah tersentuh program bansos. Pengalaman yang lain dirasakan Nani Prestiyowati, ya, warga Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibu Nani datang untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital, sekaligus mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos. Karena belum terbiasa dengan layanan digital, ia mendapatkan pendampingan dari pendamping program Keluarga Harapan dari proses pendaftaran. Bagi Ibu Nani, kehadiran portal Perlinsos membuat proses pendaftaran bansos menjadi lebih mudah. Ia yang sebelumnya kurang memahami proses digital, kini tetap bisa mengikuti tahapan pendaftaran dengan adanya pendampingan, tanpa harus menghadapi proses administrasi secara mandiri. Layanan ini juga memberi kesempatan baginya untuk masuk ke dalam proses pendataan dan mengetahui status kelayakan berdasarkan data sosek yang dimiliki. Pengalaman Ibu Nani dan Ibu Nabila menunjukkan manfaat digitalisasi perlinsos tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tapi juga pada kemudahan akses bagi masyarakat. Sekali lagi, layanan digital membuka ruang bagi warga yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial atau exclusion error untuk masuk ke dalam proses pendataan dan diversifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. 3. Penutup, rekan-rekan media, program Sekolah Unggul Garuda menunjukkan komitmen nyata dari pemerintahan Pak Prabowo dalam mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi dengan capaian konkret berupa kenaikan 177% siswa yang berhasil menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Selain itu, target perluasan hingga 80 sekolah Unggul Garuda dalam 5 tahun ke depan sesuai arahan Presiden Prabowo. Untuk implementasi government technology, ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan tepat sasaran, dan adil. Perlinsos digital jadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memangkas waktu layanan, sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bansos bagi masyarakat yang berhak menerima. Kedua program ini, Bapak Ibu sekalian, mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berjalan beriringan. Pertama, investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM. UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Flores aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Laporannya disampaikan Alfred Sengge.
1: Pada MS Mapan siang ini saya Dandim Kupang didampingi Supab dan Ibiana dari Yayasan BPTD pada tanggal 20 Agustus kita melaksanakan pengecekan yang maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores.
2: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan. Personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diberangkatkan menuju Pelabuhan Aimere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
1: Tegudau. Mengecek kesiapan baik itu material ya, kita yakinkan kendaraan bisa masyarakat serpas dengan aman, kemudian personil juga yaitu pengemudi yang saat ini akan membawa paket sebal bob ini juga bisa membawa dengan selamat sampai tujuan.
2: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
3: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu juga kami akan bekerja sama dengan Kodim Pak dan TNI Angkatan Darat.
2: TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Haji Ahmad Sanusi. Lahir pada tanggal 18 September tahun 1889 di Desa Kecamatan Citantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebagai ulama besar, Ahmad Sanusi memiliki ciri khas selalu mengenakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, Ahmad Sanusi sempat memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya di tahun 2009.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapusdatin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atip Latiped Hayat SH LLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian, kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai tolan, tetangga dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa. Sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami, kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Adapun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kit, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, kementerian lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan, BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Healers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat, dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik. Oke. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di Rumah Sakit Daerah Ruteng dan juga Rumah Sakit Lapangan di Ma'ao Ramo Nagekeo. Rumah Sakit Lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan Rumah Sakit Daerah Nagekeo, Rumah Sakit Lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien, dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan, karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini, kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan, dan kami juga apabila ada relawan yang akan datang ke titik ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri? Ya, terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
2: Ya,
1: silakan
2: baik,
1: Bapak update-nya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia, dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi, dan diantaranya 38 ribu warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru.
3: Pak.
2: Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
1: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
2: ya,
1: Menteri.
2: Iya, Pak.
1: Ya, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
2: Insyaallah, amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1116 328 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikdasmed. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikdasmen sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda

0: kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mebeler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan akademisi dunia usaha dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Kami menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya

Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi. Bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat, hanya dalam catatan kami kemarin hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max. Symphony TV Max, terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami menutup press konferensi tanggal 20

0: Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam kemanusiaan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: KPK mengungkap adanya dugaan pihak perantara dalam perkara Rektor Universitas Sudirman atau UNSUD Ahmad Sodik ya, yang terjaring operasi tangkap tangan, di mana perantara itu diduga memiliki peran dalam setiap penerimaan yang diterima oleh Ahmad Sodik. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti Pukat UGM, Pak Dandi Jayusman. Pak Dandi, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
3: Kabar sehat ya, Pak Dandi ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Kalau kita lihat kasus OTT KPK terhadap Rektor UNSUD, ini menurut Anda, ini merupakan persoalan moral individu pejabat kampus atau justru sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perguruan tinggi?
4: Oke, kami melihatnya gini ya, Mas. Soalan korupsi itu, soalan integritas itu satu hal. Tapi memang kadangkala sistem yang menyediakan praktik korupsi itu bisa berjalan. Sebetulnya kami tidak kaget ketika mendengar ada korupsi yang sebenarnya melibatkan dunia perguruan tinggi, apalagi yang melibatkan proses penerimaan mahasiswa baru. Mengapa? Itu sudah pernah terjadi di kasus Unila, di mana proses penerimaan mahasiswa baru khususnya melalui jalur mandiri ini sangat rentan rawan korupsi.
3: Yeah.
4: Karena di sana tidak ada pengawasan yang ketat, itu murni menjadi otoritas institusi. Okay. Prosesnya kita nggak tahu, akuntabilitas nilai yang mahasiswa apa calon mahasiswa yang mendaftar nggak tahu, itu murni menjadi otoritas. Nah akhirnya itulah kemudian menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Bagi kami ini korupsi yang terjadi ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Begitupun dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini harusnya bisa dievaluasi dari awal agar celah-celah korupsi ini tidak terjadi, gitu Mas.
3: Iya, artinya ini bukan kali pertama ya sebenarnya tadi ya, ada celah-celah yang memang bisa dimanfaatkan. Namun mengapa proses penerimaan mahasiswa baru khususnya pada program studi yang sangat diminati seperti kedokteran ini menjadi salah satu titik yang rentan terhadap praktik transaksional?
4: Pertama begini, Fakultas kedokteran ini memang menjadi permintaan yang amat tinggi di Indonesia. Jadi banyak kemudian calon-calon mahasiswa itu punya minat yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan menengah untuk masuk fakultas kedokteran. Karena permintaan yang tinggi sementara kuotanya yang sangat minim, akhirnya persaingannya menjadi ketat. Nah karena persaingan menjadi ketat, sebetulnya disitulah menjadi
3: celah ya,
4: ajang untuk saling tawar-menawar antara kepentingan di sisi lain perguruan tinggi yang minim integritas punya kepentingan untuk mencari uang atau apa dan sebanyak-banyaknya. Satu sisi calon-calon mahasiswa yang menengah ke atas ini punya modal yang cukup untuk membayar suap itu. Itulah sebetulnya menjadi ruang-ruang pertemuan kepentingan itu. Begitu, Mas.
3: Nah, kalau kita lihat ya, Mas ya, jika pimpinan tertinggi dari universitas ini sampai diduga terlibat, apakah mekanisme pengawasan internal kampus, senat akademik, satuan pengawas internal, inspektorat hingga kementerian ini telah gagal menjalankan fungsi check and balance-nya, Mas?
4: Betul sekali, Mas. Proses busuknya kasus korupsi ini bukan cuma persoalan ada oknum-oknum kecil di bawahnya. Ini kan sudah berakar dari kepalanya nih.
3: Ya.
4: Ketika kepalanya kemudian ikut terlibat dalam kasus korupsi, maka sangat memungkinkan pejabat-pejabat di bawahnya juga akan melakukan hal yang sama. Karena memang rektor itu sebetulnya harusnya menjadi pengawasan tertinggi tuh.
3: Ya.
4: Untuk praktik-praktik korupsi di bawahnya. Nah, ya. Ini terbalik nih. Justru rektor yang menjadi pimpinan tertinggi justru yang melakukan korupsi di awal. Akhirnya pengawasan di bawahnya ini bisa dikhawatirkan akan menjadi sangat melemah.
3: Ya.
4: Gitu. Pemberantasan korupsi itu kan sebetulnya ada tiga hal.
3: Ya.
4: Yang kita bayangkan pemberantasan korupsi itu hanya menghukum, mempidanakan, denda. Itu hanya satu aspek yang kita kenal, aspek penindakan. Tetapi juga ada aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pendidikan. Nah, apa yang kemudian terjadi, kita selalu sibuk menghukum-menghukum dan pencegahannya kita nggak benahi. Pendidikan korupsi di harusnya yang menjadi instrumen utama dalam dunia perguruan tinggi itu belum menjadi suara yang dominan. Apa yang bicara, jadi kami di Pukat itu sering sekali menerima dosen-dosen dari berbagai universitas itu, kemudian kita bantu untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu di dalam mata kuliahnya, di dalam kurikulumnya. Itu sebetulnya jadi semangat awal agar kita tidak fokus pada penindakan, ada pendidikan anti korupsi. Itu satu hal. Yang kedua, namanya kampus ini kan ruang pertemuan antara berbagai macam kepentingan. Satu pada kepentingan birokrasi, ada kepentingan ekonomi, politik, kemudian menjadi satu. Nah, ketika pertemuan-pertemuan kepentingan itu tidak dibangun dengan sistem berdasarkan good governance, ya, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, maka ruang korupsinya akan menjadi lebar. Nah, fokusnya kemudian artinya bukan hanya ke penindakan semata, tetapi juga aspek pencegahan dan pendidikan anti korupsi itu yang harus diutamakan di perguruan tinggi. Gitu, Mas. Bahwa kasus suap menyuap korupsi itu nggak cuma terjadi di kasus ini, terjadi banyak di era bahkan. Dan menurut saya memang itu adalah pandangan yang wajar. Mungkin bukan hanya di perguruan tinggi, mungkin di sekolah-sekolah SMA, mungkin sekolah-sekolah favorit yang kemudian menjadi rebutan ya, menjadi rebutan. Kuotanya terbatas, itu potensi itu sangat amat besar. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Sebetulnya saya menaruh harapan banyak hal ya, termasuk ombudsman sebetulnya, untuk membangun pos-pos pengawasan, pos-pos pengaduan di setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru. Itu satu hal. Yang kedua, saya berharap bahwa di banyak kasus korupsi perguruan tinggi, Unila dan sebagainya, itu terungkap karena masyarakat sipil itu melaporkan ke KPK. Nah, ini kesadaran-kesadaran ini sebetulnya yang perlu kita bangun, Mas. Jadi masyarakat kemudian atau orang tua calon mahasiswa yang kemudian melihat praktik korupsi itu, yang kemudian dirugikan dengan ini, sebetulnya punya kesempatan untuk melaporkan itu. Melaporkan ke KPK itu nggak harus ke Jakarta. Kita bisa melaporkan secara online sebetulnya. Ada Duma di sana. Nah, peran sipil sebetulnya menjadi penting untuk mengungkap korupsi-korupsi yang terjadi perguruan tinggi di setiap daerah. Seperti itu, Mas.
3: Ya, mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat ya ketika melaporkan satu tindak pidana korupsi, entah itu tadi di sekolah ataupun di kampus, ketika informasi itu pun bocor gitu, siapa yang melaporkannya, ya akan berdampak pada peserta didik ataupun mahasiswa.
4: Aspek-aspek pemberantasan korupsi itu harus berjalan beriringan tanpa menindakan satu sama lain. Pencegahan penting, pendidikan penting, dan pendidikan harus sama-sama kuat dan setara. Apa kemudian yang terjadi di banyak kepala daerah, itu adalah bahwa memang pendidikan integritas itu tidak menjadi jaminan sebetulnya.

0: Sebetulnya
1: Enggak.
0: partai-partai yang menjadi poin penting, menjadi peran penting untuk memberikan pendidikan anti korupsi itu. Nggak bisa kita mengharap retreat 3 hari itu. Saya
1: Iya.
0: sebagai seremonial pemerintah saja. Tetapi sebetulnya partai menjadi penting, disitulah proses perkadarannya. Dan kedua,
1: Ya.
0: soalan biaya politik yang amat tinggi. Itu sebetulnya jadi beban ketika pejabat menjabat sebagai kepala daerah untuk secepat mungkin mengembalikannya. Nah, seperti itu, Mas.
1: Ya, baik. Pak Andi Jaisman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Mas.
1: Pendengar, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM dan di Jayusman ya, kami berbincang di mana KPK melakukan OTT terhadap Rektor Unsud atau Universitas Sudirman.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat pendidikan UIN Jakarta, Pak Jajan Musfa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jajan, selamat malam.
4: Halo.
1: Ya, halo Pak Jajan.
4: Halo.
1: Ya, kabar sehat ya Pak Jajan ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi kabar dunia pendidikan kita nampaknya yang kurang sehat ini Pak Jajan ya. Kalau kita lihat ini dengan adanya OTT terhadap Rektor Unsud, apakah ini sekadar kasus korupsi di satu kampus atau menunjukkan adanya persoalan sistemik Pak dalam tata kelola perguruan tinggi?
4: Ya, pertama saya sepakat dengan Bang Lukman bahwa ini sistemik, sekaligus juga ini kultural ya, sudah jadi seperti jadi budaya, karena ini bukan kasus pertama ya.
1: Yeah.
4: Jadi korupsi di dunia pendidikan bahkan menurut laporan KPK itu cukup tinggi ya, termasuk di dalamnya di Kementerian Pendidikan sendiri begitu. Karena itu saya melihat Mas Lukman ini bukan sekedar soal pada saat penerimaan mahasiswa baru ya, atau yang disebut dengan jual beli kursi mahasiswa, tetapi juga ini persoalannya menurut saya bahkan jauh sebelum itu, yaitu pada saat pemilihan rektor. Sekedar diketahui bahwa pemilihan rektor itu bagi kampus umum itu ada suara menteri itu 35%.
1: Oke.
4: Okay. Satu. Yang kedua, kampus yang di bawah Kementerian Agama itu menteri punya 100%. Pertanyaannya, apakah pemilihan rektor di kampus-kampus itu berbasis meritokrasi, berdasarkan kapabilitas, integritas, rekam jejak, kinerja, atau transaksional? Persis seperti apa yang terjadi pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, begitu. Nah, menurut saya, Bang Lukman, kalau kita katakanlah mencurigai bahkan pemilihan pimpinan tertinggi kampus itu adalah transaksional, menurut saya di situ penyebab pertamanya, hulunya di situ, gitu.
1: Untuk ya tadi ya, untuk pertarungan untuk di awal saja udah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi ya, mau tidak mau harus balik modal gitu ya Pak Jejen ya.

0: saya tidak ingin mengklaim itu sebuah fakta, tetapi kita
1: dugaannya kuat tapi ya.
0: Ini pertanyaan.
1: Oh, pertanyaan.
0: Apakah suara menteri yang 30% yang 100% itu murni diberikan pada kandidat yang berbasis meritokrasi atau di sana ada transaksional? Kalau itu ada, nih, kalau itu ada, maka menurut saya tentu pada saat dia memimpin, maka dia akan berpikir bagaimana cara balik modal, kan? Karena kalau betul-betul hanya mengandalkan kejujuran, gaji, tunjangan yang terima, itu nggak akan balik, Mas Lukman. Nggak akan balik.
1: Ya, ya. Nah, kalau kita bicara besarnya biaya pendidikan dan mekanisme jalur mandiri PTN ini, apakah secara tidak langsung ini menciptakan ruang bagi komersialisasi penerimaan mahasiswa? Di mana, Pak, batas antara otonomi pembiayaan kampus dan komersialisasi pendidikan, Pak Jejen?
0: Nah, jadi sebenarnya kasus ini, Mas Lukman dan pemirsa RRI, kasus ini sesungguhnya menunjukkan satu fenomena yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya, di mana saya berani mengatakan peran pemerintah itu semakin mengecil, semakin kesini. Jadi kampus didorong untuk mandiri secara finansial, gitu. Sehingga kalau unit-unit usaha tidak cukup untuk membiayai operasional kampus, maka tidak ada cara lain selain menaikan UKT tadi. Nah, dulu kampus-kampus negeri itu menjadi incaran masyarakat bawah karena antara swasta dengan negeri itu jauh banget ininya biayanya. Kalau sekarang bisa dikatakan hampir sama, bahkan bisa jadi lebih mahal di kampus-kampus negeri. Kenapa demikian? Karena pemerintah mulai lepas tanggung jawab untuk kampus berstatus PTNBH itu. Pemerintah hanya subsidi sekitar 20%. 80% kampus harus mandiri secara finansial. Sementara tidak mudah untuk mendirikan unit-unit usaha yang betul-betul bisa meng-cover operasional perguruan tinggi. Jadi ini sekaligus pesan bahwa apakah rektor kita, pimpinan tertinggi di kampus-kampus itu punya kapasitas untuk menjadi entrepreneurship, untuk menjadi wirausahawan, sehingga mereka bisa mandiri secara finansial. Sementara sumber-sumber lain, misalnya dari donatur, dari dermawan, dari konglomerat, dari dunia usaha dan industri, belum begitu signifikan untuk kerjasama dengan kampus-kampus untuk riset misalnya. Sehingga kampus tidak hanya mengandalkan UKT atau masyarakat, tetapi juga dari sumber-sumber lain.
1: Oke. Pak Jejen, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita?
0: Boleh.
1: Ya. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Jejen, kalau kita lihat ya, jika benar ya, ada calon mahasiswa yang membayar untuk memperoleh kursi, apakah kasus ini harus dipandang sebagai bentuk ketidakadilan pendidikan yang lebih serius daripada sekadar pelanggaran administratif ini, Pak?
0: Jadi ini sekali lagi, ini persoalan yang lebih substantif, ini soal kita meminjamlah istilah dulu, kita mengenal revolusi mental, soal pendidikan karakter, soal anti korupsi. Jadi ada dua sisi, Mas Lukman. Pertama adalah di mana masyarakat menengah ke atas itu berani membayar untuk kursi di kampus bagi anak-anak mereka, begitu. Jadi mereka posisinya aktif, mereka aktif untuk mencari peluang-peluang agar anaknya lulus dengan cara apapun, termasuk salah satunya adalah dengan finansial, dengan membayar yang tidak seharusnya. Yang kedua, di sisi lain ada oknum-oknum perguruan tinggi, katakanlah akademisi, dosen, itu bisa jadi juga menciptakan satu kondisi di mana mereka memanfaatkan peluang tahunan ini sebagai peluang untuk menambah pundi-pundi uang yang tidak seharusnya ya, bukan kejujuran. Jadi merusak integritas yang selama ini mereka jaga begitu. Jadi ini ada dua sisi. Karena itu mau nggak mau, ini kontrol pengawasan harus sangat kuat internal maupun eksternal, termasuk dari KPK itu gitu. Kalau tidak, ini akan menjadi problem tahunan, ya penyakit tahunan yang akan terus berulang karena supply and demand-nya betul-betul clear terjadi di sana gitu.
1: Nah ini kalau bicara itu, pengawasannya kan menarik ya. Apakah pengawasan internal kampus selama ini terlalu berorientasi pada administrasi dan kepatuhan, tetapi kurang mampu mendeteksi konflik kepentingan dan transaksi informal dalam penerimaan mahasiswa, atau mereka lebih memilih untuk bungkam ini, Pak Jajan?
0: Ya, pertama kan sebenarnya di setiap kampus sendiri ada bagian ya yang memang untuk pengawasan. Tetapi di kementerian itu juga ada, kita mengenal Inspektorat Jenderal ya, ada Irjen, ada Inspektorat Jenderal, kemudian ada BPK, ada KPK. Nah, sedemikian berlapis saja kan tetap terjadi ya, ada selalu ada kasus begitu. Nah, berarti di samping pengawasan eksternal berupa sistem dan orang itu, yang paling utama adalah sebenarnya memastikan bagaimana rektor atau pimpinan kampus itu adalah tidak semata dipilih karena kapabilitas intelektual, tetapi juga terutama yang paling utama adalah integritasnya itu. Jadi kontrolnya bukan lagi dari eksternal kalau sudah seperti itu, tapi harus juga betul-betul rektor itu adalah sosok yang punya integritas, yang katakanlah walaupun masyarakat mau bayar berapa, mau mengiming berapa, mereka tetap tidak goyah, gitu. Mereka tetap pada prinsip penegakan integritas yang tidak bisa goyah gitu, oleh rupiah, oleh material.
1: Iya. Nah, kan kalau ini kan kasus seperti ini, mungkin katanya juga banyak, ini bukan kali pertama tadi ya, kami sebelumnya berbincang bersama dengan Pukat UGM katanya. Dan bicara masalah penerimaan mahasiswa nih, Pak Jajan, butuh tidak sih mekanisme audit independen khusus untuk penerimaan mahasiswa, terutama pada program studi yang sangat kompetitif, yang bernilai ekonomi tinggi, mungkin seperti kedokteran dan lain-lain ini?
0: Iya, sebagai sebuah upaya sistemik untuk mencegah ya. Kan sebenarnya korupsi semacam itu kan harusnya bicara pencegahan ya, bukan ada kasus ditangkap gitu. Kita tidak ingin itu. Yeah. Sebenarnya kalau kita punya sistem pencegahan itu lebih baik. Nah, upaya-upaya semacam tadi Mas Lukman jelaskan tentu sangat baik gitu. Karena sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah jangan sampai para akademisi, para dosen yang sebenarnya quote and quote baik, tetapi karena sistemnya tadi, sistem rekrutmennya, sistem kemudian sistem yang ada ini membuka peluang untuk tadi transaksional, ya bisa goyah juga gitu kan. Kita kan bisa bicara lantang semacam ini karena kita tidak ada di dalam.
1: Iya.
0: Pertanyaannya kalau Mas Lukman, kalau saya ada di dalam sistem itu,
1: iya,
0: kalau dikasih 1 miliar, 2 miliar, goyah nggak?
1: Iya.
0: Nah, maka sistem itu yang perlu dibangun.
1: Iya. Iya. Pak Jajan, kampus mengajarkan integritas ya kepada mahasiswa, tetapi pada saat yang bersamaan, sistem di dalam institusinya justru berpotensi membuka ruang praktik koruptif. Apakah kita sedang menghadapi paradoks pendidikan tinggi ini?
0: Iya, jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin mengeneralisir ya.
1: Iya.
0: Kita yakin masih banyak juga dosen-dosen, pimpinan-pimpinan kampus yang punya integritas. Artinya begini, ada peluang tapi mereka tetap ajeg gitu ya, tetap konsisten, tetap komitmen terhadap sumpah. Kan disumpah itu di atas Al-Quran. Nah, banyak yang seperti itu. Cuman masalahnya adalah apakah rektor, apakah pimpinan-pimpinan, atau gini, apakah dosen-dosen yang semacam itu tuh bisa mempunyai peluang untuk menjadi pimpinan kampus gitu, menjadi rektor gitu. Itu yang kita maksud bahwa sejak awal seharusnya pemilihan rektor itu meritokrasi gitu.
1: Yeah.
0: Jadi betul-betul rekam jejak itu betul-betul dipertimbangkan. Tapi kalau transaksional sejak awal, inilah menjadi penyebab atau muara dari yang Mas Lukman bilang ini paradok tadi gitu. Karena pasti matematiknya saya hanya menjabat 5 tahun atau 4 tahun. Bagaimana supaya modal itu kembali kan kalau transaksional. Tapi kalau sejak awal adalah berbasis meritokrasi, bersih dari suap penyuap, dia akan betul-betul melaksanakan tugas leadershipnya dengan penuh tanggung jawab ya.
1: Ya, ya meminimalisir gitulah ya, Pak Jajan ya, kalau untuk ini ya, meritokrasi ini ya.
0: Ya, jadi harus dua, sistem dibangun, tetapi juga orangnya, sumber daya manusianya juga harus punya kapabilitas dan integritas yang cukup kuat ya, karena tadi demand-nya tinggi banget Bang,
1: ya.
0: Terutama fakultas kedokteran, fakultas saintek misalnya FISIP, yang di sana adalah golongan menengah atas yang duitnya, maaf ya, yang materialnya itu lebih tinggi daripada para dosen, daripada pimpinan. Mungkin bagi mereka 500, 1 miliar kecil, tapi bagi dosen, wah, itu besar sekali.
1: Luar biasa, iya.
0: Gitu. Kita punya dosen, punya uang 1 miliar tuh perlu kerja berapa tahun.
1: Pak Jajan, kalau kita lihat pemerintah, ini selama ini apakah terlalu menekankan indikator seperti akreditasi, ranking, dan kinerja akademik, tetapi kurang serius mengukur integritas data kelola perguruan tinggi? Atau seperti apa, Pak Jajan?
0: Iya, sebenarnya kan ada wilayahnya masing-masing. Ya. Itu saja akreditasi sebagai sebuah jaminan mutu, itu sudah standar, bukan saja Indonesia, tetapi juga Asia, global, itu tuntutan. Tetapi di sisi lain kan kita punya lembaga-lembaga, katakanlah KPK di dalam sendiri, kita sebut tadi Inspektorat Jenderal, itu tidak, apa ya, masing-masing itu jalan bareng gitu. Cuman tadi, kalau akreditasi itu kita bicara di bidang akademis, ya, keuangan, fasilitas, pembelajaran, riset, keuangan, nah, di sisi lain, ini soal tadi ya, soal supply dan demand tadi. Ini soal integritas, ini soal budaya sistem yang dibangun. Jadi, kalau sisi lain nih dari diskusi kita, pertanyaan lagi nih, yang kita tidak selalu menyalahkan pimpinan juga. Apakah rektor dan jajarannya itu juga take home pay-nya memadai? Gitu. Sehingga kita pakai logika pemerintah. Untuk menaikkan hakim, menaikkan jaksa, menaikkan TNI Polri. Karena agar mereka bisa bekerja dengan serius, maka harus ditingkatkan penghasilannya. Nah, kita juga mungkin coba bertanya tuh, apakah memang para akademisi itu yang sudah kuliah sampai doktor, sampai profesor ya, punya gelar, apakah take home pay mereka memadai? Sehingga ketika ada peluang, mereka nggak akan tergoda lagi. Gitu. Bahkan mereka menjadi orang pertama untuk no ikut tes itu, belajar yang sungguh-sungguh. Tidak ada peluang sama sekali untuk terjadinya transaksi berapapun nilainya begitu.
1: Baik. Pak Jajan terakhir, ini setelah kasus Unsut, apakah pemerintah perlu, Pak, melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri PTN dan perubahan apa, Pak, yang paling mendesak? Pak Jajan, silakan.
0: Iya, seringkali Mas Lukman, seringkali kita bercanda ya, maksudnya beyond gitu di kalangan kita itu. Ini sebenarnya soal apes ya, soal waktu, ini soal timing gitu. Sebenarnya praktek yang semacam ini bercandaan ya, bukan hanya terjadi di satu titik, tetapi juga terjadi di hampir semua. Nah, tapi itu kan perlu dibuktikan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau pemerintah punya inisiatif untuk seperti Mas Lukman katakan, kita sangat dukung gitu. Karena prinsipnya Mas Lukman, kalau kita punya sistem yang baik, itu artinya pencegahan yang kita lakukan. Bukan nangkep orang setelah terjadi, nangkep orang terjadi. Jadi apakah ini kesalahan sistem yang lemah, pengawasan yang lemah, atau tadi persoalan integritas gitu. Nah, kita ingin dua-duanya tuh kuat gitu, integritas. Sumber dayanya kuat, sistemnya juga bagus, sehingga orang nggak punya peluang untuk koruptif.
1: Ya, baik. Pak Jajan Musa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, Mas Lukman. Thank you, RRI.
1: Pendengar pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jajan Musa melengkapi 7 poin kita pada malam hari ini. KPK, OTT, terhadap Rektor Unsut.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
3: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
2: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
4: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
2: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Nyi Raden Rahmatul Hadiah Purwadireja. Ia dikenal dengan nama Emma Purwadireja, menjadi salah satu anggota Jong Java yang didirikan oleh Satiman Wirjosanjoyo. Ia turut berperan memperjuangkan persatuan pelajar pribumi dan memantapkan nilai kesenian serta pengetahuan umum. Dari situ, ia terjun langsung dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diselenggarakan di Jakarta atau Batavia pada tahun 1928. Setelah Kongres Pemuda tersebut, terbentuklah PASI atau Pasundan Istri, organisasi perempuan Jawa Barat dalam memperjuangkan kodrat dan kebutuhan rakyat Jawa Barat.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, hubungan Amerika Serikat dan NATO kembali menjadi sorotan. Sikap dan kebijakan Amerika Serikat yang belakangan dinilai semakin kritis terhadap aliansi pertahanan ini memunculkan pertanyaan besar, apakah kepercayaan Washington terhadap NATO mulai retak? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teku Rejasya.
2: Wawancara Pro3.
3: Pak Teku, selamat malam.
4: Selamat malam, salam dari Bandung.
3: Kabar sehat ya, Pak Teku ya? Ya,
4: Bandung tenang, nyaman, aman.
3: Pak Teku, ketegangan Amerika Serikat dan NATO saat ini apakah sekadar persoalan pembagian beban pertahanan atau sebenarnya mencerminkan perubahan mendasar dalam strategi global Amerika Serikat?
4: Tepat sekali. Karena sekarang berlarut-larutnya krisis Amerika Serikat lawan Iran itu membuktikan bahwa Amerika Serikat ini perlu membagi beban. Karena terasa sekali dia nggak sanggup itu menangani Iran sendirian. Jadi dia minta kerjasama dari semua anggota NATO, jumlahnya total dengan dia sendiri itu 32. Tapi ya tentunya pihak NATO juga berpikir-pikir, ini bukan perang saya, tidak pernah dibahas dalam KTT NATO tahun sebelumnya. Kemudian juga perang ini dipaksakan oleh Amerika Serikat. Dan negara-negara NATO itu tapi yang sudah punya sistem intelijen sendiri dan mereka bisa berpikir, ini perang ini akan lama, akan sangat menguras energi, menguras anggaran, menguras kapasitas, menguras kapabilitas. Pada saat yang sama juga mereka diam-diam ingin tahu, ini AS bisa nggak sih bergerak sendiri tanpa kami? Nah, itu karena itu semua anggota NATO, terutama sekali yang masuknya belakangan itu mulai berpikir-pikir, ini bukan perang kami kok, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization, urusannya itu di Eropa, tantangan kami itu Rusia, tapi sekarang Rusia juga lagi kelabakan, kami saat ini juga diam-diam mendukung Ukraina. Tapi kalau kami juga harus dilibatkan dalam perang yang jauh di Timur Tengah tersebut, kami akan repot, terutama sekali bagi Inggris dan Perancis kan. Mereka berdua ini kan adalah arsitek dari pendirian Israel. Yeah. Israel ini terlibat. Jadi kalau misalnya Inggris, Perancis terlibat lagi, tentunya mereka akan dikenang sebagai apa? Sebagai negara penjajah yang mencoba balik lagi. Nah, ini akan menghancurkan kredibilitas mereka di sekutu masing-masing. Inggris punya sekutu namanya Commonwealth of Nations, dan Perancis juga punya sekutu namanya Francophone. Jadi ini akan melibatkan kegoncangan juga di anak pinak dari Inggris dan Perancis. Dan mereka juga realistis kok bahwa perang ini akan panjang. Dan juga pemimpin yang sekarang sedang berkuasa di semua negara NATO, misalnya Perancis, Belgia, Luksemburg, Portugal, Yunani, Spanyol, Polandia, Latvia, Slovakia, Kroasia, Finlandia, Kanada, Islandia, Belanda, UK, Inggris, Perancis, Inggris, Turki. Mereka juga berpikir, kami ini ikutan perang, nanti kami akan terseret panjang, anggaran kita akan terkuras habis, akibatnya bisa-bisa kami nggak populer dalam negeri dan kami kalah di pemilu mendatang. Ini kan terasa sekali negara-negara yang ekonominya kuat seperti Jerman, kemudian Perancis, Denmark juga berpikir begitu. Jadi daripada yang mendingan mereka menahan diri untuk terlibat dalam NATO. Karena mereka bilang, ini bukan urusan kami, tidak sesuai dengan pasal 5 dari fakta NATO itu mengatakan serangan terhadap salah satu anggota akan menjadi serangan terhadap semuanya. Kami nggak merasa diserang, ini kan Amerika Serikat yang diserang. Yeah. Amerika juga sudah belajar dari serangan dulu ke Afghanistan dan juga ke Irak kan. saat itu kan karena ketakutan terhadap Amerika Serikat, kemudian juga ketakutan terhadap Rusia, akhirnya mereka mengirimkan pasukan ke Irak kan. Dan yeah, belakangan Tony Blair itu kan kecewa sampai sekarang. Waduh, kami dapat data yang palsu, padahal intelijen kami sudah mengatakan itu tidak ada senjata pemusnah massal, dan ternyata juga tidak terjadi namanya pembantaian manusia secara bertentangan dengan HAM. Ini ternyata Amerika Serikat ini yang mempermainkan isu internasional, dan saat sampai sekarang yeah, itu Tony Blair itu masih menyatakan kekecewaannya, dan masyarakat Inggris juga kecewa. Sekian ribu loh personil, mungkin sampai 900-an ya, personil angkatan bersenjata Inggris sampai tewas, dan juga kombinasi ya, ada tewas, ada luka-luka, ada yeah, cacat, kemudian ada trauma berkelanjutan. Nah, ini menjadi trauma di kalangan anggota-anggota NATO. Jangan sampai itu terjadi lagi atas diri kami. Kami tidak mau dicap sebagai negara agresor. Nah, inilah yang terjadi di kalangan anggota-anggota yeah, NATO tersebut.
3: Pak Teguh, sejauh mana tekanan Washington agar negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan ini dapat memperkuat NATO, dan pada titik tertentu justru berpotensi memecah solidaritas aliansi ini, Pak?
4: Ya, memang Amerika Serikat itu kan melihat ya bahwa sekarang ini ancaman itu masih ada. Kalau dulu kan NATO mainannya di Eropa, terus yeah, mendukung Eropa Barat melawan Eropa Timur. Nah, sekarang Eropa Timurnya sudah bubar. Negara-negara itu terikat dalam suatu pembangunan jangka panjang. Ya, negara Barat ini kan melihat bahwa pasukan-pasukan NATO itu masih besar. Menurut Amerika ya, ancaman Rusia itu besar sekali. Kemudian kita lihat kalau kita mau maju terus, kita harus ekspansi, terus memperluas kerjasama internal. Kemudian defense spending itu sekarang itu kan 3,5%. Kalau menurut Amerika, kalau bisa naikinlah menjadi sampai 5%. Nanti 5% itu kita kelola. Nanti dari 5% itu ada yang kita kelola rame-rame. Nah, ini kan menakutkan gitu, karena mereka melihat kalau mereka menaikkan anggaran pertahanan, saat ini Polandia itu sekitar 4,12% dari GDP ya. Kalau dia naik, itu akan bikin Soviet itu kelabakan juga. Apalagi Soviet melihat negara-negara di sekitar dia menaikkan anggaran. Kalau Polandia sekarang udah 4,12% dan Rusia sudah melihat bahwa 4,12% itu dari Polandia itu dampaknya itu seperti apa. Misalnya berbeli senjatanya, kemudian koordinasi intelnya, kemudian penempatan pasukan Amerika Serikatnya. Kemudian Rusia juga melihat Denmark misalnya itu sekitar 2,33%. Yang saatnya ditakuti itu Jerman saat ini 2,12%. Dan Perancis itu sekitar 2,6%. Itu kan cukup takut itu Rusia, karena kombinasi Jerman, Perancis, Spanyol itu bukan hanya besar angkatan bersenjatanya, mereka juga sudah terbiasa dalam operasi gabungan, dan mereka selama ini adalah pemimpin-pemimpin tradisional di negara-negara NATO. Yeah. Inggris, Perancis, Jerman, Italia juga ikutan. Cuman ini kan membuat negara-negara Eropa itu juga mikir, sekarang ekonomi sedang susah, resesi itu sedang berkepanjangan, dan mereka juga sudah melihat ternyata pada saat mereka ditekan oleh Amerika Serikat, ternyata Rusia itu nggak galak-galak amat gitu. Rusia tidak segarang seperti yang digambarkan oleh Amerika Serikat. Yeah. Malah mereka diam-diam berhubungan sama Rusia, sama Putin. Yeah. Walaupun hubungannya sembunyi-sembunyi, kayak begitu.
3: Yeah. Pak Teguh, kalau kita lihat pasal 5 perjanjian NATO ini kan adalah prinsip pertahanan kolektif ya. Pasal ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi. Nah, kalau bicara pasal 5, apakah komitmen Amerika Serikat terhadap pasal 5 NATO ini masih dianggap sebagai jaminan keamanan yang kredibel, terutama jika Washington semakin menekankan kepentingan nasionalnya sendiri?
4: Memang ini adalah kritik dari negara-negara NATO, mereka tidak merasa terancam. Kemudian juga mereka melihat secara sejarah Amerika Serikat itu sangat-sangat sering mendominasi, memaksakan ini ancaman dia. Enggak. Negara-negara NATO kan tentunya ingat pada hasil KTT mereka sebelumnya. Tidak pernah Iran itu dikatakan sebagai negara yang mengancam. Kemudian karena Iran itu memang ditakuti, betul. Karena Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang berani menghadapi Israel. Dan Iran itu sudah dicekek sekian rupa oleh Amerika dari tahun 79 masih bisa survive. Dan fokus pada teknologi peluru kendali, teknologi radar, teknologi kapal selam. Itu Iran mampu, karena itu Iran oleh Amerika Serikat dan Israel dianggap sebagai musuh jangka panjang. Dan itu ya ternyata negara-negara NATO itu sadar bahwa Iran itu sebenarnya mempertahankan diri karena diancam oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena eksistensi Iran sebagai negara dengan peradaban Islam, peradaban Persia yang sudah 3.000 tahun itu memang punya ketahanan nasional yang luar biasa. Dan karena itu negara NATO berpikir ini bukan perang kami, dan mereka juga khawatir bahwa mereka itu akan terjebak dalam suatu ini perang jangka panjang, karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat yang hebat itu ternyata tidak mampu kelabakan juga menghadapi ini peluru kendali Iran yang sedemikian rupa bisa menguasai Hormuz bagian dalam, bisa menguasai Hormuz bagian luar, dan ternyata diam-diam Iran juga berkinerja bersama bersama Rusia dan juga bersama China, dan mereka melihat gitu bahwa perang jangka panjang itu gimana ya, itu akan sangat membahayakan mereka, menjadikan Eropa itu suatu kekuatan penjajah lagi. Mereka nggak mau, karena mereka melihat sekarang dengan mereka tidak terlibat perang saja, mereka tidak bisa mengelola wilayah Afrika yang dulu mereka kuasai loh, di mana sekarang justru China yang bergerak dengan kekuatan ekonomi, sehingga mereka juga khawatir maka kedepannya energi mereka terkuras, kemudian juga kalau mereka tidak bijaksana menghadapi Rusia, bisa saja Rusia melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah sekitarnya, dan karena itu mereka juga takut ini kan sekarang bulan Agustus, menjelang bulan Desember, terutama sekali bulan 9, bulan 10 itu kan ada ini. Itu ada namanya Christmas. Pada saat Christmas itu biasanya musim dingin. Karena musim dingin itulah mereka ketakutan nanti Rusia membatasi lagi penggunaan energi bagi negara-negara Eropa. Nah itu sangat berat. Jadi kalau mereka menghadapi Rusia saja pada masa damai mereka itu ketakutan. Apalagi kalau saat nanti Rusia benar-benar melakukan pembatasan, tidak mungkin, tidak mustahil Rusia itu berpikir gimana ya? Mereka Rusia bisa dengan mudahnya mengendalikan perbatasan dia dari utara ke barat. Yeah. Bisa saja berdampak kepada Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia. Aduh, ini bikin takut negara-negara Eropa. Dan juga Rusia bisa bergerak ke arah Kaukasus.
3: Yeah.
4: Okay lah, ada Ukraina pula kena ke arah selatan hingga timur, Kazakhstan, Mongolia, Kazakhstan mungkin nggak kena deh, tapi perbatasan-perbatasan maritim dari Rusia itu bisa jadi terancam sekali, dan kita ketahui sekali sekarang ini pada saat musim pada saat Christmas itu negara-negara Eropa, Jerman, Inggris, Perancis itu sangat tergantung kepada tergantung pada dukungan energi dari Rusia.
3: Yeah.
4: Dan Rusia dengan mudahnya bisa mengendalikan itu semua. Jadi ini yang mengkhawatirkan negara-negara Uni Eropa tersebut.
3: Pak Teguh, seberapa besar Pak faktor politik domestik Amerika Serikat, termasuk pendekatan Amerika First ya, mempengaruhi kalkulasi Washington terhadap NATO dibandingkan pertimbangan ancaman geopolitik seperti Rusia dan China?
4: Sekarang kan Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump. Donald Trump itu kan background dia kan businessman. Selalu berpikir itu transaksional. Jadi cara berpikir ini yang ditentang oleh masyarakat Amerika Serikat, ditentang juga oleh negara-negara NATO. Janganlah segala sesuatu dihadapi dengan militer, dihadapi itu dengan ancaman. Amerika Serikat sudah terus terang dengan berjalannya perang sekarang, Amerika Serikat lawan Iran, itu kan secara strategis yang diuntungkan itu adalah Rusia dan China. Karena mereka bisa melihat betapa rapuhnya pertahanan Amerika Serikat, betapa rapuhnya pengambilan keputusan Amerika Serikat, dan juga betapa rapuhnya ini strategi yang dibuat gonta-ganti terus kan selama ini nganggap MAGA, Make America Great Again, tapi ternyata Make America Great Again tidak didukung oleh kemampuan di dalam negeri. Kita lihat sekarang reputasi Donald Trump sangat turun. Kalau kita cek public opinion itu yang mendukung Donald Trump itu sekitar 30-35%, 60-65% itu tidak senang dengan Donald Trump, dan saya tidak tahu ya apakah ketidaksenangan ini dapat dinyatakan nanti pada saat pemilu setelah bulan November mendatang. Kalau ini dinyatakan dengan demikian ya bisa-bisa Partai Demokrat lah yang akan unggul di dalam negeri Amerika Serikat, dan DPR Amerika Serikat dipimpin oleh Partai Demokrat, dan kalau mereka sudah siap ya mereka bisa memakzulkan Donald Trump. Nah, ini akan menjadi tradisi yang luar biasa, karena biasanya sebelum dimakzulkan itu para presiden itu sadar diri, misalnya Nixon sadar diri, Clinton sadar diri, itulah yang terjadi. Dan Donald Trump tidak mau dia nanti menjadi presiden yang dimakzulkan, dan itu mempermalukan bukan hanya partai dia, mempermalukan Amerika Serikat secara global.
3: Yeah.
4: Dan ini memang persis ya seperti dikhawatirkan oleh para jenderal di Amerika Serikat. Kami dipimpin oleh Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang tidak mengerti militer dan juga banyak melakukan kesalahan konstitusional. Dan untuk itu ya mereka juga sudah mempertanyakan Donald Trump dan terbukti sekarang begitu ternyata pengambilan keputusannya itu hanya memikirkan output tapi tidak memikirkan proses. Kita melihat misalnya kapal induk Abraham Lincoln kan sudah lebih dari 9 bulan tuh terkatung-katung di Timur Tengah.
3: Yeah.
4: Itu dampaknya itu sangat jelas. Padahal Panglima Angkatan Laut sudah mengatakan tidak semestinya digerakkan selama itu. Akhirnya kan digantikan dengan George Washington. Tapi kan juga ini kan mengagetkan kalangan dalam negeri. Karena dalam negeri itu masyarakat sudah tidak senang. Misalnya keluarga-keluarga sudah mengeluh, istri mengeluh, anak-anak mengeluh, suami pulang. Dan biasanya kalau pulang dari kegiatan perang ini, suami itu akan menjadi beringas, loh, akan menjadi tidak bersahabat sebelumnya. Main tampar, minum, kemudian bikin KDRT di rumah. Yeah. Dan keluarga Amerika Serikat tahu persis soal itu, dan nanti akan banyak biaya konseling yang harus dikeluarkan oleh kalangan psikologi di Amerika Serikat. Dan sekarang dengan 9 bulan terkatung-katung, itu kan sudah membuktikan misalnya pengurusan WC bermasalah, pengurusan catering bermasalah, makanan menjadi semakin terbatas. Nah, kapal induk itu kan kita bukan hanya berbicara soal satu buah kapal induk, tapi kapal-kapal di sekeliling dia, kapal-kapal perusak di sekeliling dia, kapal selam di bawahnya, kemudian kapal pengendali namanya AWACS, Airborne Warning and Control System, kemudian P3C Orion, kapal pengangkut energi, dan kapal induk ini bersandar. Ini kan menjadi, maaf ya, sasaran militer rudal jarak jauh dari Iran. Dan Iran menunggu-nunggu kapan kapal induk itu bersandar, kapan kapal induk itu didukung secara energi, kapan kapal induk itu mendapat logistik baru. Karena ini merupakan secara militer, ini sasaran tembak yang luar biasa.
3: Dan
4: untuk itu ya, begitulah yang terjadi sekarang. Ya.
3: Pak Teguh, terakhir Pak, ini apa implikasinya Pak bagi negara-negara seperti Indonesia dan ASEAN jika terjadi pelemahan hubungan transatlantik ya, khususnya terhadap keseimbangan kekuatan, stabilitas Indo-Pasifik, dan prinsip sentralitas ASEAN?
4: Aduh, ini memang agak membingungkan ini. Karena sekarang teorinya menyebutnya vakum ya.
3: Iya.
4: Bahwa kepemimpinan Amerika Serikat yang turun, yang menurun itu akan digantikan oleh negara lain. Kalau di kalangan NATO barangkali akan ada integrasi kekuatan antara Inggris, Perancis, Spanyol, Itali. Itu mungkin. Karena mereka sudah terbiasa berlatih, mereka punya kendali yang sama, proses pengendalian yang sama, juga menggunakan teknologi yang sama, walaupun mungkin Amerika masih mayoritas. Mereka juga punya pasukan yang sudah standby. Cuman kalau buat Asia Tenggara, ini yang membuat ini, yang membuat Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri China itu keliling sekarang. Ya, karena dia melihat kan bahwa Wang Yi ini melihat bahwa ini akan menjadi wilayah krisis baru kan. Misalnya Wang Yi kan datang Jakarta tanggal 20-22.
3: Yeah.
4: Dan dia bikin pertemuan 2+2 dengan dari Cina itu Wang Yi plus Menteri Pertahanan namanya Dong Jun.
3: Yeah.
4: Dan dari kita Menlu Sugiono dan Menhan Sapri Samsudin kan.
3: Yeah.
4: Tapi kan agenda Cina itu mereka ingin segera mempercepat ini. Mempercepat pencapaian pembangunan 15 tahun ke depan. Kemudian Cina juga kemungkinan besar akan berkata, Anda hendaknya mendukung komprehensif strategik dialog kami dengan bukan hanya dengan Indonesia, tapi dengan Malaysia, dengan semua. Kita lihat misalnya Perdana Menteri Malaysia sudah mulai mengeluarkan suatu statement yang sedikit mendukung China kan dalam urusannya dengan Taiwan. Ini kita lihat baru-baru ini wawancara antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan wartawan dari Al Jazeera. Itu China itu sangat bangga itu bahwa ASEAN itu sudah semakin dekat dengan

0: ke kawasan Asia Tenggara. Apalagi Amerika Serikat masih punya basis-basis militer. Di Filipina ada, di Vietnam ada, di Singapura ada, di Malaysia ada, di Brunei ada. Jadi ini yang yang semoga lah konfliknya tidak sampai ke sini. Dan untuk itu kunjungan Cina ini tidak ditafsirkan secara negatif oleh Amerika Serikat.
1: Baik. Pak Tukur Rijasa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, salam dari Bandung, sekali di udara, tetap di udara hidup RRI.
1: Pendengar pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Tukur Rijasa, kami berbincang terkait dengan retaknya kepercayaan Amerika Serikat terhadap NATO.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Dan bagaimana komitmen pemulihan bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kami sudah bersama Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri dan juga petugas Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR, Dr. H. Safrizal ZAMSI. Pak Safrizal, selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Iya. Pak Safrizal, saat ini posisi di mana, Pak?
2: Saya tadi malam baru kembali dari EDT, sekarang ada di Jakarta.
1: Oke. Dari hasil pendataan ya untuk proses rekonstruksi, berapa sih total bangunan, baik itu fasilitas publik maupun juga rumah warga yang kemudian akan segera ditangani oleh pemerintah?
2: Ya, jadi kami laporkan bahwa sampai dengan data kemarin tanggal 20 Agustus, 20 jam 22 begitu Wita, bahwa jumlah korban yang meninggal dunia 78 dengan 946 orang luka atau sakit serta 95.800-an orang mengungsi, ya. Ada 220 rumah ibadah rusak, terdiri dari gereja, masjid, ya. Kemudian juga ada 244 fasilitas kesehatan dengan 308 fasilitas pendidikan yang rusak. Demikian pula jaringan jalan, kemudian ada irigasi, termasuk rumah warga yang mengalami kerusakan, ya, bervariasi di antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dengan kerugian kerusakan paling banyak ada di Kabupaten Manggarai, ya, di Ruteng sebelah utara.

0: negaranya. Itu kira-kira kerugian sementara karena ada bergerak terus. Kemarin terjadi lagi gempa susulan yang lumayan begitu, jam 12 siang. Nah, ini juga menambah jumlah kerusakan sehingga pendataan terus kembali dilakukan.
1: Oke. Akibat gempa yang turut menjadi gempa susulan ya, yang sampai saat ini jumlahnya kabarnya ya, sudah lebih dari 3.700, saya mencatat dari betul, BMKG. Nah, ini kan berarti kondisi rumah bisa dikatakan tidak roboh, tapi juga tidak berani untuk dimasuki karena mungkin juga konstruksinya menjadi tidak bagus begitu ya, secara awam saya bicarakan di sini Pak Safrizal. Nah, kira-kira dengan jumlahnya terus bertambah dan jumlah pengungsinya cukup besar, lalu bagaimana solusi sementara di tengah situasi darurat ini untuk membuat masyarakat bisa kembali hidup normal dan layak?
0: Ya, dari sifat gempa sendiri memang ini menuju fase kestabilan ya. Kita pelajari dari berbagai macam literatur sampai dengan 3 minggu itu dari shock yang paling kuat begitu, itu secara perlahan ya sampai dengan 3 minggu menuju penurunan yang signifikan begitu. Memang kemarin terjadi lagi shock susulan yang menurut pandangan kami itu yang setelah yang 7,7 kemarin cukup kuat 5 koma dan ini kembali membuat warga masyarakat yang sebagian sudah kembali ke kediamannya itu kembali mengungsi. Jadi pengungsian itu terbagi, ada yang berkelompok gitu, ada yang terpencar-pencar, bahkan ada yang rumahnya mungkin rusak ringan begitu karena rumahnya cukup kuat, tetapi tidak berani masuk rumah sehingga mendirikan tenda di sebelah rumah. Ada juga yang komunal ya, yang ada posko-posko yang agak besar maupun yang komunitas-komunitas yang kecil. Jadi tersebar. Kita terus ya BNPB, Kementerian Sosial terus mengirimkan tenda-tenda ya sampai dengan situasi shock itu turun signifikan. Baru kemudian warga kembali ke kediamannya masing-masing.
1: Perkiraan berapa lama sih Pak sampai dengan shock ini kemudian turun? Karena kan prediksinya ya, masih berlangsung 2 minggu sejak gempa pertama terjadi.
0: Benar, dari kajian literatur dan pengalaman memang 1 sampai hari pertama sampai 3 minggu itu fase penurunan yang signifikan ya. Sampai dengan stabil lipatan lempeng duduk pada posisinya sampai dengan 3 bulan. Jadi walaupun kita tidak merasakan pergerakan lempeng atau dalam gempa-gempa kecil, tapi yang 3.000-an itu barangkali ratusan yang terasa ya. Lainnya tetap ada gempa namun tidak terasa oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi sampai dengan stabil sepenuhnya, mungkin rehabilitasi, rekonstruksi baru bisa dilakukan. Nah, sekarang adalah fase tanggap darurat yang bervariasi, ada yang 2 minggu, ada yang 30 hari. Bahkan ada daerah yang menetapkan 90 hari untuk fase darurat. Nah, isinya adalah sekarang pertolongan, ya, mendirikan tenda-tenda, membantu tenda pengungsi, mendistribusikan makanan, mendirikan rumah sakit lapangan, ya, pengobatan, mengirimkan logistik, ya, dan mengevakuasi bagi masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang paling beresiko, begitu ya. Jadi fasenya tanggap darurat, isinya adalah pertolongan darurat bagi masyarakat yang terkena dampak, gitu.
1: Oke, kalau dilihat dari tantangan atau kendala paling besar saat ini, selain kerusakan apa jalan atau akses, apa sih Pak?
0: Ya, dari aspek pertolongan, kami kira memang kawasan Nusa Tenggara Timur ini bentangan alamnya pegunungan, ya. dan para masyarakat itu tidak berkelompok ya seperti di perkotaan begitu. Mereka berkelompok di sisi-sisi bukit, kemudian ada yang di pantai, ada yang di lereng, ada yang jadi sangat variasi dengan mayoritas ada di pegunungan. Jadi memang dari aspek distribusi logistik ini merupakan tantangan tersendiri karena harus mendistribusikan. Misalnya Kabupaten Manggarai Timur, ibu kotanya ada di Borong. Sementara lokasi terberat dari Kabupaten Manggarai Timur itu terjadi di daerah sebelah utaranya. Nah, itu untuk menuju dari ibu kota Borong di selatan menuju utara, dan itu melalui pegunungan yang lumayan ekstrim begitu, sehingga pengirimannya dilakukan lewat misalnya Ruteng, kabupaten yang lain begitu ya. Jadi itu tantangan bagi para rescuer, para pemerintah yang mendistribusikan termasuk kabupaten ya agar semua bisa menjangkau walaupun lokasi-lokasi yang paling sulit sekalipun. Dan ini tentu komunikasi juga menentukan, karena kalau komunikasi terputus, listrik terputus, tentu kita tidak memperoleh informasi yang cukup agar bisa menjangkau lokasi-lokasi. Jadi ini terus diperbaiki begitu.
1: Oke, dengan kondisi seperti ini dan juga masih perbaikan tadi dilakukan, mungkin ada himbauan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat dan pendengar, terutama juga mereka yang ada di NTT saat ini. Silakan Bapak.
0: Ya, saya kira memang apa yang harus dilakukan adalah sekarang masyarakat tetap waspada sampai dengan 3 minggu barangkali aftershock itu ya, gempa susulan itu masih mungkin terjadi. Waspada betul bagi masyarakat yang kembali ke rumahnya untuk waspada apabila terjadi gempa susulan, apalagi rumah yang sudah kena shock. Kemudian sudah rusak ringan, mungkin strukturnya sudah tidak kuat sehingga berbahagia untuk ditinggali. Jadi agar waspada. Kemudian juga penting juga kepada publik agar mengetahui posko layanannya ada di mana, terutama masyarakat yang mengungsi dengan kelompok-kelompok kecil agar bisa berkomunikasi dengan posko menunjuk orang ya, atau menunjuk koordinator, agar bisa berkomunikasi dengan posko besar agar distribusi kepada kelompok-kelompok kecil itu bisa dilakukan, atau minimal diberi informasi kepada posko yang besar yang ada di tiap-tiap kabupaten, tiap kecamatan untuk memberikan informasi, sehingga petugas dalam melayani bisa mendistribusikan secara merata ya, untuk untuk distribusi bantuan maupun pengobatan. Kami kira demikian.
1: Baik, Mbak Sarif Izzal, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat pagi dan selamat bertugas selamat kembali. Pagi. Nanti kami mohon update Bapak dari sana.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bapak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Syafrizal dari Percepatan Konstruksi Pasca Gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Kualitas udara Kota Palangkaraya semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat,

Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Informasi luar negeri, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Tiongkok. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Capaian tersebut diraih usai Amri dan Nita mengalahkan Yang Po Suan dan Hu Lingfang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bang-bang, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional membahas tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat

0: dan berujung pada penurunan kualitas pembiayaan. Mulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
1: Ekonomi penuh tantangan ini mau tidak mau kemampuan daya beli masyarakat menurun.
2: Maka Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di Hotel Mercure Purwosari Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Forum tahunan itu dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional. Mengusung tema bersinergi, berprestasi, menginspirasi untuk memperkuat industri, agenda tersebut berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan, serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Solo, Tulus Widayat, didampingi Kepala OJK, Kepala BI Surakarta, beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi pada Jumat 21 Agustus. Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. 3 isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
1: Jangankan nabung, kalau dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan. Kalau begitu kan? Jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
2: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai 3 rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri. Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
3: BPRS dituntut perlu terus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan kepercayaan masyarakat. Semangat bersinergi, berprestasi, dan inspirasi menjadi kunci.
2: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan ukhuwah yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Redi Surakarta, Mulyati Ihsan melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan terkait semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
5: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas, khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga, lanjut Ridwan, mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
4: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah. Jadi menyesuaikan bang, jadi sama seperti SD yang ada di kota, kalau asap agak tebal mungkin proses belajarnya agak diundur kan gitu. Nah seperti itu, tadi saya barusan komunikasi dengan di sana. Seperti itu, kalau ada yang batuk pilek ispa itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
5: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat, sehingga pada prinsipnya kondisi saat ini mengharuskan siswa di sekolah rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas sama seperti sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.
6: Kalau sekolah rakyat itu diatur melalui instansi mana Pak?
7: Sekolah rakyat itu di bawah sosial.
6: Okay.
7: Kementerian Sosial Pak.
6: Tapi penerapannya sama ya, juga
7: mereka kan sekolah asrama Pak. Artinya tidak dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di sekolah rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja.
6: Nah,
7: kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan, pertama pakai masker, kedua ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
5: Kondisi kabut asap menjadi perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga potensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat Palangkaraya terus memantau perkembangan kualitas udara dan situasi karutlah. Penyesuaian aktivitas pembelajaran akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dengan pembatasan tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan. Namun kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan kesiapannya untuk membantu Kanwil Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Bangka Belitung. Debi Nirwandi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Agak support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis oper kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Sani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
8: Kita support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini udah sempit gini ya, hampir 3 hari lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah nyedia tanah, lain ya. Ini kan sudah padat sekali.
10: Iya.
8: Kasihan para napinya.
10: Kita siap membantu apa ya?
8: Siap membantu.
9: Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
11: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
9: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu indikatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan juga barongsai. Selengkapnya akan dilaporkan Anda Kusuma.
12: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
13: Ingin menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
12: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
14: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri, salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
12: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Ratusan warga Kediri rela antri saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
15: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di salah pembagian telur gratis di Kediri. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
16: Semoga terus diadakan
17: kegiatan cepat terus ini,
16: buat lauk.
15: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
18: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
15: Lebih lanjut, angket pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
0: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
19: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SHMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
20: Saya kira dengan koordinasi yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik.
21: Insya Allah.
20: Kami yakin ini akan berjalan dengan lancar dan itu menumbuhkan kebanggaan luar keras karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.
19: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagram label dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ke-2 NU serta abad ke-3 Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras.
17: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden, insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar, kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan apapun.
19: Kesuksesan perhelatan muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan Kota Santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Endor kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Jantianov melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah.

0: resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Selamat pagi pendengar, selamat akhir pekan, selamat hari Sabtu di 22 Agustus 2026. Kembali saya Safira Amalia menyapa Anda di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan seperti biasa sudah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI. Pagi ini kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan strategi untuk memperkuat pembangunan di wilayah 3T dengan menggandeng TNI. Laporan Jessica Ardana dari Merauke.
3: Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI diarahkan untuk membuka konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Merauke, Suhono Suryo mengatakan, keterlibatan TNI menjadi salah satu solusi atas keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau sejumlah wilayah. Keterbatasan tersebut mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, pemerintah daerah terlebih dahulu memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian sebelum menentukan program yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan TNI. Pemetaan tersebut disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan utama di wilayah terpencil adalah sarana konektivitas yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga, pemerintah daerah berharap dukungan TNI dapat membantu

0: untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
1: Tentunya dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di kabupaten, ada fokus yang sangat kita kritisi adalah kesejahteraan masyarakat. Karena di Kabupaten Merauke ini tentunya dekat dengan masyarakat. Dan dukungan kami kepada TNI ke daerah-daerah yang sulit ini merupakan hal yang positif ya bagi kami pemerintah daerah, karena kami pemerintah daerah ini ada keterbatasan.
0: Sementara Kodim 1707 Merauke terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat melalui program karya bakti skala besar. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan 15 titik jembatan Aramco di sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke. Dan Dim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo mengatakan, pembangunan jembatan tersebut difokuskan pada titik-titik yang selama ini menyulitkan aktivitas masyarakat antar desa. Jembatan dibangun untuk membantu akses warga menuju jalan utama, pasar, sekolah, hingga membawa hasil pertanian.
2: Sudah membangun, masih on progress, kita membangun di sana MCK, rumah tinggal layak huni, kemudian kita membuat sumur galian, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat berdampak bagi masyarakat setempat di Wanam, dan mereka sangat membutuhkan. Kemudian untuk non-fisik, kami juga sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan, di satu sisi kita melaksanakan penyuluhan tentang EBG, tentang Tipmas, tentang pencegahan, cara-cara pencegahan stunting dan sebagainya.
0: Pembangunan jembatan di wilayah Merauke mencakup dua jenis dari tiga jenis jembatan dalam program tersebut, yakni jembatan beton dan jembatan Aramco, sementara jembatan Perintis menggunakan tali seling belum dibangun. Selain pembangunan jembatan, Kodim 1707 Merauke juga melaksanakan TMMD di wilayah Wanam dengan sejumlah pembangunan fisik yang meliputi MCK, rumah tinggal layak huni, dan sumur galian. Letkol Bayu Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada program yang sedang berjalan, namun pihaknya akan terus mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan akses jembatan agar keluhan masyarakat dapat dikurangi dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung. Jessica Ardana melaporkan.

0: OJK Papua turut menyukseskan Festival Literasi di Biak Numfor guna mendukung peningkatan literasi keuangan sejak dini. Tririan dari Biak menyampaikan informasinya.
1: Momentum Hari Menabung Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2026 dimanfaatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk meluncurkan gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan gemilang. Gerakan tersebut menjadi salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dengan berkolaborasi dengan Bank Bosnik Insia Biak. Program ini diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, khususnya literasi keuangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan penguatan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan baca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi numerasi digital dan hingga kewarganegaraan.
2: Itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan gemilang. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk tabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bosnik Insia, yang juga punya gerakan 2000 untuk masa depan. Jadi kami fixkan. Jadi kami ingin anak-anak menabung gitu.
1: Kegiatan tersebut disambut positif oleh Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Joshua Rinaldi. Ia menilai pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 menjadi kegiatan positif untuk meningkatkan literasi keuangan anak sejak dini. Menurutnya, pemahaman mengenai pentingnya menabung perlu ditanamkan kepada anak-anak agar memiliki kemampuan mengelola keuangan sejak usia sekolah.
3: Anak-anak, karena memang penting sekali untuk anak-anak paham namanya menabung sejak dini. Karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga di atas panggung, bahwa memang anak-anak itu butuh untuk paham menabung. Karena memang slogan-slogan dari orang tua kita itu bukan pepesan kosong.
1: Program ini menyasar hampir ribuan para pelajar yang hadir dalam Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Dan festival ini juga dirangkaikan dengan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan anak SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori. Selain itu, digelar juga lomba penyanyi, pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi siswa SMA, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, menyusul meningkatnya titik panas serta kemunculan asap di sejumlah wilayah. Laporan disampaikan Nur Febriana dari Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar emergency meeting penanganan kebakaran hutan dan lahan di Nabire, Jumat 21 Agustus 2026. Pertemuan tersebut melibatkan BPPD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, BMKG, dan RRI untuk menyusun langkah penanganan secara terpadu. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule mengatakan, rapat digelar setelah kondisi asap semakin terlihat dan komunikasi dengan BPBD serta BMKG menunjukkan adanya sejumlah titik kebakaran di Kabupaten Nabire.
2: Hari ini kita ada emergency meeting ya, yang diperkasai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan kondisi real yang terjadi. Dan dalam beberapa jam ini, kita lihat asap yang semakin nyata, yang kita bisa lihat, dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dari baik itu dari BNPB, baik itu dengan BMKG, terdapat sejumlah titik-titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire. Yang pasti, sesudah pertemuan ini, tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Di hari Senin, kita akan melakukan untuk mengumpulkan semua tim yang terlibat dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
1: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
3: Pertama kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global yang El Nino, yang mana kalau kita lihat dari nilai bahwa nilai El Nino saat ini, indeks El Nino 2.7, yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri, kita bisa lihat bahwa diprediksikan ini masih sangat, yang potensi sangat kuat masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan, periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2026, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BPBD. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: OJK dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar kegiatan menabung Noken Komsuen. Laporan disampaikan Padli Ramadan dari Sorong.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar peringatan Hari Indonesia Menabung di lapangan apel kantor Bupati. Dalam kegiatan yang diikuti ratusan pelajar ini, dideklarasikan program Noken Kapoen atau gerakan No Konsumtif, Giatkan Gemar Menabung, serta Kami Siap Mewujudkan Kebangkitan Ekonomi. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan pelajar tingkat SD hingga SMA dan SMK yang menyatakan komitmen untuk gemar menabung sejak dini. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman menerangkan Hari Indonesia Menabung diperingati setiap tahun secara nasional. Untuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, peringatan dipusatkan di Raja Ampat dengan fokus pada program Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar. Menurut Budi, setiap anak didorong untuk membuka simpanan pelajar simple dengan melibatkan semua bank yang sudah bekerja sama, yaitu Bank Papua, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Budi memaparkan, lembaganya mendata ada sebanyak 17.700 pelajar di Raja Ampat yang sudah membuka rekening Bandung dengan total simpanan mencapai 6,9 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau literasi keuangan generasi muda untuk menabung sudah sangat baik.
5: Jadi kami berharap Hari Indonesia Menabung pada hari ini bisa menjadi awal yang baik bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat, untuk bisa membentuk masyarakat dan juga generasi mudanya yang sadar akan pengelolaan keuangan yang baik, gemar menabung, ya, sehingga nantinya kita berharap ekonomi dari Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat, itu semakin kuat dengan kita mulai dari membangun generasi muda mulai dari SD, SMP, SMA yang gemar menabung.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransor, mengatakan Pemkab Raja Ampat bersama OJK bekerjasama dalam menginisiasi percepatan program Satu Rekening Satu Pelajar. Realisasi program ini melalui gerakan Noken Kapoen untuk mendorong agar semua pelajar di Raja Ampat bisa membuka rekening dengan modal awal cukup Rp5.000. Herman berharap lewat program Noken Kapoen akan memberikan inspirasi pengelolaan keuangan yang baik bagi generasi muda, terutama di kalangan pelajar SD hingga SMA dan SMK. Dengan gerakan Noken Kapoen ini bisa terbangun karakter pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda dan pelajar.
6: Deklarasi dari serangkaian pilot project program Noken Kapoen di Kabupaten Raja Ampat dalam rangka menghasilkan generasi emas Indonesia di Kabupaten Raja Ampat, bahwa program ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang akselerasi program kejar, dan juga keputusan Bupati Raja Ampat tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah.
4: Peringatan Indonesia Menabung di Raja Ampat diisi juga dengan pengukuhan duta literasi dan inklusi keuangan di sekolah serta penyerahan tabungan simpanan pelajar kepada perwakilan siswa jenjang SD hingga SMA dan SMK. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUCEPA. Persiapan tersebut mencakup penyusunan dokumen ratifikasi, penyelarasan regulasi domestik, serta kesiapan teknis pelaksanaan perjanjian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Woi, maju, maju, transit, macet.
10: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Sorong memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi. Husni Laing menyampaikan informasinya.
2: Pemerintah Kota Sorong sekian kali memberikan bantuan modal usaha banyak.
3: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Sorong. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat kepada pelaku usaha yang digelar di Gedung Lamberjit Mau pada Kamis 20 Agustus 2026. Bantuan modal usaha dan peralatan bersumber dari dana Otsus tahun anggaran 2026, di mana untuk penerima bantuan modal usaha diberikan kepada 123 UMKM, sedangkan gerobak sebanyak 33 UMKM, tenda kotak 55 UMKM, dan etalase diberikan kepada 17 UMKM. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan senilai Rp8.500.000. Dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
2: Sekian kali memberikan bantuan modal usaha sebanyak 228 UMKM. Kita terus memberikan dorongan pada mereka sehingga mereka berkembang sumber dananya dan ekonominya. Tapi di dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana khusus untuk mama-mama bukan orang asli Papua.
3: Dirinya berharap agar bantuan yang diberikan ini dapat digunakan dengan baik guna meningkatkan perekonomian keluarga ke depan. Tak lupa Wali Kota meminta dinas terkait untuk ikut membantu pelaku usaha dalam penggunaan bantuan tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Generasi muda Papua menjadikan sanggar seni sebagai alternatif kegiatan positif di wilayah tersebut. Selengkapnya kita simak bersama dengan Rizka Amelia dari Manokwari.
1: Keberadaan sanggar seni dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tari dan musik tradisional Papua, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas. Pemilik sanggar Iriantos, Welem Yomaki, mengatakan, pembinaan perlu dilakukan secara rutin dengan materi yang beragam agar minat anak muda terhadap seni budaya tetap terjaga. Menurut Welem, kegiatan sanggar tidak hanya cukup mengajarkan tari, tetapi juga dapat dikembangkan melalui musik, teater tradisional, hingga pelatihan lain yang membuka wawasan peserta.
2: Di era sekarang itu mau tidak mau, aktivitas kita di sanggar itu harus kita tingkatkan terus. Dengan jadwal latihan yang rutin itu harus dilakukan, kemudian kita punya materi yang pasti sehingga di dalam mengembangkan generasi muda mengembangkan seni budaya itu tidak saja kita fokus pada tari, tetapi harus pada musik, kemudian juga pada kegiatan-kegiatan yang membawa minat generasi muda sehingga mereka bisa lebih tertarik. Umpamanya kita harus selingan dengan teater, ya, teater tradisi kita berikan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus di dalam sanggar untuk membuka wawasan mereka sehingga mereka lebih tekun untuk berlatih pada seni dan budaya di sanggar. Yang saya lakukan di Sanggar Iriantos.
1: Ia menilai perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan karena perhatian generasi muda kini banyak terserap pada telepon seluler dan media sosial. Karena itu, sanggar perlu menciptakan kegiatan yang menarik dan berkelanjutan agar anak muda tetap memiliki ketertarikan untuk mempelajari seni tradisional Papua. Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Eka, menilai keberadaan sanggar dapat menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerahnya.
3: Menurut saya, sanggar seni itu seperti ini tuh penting banget ya untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat, jangan sampai kita malah lebih kenal budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Dengan adanya sanggar, kita ini bisa belajar tari, musik, sekaligus mengenal budaya Papua itu secara langsung. Jadi saya berharap latihan seperti ini nih bisa terus dilakukan secara rutin, dan pemerintah juga bisa memberikan dukungan supaya anak muda punya ruang untuk berkarya dan seni budaya Papua itu tetap hidup dan tidak hilang.
1: Ia berharap latihan seni dapat dilakukan secara rutin dengan dukungan pemerintah sehingga generasi muda memiliki ruang berkarya dan seni budaya Papua tetap hidup. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga adat suku Muyumbuk menghadirkan pimpinan baru untuk menjaga sejarah dan memperkuat regenerasi adat di Kabupaten Rotendao. Laporan Raja Ewaldus.
4: Lembaga adat suku Muyumbuk di Kabupaten Rotendao saat ini resmi memiliki pemimpin baru untuk periode 2026-2031. Meksi Moi dipercaya memimpin lembaga adat menggantikan Gabriel Moi. Menurut sejarah, suku Muyumbuk sudah ada sejak tahun 1790. Pergantian tersebut menjadi bagian regenerasi sekaligus upaya memperkuat persatuan keluarga besar Muyumbuk sekaligus memperkuat komitmen menjaga sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Rotendao turut mengapresiasi pengukuhan tersebut. Meksi Moi sebagai kepala suku atau dalam tutur daerah dengan sebutan Maneleo umum menyatakan siap menjalankan amanah sebagai pimpinan adat selama 5 tahun. Ia meminta seluruh Maneleo di bawahnya responsif mendampingi masyarakat di berbagai wilayah.
5: Kita merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintah karena kita juga selain sebagai anak Leo, sebagai Maneleo, tapi kita juga warga negara, warga masyarakat. Kami komitmen tidak hanya jabatan Maneleo itu diemban, tetapi paling tidak ada program-program kerja yang pasti nanti kita akan sepakati. Dan setelah ini kami akan melakukan rapat perdana dengan semua manleo. Rapat kerja pertama bersama dengan seluruh manleo desa untuk paling tidak 1-2 program kerja kita manleo. Jadi kita tidak hanya emban jabatan ini, tapi paling tidak ada target-target yang harus kita capai untuk kebaikan keluarga.
4: Selain itu juga dalam suku Moyumbuk terdapat pemimpin baru Ikatan Pemuda Pemudi Moyumbuk atau IPPM yang diketuai Hang Rimoi untuk periode 2026-2031. Hang Rimoi dipercaya memimpin organisasi tersebut. Kehadiran organisasi pemuda, kata Hang Rimoi, guna memperkuat regenerasi adat dan budaya suku Moyumbuk. Generasi muda didorong menjadi penggerak kegiatan sosial, budaya, kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan pemerintah.
6: IPPM merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembaga adat suku. Sudah barang tentu bahwa lembaga adat suku Moyumbuk dan IPPM sejalan dan seiring. Dan lebih daripada itu, lembaga adat suku Moyumbuk dan IPPM yang dibentuk, salah satu misi kami adalah bagaimana kami bisa berkontribusi bagi daerah dengan bersama-sama pemerintah. Pemerintah daerah, dalam ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, serta jajarannya untuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Rotendaya.
4: Dengan kepengurusan baru, keluarga besar Moyumbuk diharapkan semakin solid menjaga warisan leluhur. Adat dijaga, sejarah diwariskan, dan generasi muda bergerak membangun masa depan Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
7: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
7: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya BMKG yang menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak berkaitan. Sejumlah bangunan di Kota Palangkaraya rawan terbakar pada saat musim kemarau. Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas, Sandi Amran Sulaiman, memastikan kebutuhan beras untuk pengungsi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT akan tercukupi. Pemerintah menyiapkan sekitar 6.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT. Informasi luar negeri, Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Amerika Serikat menegaskan sanksi tersebut dapat mengurangi kebutuhan untuk melancarkan operasi militer besar baru terhadap Iran. Beralih ke informasi olahraga, Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi dalam gelaran internasional tersebut.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dynamic triggering masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
2: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan. Tapi sejauh ini itu hanya kebetulan, jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu. Jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
1: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
3: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
1: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto melaporkan.
0: Sejumlah bangunan tua di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari sejumlah kalangan karena rawan terbakar pada saat musim kemarau disebabkan banyak instalasi listrik yang sudah tidak layak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan.
5: Sejumlah bangunan berusia tua di Kota Palangkaraya Tengah menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Arton S. Dohong menyoroti pentingnya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pada gedung-gedung pemerintahan sebagai langkah antisipasi agar kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kantor gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Diketahui gedung yang berdampak kebakaran tersebut merupakan kantor Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Arton, usia bangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi jaringan listrik yang digunakan. Menurutnya, gedung yang telah lama berdiri perlu mendapatkan perhatian serius, serta evaluasi dan perbaikan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan keamanannya. Ia menjelaskan selain faktor usia bangunan, peningkatan penggunaan perangkat elektronik di dalam gedung juga dapat mempengaruhi kapasitas jaringan listrik.
4: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya, ya. Itu aja yang kita harapkan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Uriani Nunapulangit, berharap pemilik bangunan tua di kota dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedungnya yang sudah berusia lama, khususnya pada bagian instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik.
6: Jadi lebih bisa selektif dan juga peka melihat kondisi sekitar rumah khususnya dan lingkungan pada umumnya, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran, dapat kita cegah dan antisipasi sedini mungkin. Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan tindakan.
5: PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Uryaninu juga menyebut pembaruan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan pegawai dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demi mendukung program ketahanan pangan nasional, Radio Republik Indonesia meluncurkan forum diskusi para pelaku pangan bertajuk Kelom Pencapir. Aji Permono menyampaikan selengkapnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau kelompok pencapir digital. Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Ditemui usai kegiatan, Hendrasmo mengungkapkan, kelompok pencapir digital merupakan upaya RRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum tersebut, para pelaku pangan dapat saling berbagi pendapat dan bertukar informasi agar berbagai persoalan bisa segera direspon oleh pemerintah. Hendrasmo menambahkan, salah satu tantangan utama dalam swasembada saat ini adalah penerapan teknologi pertanian. Dengan demikian, RRI berharap agar kelompok pencapir dapat menjadi wadah berbagi informasi di bidang pertanian modern maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian.
9: Dengan komunikasi yang bagus dalam ekosistem ini tentu akan juga memudahkan pencapaian tujuan swasembada pangan, ketahanan pangan ya. Jadi ini adalah tugas kita ya. Terkait dengan kelompok pencapir ini adalah salah satu model ya, dan kita harus terus memperkuat karena itu kita memerlukan ekosistem ya. Jadi bukan hanya RRI saja, tapi kita juga harus juga dengan TVRI, stakeholder yang lain ya, untuk bisa memperkuat pengkomunikasian persoalan-persoalan dalam ketahanan pangan supaya bisa direspon.
8: Sementara itu, salah satu petani bawang merah di Parangtritis Nanto Pratomo menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah harga bibit bawang merah yang cukup mahal. Ia pun berharap agar program kelompok pencapir dapat memunculkan solusi terbaik bagi para petani di wilayahnya.
10: Harga jual sekitaran 15-an, 16. 11 yang bagus sih sampai 19. Kalau di operasional seperti modal pokok, modal lancar, dikurangi penghasilan, jadinya kurang layak. Nah, kemarin yang MT pertama ini kan mencapai 35. Nah, padahal bibitnya hanya sekitar 30, jadi untung sekali. Kalau sekarang bibitnya 65 sampai 70.
8: Dalam peluncuran kelompok pencapir digital, sebanyak 4 tim mengikuti lomba selayaknya cerdas cermat soal pertanian bawang merah. Para petani diuji kemampuannya terkait pengetahuan budidaya bawang merah yang benar dan efektif. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Kita simak selengkapnya bersama dengan Witra Adila.
11: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban. Tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
12: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama PNN dengan acara RRI Goes to School. Alhamdulillah dihadiri 517 siswa-siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81. Terus meringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
11: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa-siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
13: Kami dari SMA Negeri 1 Kerek yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah, ibu, dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
11: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sebanyak hampir 3.000 ASN P3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapat tambahan gaji sebesar Rp300.000. Ratna Agusari menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati kan 300.000.
14: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, tambahan DAU rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
7: Ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Banggar, nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
14: Dijelaskan Didi, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan terrealisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
15: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan. Berarti kan 1.150 naik 200, kemarin naik pulih 300. Ya mudah-mudahan untuk 2027 naik lagi kan. Nah, kita berharap seperti itu.
14: Mendra berharap 2027 gaji pegawai kembali normal seperti awal, sehingga kinerja pegawai semakin baik, bergairah, dan bertanggung jawab. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendukung pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah, pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Tika Budiman menyampaikan selengkapnya.
16: Perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain.
17: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mentargetkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah dapat rampung dalam 2 tahun ke depan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat sistem logistik kawasan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pengiriman kontainer ke Jakarta dan Surabaya. Menurut Lutfi, keberadaan dry port menjadi salah satu solusi strategis untuk menopang aktivitas logistik Jawa Tengah. Langkah itu diperlukan karena sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah hingga kini masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi.
16: Terkait dengan tenan-tenan di kawasan industri, perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain, sehingga untuk menopang selama ini pelabuhan Tanjung Mas yang kurang maksimal, maka solusinya ada terdapat di sini.
17: Sebelumnya, Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Roselasari menyebutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan mendukung target pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Globokan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi daerah.
18: Kalau Pak Gubernur mengharapkan Pantura itu mulai dari Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes. Kemudian di tengah itu ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali. Di selatan adalah Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
17: Adapun untuk diketahui saat ini terdapat dua lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan dry pod di Jawa Tengah, yakni di kawasan industri terpadu Batang atau KITB dan Weleri Kabupaten Kendal dengan luas masing-masing sekitar 50 hektar. Pengembangan dry pod di KITB menjadi proyek yang paling siap direalisasikan. Sejumlah pihak mulai dari PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah hingga BUMD Batang telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan tersebut. Adapun saat ini proyek telah memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
19: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
20: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
19: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun politik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya menunjukkan seperti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
20: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
21: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
20: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Oman menghidupkan kembali sejarah perjalanan haji jalur laut Indonesia melalui pameran bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam yang diselenggarakan di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
22: Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kesultanan Oman menggelar pameran temporer bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasi ini dipilih karena Pulau Onrus menyimpan rekam jejak penting dalam sejarah perjalanan haji di Nusantara. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Misari, mengatakan bahwa pameran ini berfokus pada sejarah perjalanan haji Indonesia pada masa lalu ketika jalur laut menjadi pilihan utama para jemaah.
1: Pameran ini mengangkat kisah perjalanan ibadah haji pada masa silam, ketika perjalanan menuju tanah suci masih sangat erat dengan sejarah pelayaran dan perjalanan laut.
22: Sementara itu, perwakilan dari Kesultanan Oman menekankan pentingnya peran para pelaut Oman dalam sejarah pelayaran di Samudra Hindia. Museum spesialis dari Kementerian Warisan dan Pariwisata Oman, Hasan Abdullah Saleh Al-Sukhaili, mengatakan para pelaut Oman pada masa silam telah berkontribusi di wilayah Samudra Hindia, termasuk dalam menghubungkan jemaah haji ke tanah suci.
2: Melalui pameran ini, Oman dengan bangga menampilkan warisan maritimnya yang kaya, serta menyoroti peran para pelaut Oman dan kapal-kapal tradisional dalam menghubungkan berbagai komunitas di seluruh Samudra Hindia, termasuk kontribusi mereka dalam mengangkut para jemaah haji ke kota-kota suci pada abad ke-18 dan ke-19.
22: Pameran temporer dari Batavia ke Baitullah Memori Haji Masa Silam menampilkan berbagai koleksi arsip, foto, dan artefak yang disajikan dalam 6 zona tematik, mulai dari perjalanan di Pulau Onrus sebagai lokasi karantina haji, hingga refleksi sejarah haji Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini. Pameran yang berlokasi di Kepulauan Seribu ini dibuka untuk umum setiap Selasa hingga Minggu hingga 1 Januari 2027. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat akhir pekan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Seperti biasa pendengar, Indonesia Menyapa Pagi akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang sudah kami siapkan. Di antaranya pagi ini adalah pertemuan Indonesia dan juga Tiongkok, di mana Indonesia dan juga Tiongkok menggelar dua forum strategis tingkat tinggi di Jakarta pada 21 Agustus kemarin, yakni Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) dan juga Dialog 2+2 yang mempertemukan Menteri Luar Negeri serta Menteri Pertahanan kedua negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Kemudian ada juga topik tentang sindikat materai palsu yang dibongkar, 3,4 juta keping disita. Polda Metro Jaya bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Kemudian ada juga pembahasan tentang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa di NTT, di mana fokusnya adalah percepatan distribusi logistik, kemudian pemulihan infrastruktur vital, pelayanan medis darurat, serta pemberian jaminan tempat tinggal dan dukungan psikososial bagi para korban. Data dari BNPB, korban jiwa tercatat 83 korban meninggal dunia, kemudian 986 warga mengalami luka-luka. Dan untuk di hari ke-7 pasca bencana, total ada lebih dari 778 ton bantuan telah didistribusikan. Kemudian kami juga akan menyoroti tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang berdampak ke Malaysia, di mana dikabarkan ada ratusan sekolah ditutup di kawasan Sarawak, Malaysia, terpaksa ditutup karena adanya kabut asap pekat lintas batas yang dipicu oleh adanya karhutla di Kalimantan. Dan kami juga akan hadirkan sejumlah pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan Anda bisa menyampaikan topik-topik pilihan Anda pagi ini di 021 352 3172, 021 384

0: 4545. Sudah ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu Sapira Maria.
0: Pagi, Pak Kendi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mau pilih topik yang mana pagi ini, Pak?
1: Itu yang menarik tuh, materai palsu itu.
0: Ya.
1: Artinya setelah 3 tahun beroperasi yang baru ketahuan ya, itu berapa keuntungan yang mereka dapatkan. Kalau saya sih dihukum semaksimal mungkin, pelanggar. Sama dengan mencetak uang palsu itu kurang lebih. Gitu. Dan juga Ibu Sapira, soalnya pagi ini cerah cuacanya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah bisa cerah. Baik. Terima kasih ya, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mbak Sapira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Kutai Barat pagi ini?
2: Cerah tersenyum, Mbak Sapira.
0: Untuk topiknya, bagaimana, Pak?
2: Topik yang pertama, Mbak Sapira.
0: Oh, soal ini ya, kerjasama Indonesia dan juga Tiongkok.
2: Iya, kerjasama. Mudah-mudahan semakin kerap, semakin baik ya kan, semakin harmonis. Tiongkok itu julukannya negeri tirai bambu, tapi jangan lihat bambunya. Dia itu negara kuat itu, Mbak Sapira ya kan.
0: Yeah.
2: Kalau kita belajar sejarah peradaban kuno, negara Tiongkok itu sudah ada itu, Mbak Sapira ya kan.
0: Yeah.
2: Dengan tembok besar Cinanya, Great Wall. Kemudian negara Mesir itu kan negara-negara peradaban kuno dulu. Kalau kita belajar sejarahnya kan.
0: Yeah.
2: Mohon maaf Mbak Sapira. Kemudian Indonesia itu mengakui satu Cina Mbak Sapira atau satu Tiongkok, One China Policy. Tanpa Taiwan. Nah itu kan Chiang Kai-shek itu pemimpin Taiwan. Jadi Indonesia kan tidak mengakui Taiwan sebagai suatu negara, beda dengan Palestina kan walaupun belum merdeka.
0: Okay.
2: Kalau Indonesia itu kan ada perbatasan itu yang sangat strategis juga di Laut Natuna, itu ada namanya perbatasan Laut Cina Selatan itu di beberapa negara ASEAN ya, negara ASEAN itu diperebutkan itu Mbak Sapira ya kan.
0: Yeah.
2: Nah itu Indonesia juga harus memberikan perhatian kepada Laut Cina Selatan itu, karena itu kan juga menyimpan potensi kekayaan di dasar laut. Kita nggak tahu ada migas kah atau apa.
0: Yeah.
2: Nah itu. Semoga hubungan semakin baik. Terima kasih dan saling menguntungkan. Terima kasih Mbak Sipada. Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Pak Haryanto. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sapira Amelia.
0: Pagi Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Cirebon?
3: Ya, hujan belum turun juga.
0: Masih panas ya di Cirebon?
3: Iya.
0: Okay.
3: Ibu ingin... Ya nomor satu itu ya Mbak Sapira, pertemuan RI dan Tiongkok, ibu kemarin berita, waduh mahasiswa dari Tiongkok datang juga ke Indonesia ini, sepertinya hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini akan makin baik karena selama ini di medsos begitu berseliweran hal-hal yang membuat pertentangan aja ya. Jadi kok apa iya sih sebegitunya begitu.
0: Yeah.
3: Padahal kita mendengar dan tahu bahwa kalau ada bencana atau ada apa itu Tiongkok itu memberikan bantuannya. Dan sekarang sudah bisa dari negara miskin dalam waktu singkat menjadi negara yang kuat.
0: Okay.
3: Iya,
0: baik.
3: Jadi mungkin kita bisa dapat belajar karena penduduk Tiongkok juga banyak seperti penduduk Indonesia yang saat ini baru diketahui membuat materai palsu.
0: Iya, nah, ini juga akan kita bahas ya nanti ya.
3: Iya.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Iya, mungkin itu saja Mbak Sahira.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Sapira Malia.
0: Pagi Pak Upi, bagaimana Bone pagi ini?
4: Masih anu Mbak ini, masih dingin-dingin manja Mbak. Masih dingin tapi masih kemarau Mbak.
0: Masih kemarau ya? Ya. Oke, pagi ini mau pilih topik yang mana Pak Upi?
4: Nomor satu dan nomor dua.
0: Oke, Indonesia dengan Tiongkok kerjasama, kemudian juga tentang materai palsu ya?
4: Ya begini Mbak, saya sedikit mengulik statement ke tentang anu batang kerja sama Indonesia dan Tiongkok. Bahwa ini kan ya hubungan antara daratan Cina dengan selainnya Cina ya, dengan China dengan Indonesia kan sudah lama ya, berabad-abad. Tapi kan kalau kita sejarah kan para pedagang Cina dari daratan Cina kan misalnya dulunya kan banyak berlabuh di Indonesia seperti nama-nama Laksamana Cengho dan sebagainya ya. Ternyata sampai sekarang masih dipelihara hubungan itu oleh pemerintah sekarang, Mbak. Artinya bagus sekali nih, atau apalagi kan kita sebagai orang Muslim meyakini bahwa sedangkan Nabi mempunyai Nabi mensabdakan bahwa belajarlah engkau sejauh negeri Cina.
0: Oh.
4: Ini memang sudah diakui sudah lama peradaban udaranya sudah lama memang ini sobat ribuan tahun memang sudah
0: berjalan ini. Baik.
4: Ya,
0: kita simak nanti ya. Nomor 2 tentang materai ilegal juga nih, Pak. Materai palsu.
4: Iya, perhatian sekali ini karena sebenarnya kan kalau kita mau telusuri sindikatnya, Mbak, apakah ini diperjualkan di merchant-merchantnya di tempat-tempat resmi atau bagaimana? Ya saya tahu itu kalau untuk pembelian resmi materai itu mungkin seperti mungkin kalau di paling mungkin di kantor pos
0: dekat
4: yang ada di lingkungan kita. Tapi mungkin ini apakah dijualkan ini di warung-warung atau
0: Ya, kadang suka ada yang jual juga ya di warung-warung ya.
4: Ya, karena ini jangan sampai ini merugikan negara, makanya ini kan termasuk barang vital seperti uang, sama saja dengan uang kan kalau buat materai ini, Mbak.
0: Baik. Baik, kita nantikan nanti perbincangannya ya, Pak Upi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli.
5: Pak Safira.
0: Ya.
5: Pak Cera.
0: Amin. Ya. Pilih topik mana, Bapak, pagi ini?
5: Itu mengenai Indonesia-China ya.
0: Ya.
5: Bikin kerjasama ekonomi dan keamanan. Saya pikir ini bagus, Mbak. Safira ya. Karena memang sebagai negara yang padat penduduknya, China itu nomor satu ya. Nomor 2 India, 3 Amerika, kita nomor 4 ya.
0: Iya.
5: Dan ini sangat strategis ya. Memang Sunan Nabi juga katakan belajar sampai ke negeri Cina. Karena negeri Cina itu kan dari peradabannya, nenek moyangnya dan semua itu lebih lama kan. Tahun-tahun kalendernya juga ya kan. Mereka sudah banyak. Dan apa dulu perluasan wilayah, dinasti-dinasti ya kan. Itu dalam hal medis dan semua mereka maju gitu ya. Dengan WUS yang kerja sama dengan kita gitu ya kan. Dan dia hampir menguasai seperti Amerika apanya. Negara dikuasakan. Nah, saya pikir ini bagus ya. Andai kata kita Indonesia ini, ya warganya juga banyak di kita ya. Yang sudah menjadi warga pribumi. Ini dimampatkan lah sebagai untuk tukar teknologi, SDM. Bila perlu ada perjanjian apa lah yang sifatnya untuk kemajuan dua belah pihak ini kan.
0: Ya, kita sudah ada beberapa kerjasama kemarin ya yang sudah disampaikan.
5: Ya, karena lebih dekat dengan Asia daripada Euro apa kita.
0: Sama-sama kan, di Asia ya maksudnya.
5: Di Asia. Nantilah kita lihat bagaimana pertukaran teknologinya. Ya. Tentang materai palsu itu, kalau nggak salah, kalau mata uang itu kan, kalau uang kan kita bisa metode dilihat, diraba, diterawang ya. Kalau materai itu gimana, Mbak ya? Kalau sudah sempat beredar ke fotokopi atau kemana-mana.
0: Nanti kita coba kulik ya bersama dengan Dirjen Pajak perbincangan pagi ini.
5: Adakah oknum orang dalam di sana yang bermain gitu dan gimana penindakannya gitu loh. Karena udah berapa tahun, kok baru tahun sekarang gitu loh. Ya, kita mau dengarkan nanti Mbak Safira. Salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih Pak Matauli. Waalaikumsalam. Pak Cliff di Minahasa Selatan, terima kasih sudah menunggu. Pak Cliff, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi. Pro 3, selamat pagi.
0: Ya, pagi Pak Cliff. Bagaimana kabarnya di Minahasa Selatan?
6: Cuaca masih panas, sampai sekarang belum turun hujan gitu.
0: Iya. Masih kemarau di sana ya. Untuk topik bagaimana Pak pagi ini?
6: Saya coba pilih nomor 2 itu tentang materai palsu ya.
0: Iya.
6: Tentu saya mensoroti gini, hukum di Indonesia itu kurang tegas, lemah. Makanya banyak orang-orang yang melakukan hal itu, mereka mereka tahu ah Indonesia itu kan hukumnya lemah, kurang tegas, bisa ditawar bisa ada tawar menawar juga di situ kan. Jadi tolonglah aparat-aparat penegak hukum di Indonesia itu harus tegas loh. Apalagi ini meterai udah berapa tahun itu kan? Udah kurang lebih 3 tahun ya kalau tidak salah ya. Atau seperti itulah. Pokoknya meterai itu kan merugikan negara. Merugikan negara bukan masyarakat juga. Jadi tolonglah hukum di Indonesia itu jangan gampang-gampang apa ya, bilang begitu ya. Pokoknya jangan lemah, harus tegas dan tidak ada tawar-menawar. Kalau memang hukum ditegakkan, harus ditegakkan seadil-adilnya. Supaya masyarakat, warga negara itu, rakyat Indonesia puas dengan hukum di Indonesia. Mungkin itu aja dulu dari saya.
0: Terima kasih Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Hadi di Jakarta Timur, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Safira.
0: Iya.
7: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Hadi, bagaimana topiknya pagi ini?
7: Melihat yang nomor satu,
0: Indonesia-Tiongkok ya, kerjasama ya. Indonesia-Tiongkok.
7: Ya, saya justru heran ya, kenapa ini kan perjanjian ini Indonesia menginginkan agar Cina itu memberi kemampuan kepandaiannya, tekniknya kepada Indonesia kan ya, untuk membagi cara membuat dan sejenisnya.
0: Transfer ilmu lah pokoknya ya.
7: Transfer segala. Nah, tapi saya heran kenapa kalau ke Cina seperti begitu. Jadi Indonesia bilang itu karena produk Cina di sini banyak. Kita jadi jangan tidak hanya membeli saja, tapi minta juga agar dia bikin pabrika atau bagaimana transfer ilmu yang terkait. Tidak seperti begitu akhirnya. Ada, tapi nggak seluruhnya. Tapi kalau ke Amerika tuh nggak. Saya heran. Produknya Amerika tuh banyak di Indonesia. Contohnya kemiliteran itu. F-15, 16, senjata M-16, ada tank, ada ini, ada itu. Segala macam ada. Tapi nggak ada tuh. Satu potong juga. Ilmu apalagi pabrik yang ada di sini. Terus begitu ada Apple kan Amerika kan. Nah itu kok dikasih jualan nggak ada di sini. Cecil juga dia punya barang untuk spare partnya dibikin di Indonesia nggak ada, tapi barangnya banyak. Jadi satu justru Amerika itu menguras habis barang-barang di Indonesia itu banyak minyak.
0: Kita nantikan nanti ya Pak. Hadi ya, terima kasih Pak Hadi. Ya, saya juga akan coba sapa pendengar lainnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas berikut ini.
8: Kilas Berita.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dibuka bagi siswa di wilayah Kalimantan yang terdampak asap kebakaran. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Ada 5 topik IM pagi hari ini, diantaranya pertemuan RI dan Tiongkok, kemudian sindikat materai palsu dibongkar dengan 3,4 juta keping disita, kemudian misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT dan juga kebakaran hutan Kalimantan yang berdampak ke Malaysia di mana ratusan sekolah dikabarkan ditutup. Kemudian kita juga akan pantau lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mbak.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3, Bapak, pagi ini.
10: Iya, Mbak Vira, selamat pagi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Pak Darsono, apa kabar di Ciputat?
10: Baik-baik saja.
0: Ya. Pagi ini topik cerah. Yang mana, Pak, yang dipilih?
10: Kerjasama itu ya.
0: Indonesia-Tiongkok.
10: Indonesia-Tiongkok. Dan lancar-lancar aja, ya.
0: Ya.
10: Sama yang lain, yaitu yang bencana di Nusa Tenggara Timur sudah dapat kita bantuin ya. Ya, Mbak Mira kan nih.
0: Iya, betul Bapak. Kita harapkan segera pulih ya gempa di NTT.
10: Makasih ya Mbak Mira.
0: Baik, terima kasih Pak Darsono di Ciputat. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
11: Selamat pagi Mbak Sawira.
0: Pagi Pak Dasrun.
11: Ya, suaranya empuk sekali kok Anda.
0: Empuk gimana tuh Pak Dasrun?
11: Pokoknya itu cerewet, jangan terlalu cerewet, halus tidak terlalu halus, sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang ya, saja. Baik, Purwokerto bagaimana kabarnya pagi ini?
11: Alhamdulillah, ini sudah hampir 10 hari tidak ada merasa dingin.
0: Oh jadi gitu.
11: Iya. Mm-hmm. Kadang-kadang mendung.
0: Oh, sudah mulai hujan kah di sana?
11: Belum.
0: Belum, tapi dingin ya di Purwokerto ya?
11: Enggak dingin kok.
0: Apa? Oh sumuk, justru sumuk. Oke, baik. Pagi ini pilih topik yang mana Pak Dasrun?
11: Komentar saya itu di Indonesia sama Tiongkok kerjasama ya.
0: Iya.
11: Oh, kalau bagi saya ya mudah-mudahan saja ya apa yang diharapkan di antara kedua negara, oh mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal.
0: Mm-hmm. Gitu. Menguntungkan juga untuk Indonesia ya.
11: Iya, memang soal hukum lemah saya sudah dari dulu itu memang lemah. Malah lemahnya sudah bikin untuk bikin batu bata, batu batanya untuk bikin rumah, rumahnya kena gempa.
0: Iya.
11: Terima kasih sayangku cantikku.
0: Terima kasih pada Asroni Prokerto, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan topik pilihan Anda ya pagi ini. Tadi beberapa di antaranya juga memilih topik tentang Indonesia dan juga Tiongkok yang menggelar dua forum strategis kemarin dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri RI. Dan ada beberapa hasil yang didapatkan ataupun menjadi tonggak baru yang menandai arah kemitraan kedua negara ke depan dengan 5 pilar utama kerjasama yang meliputi politik, kemudian ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan narasumber terkait. Kemudian juga tentang Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Jaringan ini diketahui beroperasi di 5 provinsi dan telah menjual sekitar 4 juta keping materai palsu dengan perputaran uang mencapai 40 miliar rupiah. Dan jika tidak dihentikan, potensi kerugian negara diperkirakan bisa menembus 1 triliun rupiah. Dan dari sisi modus, sindikat menggunakan mesin produksi berkapasitas tinggi bahkan mendaur ulang materai bekas agar terlihat seperti baru. Kemudian memasarkannya secara offline maupun melalui marketplace. Polisi juga menyita alat produksi dan bahan baku yang masih bisa menghasilkan puluhan juta keping tambahan. Dan para pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun penjara dan masyarakat diimbau untuk membeli materai hanya dari saluran resmi. Dan juga waspada terhadap harga di bawah nominal 10.000 karena hal ini juga bisa menjadi indikasi dari adanya materai palsu.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO,